0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, nihil SPPG di Kota Malang yang terkena suspend. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, sampai rapat terakhir minggu yang lalu tidak ada SPPG yang disuspend. Wahyu menjelaskan dulu sempat ada 5 SPPG yang terkena suspend, tapi saat ini 3 SPPG sudah kembali beroperasi. Bahkan minggu lalu juga ada 2 SPPG yang sudah dicabut suspennya. Wahyu menekankan sampai saat ini nihil SPPG yang terkena suspend di Kota Malang. Kawan, ada potensi banjirop di pesisir Surabaya sampai 30 September 2026. Kepala BPBD Kota Surabaya Irfan Widianto menyampaikan, masyarakat diimbau waspada dengan banjirop yang diprediksi akan terjadi di area pesisir sampai 30 September 2026. Irfan menjelaskan beberapa langkah mitigasi dioptimalkan seperti dengan mengoptimalkan fungsi pintu air dan rumah pompa. Irfan menambahkan upaya lainnya dengan normalisasi dan pengerukan saluran secara masif di sejumlah wilayah. Kawan, Indonesia tempati posisi ke-13 klasemen Asian Games 2026. Kontingen Indonesia berada di peringkat ke-13 klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tim Merah Putih menambah 2 medali perunggu melalui Egnia Diva Widodo dari Wushu nomor Women Changkuan dan Valencia Fahira Hotmauli dari MMA kelas 54 kg. Dengan tambahan tersebut, Indonesia telah mengoleksi 7 medali, terdiri dari 1 perak dan 6 perunggu. Sementara itu, China masih berada di posisi teratas dengan 23 emas, 10 perak, dan 5 perunggu, disusul Jepang dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu, serta Korea Selatan dengan 5 emas, 3 perak, dan 15 perunggu. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, semangat pagi juga tentunya. Hari ini hari Selasa 22 September 2026. Saya Erika Rosa kembali menyapa Anda. Kita masuk di program Ijen Talk pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami, termasuk yang tadi menyampaikan beberapa catatan informasi ya. Ini tadi ada Bu Sulistio di jam 6 lebih 59 menit infonya lagi dengerin Radio City Guide sambil masak begitu. Terima kasih Bu Sulis, semangat pagi Bu, semoga lancar ya berbagai aktivitasnya di hari ini. Untuk lalu lintas kawan pagi hari ini, kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic maupun juga dari CCTV Malang Kota, sudah mulai ada beberapa titik kepadatan, barangkali bisa diantisipasi untuk yang lagi perjalanan. Salah satunya di perempatan Kaliurang, ini yang dari depannya Savana sampai dengan perempatan Kaliurang sudah mulai terpantau ada kepadatan. Begitu juga yang di traffic light Savana, itu kondisi lalu lintasnya pagi hari ini juga sudah mulai ramai. Yang di traffic light Savana, baik yang dari arah Sarangan maupun juga yang dari arah Legend Sutoyo. Pagi hari ini ada lagi perjalanan di mana? Tadi masih dapat jalanan yang lancar atau mungkin sudah menemui beberapa titik kepadatan, termasuk mungkin yang mobile di sekitaran wilayah kabupaten maupun juga sekitaran wilayah Kota Batu. Kawan, untuk Anda yang mau ikut bergabung, berbagi informasi bersama dengan kami, Anda boleh sampaikan lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

0: Kawan, hari ini di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa, nanti di jam 8 sampai dengan kurang lebih jam 9 pagi kita juga akan diskusi bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutlah. Seperti yang barangkali Anda juga mengikuti, ketika berbicara tentang karhutlah atau kebakaran hutan dan juga lahan, ini tentu bukan hanya menjadi persoalan berbagai daerah yang ada di Indonesia, tapi terkhusus juga menjadi persoalan yang ada di sekitar kita, di wilayah Malang Raya. Beberapa waktu lalu, kawan, mungkin Anda juga mendengar, Anda membaca, Anda melihat sendiri, apalagi yang daerahnya agak, ya masih kelihatan lah ya, beberapa gunung yang ada di sekitaran Malang, katakanlah Gunung Kawinajang, kemudian Gunung Buta, Gunung Arjuno, Welirang. Ini kan juga tidak luput dari bencana karhutlah atau kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, barangkali yang kemarin menjadi perhatian masyarakat ini kan ketika terjadinya kebakaran. Bagaimana kebakaran terjadi, bahkan apinya terlihat sampai dengan jarak sekian kilo. Lalu juga terkait dengan bagaimana dampaknya, asap, lalu juga dampak ke beberapa pendakian yang harus ditutup. Jadi tidak diperbolehkan ada aktivitas pendakian yang ada di sana. Dan yang menjadi perhatian lagi adalah terkait dengan bagaimana pemadaman itu lumayan sulit ya untuk dilakukan ya, karena medan yang curam, kemudian juga karena cuaca dengan angin yang cukup kencang. Ini memang diakui oleh jajaran terkait, salah satunya waktu itu kita wawancara dengan administrator perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang, Pak Keli. Salah satu yang menjadi tantangan dalam pemadaman karhutlah termasuk yang ada di sekitaran wilayah Malang Raya ini karena angin yang cukup kencang. Nah, sekarang ini alhamdulillahnya kita bisa melihat ya, kalau karhutlah sudah mereda. Terakhir hari Minggu kemarin kita juga wawancara bersama dengan Pak Keli dari administrator perhutani Kesatuan Pemangku Hutan KPH Malang. Disampaikan oleh Pak Keli, intinya sampai dengan hari Minggu kemarin api sudah mulai padam, tinggal dilakukan penyisiran saja. Sedangkan yang masih menyala itu ada di Gunung Pitrang, Lereng Barat dan juga Selatan. Ini hari Minggu kemarin ya. Untuk hari ini update terbarunya bagaimana? Nanti kita juga akan kembali menanyakan. Berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari pemadaman dengan jalur darat, dengan jalur udara, waterbombing dan lain sebagainya. Pasca karhutlah mereda, lalu yang tentunya juga tidak boleh dilupakan, bagaimana dampaknya? Apa saja dampak dari karhutlah, lalu juga bagaimana menangani dampak itu? Karena kan kalau mungkin Anda mendengar, Anda melihat, ini hanya disampaikan kalau karhutlah ini berdampak kepada wilayah tertentu sekian hektar, sekian hektar. Nah, ketika wilayah tertentu itu kebakaran, lalu bagaimana dampak secara spesifik yang ada di dalamnya terkait dengan dampak ekosistem, lalu juga setelah kebakaran ini mereda, apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan ekosistem yang ada di beberapa wilayah terdampak karhutlah. Nah, hari ini kami akan bahas di program Ijen Talk, berbicara memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutlah, kawan. Kami mengundang ada Direktur Eksekutif dari Walhi Jawa Timur, ada Administrator Perum Perhutani KPH Malang, dan kami juga mengundang ada dosen jurusan kehutanan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Barangkali Anda sebagai masyarakat juga punya beberapa komentar, kita bicara soal bagaimana pemulihan pasca kebakaran hutan dan juga lahan. Untuk Anda yang mau ikut bergabung boleh, nanti bisa sambung juga ya lewat WhatsApp kami di 0811-360-911. Untuk beberapa update informasi, kawan, saya coba cek dulu di WhatsApp kami. Oh, ini tadi ada Pak Adi Nova menyampaikan di jam 7 lebih 7 menit. Tadi lewat di depan UB ya, ada laka. Oke, ada voice note-nya dari Pak Adi Nova, saya coba putarkan dulu. Ada laka di depan Universitas Brawijaya.
1: Terjadi laka depan UB Veteran, sudah diamankan oleh beberapa rekan dari Satuan Pengamanan UB. Untuk ambulans sedang dalam perjalanan.
0: Oke, saya tampilkan juga ya kondisi di depan UB Jalan Veteran. Ini lalu lintasnya padat, kawan. Ini tadi Pak Hadinova juga menambahkan informasi, korbannya itu roda 2, mengalami luka-luka 1 orang, tapi belum diketahui ini laka antara roda 2 dengan apa. Yang jelas yang perlu diantisipasi di perempatan ITN itu kondisinya padat pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Hadinova. Lalu ada juga Pak Rudi Rinanto. Selamat pagi Pak Rudi. Oh, ini tadi Pak Rudi menambahkan ya, laka motor di depannya Universitas Brawijaya. Ada satu anak tergeletak pakai almet maron, alma maternya maron ya, warna maron ya, dan tidak ada yang berani mengangkat. Sudah ada pertolongan, belum ada pertolongan ini ya, kelihatannya dari petugas medis. Coba nanti kita bantu untuk meneruskan. Oh, ini kayaknya sudah ada informasi kawan dari teman-teman relawan ambulan Malang. Dan infonya dari teman-teman relawan ambulan juga sudah persiapan untuk menuju ke lokasi. Terima kasih juga untuk respon cepatnya luar biasa ini ya. Kalau bicara terkait dengan penanganan kedaruratan yang ada di Malang, kita juga gabung di grup relawan ST Anget. Ini grup relawan ambulan Malang Raya. Jadi ketika ada kejadian, alhamdulillah luar biasa responsif. Ada juga Pak Bagus Prabowo tadi menyampaikan update informasi di jam 7.14. Ada videonya juga saya tampilkan di Visual Radio.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak.
2: Izin menyampaikan info traffic di Jalan Soekarno-Hatta. Pagi ini saya sedang menuju ke arah utara dari Polinema. Terlihat antrean ke arah selatan atau ke arah jembatan UB padat. Antrian mulai dari simpang Cengkeh atau Coklat itu ya. Itu cuaca cerah. Kebetulan saya melihat ada setumpuk keramik untuk kayaknya untuk pedestrian di Zuhat ini. Kayaknya mau dipasang semacam keramik untuk pedestrian yang baru. Selamat kepada tukang parkir karena pedestriannya mau diperbaiki. Nanti parkirannya jadi tambah bagus. Jadi mobil-mobil yang parkir di pedestrian juga semakin nyaman, semakin teratur. Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, ini komentar yang agak satir juga nih Pak Bagus. Kita harap aja ketika pedestrian sudah ditata sedemikian, sudah ditata dengan sangat bagus, apalagi tadi katanya mau diganti keramik-keramik begitu ya. Semoga sih tidak dimanfaatkan untuk tidak dimanfaatkan untuk parkir maupun juga PKL. Yang namanya pedestrian ini kan bagian dari badan jalan ya, yang fungsinya untuk para pejalan kaki. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang sudah bergabung untuk menyampaikan berbagai update informasi.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah, kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, pala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, hati-hati untuk Anda yang mau melintas di sekitaran Veteran depannya Universitas Brawijaya. Ini tadi kita dapat info dari beberapa kawan pendengar City Guide ya. Tadi ada Pak Rudi Rinanto, kemudian ada Pak Adi Nova menyampaikan adanya laka di depannya gerbang UB Jalan Veteran. Dan tadi disampaikan kalau yang terlibat laka itu mahasiswa, ada mahasiswa dan juga ojol begitu. Yang terbaru kita dapat info dari Pak Amang Rifai tadi jam 7:17 kawan, ada beberapa foto dan juga video juga yang disampaikan. Ini masih terkait dengan laka yang di depannya gerbang UB Jalan Veteran.
1: Ini kondisi depan UB Mbak Erika, iya itu ada Bapak ojol kayaknya yang terjadi laka itu. Jadi lumayan kerut, hati-hati teman-teman yang depan UB persis.
0: Iya, lalu lintasnya padat merambat kawan. Hati-hati untuk Anda termasuk yang mau mengarah ke sekitaran perempatan ITN ya, terutama yang di gerbang UB. Ini yang mau mengarah ke sekitaran depan Transmart. Nah, ini yang lalu lintasnya relatif padat kalau dari video yang tadi dikirimkan oleh Pak Amang. Pak Amang juga kirim foto, saya tampilkan di visual radio. Di lokasi kondisinya cukup ramai ya. Kalau kita cek di grup relawan Ambulan Malang, di grup relawan Malang Es Teh Anget, ini grup relawan ambulan yang ada di Malang. Infonya yang terlibat kecelakaan itu mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Ini tadi masih mau dibantu untuk meneruskan ke pihak universitas. Tadi dikirimkan juga untuk kartu tanda mahasiswanya yang mengalami kecelakaan, ini atas nama Olivia Kagumi Rinding Makaluas, mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur dari Universitas Negeri Malang. Nah, barangkali Anda ada yang mengenal kawan, mungkin nanti bisa menghubungi ke Radio City Guide supaya kita bantu untuk meneruskan lebih lanjut. Ini tadi kita belum dapat infonya korban dibawa kemana, tapi yang jelas sudah ada bantuan dari teman-teman relawan Ambulan Malang. Ini tadi sudah menuju ke lokasi. Hanya saja memang yang jadi catatannya kondisi lalu lintas untuk pagi hari ini, terutama di sekitaran Veteran, ini masih terpantau ada potensi kepadatan. Kalau yang buru-buru, barangkali bisa lewat jalur yang lain. Pagi hari ini kita mau sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya bersama dengan tim laboratorium pelayanan darah dari PMI Kota Malang, Dudi Herlambang. Pak Dudi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, Pak Dudi, kita mau kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
2: Terima kasih waktu yang diberikan Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar CTG dimanapun Anda berada. Berikut ini kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 22 September tahun 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Kita mulai aja stok darah untuk golongan darah A whole blood ya, jumlahnya 70, golongan darah B 144, golongan darah O 49, golongan darah AB 20. Dan untuk produk darah PRC, stoknya untuk golongan darah A 290, golongan darah B 498, golongan darah O 609, golongan darah AB 160. Kemudian untuk produk darah trombosit konsentrat, stoknya untuk golongan darah A 70, golongan darah B 82, golongan darah O 53, golongan darah AB 20. Kemudian untuk produk darah FFP, stoknya untuk golongan darah A 44, golongan darah B 51, golongan darah O 31, golongan darah AB 13. Kemudian untuk produk darah AHF, stoknya golongan darah A 40, golongan darah B 31, golongan darah O 104, golongan darah AB 28. Untuk saat ini kami memerlukan ketersediaan golongan darah, khususnya golongan darah AB untuk stok produk FFP karena tinggal 13.
0: Baik, Pak Dudi, lalu untuk kegiatan donor darah sendiri hari ini dilaksanakan di mana saja?
2: Untuk hari ini Untuk mobil unit hanya ada satu, yaitu di Jasa Tirta dengan alamat Jalan Surabaya nomor 2A dengan jumlah donor kurang lebih 50 orang, dimulai jam 7.30 sampai jam 12.00.
0: Apa saja Pak yang harus dipersiapkan untuk yang mau donor darah?
2: Untuk syarat donor darah pertama, membawa identitas diri yaitu KTP, SIM, paspor, dan lainnya. Kemudian untuk batas usia minimal 17 tahun, batas maksimal usia 60 tahun. Kemudian untuk berat badan minimal 45 kg. Kemudian untuk donor darah yang berulang yaitu membawa kartu donor dan jarak donor sebelumnya minimal 60 hari. Kemudian tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor. Tentunya tidur yang konsisten ya Mbak Erika. Kemudian makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung zat besi, protein, kemudian sayur-sayuran, daging kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menghindari dehidrasi nanti pada saat diambil darahnya. Kemudian sehat jasmani dan rohani dan tidak didapatkan kondisi anemia. Kemudian ketidakstabilan mental dan alkohol atau keracunan obat. Kemudian tidak dalam kondisi demam. Kemudian selanjutnya, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari. Contohnya seperti aspirin nanti yang berdampak pada kadar trombosit pada saat ambil darahnya. Kemudian tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit menular lewat transfusi darah, penyakit jantung atau penyakit paru, kemudian diabetes yang memerlukan insulin. Kemudian khusus untuk wanita tidak sedang hamil atau menyusui.
0: Baik, nah Pak Dudi mungkin boleh dijelaskan sedikit juga bagaimana proses untuk pengolahan darah yang ada di BMI Kota Malang pasca diambil dari pendonor ya.
2: Untuk pengolahan darah ya, pertama kan untuk alur donor darah, pertama pengambilan darah donor di atap, darah diambil dari pendonor dan di dalam kantong yang steril. Kemudian selanjutnya pemberian identitas ya dan pelabelan di karantina dan distribusi. Kemudian kantong darah akan dan sampel tabung diberi nomor identitas yang sama untuk menjaga ketertelusuran. Kemudian selanjutnya pemeriksaan di laboratorium yaitu di lab IMLTD dan konfirmasi golongan darah. Dilakukan pemeriksaan golongan darah ABU dan resut serta screening penyakit menular lewat transfusi darah seperti penyakit HIV, hepatitis B, kemudian hepatitis C, kemudian spilis, kemudian pengolahan komponen darah. Di pengolahan darah, darah dipisahkan menjadi beberapa komponen misalnya seperti sel darah merah pekat seperti PRC, plasma segar beku atau FFP, kemudian trombosit konsentrat atau TC, kemudian di seperti kreosipitat. Kemudian di penyimpanan atau karantina dan distribusi, setiap komponen dan disimpan pada suhu yang sesuai. Seperti PRC disimpan pada suhu 2 sampai 6 derajat Celcius, kemudian untuk trombosit konsentrat disimpan antara 20 sampai 24 derajat Celcius dengan agitasi. Kemudian untuk FFP atau first frozen plasma disimpan di suhu minus 18 derajat Celcius. Kemudian untuk verifikasi dan otorisasi produk darah atau produk analis, kemudian verifikasi identitas produk darah, kemudian review dan verifikasi hasil pemeriksaan lab IMLTD dan konfirmasi golongan darah. Kemudian visual inspeksi ya produk darah, kemudian persetujuan dan otorisasi perilisan produk darah. Kemudian pendokumentasian proses dan hasil verifikasi sesuai dengan standar mutu produk darah. Dan selanjutnya di distribusi dan permintaan darah dan karantina, komponen darah dikirim ke rumah sakit atau di unit transfusi sesuai kebutuhan pasien. Kemudian dilakukan pemeriksaan uji silang serasi di lab pelayanan darah. Dilakukan sebelum transfusi untuk memastikan ya bahwa kecocokan darah donor dan resipien. Dan transfusi darah ke pasien atau kerumunan darah yang kompatibel yang bisa diberikan ke pasien.
0: Baik, ya Pak Dudi terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok Pak ya.
2: Terima kasih kembali Mbak Erika.
0: Selamat pagi Pak Dudi.
2: Selamat pagi Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, itu tadi kita baru saja sambung bersama dengan PMI Kota Malang, program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang. Yang lagi perjalanan hati-hati, ini tadi Bu Yeni di jam 7 lebih 19 menit menyampaikan lalu lintas di depan gerbang UB ini masih terpantau padat, cenderung macet. Lalu ada juga Bu Lilis tadi menyampaikan laka di Veteran, itu sudah ada 2 ambulan lalu lintas dari Jalan Gajah Yana ke Veteran padat merambat. Bu Yeni Fatih juga menyampaikan ada 1 orang tergeletak dan banyak gojek-gojek di sekitar Universitas Brawijaya. Informasi lainnya ada Pak Hanafi tadi bergabung di jam 7.30, termasuk ada video yang disampaikan.
3: Selamat pagi, ya, ini menambahkan jadi dampak kemacetan dari Veteran UB ini sampai ke arah Bendungan Setami yang ke arah Gajah Yana. Tambahan dari saya demikian, ini macetnya mulai dari lampu merah sampai di UIN sudah padat ini. Demikian info dari saya. Terima kasih.
0: Baik, ini kalau dari videonya kok kayaknya di sekitaran Sumber Sari Gajah Yana itu, Pak ya. Hati-hati kawan, potensi kepadatan ini imbas adanya laka di UB itu sudah sampai, sudah mengular di beberapa titik yang lain. Mungkin yang lagi perjalanan atau yang mau mengarah ke lokasi tadi bisa diantisipasi, dan kalau memang memungkinkan untuk cari jalur alternatif, mending cari jalur alternatif yang lain.
4: Info, informasi seputar jantung.
5: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandan, kondisi pagi hari ini masih relatif lancar di sepanjang Pandan, termasuk juga di area Sidoarjo, bahkan nanti lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru saat di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya juga masih terkondisikan. Informasi seputar tol kali ini didukung oleh Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. East Tolaram Eye Center. Pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. PMK Banyuwangi terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya dengan menggelar seminar pendidikan untuk mengupgrade kompetensi para guru sebagai ujung tombak mutu pendidikan. Kegiatan bertajuk Seminar Pendidikan Nasional dengan tema Transformasi Guru Masa Depan dan Masa Depan Guru Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua tersebut berlangsung pada Sabtu 19 September 2026 di Pendopo Sabah Swagata Blambangan. Acara ini diikuti oleh 350 peserta yang terdiri atas guru, calon kepala sekolah, pengawas sekolah, dosen, tenaga kependidikan, serta pemerhati dan praktisi pendidikan.
2: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suhawoto, meresmikan program Gerakan Mandiri Anak Situbondo, GEMAS, di Gedung Gelora Situbondo. Gogot mengaku bahwa GEMAS ini baru pertama kali ditemuinya, yakni integrasi dari empat pendidikan untuk menyiapkan generasi yang mandiri dan siap menyongsong masa depan. Terlebih lagi, dalam acara itu digelar juga EduFest, pameran hasil karya siswa. Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo bilang bahwa program Gerakan Mandiri Anak Situbondo atau GEMAS ini kawan merupakan sebuah pemikiran murni dari Situbondo untuk menjembatani kepentingan masa depan anak-anak.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu mendorong percepatan regenerasi petani. Dari sekitar 20.000 petani yang terdata, baru sekitar 2.000 atau 10% yang berusia 19 hingga 40 tahun. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Haryadi Agung Setiana, menyebut penguatan kelompok tani dan kekompakan petani muda menjadi kunci keberlanjutan sektor pertanian. Sementara itu, Akademisi Universitas Brawijaya Dr. Sujarwo menilai pertanian perlu dikembangkan sebagai bisnis modern melalui pemanfaatan teknologi, koperasi, dan pemahaman pasar. Pendampingan berkelanjutan dari produksi hingga pemasaran juga dinilai penting agar generasi muda melihat pertanian sebagai profesi yang menjanjikan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Wisdom.
2: Apa yang terjadi di diri saya itu adalah penjelmaan mimpi saya beberapa puluh atau belas tahun sebelumnya. Gak ada yang keluar, gak ada yang keluar jalur. Saya jadi duta besar. Jadi saya itu I'm a dreamer in a good way. Tidak like dreaming. Ketika dream itu sudah saya yakini, maka saya akan kejar mimpi itu sampai itu terjadi. Jadi up until now itu saya masih punya banyak mimpi, tapi saya gak pernah share mimpi itu sampai itu udah kejadian. Jadi ketika saya menjadi hotelier, itu mimpi saya. Mimpi saya karena passion saya adalah pariwisata, ya. Tapi passion saya sesungguhnya sebenarnya I want to become a diplomat. Alasannya sederhana, karena saya ingin tinggal di luar negeri. Jadi saya pursue my dreams itu. Kayaknya paling gampang masuk dari industri pariwisata. Kemudian mimpi saya ingin menjadi diplomat, saya jaga terus. Dan kita kalau sudah meyakini mimpi itu, ada mestakung kan ya. Jadi orang yang hidupnya punya mimpi itu ibarat orang yang ngeluarin mobil starter, tapi dia udah tahu mau kemana. Maka dia akan jalan melewati macet, ya, kemudian berusaha sampai tepat waktu, bahkan sebelum waktunya untuk sampai ke tujuan. Bandingkan dengan orang yang keluar dari rumah, keluar dari garasi, nyalain mobil, terus nggak punya tujuan, dia akan muter-muter aja di situ dan nggak kemana-mana. Nah itulah hidup. Jadi saya itu setiap kali saya bangun tidur kerja, ya, ke kantor gitu, ada sesuatu yang ingin saya reach. Jadi ketika hal-hal besar menurut orang terjadi, bagi saya itu enggak. Ini penerjemahan mimpi saya. Nah, waktu saya kecil, kan suka nulis tuh di buku-buku tuh yang apa, data-data pribadi, cita-cita ya. Teman-teman tuh mau jadi insinyur, mau jadi kiai, mau jadi guru. Saya sederhana, saya pengen beken. Terus teman-teman saya nanya guru saya, beken tuh apa sih? Kan belum terkenal waktu itu. Terkenal Pak, melalui apa? Ya nggak tahu, yang jelas bukan notorious lah. Tapi saya mau harus jadi orang terkenal. Orang terkenal itu punya banyak kemudahan, udah pasti. Sedangkan saya dari keluarga sangat miskin, bukan sangat miskin, dari keluarga miskin. Saya ingin keluar dari situ. Jadi kalau saya bayangkan bahwa saya dikenal orang, itu pasti banyak jalan, pasti banyak orang yang kasih ke saya gitu. Pada akhirnya itu mengangkat saya dari root itu. Semua terjadi, alhamdulillah terjadi.
3: Saya Tanto Wiyahya untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
1: Wisdom.

Kawan pagi hari ini di jam 7.48 menit, saya Erika Rosa masih menemani Anda untuk program Ijen Talk. Tadi ada Pak Oki Elsandria di jam 7.40 menit menyampaikan Pak Oki ini punya hunian kosong di perumahan Lawang Indah, kondisi rumahnya kosong dan tidak berpenghuni, hanya dinyalakan 3 lampu setiap hari. Tapi tagihannya 2 bulan ini kok di atas penggunaan listrik untuk rumah kosong. Petugas pencatatan bulan kemarin ini sudah dikirimi foto meteran listrik, tapi tagihannya tetap tidak berubah. Alasannya yang bersangkutan itu lupa karena tertimbun catnya. Sudah dicat, sudah konfirmasi kirim foto meteran listrik, tapi tagihannya tidak berubah. Kemudian ketika dikonfirmasi lagi ke petugas, katanya catnya tertimbun ya. Lalu ini ketika dikonfirmasi kembali, tidak ada bentuk tanggung jawab sama sekali infonya. Harapannya ini bisa dibantu untuk konfirmasi ke PLN Lawang, karena kok sepertinya ini tidak sesuai begitu ya, untuk rumah kosong tapi tagihannya terlalu besar. Terima kasih Pak Oki, nanti coba ya kita bantu untuk teruskan. Kalau di PLN Lawang kayaknya kok kita nggak punya kontaknya, mungkin nanti ke PLN UP3 Malang. Lalu ada juga Mas Iril tadi menyampaikan di live TikTok Radio City Guide. Alhamdulillah ini besi gorong-gorong yang ada di underpass Karanglo sekarang ini sudah diperbaiki. Jadi memang sebelumnya ada besi di underpass Karanglo itu kondisinya semacam rusak begitu ya, perlu perbaikan dan itu sudah sering kali kondisi diperbaiki tapi kemudian mengalami kerusakan lagi. Alhamdulillah hari ini ternyata sudah diperbaiki. Terima kasih Pak untuk lalu lintas Mas Iril dari tadi mungkin lewat di sekitaran Karanglo, lalu lintasnya bagaimana? Kalau untuk potensi kepadatan kawan pagi hari ini yang tadi banyak dilaporkan oleh kawan pendengar City Guide, itu ada potensi kepadatan di perempatan ITN, terutama di sekitaran gerbang Universitas Brawijaya di Jalan Veteran. Nah ini kita coba lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ternyata jam 7.50 kalau di sekitaran Jalan Veteran itu kondisi lalu lintasnya sudah kembali lancar. Yang padat justru yang di sekitaran Sigura-Gura, arah ke perempatan ITN. Nah ini terpantau ada antrian kendaraan yang cukup panjang di sana, mungkin bisa diantisipasi untuk yang lagi perjalanan. Kawan City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Saya kembali juga ke teman-teman yang ada di newsroom. Ini tadi ada beberapa catatan informasi ya.

0: telepon masuk begitu, ada ditemukan anak hilang, anaknya berkebutuhan khusus dan sekarang sedang berada di Masjid Al-Hidayah Pandanwangi Malang. Dan anaknya sulit berkomunikasi dan hanya menjawab Masjid Al-Huda Kendalsari. Sudah kami hubungi dari pihak kepengurusan Masjid Al-Hidayah Pandanwangi yang diberikan Pak Aneko, tapi sekarang masih belum ada jawaban. Kembali Erika.
1: Baik. Kendalsari itu maksudnya kecamatan mana ya? Coba nanti kita bantu untuk komunikasi ke camat setempat. Ini karena tadi anaknya hanya menyebutkan Kendalsari begitu ya, Masjid Al-Huda Kendalsari. Nah, mungkin nanti kita coba cek dulu Kendalsari ini masuknya wilayah kecamatan mana. Kayaknya kita punya nomor beberapa camat yang ada di Malang. Barangkali nanti dari camat setempat bisa dikonfirmasi ke Masjid Al-Huda Kendalsari. Apakah benar ini anaknya dari wilayah sekitar sana? Mungkin ada yang tahu kawan, ini tadi nggak kirim dokumentasi ya Pak An ya? Nah, ciri-ciri anaknya bagaimana? Mungkin bisa disebutkan juga, barangkali ada yang merasa anaknya hilang kawan, ini ditemukan anak hilang, ditemukan seorang anak begitu ya. Anaknya berkebutuhan khusus dan sekarang sedang berada di Masjid Al-Hidayah Pandanwangi Malang. Ada tambahan informasi, Syifa?
0: Apaan mengirimkan dokumentasi anaknya Pak? Anaknya Bu?
1: Oke, begitu. Baik, ini ada... Oke, ada dokumentasinya ya. Ini saya tampilkan kawan di visual radio, anaknya pakai baju hijau, pakai baju muslim warna hijau, celananya warna ungu, kemudian pakai kopiah warna hitam. Barangkali ada yang tahu, Anda boleh menyampaikan ke Radio City Guide, nanti kita bantu untuk sambungkan ke Pak Aan Eko. Terima kasih banyak Pak Aan untuk update informasinya bersama dengan kami pagi hari ini. Nah kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan. Dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya ramah di kantong, untuk tarif umum ini hanya Rp5.000. Sementara untuk khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya semakin mudah, ini bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim ini bisa mengunjungi berbagai destinasi wisata menarik dari mulai Jatim Park 1, kawasan Gayutangan, BNS, Jatim Economic Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte dan juga rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Ada kabar baik untuk Anda, Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan layanan, dengan rencana layanan nantinya menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalan nih Jawa Timur.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Kawan pagi hari ini saya masih menemani Anda di program Ijen Talk. Dan nanti untuk Anda yang mau bergabung di program Ijen Talk juga boleh. Hari ini kami akan membahas topik terkait dengan bagaimana pemulihan pasca karhutlah. Topik bahasan kita memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutlah. Kami mengundang beberapa narasumber, ada dari Perum Perhutani, ada dosen jurusan kehutanan dari Universitas Muhammadiyah Malang, dan kami juga mengundang ada direktur eksekutif dari Walhi Jawa Timur. Saya juga mengingatkan untuk Anda, nah ini info yang tidak kalah pentingnya juga, sahabat Persada, berat badan yang berlebih itu bukan hanya berkaitan dengan penampilan, tapi juga dapat berhubungan dengan berbagai kondisi kesehatan loh ya. Pada sebagian orang, pengaturan pola makan dan juga aktivitas fisik saja, ini ternyata belum memberikan hasil yang optimal dan diperlukan evaluasi medis yang lebih menyeluruh. Di Persada Hospital, sekarang ini tersedia layanan bedah bariatrik, salah satu pilihan penanganan bagi pasien dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan berat badan dan juga kesehatan metabolik. Sebelum menentukan tindakan, pasien akan melalui konsultasi dan juga evaluasi oleh tim dokter untuk mengetahui apakah tindakan bariatrik ini sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan pasien. Penanganannya juga mempertimbangkan kondisi kesehatan secara menyeluruh supaya rekomendasi yang diberikan ini bisa menyesuaikan secara individual. Jadi apabila Anda memiliki masalah berat badan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dan juga ingin mengetahui pilihan penanganan yang tepat, lakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Untuk informasi dan juga konsultasi mengenai layanan bedah bariatrik, Anda bisa menghubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Kita masih di program Ijen Talk pagi hari ini. Nah kawan, tadi kita juga dapat informasi ada laka lagi ya ini tadi ya. Ini Pak Alvan tadi jam 7.41 menyampaikan ada mobil yang terbalik di jurang susuh Kota Batu. Tapi alhamdulillah nihil korban. Tadi infonya dari Pak Alvan jam 7.41 ini juga disertai dengan foto ya. Oke, saya tampilkan dulu beberapa dokumentasinya sebelum saya geser ke teman-teman yang ada di newsroom. Nah ini mobilnya terbalik, ini mobil jenis pick up ya. Sepertinya muatan sayur atau buah ini. Nah untuk informasi detailnya saya coba ke teman-teman yang ada di newsroom. Ada tambahan Wulan?
1: Ya Rika dan juga kawan-kawan City Guide, setelah tadi kita menerima informasi pertama dari Pak Alvan, memang kejadiannya baru saja Erika. Nah tadi kita langsung komunikasi dengan Kanit Laka Polres Batu Ibda Atang, setelah dicek ternyata masuknya wilayah Kabupaten Malang. Nah akhirnya kita komunikasi dengan rekan-rekan dari Polres Malang ya. Tadi kita sudah dapat jawaban dari Kanit Laka Polres Malang dengan Ibda Samsul Khairuddin. Jam 7.53 ini masih akan koordinasi dengan rekan-rekan yang terdekat, seperti itu Erika.
0: Baik, kalau maksudnya wilayah Kabupaten Malang ini sepertinya ranahnya dari jajaran Karangploso barangkali ya. Tapi sudah termonitor oleh Kanit Laka Polres Malang. Oke, nanti barangkali semoga bisa segera dibantu begitu. Hati-hati kawan, barangkali ini menjadi pengingat kita bersama ya. Semoga perjalanan Anda dan apapun aktivitas Anda hari ini juga berjalan dengan lancar.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidi Naya Siva di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, SE baru susu segar diharapkan berdampak positif bagi peternak Kota Batu. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menyampaikan nanti akan dikeluarkan surat edaran atau SE supaya semua dapur MBG hanya boleh mengambil susu dengan kandungan susu segar minimal 80%. Sejumlah daerah yang selama ini jadi sentra peternakan sapi perah, salah satunya Kota Batu, sehingga dengan kebijakan ini dinilai berpotensi berdampak meningkatkan kebutuhan susu segar. Kata peternak sapi perah Kota Batu, Munir, dengan meningkatnya kebutuhan susu, diharapkan pemerintah tidak hanya mengandalkan perpindahan bibit dari daerah lain, tapi juga memperbesar pengadaan sapi perah impor berkualitas. Kawan, pupuk bersubsidi Jatim baru tersalurkan 73%. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari, minta supaya pemerintah memastikan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan tepat sasaran, utamanya menjelang masa tanam. Sampai 21 September 2026, realisasi penyaluran mencapai 73,64% dari total alokasi. Dia juga minta pemerintah lebih memperhatikan kesenjangan penyaluran antar daerah. Kawan, tim bulu tangkis Indonesia siap hadapi perempat final Asian Games. Tim bergu putra dan putri Indonesia melaju ke perempat final Asian Games 2026. Tim putri lebih dulu memastikan tempat di 8 besar setelah mengalahkan Mongolia dengan skor 3-0. Sebaliknya, tim putra langsung lolos ke perempat final. Pelatih ganda putra Indonesia, Karel Mainaki, mengatakan kondisi pemain secara teknik dan fisik sudah siap menghadapi Chinese Taipei. Pemain ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, mengingatkan agar tim tidak lengah karena Malaysia memiliki sejumlah pemain senior dengan pengalaman yang cukup banyak. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidi Naya Siva, selamat pagi.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa masih menemani Anda di program Ijen Talk. Dan setelah ini kita juga tentunya sambung bersama dengan para narasumber. Kita mau bicara tentang memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutla. Ini yang menjadi topik bahasan hari ini. Kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada Administrator Perum Perhutani KPH Malang. Kami juga mengundang ada dosen jurusan kehutanan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dan kami juga mengundang satu lagi narasumber kami, ada Direktur dari Walhi Jawa Timur. Untuk Anda yang mau ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini, boleh kawan, nanti bisa sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Sebelumnya kita jeda dulu, saya juga kembali mengingatkan untuk Anda yang mau join dalam diskusi pagi hari ini, nanti boleh bergabung bisa lewat voice note maupun juga bisa lewat line telepon. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance Way Your Life. Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program IGN Talk bersama saya Erika Rosa. Kita mau diskusi bicara topik terkait dengan memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutla. Karhutla, kebakaran hutan dan juga lahan, ini tentu menjadi satu tantangan kita bersama ya di musim kemarau tahun 2026 ini. Bukan hanya berbagai wilayah yang ada di Indonesia, terkhusus di sekitar Malang Raya, ini juga terjadi karhutla. Mungkin kemarin Anda yang mengikuti, ini ada karhutla di daerahnya Tahura Raden Suryo, termasuk di sekitaran Gunung Welirang dan juga Gunung Arjuna. Kemudian terjadi karhutla juga di wilayahnya Perhutani, ada di Gunung Buta, Gunung Kawinajang, dan berbagai gunung yang ada di sekitarnya. Lalu pasca karhutla mereda, nanti kita juga akan update ya sampai dengan hari ini bagaimana update untuk kejadian karhutla di beberapa gunung yang ada di sekitar wilayah Malang Raya, termasuk yang masuk areanya Perhutani. Nah, pasca karhutla mereda, bagaimana dampaknya? Lalu juga bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk memulihkan dampak dari karhutla yang kemarin terjadi? Kami mengundang ada beberapa narasumber, tapi sebelumnya kawan, saya mau mengingatkan tadi kita dapat informasi dari Pak Aan Eko. Jadi Pak Aan Eko ini telepon ke Radio City Guide tadi menyampaikan menemukan anak. Ada, ini sepertinya anak hilang begitu ya. Menemukan anak, anaknya berkebutuhan khusus dan sekarang ini sedang berada di Masjid Al-Hidayah Pandanwangi Malang. Anaknya sulit untuk berkomunikasi. Kalau ditanya itu hanya menjawab Masjid Al-Huda Kendal Sari. Itu saja kata kuncinya. Ini tadi sudah coba menghubungi dari kepengurusan Masjid Al-Hidayah Pandanwangi tapi masih belum ada jawaban. Baru saja teman-teman di newsroom ini dapat telepon dari salah satu pendengar ya. Infonya kemungkinan besar anak yang tadi ditemukan di daerah Al-Hidayah Pandanwangi itu apakah keponakannya atau bukan. Ini tadi sudah coba kita kirimkan fotonya, ternyata bukan ya teman-teman ya. Oh ternyata bukan, baik. Nah barangkali kawan Anda, kalau untuk ciri-ciri anaknya nanti kita bantu juga barangkali bisa di-share di media sosial kami ya. Saya cek dulu di Pak Aan. Ciri-ciri anaknya ini pakai baju muslim warna hijau. Saya kembali tampilkan di visual radio. Jadi anaknya ini berkebutuhan khusus, pakai baju muslim. Untuk sekarang itu kondisinya pakai baju muslim warna hijau. Kemudian pakai kopiah atau peci warna hitam dan juga pakai celana warna ungu. Ini saya tampilkan juga di visual radio. Ada tambahan teman-teman di newsroom?
1: Baik Erika, ini tadi kita juga sempat dapat nomor dari salah satu pendengar ya. Tadi Bu Perida menyampaikan kontak dari Puskesmas Tulus Rejo, namanya Bu Sinta. Nah okay, kita sudah ceritakan seperti apa, kemudian Bu Sinta menyampaikan ini kemungkinan anak tetangganya gitu. Nah ini masih mencoba untuk menghubungi tetangga Bu Sinta begitu Erika.
0: Baik. Terima kasih teman-teman di newsroom yang tadi juga terus kita dapat beberapa informasi ya, dapat beberapa telepon, tapi tentunya kan dicocokkan dulu. Tadi ada yang minta kemungkinan ini keponakannya, kemudian setelah kita kirimin fotonya ternyata bukan. Terima kasih teman-teman di newsroom terus bantu pantau kawan. Barangkali Anda yang juga tahu informasinya boleh nanti bisa disampaikan ke Radio City Guide. Kita bantu untuk komunikasi dengan pihak yang terkait, termasuk yang tadi pertama memberikan informasi ada Pak Aan. Kita kembali dulu ke talk show IGN Talk pagi hari ini. Sudah bergabung bersama dengan saya ada tiga narasumber. Ada Administrator Perum Perhutani KPH Malang, Keli Jadmiko. Pak Keli, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, Pak Keli, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ini lagi di lapangan atau masih di kantor ini, Pak Keli? Atau di rumah ya, mungkin?
2: Masih di tempat yang nyaman, Mbak.
0: Baik. Alhamdulillah, Pak, masih memungkinkan untuk sambung bersama dengan kami ya untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak. Selain ada Pak Keli, kami juga mengundang ada dosen jurusan kehutanan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Ada Dr. Tatak Mutakin S.Hud MSc IPM. Pak Tatak, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Erika, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Pak. Pak Tatak gimana?
3: Ah, sehat, harus sehat selalu.
0: Semoga begitu Pak Tatak. Terima kasih juga untuk waktunya bersama dengan Radio City Guide hari ini. Satu lagi narasumber kami juga mengundang ada Direktur Eksekutif dari Walhi Jatim, Pradipta Indra Aryono. Mas Indra, selamat pagi.
4: Pagi, Mbak Erika.
0: Terima kasih kembali Mas Indra, kita sambung lagi di program Ijen Talk ya. Ini kayaknya sudah kesekian kalinya kalau sama Mas Indra. Sehat Mas Indra?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Erika, semoga Mbak Erika juga sehat.
0: Amin, doanya semoga begitu. Terima kasih juga untuk Anda kawan pendengar City Guide. Nanti kita sambung bersama dengan tiga narasumber ya. Untuk yang mau bergabung, boleh kawan, Anda bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Sebelum kita bicara bagaimana penanganan pasca karhutla, saya mau update dulu ke Pak Geli. Pak, beberapa wilayah yang masuk kawasannya Perhutani yang kemarin sempat terjadi karhutla sampai dengan hari ini, kondisinya bagaimana Pak Geli?
2: Oke, jadi pendengar setia CTG, kami sampaikan bahwa sampai dengan hari minggu kemarin, sebenarnya api sudah padam. Kemudian hanya ada muncul asap bekas dari sisa-sisa pohon yang terbakar. Dan teman-teman di lapangan tetap memantau kondisinya, perkembangannya seperti apa. Jadi sampai hari ini sudah relatif kondusif, sehingga kebakaran yang di wilayah KPR Malang insya Allah sudah bisa teratasi dengan baik.
0: Baik. Sudah teratasi semuanya, dipastikan sudah padam Pak ya? Sudah tidak ada titik api begitu Pak Geli ya?
2: Ya, kalau titik kilatan api sudah tidak ada Mbak, hanya asap yang dari sisa-sisa pohon-pohon yang terbakar seperti itu.
0: Pak, kalau sampai dengan hari ini, terkhusus untuk kejadian karhutla yang terakhir kemarin, dampaknya seberapa ini Pak?
2: Ya, jadi kalau dari keluasan ya 1.530-an hektar Mbak, itu yang terdampak akibat adanya kebakaran mulai tanggal 1 September sampai dengan hari ini tanggal 22 itu.
0: Walaupun sudah padam, apakah sampai dengan hari ini juga masih ada upaya pemantauan Pak Geli?
2: Upaya pemantauan tetap dilakukan Mbak, jadi dari TNI, Polri, kemudian BPBD, kemudian relawan, masyarakat setempat masih melakukan pemantauan.
0: Nah Pak Geli, kita masih bicara juga soal kejadian karhutla ya. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, apakah tahun ini dampaknya ini lebih luas, kejadiannya lebih banyak atau seperti apa?
2: Yang jelas kejadiannya lebih banyak. Tahun kemarin itu hujannya sangat panjang, sehingga potensi kebakaran di tahun kemarin itu sangat minim. Tapi untuk tahun ini memang cuacanya sangat panas, kemudian musim kemarau juga panjang, apalagi tiupan anginnya yang sangat kencang. Ini memicu adanya kebakaran yang rawan terjadi dan perluasannya lebih cepat seperti itu, Mbak Erika.
0: Kalau untuk wilayah terdampak sendiri Pak, apakah otomatis juga lebih banyak dibandingkan dengan tahun kemarin?
2: Jelas seperti itu.
0: Perbandingannya seperti apa Pak Geli?
2: Kalau tahun kemarin mungkin sangat-sangat kecil, bahkan hampir kebakaran-kebakaran itu yang terjadi hanya temporer seperti itu, cepat sekali untuk dipadamkan. Tapi tahun ini memang benar-benar luar biasa karena lokasi yang terbakar juga medan yang berat, kemudian tiupan angin yang kencang, itu yang membuat dampaknya lebih besar di tahun ini.
0: Oke, kejadian kebakaran lebih banyak, kemudian dampaknya juga lebih luas. Setelah ini apa Pak, upaya yang barangkali direncanakan juga oleh jajaran Perhutani Malang pasca karhutla sudah teratasi?
2: Jadi setelah adanya kebakaran ini, memang kita harus melakukan identifikasi atau inventarisasi terhadap lokasi-lokasi yang terdampak. Situasinya seperti apa di lapangan, karena 1.500-an hektar ini lokasinya berbeda-beda. Ada yang terjal, ada yang miring, ada yang datar seperti itu. Sehingga kita harus bisa memetakan seperti apa kondisi di lapangan. upaya tersebut mungkin bisa kita lihat melalui drone maupun pengecekan di lapangan, sehingga langkah-langkah selanjutnya akan bisa kita tentukan setelah adanya identifikasi atau inventarisasi maupun observasi langsung di lapangan.
0: Baik, untuk identifikasi inventarisasi ini rencananya kapan akan dilakukan, Pak Kelik?
2: Nah, kita lihat situasi kalau sudah kebakaran ini benar-benar dalam kondisi aman terlebih dahulu, sehingga pelaksanaannya tidak membahayakan dan bisa lebih lebih komplit untuk bisa mengidentifikasi lokasi tersebut.
0: Baik. Saya ke Pak Tata nih, Pak Tata. Pak Tata, kalau kita bicara barangkali secara umum karhutlah maupun juga melihat bagaimana kondisi yang ada di sekitar wilayah kita lah ya, di sekitar Malang Raya, secara ekologis biasanya apa saja dampak dari karhutlah ini, Pak?
3: Wah iya, oke. Pertanyaannya bagus kan. Ya memang melulu kalau kita berbicara karhutlah itu, apalagi kalau berbicara masalah pemulihan ya, betul sekali apa yang disampaikan Pak Adian tadi ya. Karena pertama ya kita harus melakukan identifikasi dulu kawasan seperti apa. Ya, jelasnya adalah karhutlah ini kan kerusakan ekosistem gitu ya. Tidak melulu hanya individu-individu atau spesies tentu gitu. Tapi ini adalah kerusakan ekosistem, sehingga yang harus dilakukan itu ya pemulihannya ya secara ekologis. Dasarnya adalah hasil identifikasi atau inventarisasi tadi itu. Gitu Mbak, ya karena kerusakannya pasti di kemana-mana itu, ya vegetasi, tanah, siklus hidrologi, habitat satwa, macam-macam yang ditimbulkan dari kerusakan akibat karhutlah tadi. Gitu Mbak, sementara ini.
0: Apa dampak paling parah Mbak dari karhutlah? Kalau mungkin kita bicara di Kalimantan dengan di Malang pasti berbeda, di Kalimantan akan lebih parah. Kalau di Malang dulu Mbak, seberapa ini dampaknya akan dirasakan?
3: Ya, yang jelas dampak hidrologi ya, yang saya kira ya, karena kalau sudah tutupannya sudah berubah itu, kemudian pasti kondisi hidrologinya pasti akan terganggu, yang pertama itu. Yang kedua, kalau sudah berbicara habitat, dampaknya itu pasti mengurangi populasi endemik, misalnya ya flora, fauna, itu pasti juga akan sangat terdampak gitu.
0: Nah, itu beberapa dampak yang sekiranya barangkali perlu diantisipasi juga nih, Pak ya. Kalau dari Walhi ada catatan khusus Mas Indra bicara karhutlah terkhusus yang ada di Jawa Timur dan yang ada di sekitar Malang Raya?
4: Baik, terima kasih Mbak Erika. Jadi menarik gitu ya soal karhutlah. Bagaimana kemudian Kalimantan, Sumatera, Papua menjadi sorotan utama dalam fenomena ini. Tapi kembali lagi Jawa Timur juga tidak luput dari bencana ini gitu ya. Bagaimana kemudian dalam catatan kami begitu, dari Januari hingga September gitu, itu ada sekitar 15.548 titik hotspot gitu ya. Bahkan kami coba untuk menginventaris dari Agustus gitu ya, kurang lebih ada 10.000 hektar kawasan hutan dan lahan yang terbakar di Jawa Timur gitu ya. Dan dari keseluruhan luas itu gitu, yang jadi menarik adalah hampir 80% lebih berada di kawasan hutan yang dikelola negara gitu ya, baik Taman Nasional, kemudian ada di Tahura dan juga kemudian di Perhutani. Nah ini yang kemudian juga menjadi perhatian bersama begitu ya, bagaimana kemudian situasi ini tidak hanya mengancam saudara kita di luar Jawa, tetapi Jawa Timur juga mengalami proses bencana ekologis itu hari ini gitu, dan itu butuh penanganan yang cepat dan kemudian tepat gitu Mbak Erika.
0: Mas Indra, selain karena faktor alam, ada tidak Mas barangkali catatan dari Walhi bagaimana terkait dengan pengawasan lahan dan juga hutan yang ada di sekitar wilayah kita ya, sampai bisa terjadi karhutlah?
4: Ya, yang membedakan gitu ya Jawa Timur dengan misalnya bagaimana kemudian di Kalimantan adalah, kalau di Kalimantan ada ekosistem K gambut begitu ya. Tapi kalau di Jawa Timur kami lebih melihat bagaimana kemudian sistem tata kelola kawasan hutan gitu. Bahkan jauh-jauh hari begitu BMKG sendiri sudah memberikan alarm sebenarnya bagaimana kemudian ancaman potensi Godzilla El Nino ini juga kemudian akan terjadi. Nah, sayangnya gitu ya, kami melihat bahwa alarm dari BMKG ini soal fenomena Godzilla El Nino ini kemudian tidak disambut gitu ya, tidak disambut dengan kebijakan dan mitigasi kebijakan dalam pengelolaan kawasan hutan gitu ya, sehingga gitu ya potensi karhutla yang terjadi di kawasan-kawasan hutan gitu ya, di mana kemudian rumput kering atau kemudian ada pohon yang bergesekan gitu ya, ditambah angin dan kemudian cuaca panas yang lebih ekstrim, ini sangat lebih rentan gitu ya terhadap potensi karhutla ini tidak termitigasi gitu. Selalu kami melihatnya bencana ini tuh berulang, Mbak. Setiap tahun terjadi. Pertanyaannya kan bagaimana kemudian ada mitigasi yang lebih tepat dan cepat gitu ya dalam proses ini. Bahkan sudah terdeteksi sejak awal bahwa potensi karhutla ini sebenarnya juga akan terjadi di tahun ini, bahkan ini belum pada momen puncak Godzilla El Nino. Artinya ke depan gitu ya potensi soal karhutla juga masih sangat tinggi terjadi di wilayah Jawa Timur.
0: Siapa yang paling dirugikan ketika karhutla ini terjadi nih, Mas Indra? Menurut Mas Indra gimana?
4: Ya, siapa yang paling dirugikan gitu ya? Kalau ngomong soal perspektif hak, kita ada tiga hak sebenarnya. Pertama hak asasi manusia gitu ya. Artinya masyarakat tentu mengalami kerugian, terutama masyarakat yang paling berdekatan dengan kawasan hutan. Mereka harus menanggung resiko dari asap, kemudian belum lagi soal kehilangan debit sumber mata air, bisa jadi itu karena berada di kawasan hutan yang terbakar merupakan catchment area gitu ya. Kemudian ada hak atas lingkungan gitu ya, bagaimana kemudian satwa, bagaimana kemudian kanerkaman hayati gitu ya, vegetasi gitu ya, mereka harus terbakar gitu ya, atau kemudian tergusur oleh fenomena ini gitu ya, bagaimana mereka juga punya hak hidup sebenarnya dalam proses itu. Dan yang terakhir soal hak antar generasi gitu, artinya juga bagaimana kemudian proses pasca penanganan karhutla itu juga kemudian bisa pulih gitu ya, memulihkan suatu kawasan ini bukan hanya soal warisan tapi juga soal titipan untuk generasi yang akan datang gitu sih.
0: Baik, nanti kita akan lanjutkan diskusi bersama dengan para narasumber. Ada Pak Geli, ada Mas Indra, dan juga ada Pak Tata. Saya juga mengundang Anda, boleh kawan yang mau ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Ini tadi ada beberapa catatan juga yang masuk di WhatsApp kami. Saya mau bacakan beberapa informasi. Oh, ini tadi terkait, salah satunya terkait dengan kendala listrik ya, yang tadi dilaporkan oleh Pak Oki Elsandria. Rumahnya kosong sudah 2 bulanan lah kurang lebih ya. Ini cuma nyalakan 3 lampu tapi tagihannya kok relatif besar dibandingkan dengan, tidak sebanding dengan penggunaan yang hanya 3 lampu. Ini tadi kita sudah teruskan ke Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal. Sudah dijawab juga oleh Pak Fandi. Pak Fandi minta nomor pelanggannya ya, nanti coba kita bantu untuk kembali meneruskan ke tadi, ke Pak Oki Elsandria. Ada Pak Anto yang mau ikut on air. Oke Pak Anto, nanti kita fasilitasi setelah ini Pak Anto ya. Untuk informasi lainnya tadi ada Pak Aan di jam 7.55. Pak Aan ini juga menyampaikan update informasi, ada voice note yang disampaikan. Oh ini Pak Aan mau... Oke, ini belum bisa diputarkan ya dari Pak Aan ya. Nanti kita putarkan barangkali setelah ini. Pak Aan tadi ada voice note-nya menanggapi terkait dengan laka yang ada di Jalan Veteran. Mungkin lalu lintas di Veteran itu memang mau masuk ke Gerbang UB, motong jalan. Kalau bisa jalan yang ke arah Gerbang UB itu dilarang langsung nyebrang, muter dulu dan masuk gerbang lewat BNI. Karena di sana sering terjadi kecelakaan. Kemudian Pak Aan ini juga menanggapi yang anak berkebutuhan khusus tadi di Masjid Al-Huda Kendalsari, ini masuknya daerah Lawak Waru. Ya, terima kasih banyak Pak Aan sudah bergabung juga bersama dengan kami pagi hari ini. Kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami.

Malang bagian barat selalu punya cerita berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke desa Banturejo dari kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui Kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dia lanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
3: Sekarang gak perlu.
2: Serius? Terus lapornya gimana?
3: Tinggal chat WhatsApp Tania.
4: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
4: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
2: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
3: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
5: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: Kawan, kita kembali di program IJEN Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Kita bicara memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutla. Saya bersama dengan Administrator Perum Perhutani KPH Malang, ada Pak Keli Jadmiko. Lalu saya juga bersama dengan dosen jurusan kehutanan dari Universitas Muhammadiyah Malang, ada Pak Tatak Mutakin. Dan Direktur Eksekutif dari Walhi Jatim, Pradipta Indra. Ada Mas Indra. Ini tadi ada yang mau gabung juga di line telepon ya. Ada Banto, saya bantu untuk sambungkan kembali. Sebelumnya kawan, tadi kita juga dapat informasi dari beberapa kawan pendengar City Guide. Oh, ini tadi terkait dengan anak yang diduga ini anak hilang begitu ya. Tadi ditemukan di daerah Pandanwangi. Kita dapat informasi dari Pak Aan Eko, jadi ada anak hilang, ini anaknya berkebutuhan khusus, kemudian sekarang lokasinya ada di Masjid Al-Hidayah Pandanwangi. Anaknya hanya menyebutkan Masjid Al-Huda Kendal Sari ketika ditanyakan identitasnya. Termasuk ini tadi dibantu oleh teman-teman yang ada di newsroom, menghubungi Puskesos Tulur Serejo, tadi dengan Bu Sinta. Dan disampaikan oleh Bu Sinta, ternyata ketika dikonfirmasi oleh Bu Sinta, anak yang tadi dilaporkan ada di daerah Pandanwangi, itu anak tetangganya. Ini sudah dikonfirmasi dan akan segera dijemput ke lokasi. Alhamdulillah ya, sudah ketemu dengan keluarganya. Bu Sinta, terima kasih juga untuk respon cepatnya. Tentunya untuk Pak Aan, tadi informasi awal sudah disampaikan ke kami. Terima kasih sudah banyak membantu Pak Aan Eko. Oke kawan, pagi hari ini kita kembali ke IJEN Talk. Ini ada Pak Anto yang juga bergabung di line telepon. Selamat pagi Pak Anto.
1: Selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anto.
1: Selamat pagi Pak Kelik ya, Pak Kelik dan yang lain, Pak Walhi dan yang lain. Saya itu dari dulu punya angen-angen ya, cuma nggak ada yang memfasilitasi. Maksudnya memfasilitasi itu tujuan saya untuk penghijauan ya di area lereng Gunung Kawi, cuma caranya itu bagaimana gitu loh.
0: Mau ikut berpartisipasi begitu maksudnya Pak Anto ya?
1: Ah ya benar Mbak, benar berpartisipasi untuk penghijauan. Dan yang diperbolehkan yang ditanam di area pegunungan itu pohon apa saja dan area mana saja gitu untuk Pak Kle ya. Dan apa bisa pohon-pohon seperti mangga atau pete atau yang lain yang bisa jadi menjadi habitat juga buat binatang-binatang yang selama ini sudah menghilang dari area dekat-dekat rumah saya yang di area Tahu Pak ya. Nah itu karena saya sering main-main di area perhutani sana untuk main motoran lah sambil lihat-lihat habitat yang di sana yang hijau-hijau itu gitu.
0: Baik, gitu Pak Anto, anak Pak alam nih Pak ya.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto ini pecinta alam juga nih, luar biasa. Punya niat baik, ikut berpartisipasi, melakukan penghijauan. Gimana nih Pak Geli?
2: Yes, yang pertama terima kasih Pak Anton.
0: Dengan
2: punya niat yang baik untuk menghijaukan alam. Ini barangkali sampai saat ini belum sampean ya Pak Anton. Jadi memang banyak sekali sekarang orang itu yang dari manapun peduli terhadap lingkungan dan saya sangat menghargai hal tersebut. Sebenarnya untuk melakukan penghijauan itu tidak mudah, Pak. Ya tidak susah. Apalagi pada tempat-tempat yang memang fungsinya sebagai area penghijauan. Jadi memang di perhutani itu ada area hutan yang berupa hutan produksi, ada yang berupa hutan lindung. Kalau wilayah area yang kebakaran ini merupakan hutan lindung dengan vegetasi yang cocok untuk di tempat tersebut. Sehingga penanaman di hutan lindung itu jenis-jenisnya kita menyesuaikan dengan vegetasi yang ada di situ, kemudian kecocokan tempat tumbuh. Kalau ditanam seperti mangga, seperti durian, seperti itu, menurut kami pada hutan-hutan lindung tidak cocok. Yang cocok adalah jenis-jenis rimba yang tumbuh, yang evergreen, hijau sepanjang tahun. Seandainya ada buah pun, barangkali tujuan utamanya adalah untuk penyediaan pakan-pakan satwa, pakan-pakan satwa, bukan dikonsumsi oleh manusia, orang, maksudnya seperti itu. Sehingga untuk wilayah hutan lindung memang kami upayakan jenis-jenis yang sudah ada di situ dan cocok. Saya yakin kalau sudah ada di situ adalah cocok tempat tumbuhnya, sehingga vegetasi akan kembali asli seperti semula. Saya kira mungkin seperti itu Pak Anto. Untuk kegiatan penghijauan sebenarnya kita juga sering melakukan kegiatan penghijauan melibatkan masyarakat setempat dan banyak pihak, dan mungkin informasi tersebut yang perlu lebih kita sampaikan kepada orang banyak.
0: Baik.
2: Mungkin seperti itu Pak Anto.
0: Iya Pak Keli, kita kembali lagi ke topik kita hari ini ya, memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutla. Biasanya ketika terjadi karhutla, ini pemulihan yang memungkinkan dilakukan oleh jajaran dari perhutani, pemulihan seperti apa saja Pak?
2: Oke, jadi memang adanya karhutla ini adalah kejadian yang di luar perencanaan kita Mbak ya, sehingga kita tidak bisa merencanakan lebih awal terkait adanya rehabilitasi ini. Yang kita lakukan itu adalah, ya tadi saya sampaikan, adalah observasi untuk menyusun langkah-langkah. Bisa melalui dari program kerja perhutani sendiri, ataupun kita melibatkan para-para pencinta lingkungan dan para pengelola wisata pendakian yang ada di wilayah Gunung Gunung Kawi, barangkali seperti base camp Pesanggrahan, Jabal, Panderman, Berkusi, Omah Tepus, kemudian Bendosari. Kita sudah membuka donasi berupa bibit maupun benih. Kalau upaya yang bisa kita lakukan saat ini dalam situasi musim kemarau, kita tidak mungkin melakukan penanaman bibit. Yang bisa kita lakukan adalah menebar benih atau biji-bijian yang pada akhirnya akan tumbuh secara alami pada musim penghujan nanti. Sedangkan bibit yang kita dapatkan dari donasi maupun mempersiapkan, nanti baru bisa dilakukan penanaman pada awal musim penghujan, seperti itu Mbak.
0: Baik, jadi bukan setelah karhutlanya padam kemudian langsung ada penanganan secara real begitu berupa penanaman, tapi juga menyesuaikan bagaimana kondisi termasuk juga dukungan dari hujan tadi Pak Geli ya.
2: Iya, jadi kita tidak mungkin melakukan penanaman bibit pada lokasi bekas kebakaran ini, karena satu memang cuaca sangat panas, yang kedua juga ketersediaan air yang tidak memungkinkan, sehingga apa yang kita lakukan menanam bibit pada musim kemarau itu, saya yakin itu tidak akan berhasil. Yang bisa kita lakukan adalah menebar benih, jadi benih-benih berupa biji-bijian dari pohon-pohon jenis-jenis yang ada di sekitar itu, kemudian jenis-jenis yang lain kita sebar menggunakan, barangkali juga banyak relawan, banyak volunteer yang sebenarnya rela untuk ataupun dengan senang hati melakukan upaya pertama menjaga lingkungan ini.
0: Baik, Pak Tata, kalau kita spesifik bicara soal wilayah hutan, ini sebenarnya apalagi hutan-hutan yang terdampak karhutlah ya. Ini sebenarnya apakah bisa pulih sendiri atau mayoritas memang harus ada intervensi manusia, Pak?
3: Ya, ini perlu kita luruskan dulu gitu. Kalau kita bicara apa pemulihan ekosistem pasca kebakaran itu tidak perlu kemudian kita harus menanam pohon gitu ya. Tapi memang itu ya hal penting yang pasti ada kita lakukan tatkala hutan sudah berubah, vegetasinya sudah berubah dan hilang gitu ya. Jadi kerusakan akibat kebakaran itu kan kompleks sekali.
0: Betul.
3: Soalnya ada vegetasi yang hilang, tadi bilang tanah yang terganggu, siklus hidrolik yang berubah, begitu ya. Nah, ketika menanam pun itu juga ada pertimbangan dan ada teknisnya. Tidak serta-merta kemudian di musim yang sangat berat ini, kemudian kita kan ada intervensi dan tekanan, kita harus melakukan tindakan, kita harus menanam. Ya malah membajir dua kali. Jadi malah costly lah istilahnya. Jadi kita sudah terjadi kebakaran, kemudian kita ada program yang serta-merta tidak ada perencanaan yang baik, itu malah nanti kerugiannya malah banyak gitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara suksesi di sini, betul. Jadi kalau secara alamiah, alam itu pasti akan menyembuhkan diri sendiri lah kira-kira seperti itu. Tetapi di sini kita akan berbicara waktu ya. Kalau prosesi alami, suksesi alami, atau permudahan alami itu relatif berhasil memang, tetapi prosesnya butuh waktu yang sangat lama sekali, panjang sekali. Nah, berbeda tatkala suatu kawasan yang terdampak akibat lain sudah terbuka dan itu harus segera direvitalisasi ekosistemnya, maka di situ diperlukan intervensi manusia. Nah, intervensi manusia pun juga ada perencanaannya. Kita harus melihat dulu kondisi existing kawasan seperti apa. Ya, mulai dari faktor-faktor pendukung bagaimana nanti kita merevitalisasi itu menjadi bahan pertimbangan. Terutama kalau kita mau menanam jenis-jenis tanaman di situ, ya tidak serta-merta ada tanaman baru. Kalau ada tanaman baru nanti jadi masalah lagi itu. Ada tanaman invasif datang ke situ, lah itu juga jadi masalah ke depan. Sehingga perencanaan rehabilitasi atau revitalisasi ekosistem itu pertimbangannya adalah kondisi existingnya seperti apa. Kita harus memahami itu. Kemasalahan air bagaimana? Airnya dapat atau tidak? Kemampuan tanaman ketika nanti kita menanam di situ dia bisa survive atau tidak. Gitu kan kita juga harus ada pertimbangan. Jenis-jenis apa yang nanti tidak expand? Ya, jenis-jenis apa yang memang endemik di situ? Nah, kita merestorasi lagi kondisinya seperti itu enggak?
0: Baik.
3: Pandangan dari.
0: Kalau barang dari Walhi sendiri, apa masukannya Mas Indra untuk proses pemulihan ini? Tentu kan kita berharap proses pemulihan tidak sekedar bagaimana memulihkan yang hari ini sudah terdampak karhutlah, tapi barangkali juga sebagai antisipasi supaya tidak terjadi lagi karhutlah, mungkin pemilihan tanaman dan lain sebagainya.
4: Ya, Pak Rika, jadi kalau kami begitu ya, pasca karhutlah kemudian apa yang perlu dipulihkan gitu ya. Kami tidak hanya melihat soal teknis gitu ya, menanam, kemudian reboisasi gitu ya, itu juga memang penting gitu ya, tapi kami lebih mendorong pada proses tata kelola gitu ya, struktur pengelolaan kawasan hutannya seperti apa. Karena kenapa gitu ya, jangan kemudian melihat bahwa karhutlah ini sebagai atau menormalisasi sebagai bencana tahunan gitu ya, tapi kita harus mulai melihat apa kemudian faktor-faktor penyebabnya, apa yang kemudian bisa dilakukan lintas lembaga, lintas institusi gitu ya, kemudian kebijakan apa yang kemudian harus muncul dari proses ini untuk meminimalisir kejadian di waktu yang akan datang. Bagaimana kemudian proses kawasan, pengelolaan kawasan hutannya seperti apa yang perlu kita evaluasi, dan kemudian dimunculkan satu kebijakan yang lebih partisipatif gitu, misalnya melibatkan masyarakat sekitar, masyarakat adat gitu ya,

0: yang cocok, musim yang sebagainya gitu ya. Tapi kami juga lebih mendorong soal pemulihan ini harus juga didorong pada konteks struktural, kebijakan, fungsi koordinasi. Ini kemudian harus muncul. Karena kenapa? Kalau ini kemudian tidak muncul dan hanya dianggap sebagai bencana tahunan, maka saya yakin ini akan terus terjadi di setiap tahunnya. Berulang dan berulang, tidak pernah ada mitigasi. Padahal kalau kita mau cross-check sebenarnya, ini juga sudah diberi alarm. Seperti yang saya bilang, Godzilla El Nino itu kondisi yang nyata hari ini. Gitu ya. Kita harus belajar dari peristiwa sebelum-sebelumnya, terutama 2023, bagaimana kemudian juga Jawa Timur mengalami persoalan yang sama terhadap fenomena karhutla. Begitu, Mbak Erika.
1: Ini ada komentar juga yang masuk di kami. Tadi ada Pak Aan ya. Pak Aan tadi kirim voice note di jam... Oke, dari Pak Aan di jam 8 lebih 35 menit. Saya coba putarkan dulu dari Pak Aan. Ini komentar terkait dengan Ijen Talk hari ini.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Pagi Pak Aan.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Berbicara mengenai karhutla, Ijen Talk hari ini saya mau ikut nimbrung ini untuk para narasumber hari ini. Saya pernah memvideo kebakaran di Gunung Butak, posisi saya di Selekta. Jadi pada waktu itu masih kebakarannya masih beberapa titik sedikit. Nah, jadi kemarin saya video itu masih enggak melebar ya, kebakarannya masih enggak meluas gitu. Jadi untuk evaluasi petugas kedinasan yang terkait ya, kalau terjadi kebakaran hutan masih sedikit atau masih apa?
1: Saya percepat Pak ya.
2: Masih beberapa titik. Ya, mbok segera dipadamkan. Segera dipadamkan sebelum apinya itu meluas sampai tadi saya dengar 1000 lebih hektar gitu ya. Nah, kalau sudah kejadian gini, siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, setelah kebakaran terjadi, pasti nanti akan berdampak kepada ekosistem makhluk hidup yang ada di hutan situ, seperti kera, banyak itu di situ binatang kera-kera di daerah Gunung Butak itu, terus burung dan sebagainya. Nah, terus dampak lagi kepada masyarakat penduduk yang ada di situ. Nanti kalau sampai terjadi musim hujan datang, itu pasti akan terjadi longsor, tanah longsor. Karena hutannya sudah gundul, kebakaran hutan. Ya itu cuma waspada aja ya, semoga aja tidak terjadi apa-apa. Kalau terjadi hujan deras, ini hanya informasi saja, semoga untuk bahan evaluasi Dinas Perhutanan ya. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aan tadi sudah ikut berkomentar. Kita simpan dulu, Pak, untuk komentarnya ya. Nanti kita bahas setelah jeda. Ini tadi ada Pak Rafi Udin yang juga mau bergabung di line telepon. Boleh, Pak, nanti kita fasilitasi setelah jeda. Kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk.

0: means for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.

0: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
3: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini kita bicara tentang memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutla bersama dengan Administrator Perum Perhutani Malang, ada Pak Keli, lalu dosen jurusan kehutanan dari UMM, ada Pak Tatak, dan juga Direktur Eksekutif dari Walhi Jatim, ada Mas Indra. Saya angkat telepon dulu, tadi ada dua yang antri di line telepon ya. Ini ada Pak Raffi Udin, selamat pagi Pak Raffi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Silakan Pak Raffi.
1: Kemudian bisa didengar oleh para narasumber ya.
0: Sangat jelas Pak.
1: Dari kemarin sudah sempat dibahas juga ini tentang ini, namun sekarang ini sudah mengerucut kepada memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutla kan gitu Mbak ya.
0: Betul.
1: Paling tidak saya mungkin memulainya dari apa sih penyebabnya dulu. Memang kemarin sudah disampaikan ada orang, kemudian ada faktor alam, tapi paling banyak kayaknya kemarin faktor orang. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Keli ini, apa upayanya kalau ini sebelum masuk ke kebakarannya lah, setelah paskanya, apa sekarang upayanya ini Pak Keli ini kalau itu orang? Kemarin disampaikan ada patroli, kayaknya sudah nggak bisa Pak, patroli bisa juga, tapi kan faktornya medannya seperti itu. Yang paling bisa pakai drone, memonitornya hutan itu. Udah nggak ada lagi alat, mungkin ya bisa juga lah patroli kan Pak gitu. Tapi ada yang lebih juga lebih spesifik bisa masuk ke medan-medan yang tidak mungkin dilewati oleh patroli itu gitu loh. Apa ini sebetulnya yang kita dengar sebetulnya, apa programnya Pak Keli ini yang berkaitan dengan pasca ini setelah ini apa? Kalau tadi juga disinggung tentang sampai ada relawan lah mungkin penelpon tadi itu ingin bantu coba. Itu sudah luar biasa ini. Nah, yang tahu pohon apa yang mau ditanam di situ kan Bapak sendiri. Kalau sudah itu semua di apa namanya direncanakan, nah ini tadi baru ini saya tanya ke Pak Keli ini. Setelah ini apa programnya? Mungkin gitu loh. Ada planning, organizing, actuating dan controlling semuanya itu loh Pak. Pak Keli kan gitu kan. Programnya Bapak itu apa sekarang sehingga masyarakat yang ikut berpartisipasi itu cobalah setelah itu di-share atau dipublikasi lah melalui CD Guide mungkin kan. Mungkin ada banyak itu relawannya akan ikut membantu. Jangan lagi apa bantu tenaga aja lah dulu kan gitu. Kalau yang tahu jenis tanaman kan Pak Keli lah itu. Kalau ke Pak Keli kalau yang saya ini. Baru kan apa kerjasama dengan Walhi ini. Walhi juga ikut berpartisipasi aktif. Ya paling tidak juga mencari relawan juga lah kan gitu. Ini apa leading sektornya ini Pak Keli ini menurut saya ini kan gitu. Kalau saya tolong diluruskan nanti kan gitu. Saya kira itu Pak, Mbak Erika, ketahui penyebabnya apa upayanya Pak Keli untuk setahun ke depan lah. Satu tahun katanya itu kan bukan program kebakaran, tapi buktinya ya tiap tahun kan begitu kemarau banyak kebakaran. Termasuk juga baru sedikit umboyan yang dipadamkan itu gimana juga ini pertanyaan yang sungguh itu sebetulnya sudah penting itu Pak Keli itu. Bagaimana proses protapnya? Ini balik lagi ke protap ini Mbak Erika. Kalau sudah siap, bagaimana protapnya Pak Keli? Jadi ada dua pertanyaan pokok yang saya ingin ketahui Pak ke Pak Keli ini, apa programnya satu tahun ke depan pasca karhutla, kemudian bagaimana SOP pada saat masih titiknya masih kecil masih satu misalnya, apa yang SOP yang dimainkan di situ, walaupun juga ada penyebabnya tadi kan, penyebab orang bagaimana cara

0: mengatasinya itu. Pakai drone lah Pak, menurut saya tak bisa lagi itu. Teknologi okay. sudah ada. Baik, terima kasih begitu, Pak Erika, ingin respon daripada para narasumber. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, kita kemudian untuk pendengar yang tadi mau bergabung ada Bu Maisaroh, tadi juga mau sambung di line telepon. Oke, saya matikan dulu dari Barafi Udin. Ini tadi ada Bu Maisaroh yang juga mau sambung di line telepon. Kita coba bantu untuk sambungkan. Tadi kita tahan dulu karena masih jeda. Nah, ini sudah sambung di line telepon. Selamat pagi, Bu Maisaroh.
2: Selamat pagi,
1: Erika. Oke, silakan.
2: Iya, Bu, silakan. Para narasumber. Iya, Mbak Erika, ini saya mau menyampaikan sedikit.
1: Boleh.
2: Terima kasih kepada Pak ADM. Ini kami dari HIPAM Sumber Lancar, Desa Kelampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Di tahun 2026 ini, Februari kemarin, kami sudah menanam 50 pohon beringin di seputaran Budokasu dan mengikuti arahan dari Pak Yopi selaku mantri, juga Pak Amin yang mendampingi kami. Untuk musim hujan tahun ini, sudah kami siapkan 50 pohon beringin, yang semuanya itu mesti kami selalu bekerja sama dengan Pak Mantri, juga Pak Amin, atau petugas dari perhutani yang ada di Singosari. Mungkin itu, dan kalau memang ada benih atau bibit yang sudah disediakan oleh KPH Malang, Pak ADM, kami juga bisa dikontak kalau mau menanam. Monggo, kami juga mau berpartisipasi karena di daerah Arjuna itu salah satu pendukung hutan itu adalah Desa Kelampok, Dusun Sumbul. Kami ada di sana. Ngoten, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Maisaroh sudah bergabung. Sebelum saya ke Pak Geli, saya ke Pak Tata dulu. Pak Tata, selain berupa penanaman pohon, upaya pemulihan yang harus dilakukan itu apa saja, Pak? Langkah konkretnya?
3: Oke. Nah, tadi mendengar apa yang statement dari Bapak-Bapak dan Ibu tadi itu ya, itu ada harapan lah saya kira ya, Pak Arika ya. Ya, kalau kita melihat selain aktivitas teknis, ya tentu sekali lagi ini kita berbicara tanggung jawab ya. Kalau sudah berbicara kadulah itu semata-mata tidak boleh atau tidak fair rasanya kalau tanggung jawab ini kita bebankan pada lembaga tertentu. Tapi ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Kita tidak boleh terfragmentasi. Ya, kalau sudah kebakaran itu dampaknya kan ekonomi, sosial, dan lingkungan, gitu ya. Dan tentu saja tadi sampaikan Mas Indra juga, masyarakat khususnya terkait dengan hak. Nah, kalau sudah berbicara hak, tentu ada kewajiban juga yang harusnya kita dorong juga tanggung jawab untuk terlibat, tanggung jawab untuk peduli kepada lingkungan itu salah satu hal yang menurut pandangan kami sangat penting juga dilakukan. Saya tahu upaya edukasi sudah seringkali atau sudah masif dilakukan, termasuk melibatkan berbagai macam hal, berbagai macam lembaga, berbagai macam stakeholder, ya, berbagai macam elemen masyarakat. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh kemudian ada rasa pesimistik di situ. Kita tetap harus secara masif melakukan aktivitas-aktivitas bagaimana kita peduli kepada lingkungan. Khususnya kalau sudah berbicara kadutlah, ya, sekali lagi SDM yang terbatas di perhutani tentu itu juga jadi masalah. Untuk SDM tentu ini harus diimbangi, harus didorong, harus dibantu oleh masyarakat, gitu ya. Masyarakat dilibatkan, semua elemen dilibatkan. Karena ketika ada yang tahu ada titik api kecil, kita tahu kondisi perhutani yang mungkin SDM-nya kurang, maka kita harus bertindak. Desa misalnya, desa itu kan bagian dari mitra juga, saya kira. Mitra dari perhutani. Ya, desa yang paling dekat kita libatkan. Early warning itu penting sekali. Penguatan elemen lokal terhadap kadutla itu juga sangat penting. Sehingga sekali lagi, kalau sudah berbicara kadutla, kita sekali lagi tidak boleh. Saya kira tidak boleh terfragmentasi dalam menghadapi ini. Kasusnya pasti berulang, tapi apakah kita menjamin ini tidak berulang? Tidak ada.

0: sama memberikan jaminan.
1: Yeah.
0: Yang bisa kita lakukan adalah upaya mitigasi dengan berbagai macam cara. Tidak boleh berhenti. Nah, saya kira gitu, Mbak Erika, pada saya.
1: Pak, tadi kan ada beberapa kekhawatiran juga yang disampaikan oleh masyarakat ya. Salah satunya Pak Aan, kalau hutannya terbakar, kemudian memang sudah dilakukan pemulihan, tapi kan ini pemulihan ini akan bisa pulih kembali butuh waktu berapa lama? Takutnya ada dampak longsor dan lain sebagainya juga. Gimana nih ya, Pak Tatang? Biasanya walaupun pemulihan ini dilakukan sedemikian rupa dengan intervensi manusia, itu biasanya bisa pulih dalam jangka waktu berapa lama, Pak?
0: Nah, kalau sudah bertanya ini, tentu kita akan melihat jenis misalnya kita akan segera memulihkan dengan menanam pohon. Misalnya kita tahu ada beberapa jenis tanaman yang sudah cepat tumbuh. Paling cepat tumbuh itu, kalau jenis-jenis FGS itu ya, itu paling 6 tahun sampai 6 sampai 10 tahun ya, itu waktu yang dibutuhkan. Nah, apalagi kalau tadi berbicara kawasan ini kawasan lindung. Sehingga kalau sudah berbicara kawasan lindung dengan kondisi yang ekstrim, tentu endemik atau tegakan atau tanaman atau vegetasi yang berada di situ, dia memiliki karakteristik yang relatif cukup lama dia bisa tumbuh. Sehingga kalau sudah berbicara waktu, jaminan bisa diberikan ya mungkin bisa 10 sampai 100 tahun ke depan itu baru bisa pulih secara normal, saya kira gitu, Mbak Erika.
1: Ini yang tentu menjadi keprihatinan kita bersama ya. Kebakaran bisa cepat terjadi, tapi pemulihannya tidak bisa dalam waktu yang cepat, Pak ya. Karena ini berkaitan dengan tanaman itu tadi. Pak Keli, tadi menanggapi beberapa komentar dari masyarakat, kita rangkum saja Pak, karena ada beberapa yang sama ya. Ketika kebakaran masih kecil, itu prosedurnya seperti apa sih, Pak? Kenapa kok sampai bisa meluas? Apakah tidak ada antisipasi sejak dini?
2: Oke, terima kasih Mbak Erika. Pak Raffi Udin, ada
1: Pak Aan sama Bu Maisaroh tadi.
2: Ya, ada Pak Aan, Pak Indra, Bu Maisaroh. Jadi saya memahami gregetannya Pak Raffi Udin ya. Kok nggak ada program sepertinya seperti itu. Sama gregetan yang dirasakan oleh Pak Raffi Udin, sama juga saya rasakan Pak. Sama juga Pak Aan, kenapa kebakaran masih belum besar, kok tidak segera dimatikan, itu gregetnya sama dengan saya. Tapi upaya-upaya yang kami lakukan sebenarnya sudah sangat luar biasa menurut kami ya. Jadi termasuk Pak Indra, keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan itu sudah sangat luar biasa. Dengan petugas kami yang sangat terbatas, pengelolaan hutan tanpa keterlibatan masyarakat itu sangat mustahil untuk bisa kita lakukan. Peran aktif masyarakat itu sangat kami harapkan. Walaupun terkadang juga ada interaksi-interaksi yang sifatnya negatif, tapi sisi positifnya masih sudah sangat luar biasa. Sehingga adanya kebakaran seperti yang disampaikan oleh Pak Aan, mulai dari titik api kecil, tidak segera kita padamkan, itu sebenarnya mungkin pemahaman Pak Aan yang barangkali kami sudah melakukan sangat luar biasa Pak Aan, sehingga sejak awal timbulnya api di Gunung Butak itu mungkin sekitar 80-90 orang setiap hari sampai 4 hari itu berjibaku dengan api. Dan pada waktu itu hanya 15 hektar. Kemudian dari Kamis sudah bisa dinyatakan padam. Tetapi hari Jumat itu upaya yang kami lakukan pemadaman itu ternyata terkendala oleh medan juga tiupan anginnya kencang, sehingga api menyala di hari Jumat. Kemudian hari Sabtunya sudah kita lakukan komunikasi dengan BPBD untuk melakukan waterbombing, tapi cuaca yang kurang mendukung, angin yang kencang, sehingga tidak bisa kita maksimalkan. Kemudian terkait juga dengan Pak Udin, terkait program pengawasannya seperti apa. Dengan memang kami menyadari bahwa tahun 2026 ini ada cuaca yang sangat panas, yang sangat panjang. Itu kami menyadari dan kami memahami atas risiko adanya kebakaran hutan. Bahkan kami menyatakan bahwa semua wilayah hutan KP yang diolah oleh KPA Malang, kurang lebih 90 ribu hektare, semua adalah rawan.

0: kebakaran. Intensitas pengawasan kita lakukan. Penggunaan drone barangkali harapan kami juga bisa seperti itu. Namun kejadian kebakaran itu bisa pagi, sore, siang, malam, sehingga tidak bisa kita monitor setiap saat, setiap waktu. Kita berharap peran aktif dari masyarakat juga untuk memberikan informasi. Satu itu, dengan keterbatasan petugas yang ada, kita juga berkomunikasi, berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Seandainya terjadi kebakaran, itu segera bisa kita tangani. Itu adalah produk kami, Pak, sehingga tidak butuh waktu lama untuk melakukan pemadaman setiap muncul di TAP. Hanya untuk yang wilayah gudang Panderman ini memang sangat luar biasa, medan yang sangat sulit, tiupan angin yang sangat kencang, itu yang membuat kami kesulitan untuk segera melakukan pemadam. Ya, mohon maaf atas keterbatasan yang ada di kami, sehingga efek dari kebakaran Aldama itu serempet 1.500-an hektar. Kemudian terkait dengan ibu yang di
1: Bu Maisaroh tadi ya.
0: Bu Maisaroh, ya terima kasih Bu, dengan sangat luar biasa sudah melakukan penanaman, utamanya di sumber-sumber mata air, karena memang itu dari sumber kehidupan di baik untuk anak cucu kita. Dan saya yakin masyarakat sudah banyak yang sadar untuk bisa merawat maupun melestarikan area-area sumber mata air yang memang terkadang ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang baik disengaja maupun tidak disengaja itu bisa menimbulkan kebakaran. Dan saya yakin upaya sosialisasi, upaya dengan pelang larangan pada di pertemuan-pertemuan di masyarakat, di desa, kita sudah sampaikan untuk tidak melakukan kegiatan atau aktivitas yang bisa berpotensi menimbulkan kebakaran hutan. Namun pada kenyataannya juga masih beberapa tempat kita ada kejadian kebakaran. Dan upaya pemadaman, saya yakin teman-teman di lapangan sudah sangat luar biasa, sudah gerak cepat. Selama 21 hari ini mereka sangat luar biasa, tanpa pantang menyerah, tidak kenal capek untuk bisa melaksanakan itu. Kemudian sedikit lagi Mbak, menanam bagi kami itu pekerjaan yang paling mudah dalam menjaga lingkungan. Yang paling mudah dan paling cepat adalah menanam. Yang paling berat adalah merawat dan menjaganya sampai pohon itu memberikan manfaat. Apa yang kita lakukan saat ini menanam bisa menjadi hal yang mubadir kalau masih ada aktivitas-aktivitas yang bisa merusak pohon yang besar. Itu sangat-sangat, apa yang sudah kita lakukan menanam, merawat sampai puluhan tahun ternyata bisa rusak dalam tempo yang singkat-singkatnya. Dan itu merupakan komitmen kami juga, tidak hanya menanam yang kami lakukan, tapi adalah merawat dan menjaga pohon yang ada. Karena untuk menjadikan tanaman bisa menjadi penyangga lingkungan itu butuh waktu yang lama, butuh komitmen yang lama, butuh konsistensi yang lama, yang itu yang bisa dilakukan ya orang-orang yang sangat luar biasa seperti itu, Mbak Erika dan pendengar CTGS.
1: Iya. Nah, ini karena waktunya juga terbatas ya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita akomodir. Saya mau minta beberapa catatan dari masing-masing narasumber. Kalau dari Walhi, Mas Indra, apa rekomendasi Mas Indra bicara topik hari ini memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutlah?
2: Ya, baik, Mbak Erika, terima kasih. Jadi saya meng-highlight lagi gitu ya, bahwa pasca karhutlah gitu ya, apa yang kemudian perlu dibenahi gitu ya. Satu, soal tanggung jawab bersama gitu ya, bagaimana kemudian ini tidak hanya soal satu dua lembaga, tapi bagaimana kemudian gitu ya leading sektor di wilayah karhutlah ini juga kemudian proaktif terhadap koordinasi, memunculkan kebijakan, evaluasi terhadap segala proses persoalan gitu ya, penyebab karhutlahnya apa, jawabannya apa gitu, fenomena seperti apa. Bahkan kemudian tidak hanya selesai di pasca soal menanam dan kemudian

0: merawat begitu. Memang penting apa yang dikhawatirkan oleh tadi ya Pak Rafiduddin bahwa bagaimana kemudian ketika musim hujan gitu ya. Ketika jadi musim kemarau jadi karhutlah, ketika musim hujan jadi ancaman banjir dan kemudian tanah longsor. Nah, ini memang bagaimana siklus yang ekosistem yang terganggu. Maka memang pilihannya adalah mitigasinya seperti apa, upaya preventifnya seperti apa gitu ya. Kalau memang ini bencana alam gitu ya, dalam konteks gempa itu BS tadi juga disinggung, early warning system dalam konteks kebakaran hutan seperti apa gitu ya, apa respon cepat dari peristiwa ini, siapa yang kemudian selalu dilibatkan gitu ya, bahkan tidak hanya soal mitra dari kantor desa misalnya, bagaimana dari pemerintahan daerah gitu ya, Pemkab kabupaten kota, bahkan juga pada provinsi, bagaimana dia merespon situasi misalnya di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau, apa respon cepatnya gitu ya, bahkan kemudian data gitu ya, data karhutlah ini mau jadikan apa, karena setiap tahun ini terjadi, dan saya pikir titik-titik ini juga kemudian terinventaris gitu ya, sehingga kita bisa evaluasi apa penyebabnya gitu ya, apa kemudian obatnya yang tepat itu apa, sehingga bukan tidak untuk tidak terjadi tapi meminimalisir, kalaupun terjadi kita tahu obatnya seperti apa, kan itu sebenarnya dari proses yang kita rencanakan dan kita lakukan, sehingga persoalan ini tidak hanya soal teknis gitu ya, tapi juga ngomong soal munculnya kebijakan gitu ya, munculnya perubahan struktural pada wilayah-wilayah yang memang ini menjadi strategis dan menjadi kewenangan dalam proses pengelolaan kawasan hutan gitu.
1: Baik.
0: Nah, mungkin itu, Mbak. Terima kasih.
1: Iya, itu dari Mas Indra. Dari Pak Tata, Pak, apa barangkali masukan untuk Pak Tata untuk topik bahasan hari ini?
2: Kalau dari saya, data saya sepakat dengan Mas Indra. Sekali lagi kita base itu penting. Kenapa? Ya, data base ini adalah suatu masukan kebijakan yang nanti akan dilakukan seperti apa. Kita tahu ya, jadi titik-titik kebakaran itu kan sebenarnya kan tidak jauh-jauh tempatnya. Misalnya tahun kemarin dan yang sekarang itu tidak jauh. Ya sekitar-sekitar itu. Artinya ini adalah basis data. Ini penting sekali. Sekali lagi kalau sudah berbicara data, yang kedua kita berbicara penguatan elemen lokal. Penguatan elemen berbagai macam cara dilakukan. Pelatihan SDM-nya, ya, tanggap daruratnya, tanggap bencananya, itu tetap harus kita perkuat elemen lokalnya. Nah, inovasi-inovasi seluruh teknologi saya kira memang semuanya sudah dipergunakan. Tapi sekali lagi karena ini adalah permasalahan manusia, sehingga penguatan pada aspek manusianya saya kira jauh lebih penting. Edukasi, keterampilan teknis, sekali lagi itu adalah hal yang menurut saya urgent segera kita lakukan, gitu Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Tatak. Terakhir Pak Geli dari Perhutani, barangkali terkait dengan apa yang akan dilakukan setelah ini Pak, pemulihan kerusakan pasca karhutla.
3: Ya, terima kasih. Tadi sudah banyak masukan bagi kami, itu menjadi penyemangat kami untuk evaluasi kami untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kami berharap support dan dukungan dari semuanya untuk bisa mengelola hutan ini dengan lebih baik lagi. Kami saya menyadari masih ada kekurangan, kami belum bisa menjadikan hutan yang terbaik, tapi upaya kami sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menjadikan hutan itu lestari, bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Mungkin itu aja dari kami.
1: Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah bergabung. Pak Keli, terima kasih banyak. Pak Tata, terima kasih banyak. Mas Indra juga terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi seluruh narasumber, salam sehat selalu. Untuk Anda, baik untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah bergabung bersama dengan kami menyimak program diskusi IGN Talk, termasuk untuk Anda yang juga tadi sudah ikut bergabung langsung menyampaikan berbagai komentar. Tadi kayaknya ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca ya, salah satunya ada Bu Kurnia, kemudian juga ada Pak Ahmad, ini yang belum kita bacakan, nanti kita bacakan setelah jeda. Setelah ini kita coba untuk akomodir, termasuk ada Pak Yudi, tadi komentarnya belum terbaca juga. Kawan, saya Erika Rosa dari program IGN.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani, dan kita juga masih melanjutkan Ijen Talk dengan pembahasan memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutlah. Tentu menjadi kabar baik setelah kita mendengarkan ya seperti apa update yang disampaikan dari Administrator Perum Perhutani KPH Malang Keli Ijat Miko, ini kaitannya dengan update kondisi di lapangan. Jadi sekarang ini memang sudah berhasil dipadamkan ya titik api yang sempat sebelumnya ini dikabarkan membara, tapi memang sekarang ini masih terasa beberapa asap ini dari hasil kebakaran sebelumnya begitu. Nah, nanti ketika semuanya benar-benar sudah selesai, termasuk asapnya ini juga sudah tidak ada, langkah selanjutnya nanti akan ada semacam observasi begitu ya, pemetaan titik-titik mana saja yang terdampak, untuk kemudian nanti akan ada langkah-langkah lanjutan ini untuk proses pemulihan atau memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutlah. Ini sesuai dengan topik pembahasan pagi hari ini. Mungkin kawan-kawan City Guide tadi belum berkesempatan untuk bisa sambung karena kita juga terbatas oleh waktu. Boleh Anda nanti bisa sampaikan di WhatsApp kami, bisa kirimkan voice note atau bisa gabung langsung di 0811-3600-911. Pak Budi, selamat pagi, terima kasih banyak. Tadi sempat menginformasikan ya, oh ini terkait dengan laporan sebelumnya kawan, jadi adanya anak yang dikabarkan ditemukan begitu ya, dan kita juga sudah berhasil sambungkan dengan pihak keluarga, dan informasi terakhir dari ayahnya ini sudah berada di lokasi untuk menjemput. Tapi untuk informasi update-nya seperti apa kita masih coba cari tahu. Kemudian ini tadi juga ada tambahan informasi yang disampaikan dari Pak Iping. Jadi Pak Iping mengirimkan sebuah dokumentasi kawan soal kejadian kebakaran. Nah, ini kalau melihat keterangannya jam 8 lebih 42 menit kebakaran di perempatan Tidar gitu. Coba kita tampilkan di visual radio. Nah, ini kita bisa lihat kepulan asap yang dari arah Tidar ya, ini di area TL Galunggung. Ini posisi Pak Iping dari TL Dieng mengarah ke ini ya, ke TL ITN. Nah, ini kawan, kita bisa lihat asap yang membumbung cukup tinggi dan pekat sekali ya. Kita tampilkan di visual radio. Ini tadi ada video juga yang sempat dikirimkan Pak Iping. Nah, ini kawan, posisinya kita coba percepat lagi. Ini ada di sisi kiri jalan. Ini Pak Iping sudah mendekati di titik lokasi ya. Baik, ini tadi ada video lanjutannya. Ini apakah masih bisa lewat ya? Karena kalau melihat yang terbakar itu berarti di area belakang Roti Unyil ya. Baik, ini masih mencoba melanjutkan perjalanan Pak Iping tapi tertahan sedikit ya. Ini sudah ada yang mengarahkan tapi sepertinya dari masyarakat setempat saja. Jadi diarahkan untuk lebih baik menghindari titik kebakarannya. Jadi yang arah ke Tidar itu kita bisa lihat ya kepulan asapnya kawan. Nah, ini ada masyarakat yang kemudian menutup jalan arah ke kiri atau menuju ke Tidar. Dan kobaran api juga masih terpantau jam 8 lebih 42 menit. Tadi Syifa di newsroom sudah coba komunikasi dengan rekan-rekan damkar ya, dan sudah mengirimkan beberapa dokumentasi, sudah diterima, tapi kita masih belum mendapatkan balasannya seperti apa kondisi di lokasi. Nah, kemudian Pak Charles jam 8 lebih 52 menit dan tadi sempat mengirimkan update-nya, damkar sudah berada di lokasi. Ini kita bisa coba lihat di visual radio, kondisi api masih berkobar di sana kawan. Nah, ini jam 8 lebih 52 menit, api sudah tidak terlihat ya, tinggal asap yang sangat pekat di lokasi. Kita juga tadi sempat mendengarkan sirene dari unit damkar yang ada di lokasi. Total ada 1 unit yang dikerahkan, kawan. Ini sepertinya sudah masuk pendinginan. Terima kasih banyak Pak Charles dan juga kawan-kawan City Guideline yang masih terus berkabar. Nanti kita akan coba update-kan ya, seperti apa informasi yang disampaikan dari rekan-rekan damkar ini, khususnya penanganan yang sudah dilakukan pagi hari ini. Kawan-kawan City Guide juga masih bisa berkabar bagaimana kondisi di sekitar Anda. Anda bisa manfaatkan WhatsApp di 0811-3600-911.
1: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
1: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
1: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
2: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosid Romansyah. Kabupaten Jember terus menunjukkan perannya sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional. Selain dikenal sebagai penghasil tembakau berkualitas ekspor, Jember juga menjadi salah satu penjaga kebutuhan pangan Indonesia. Hal ini terlihat dari program Movement Nasional atau Movnas Bulog Jember pada semester pertama 2026. Sebanyak 13.425 ton beras hasil produksi Jember telah didistribusikan ke 6 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Riau. Pimpinan Cabang Bulog Jember, Ade Saputra, mengatakan, distribusi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan stok dan menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Bulog Jember memastikan penyerapan hasil produksi petani terus dioptimalkan, sementara pelaksanaan Movnas tahap berikutnya masih menunggu arahan pemerintah pusat.
2: Saya Bulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Kepala Disporapar Kota Malang Arief Trisa Setiawan menyampaikan, pihaknya berencana melakukan swastanisasi dengan menawarkan sejumlah aset olahraga milik Pemkot Malang ke beberapa pihak swasta yang mau mengelola aset ini, meliputi Stadion Gajayana maupun Gor Ken Arok. Hal itu dilakukan karena minimnya anggaran perawatan puluhan sarana dan prasarana olahraga milik Pemkot Malang.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan PT KAI Daop 7 Madiun mengecam keras aksi orang tidak dikenal OTK yang sengaja meletakkan batu di atas rel di wilayah Tulungagung. Aksi tersebut dinilai membahayakan keselamatan perjalanan kereta api penumpang maupun petugas. Peristiwa terjadi pada Minggu 20 September 2026 sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat di petak jalan antara stasiun Sebergempol dan stasiun Ngunut. Batu di atas rel pertama kali diketahui oleh masinis KA 302 Parsel Tengah. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menegaskan bahwa meletakkan benda asing di jalur rel merupakan tindakan berbahaya dan melanggar hukum.
4: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. Rencana kenaikan tarif parkir di Jalan Tanjung Anom Surabaya menjadi Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil belum diberlakukan. Sejauh ini, tarif parkir di Tanjung Anom masih memakai tarif tempat khusus parkir pelataran, Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk roda 4. Trio Wahyu Bowo, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, mengatakan kenaikan tarif masih menunggu SK Disput Porapar yang mengacu pada Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan kawasan wisata Tunjungan Romansa.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kota Malang memang punya banyak kampung yang disulap menjadi destinasi wisata dengan pesonanya masing-masing. Bahkan, bukan cuma Jodipan saja kawan yang disulap menjadi kampung warna-warni. Ada juga Kampung Putih Celaket yang dulunya cuma kampung kumuh sama seperti Jodipan yang berada di tepian Sungai Berantas. Nah kawan, julukan Kampung Putih ini melekat pada Kampung RW 6 Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Rambal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sekarang wilayah ini tampak indah setelah menjadi Kampung Putih. Dulunya kawan, di tahun 1980-an, lokasi Kampung RW 6 Kecamatan Klojen memang agak kumuh karena banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bahkan tanaman di kampung juga terlihat tidak terawat. Tapi seiring berjalannya waktu, para RT berinisiatif untuk memperbaiki kebiasaan masyarakat yang diawali dengan mengikuti lomba Kampung Bersinar. Saat itu masing-masing ketua RT menekankan warganya untuk memperbaiki lingkungan masing-masing dan menjaga kebersihan lingkungan kampung. Ya, walaupun gagal menjuarai lomba Kampung Bersinar, setidaknya kawan, kesadaran masyarakat sudah mulai terbentuk untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Dan di tahun 2017, Pemkot Malang bersama dengan pihak swasta dengan dana CSR bekerja sama untuk merenovasi Kampung Celaket dengan membuat kampung bernuansa putih yang inspirasinya datang dari salah satu wilayah yang ada di Cina. Barulah di bulan Agustus 2017, Wali Kota Malang saat itu adalah Muhammad Anton yang meresmikan Kampung Putih. Seperti namanya kawan, kampung yang ada di wilayah RT 4 sampai 7 ini didominasi nuansa cat putih yang juga dikombinasikan dengan warna hijau untuk daun pintu dan juga warna abu-abu untuk atap dan juga gentengnya. Satu hal yang menarik dari Kampung Putih, kawan, yaitu adanya Tugu ke Kampung yang dipasang di salah satu area dan juga dijadikan sebagai tempat untuk bersuafoto. Kalau Anda ingin menelusuri Kampung Putih, lokasinya tidak jauh dari Polresta Malang Kota dan juga RSSA Malang. Dari Jalan Ahmad Yani, lurus saja mengarah ke Jalan Jaksa Agung Suprapto dan lokasi Kampung Putih ada di depan Polresta Malang Kota. Memang, untuk tulisan Kampung Putih di atas gapura RW 6 Klojen itu nyaris tidak kelihatan. Tapi begitu Anda masuk ke gang sempit, Anda bisa melihat banyaknya bangunan rumah yang dicat warna putih. Kalau Anda ke sana, kawan, sempatkan juga untuk sampai ke ikon Tugu Kampung Putih, yang berbentuk seperti gardu pandang setengah lingkaran menyerupai tubuh kupu-kupu berdiri. Karena dari sana, Anda bisa menikmati pemandangan seperti gedung-gedung bertingkat, hunian warga, dan aliran Sungai Berantas. Tentunya, kalau Anda lagi jalan-jalan ke Kampung Putih, jangan lupa juga bagikan keseruan Anda di media sosial kami di @city9911FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Dan pagi hari ini kita juga masih melanjutkan Ijen Talk. Kita bicara memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutla. Tadi kita sudah cukup banyak ya mendengarkan seperti apa dari POV beberapa narasumber yang kami undang di Ijen Talk pagi hari ini. Dan ada satu hal yang menarik yang sempat disinggung juga dari dosen kehutanan dari Universitas Muhammadiyah Malang, Tatak Mutakin, yang menyampaikan kalau bagaimanapun bicara soal kebakaran hutan dan lahan ini menjadi tanggung jawab semua pihak, masyarakat dan juga pemangku kepentingan. Di tengah adanya hak masyarakat untuk bisa bebas dari dampak karhutla, maka juga ada kewajiban untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Nah, di tengah keterbatasan petugas di lapangan, maka harapannya masyarakat ini juga bisa mengambil peran di sana ya. Mungkin perlu secara masif dengan melakukan aktivitas yang mengarah pada kepedulian pada lingkungan ini sebagai langkah mitigasi. Kemudian tadi juga sempat dijelaskan oleh dosen kehutanan UMM, Tatak Mutakin, jadi pemulihan lingkungan pasca karhutla ini butuh waktu yang sangat lama. Ini paling tidak 6-10 tahun untuk bisa memulihkan seutuhnya. Apalagi jika masuknya kawasan hutan lindung, maka perlu pembentukan karakteristik untuk hutan yang dimaksud ya. Jadi ini bukan bicara soal 1 bulan, 2 bulan, tapi bertahun-tahun untuk bisa pulih kembali. Nah, kemudian kawan, seperti yang kita tak ketahui, ini juga sekarang sedang dibicarakan oleh masyarakat ya, bagaimana kemudian siklus karhutla yang terus berulang setiap tahun.

0: tahunnya. Tadi juga sempat disinggung dari Direktur Eksekutif Walhi Jatim Pradipta Indra Aryono. Sebenarnya dari BMKG sendiri juga sudah masif dan jauh hari untuk memberikan alarm efek El Nino, tetapi alarm ini dinilai belum disambut dengan kebijakan dan mitigasi dari pengelola kawasan hutan, ya, dengan pengelolaan kawasan hutan secara baik, sehingga terkesan kejadian karhutla selalu berulang setiap tahunnya. Nah, kemudian kawan disampaikan juga karhutla ini dampaknya oleh dirasakan beberapa pihak, ya, masyarakat yang dekat di kawasan hutan ini sudah jelas sekali. Karena mereka mau gak mau menanggung resiko asap sampai sumber mata air yang terganggu, termasuk juga satwa dan hayati yang keberadaannya harus tergusur. Jadi Indra juga menambahkan nanti proses pemulihan perlu dilakukan secara pasti dan cepat untuk bisa mewariskan kepada generasi berikutnya. Itu kawan beberapa catatan yang bisa kita garis bawahi bersama. Terima kasih banyak untuk beberapa informasi yang sudah masuk, ya. Tadi ada Pak Juni yang melihat di depan RSSA itu ada tunawisma yang tidur di trotoar. Ini tadi juga sudah ada foto yang dikirimkan Pak Juni jam 8 lebih 53 menit sambil kita tampilkan, ya, di visual radio. Jadi kurang jelas memang untuk seperti apa ini diambil cukup jauh, ya, tapi terlihat memang tanpa alas tiduran begitu di atas trotoar. Ini sepertinya laki-laki, ya, Pak, ya. Tadi sudah coba kami komunikasikan juga dengan rekan-rekan dari Dinsos, langsung kepada Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Pak Sailendra, jam 9 lebih 25 menit, Pak Sailendra juga mengucapkan terima kasih dan akan dibantu untuk penanganannya. Kemudian selanjutnya ini masih soal kebakaran, kawan. Jadi objeknya ini warung Madura yang ada di dekatnya Roti Unyil, ya, yang ada di TL Galunggung. Informasinya tadi ada dari Pak Heri, kemudian ada juga dari Pak Fatoni, bahkan Pak Muhtar tadi juga sempat terus menyampaikan update-nya sekitar jam 9, terpantau juga dari pihak damkar sudah menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Ada Mbak Yesi juga informasi yang sama, dokumentasi tadi juga sempat disampaikan. Dan kemudian update yang paling baru ini tadi dari Bu Mary, sudah mengirimkan dokumentasi, kawan, kepada kami seperti ini. Kita bisa lihat, ya, tidak hanya dari damkar tapi dari petugas polisi, beberapa personil sudah berada di lokasi. Kemudian tadi di jam 9 lebih 43 menit kabarnya api sudah berhasil dipadamkan, saat ini masih proses pendinginan, ya. Jadi kita bisa lihat bersama kobaran api sudah tidak ada di lokasi. Terima kasih banyak untuk update-nya, Bu Mary. Tinggal kita nanti coba follow up, ya, ke rekan-rekan damkar seperti apa penanganan tadi yang dilakukan, termasuk juga kronologi kejadian, apakah sampai ada korban jiwa juga, termasuk kerugian material dari kejadian ini. Kemudian untuk catatan lain dari Anda juga masih boleh nanti Anda sampaikan, ya, di WhatsApp kami di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau bmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: City Guides Inside.
2: Screening kesehatan mental dinilai bisa menjadi langkah awal untuk mengenali kondisi psikologis mahasiswa. Namun, keberadaannya perlu dibarengi sosialisasi layanan konseling yang lebih masif agar mahasiswa tidak ragu mencari bantuan. Dosen Psikologi Universitas Wisnu Wardana Malang, Sri Wiworo Retno Indahandayani mengatakan, unit konseling kampus perlu lebih aktif memperkenalkan layanan kepada mahasiswa.
3: Biasanya screening itu kita lakukan melalui assessment, ya. Screening itu cukup efektif, ya, sebagai langkah awal untuk mendeteksi mahasiswa yang mungkin membutuhkan perhatian lebih lanjut. Tapi screening ini tidak bisa dianggap sebagai

0: alat untuk menentukan seseorang mengalami depresi atau tidak gitu ya. Jadi sebagai langkah awal gitu ya. Karena sepanjang perjalanan mahasiswa ini kan macam-macam ya. Mungkin di tahap awal itu merupakan tahap penyesuaian ya.
1: Yeah.
0: Kemudian tahap berikutnya adalah tahap misalnya menghadapi tugas-tugas atau ada romansa-romansa juga mulai memiliki pasangan atau kekasih gitu ya. Berikutnya lagi adalah menghadapi tugas-tugas skripsi dan sebagainya gitu ya. Jadi sederhananya itu screening itu seperti alarm asap ya di sini ya. Jadi kalau alarm berbunyi bukan berarti rumah pasti terbakar, itu tidak. Tapi bunyi alarm itu memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperiksa lebih lanjut gitu.
2: Sementara dari sisi mahasiswa, akses layanan kesehatan mental juga perlu diperkuat melalui pendekatan sebaya dan sistem pemantauan di lingkungan kampus. Ketua BEM Psikologi Universitas Negeri Malang, Arina Sabila Rusyida, menyebut kampus bisa memaksimalkan konseling teman sebaya, seminar kesehatan mental, hingga pendataan kondisi psikologis mahasiswa sebagai dasar menentukan langkah intervensi.
3: Kalau memang layanan-layanannya sudah tersedia dengan banyak ya, mungkin lebih dipertimbangkan terkait SDM ya, mungkin entah kampus bisa memiliki mitra-mitra yang nanti akan memudahkan akses-aksesnya juga untuk mendapat ruang konseling gitu ya buat mahasiswa, lebih digalakkan lagi terkait fasilitasnya. Saya rasa ya karena kesehatan mental itu masalah individu ya, kita nggak bisa menyeragamkan pengobatan yang sama untuk semua orang. Jadi seenggaknya kampus itu bisa menyediakan ruang-ruang rekreasi untuk menyalurkan stres secara positif gitu ya. Baik misalkan biasanya kalau misalkan kita ke ruang konseling itu biasanya suka disarankan untuk berolahraga atau grounding dan segala macam. Jadi mungkin memang memperbanyak ruang-ruang seperti itu, fasilitas-fasilitas standar lah kebutuhan dasar gitu ya untuk mahasiswa punya tempat nih. Kalau misalnya sekiranya mereka stres bisa menghabiskan waktu di mana, atau kalau misalnya mahasiswa akhir ya mungkin permasalahannya di mana nih tempat kita ngerjain skripsinya kayak gitu ya. Mungkin lebih ke kebutuhan-kebutuhan dasar aja sih sebagai mahasiswa.
2: Screening kesehatan mental bukan menjadi akhir, melainkan langkah awal untuk mengenali mahasiswa yang membutuhkan dukungan. Karena itu, hasil screening perlu diikuti layanan konseling dan tindak lanjut yang mudah diakses mahasiswa.

0: vitamins for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, soal kebakaran yang ada di TL Galunggung ya. Jadi objeknya ini warung Madura yang ada di dekat Roti Unyil. Ini tadi sudah berhasil dipadamkan. Bahkan ini tadi juga sempat ada Pak Saiful Anam menanyakan apakah betul ada korban meninggal dunia. Kita masih coba konfirmasi langsung ke Kepala Damkar Kota Malang, Pak Pandu. Tadi kita sudah dua kali menelpon tapi masih belum dapat respon ya. Termasuk dengan polsek terdekat, kita masih coba kontak dari rekan-rekan kepolisian, karena tadi setelah kita melihat dokumentasi yang dikirimkan dari kawan-kawan City Guide, ini sudah ada pihak kepolisian yang ada di lokasi. Kawan, beli properti takut boncos apalagi sampai nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatimpa Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.
1: City Guide 911 FM. Guidance.

0: for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, pemetaan kebakaran kawasan KPH Malang akan dilakukan pasca karhutla terjadi. Hari ini pada talk show Radio Citygate, Administrator Perhutani KPH Malang Klik Jatminkom menyampaikan, pihaknya nanti akan memastikan karhutla benar-benar selesai. Saat ini memang kondisi api sudah padam, hanya saja asap dari pohon-pohon yang terbakar masih terpantau. Klik menyampaikan juga nantinya akan dilakukan pemetaan titik-titik terdampak kebakaran melalui jalur darat maupun drone, mengingat kondisi wilayah terdampak bermacam, ada yang terjal dan miring. Klik menambahkan karhutla tahun ini di kawasan KPH Malang seluas 1.500-an. Kondisi ini jauh lebih luas dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kondisi cuaca kemarau tahun ini cukup panjang dan sangat kering, ditambah tiupan angin yang sangat kencang. Kawan, Jatim perketat pemetaan kekeringan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menjelaskan, Pemprov Jatim memperketat pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan untuk mencegah meluasnya dampak krisis air. Beberapa skema penanganan disiapkan mulai dari pompanisasi, sumur bor, pemipaan, sampai bantuan untuk petani yang gagal panen. Emil menambahkan pemetaan dilakukan dengan koordinasi bersama Kementerian Pertanian, jajaran dirjen terkait, sampai kepala dinas pertanian kabupaten atau kota. Kawan, Indonesia dan Papua Nugini perkuat kerjasama perbatasan. Indonesia dan Papua Nugini sepakat memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan tidak hanya dalam aspek keamanan dan administrasi, tetapi juga konektivitas, perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian mengatakan, kawasan perbatasan perlu dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi. Saat ini Indonesia memiliki 3 PLBN di perbatasan Papua Nugini, yakni Skou, Sota, dan Yetetkun. Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia, Simon Namis menyebut, hubungan kedua negara yang erat dapat diperkuat melalui konektivitas Butmabin dan Yetetkun. Menurutnya, rencana tersebut dapat membuka peluang perdagangan dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: Sirigat 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Masih melanjutkan beberapa informasi yang tadi sempat dikabarkan ya, dari tadi pagi sampai saat ini, untuk kejadian insiden ya, kebakaran di area Jalan Raya Tidar kawan. Sampai saat ini sudah dalam proses normalisasi, tapi untuk perlambatan itu masih terjadi di sana. Untuk Anda yang mau akses di area Galunggung, mungkin antisipasi dulu, mengingat yang arahnya ke utara maupun ke selatan itu sama-sama ada perlambatan di TL Galunggung. Kemudian kalau nanti di sekitaran area Bukit Barisan tuh saya lihat juga sama, kayaknya banyak yang ngambil alternatif ya. Jadi di beberapa jalur alternatif itu rata-rata terimbas semua. Apalagi kalau di Jalan Raya Tidarnya sendiri, karena TKP-nya ada di sana, sebelahnya Roti Unyil itu. Jadi agak tersendat memang kawan, antisipasi, hindari dulu sementara waktu. Untuk beberapa update lainnya di WhatsApp, tadi ada informasi yang masuk juga. Ini kaitannya dengan ini ya, dengan normalisasi air yang tadi sempat dikabarkan juga untuk perbaikan di area Jurang Susu. Karena terjadinya ini dari kemarin sebenarnya untuk himbauan. Himbauannya sudah dilakukan dan ada himbauan untuk penampungan air juga. Infonya sih mulai dari jam 9 tadi ya untuk pengerjaan sendiri. Lalu ini ada informasi kembali kawan dari Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Bu Firly. Jadi saat ini ada pelepasan baut pada sambungan pipa sebagai persiapan untuk proses pembongkaran dan perbaikan titik kebocoran. Ini kebocorannya juga ada di kawasan Jurang Susuh Kota Batu. Dan wilayah yang terdampak, saya sampaikan kembali, ada di Mojolangu, Tunggul Wulung, Merjosari, Tlogomas, Dinoyo, Jatimulyo, Sumbersari, Ketawang Gede, Karangbesuki, Tasikmadu, dan juga Landungsari, Kabupaten Malang. Nah, ini disarankan untuk Anda bisa menampung dulu air. Infonya sih untuk pengerjaan estimasi perbaikannya 10 jam. Itu update sementara ya. Update sementara dari rekan-rekan Perumda Air Minum Tugu Tirta. Dari kemarin sudah dihimbau, pagi hari ini juga ada himbauan kembali dan ongoing untuk perbaikan. Kalau butuh ini ya, butuh air, barangkali juga tidak sempat melakukan penampungan tadi malam atau tadi pagi, bisa langsung hubungi ini ya kawan ya, hubungi pihak Perumda Tugu Tirta. Ini nomornya di 0811-3550-800, sekali lagi di 0811-3550-800, atau mungkin bisa hubungi ke si tiket juga. Nanti kita bantu hubungkan ke rekan-rekan Perumda Air Minum Tugu Tirta. Itu sementara untuk beberapa catatan. Pak Dani, baru saja informasinya masuk melalui WhatsApp, dikirimkan by voice note.
1: Iya, itu yang kebakaran di titik yang tadi disebutkan Warung Madura itu gara-gara bensin, dia kan jual bensin eceran. Mungkin gara-gara itu, terus dia ada yang bocor, terus dia sambil merokok. Ini saya diceritain sama yang dagang koran, pelangganan di situ. Kejadiannya seperti itu, tapi nggak tahu lagi ya betul kejadian seperti itu apa enggak. Dan memang katanya korbannya MD sih. Katanya ini di perempatan Galunggung masih krodit ya, karena yang mau naik ke Tidar nggak bisa, ditutup, harus muter lewat Klaseman atau Bukit Barisan.
0: Oh, makanya tadi masuk lewat Bukit Barisan ya. Iya, saya lihat pada ini juga memang ada perlambatan di sekitaran Bukit Barisan, nampaknya imbas dari kejadian itu jadinya dialihkan. Saya pikir tadi pada ngambil alternatif, ternyata memang dialihkan. Tadi Wulan itu sudah coba komunikasi ya ke Kepala Damkar Kota Malang, Pak Pandu, untuk minta keterangan lebih lanjut soal kronologi, kemudian update saat ini seperti apa juga, termasuk tadi ke rekan-rekan Polsek setempat, tapi masih belum ada jawaban, masih belum ada atensi, mungkin juga memang masih penanganan ya. Jadi kita masih menunggu, nanti kalau ada kita akan update kembali. Gitu, sementara untuk beberapa catatan kawan yang sudah dibagikan. Dan untuk traffic report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Raih gelar Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utia.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kita masih di City Report kawan, 10:20, semakin rame titik yang tadi sempat kita mention itu ya, soal adanya perlambatan di sekitaran Galunggung. Saya mau kembali geser dulu, ada Pak Adrian, ini kirim info juga melalui voice note. Pak Adrian Halim ya, ada video, sorry. Video dan keterangannya jalan arah Ketidar dari TL Galunggung ditutup, nggak boleh lewat. Ini melengkapi apa yang disampaikan Pak Dhani di segmen sebelumnya.
1: Jawa Timur, Emil N. Sejati.
0: Ya, ini terlihat ya di perempatan Galunggung, perempatan Tidar itu, kawan. Kendaraan-kendaraan dialihkan, jadi nggak boleh belok ke sana ya. Ini Pak Adrian ini yang dari arah, Bendungan Sutami. Jadi lurus semua Pak Ian ya. Beloknya tadi di Bukit Barisan, kalau dari keterangannya Pak Dhani. Terima kasih banyak update-nya. Lalu juga ada tambahan info lain, coba saya geser dulu. Ini update dari Pak Heri. Pak Heri juga lewat di sana tadi. Saya mau play dulu. Ini Pak Heri penjelasannya dikirimkan melalui voice note.
2: Selamat pagi, Siti Kat.
0: Pagi, Pak.
2: Untuk kebakaran yang di perempatan Galunggung, kebetulan saya tadi lihat mobil saya di depannya pas awalnya itu berasap dari dalam.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, kebetulan itu lampu merah, saya lagi bawa penumpang, enak. Ternyata berasap terus lama-lama sampai ke depan. Awalnya dari belakang itu dari dalam.
0: Oh, dari dalam.
2: Meletuslah yang gas-gas itu, dur-dur. Jadi saya menghindar, menyelamatkan diri, menghindar. Penumpangnya juga ini lagi takut. Akhirnya saya lampu merahnya langsung hijau, saya terabas, udah meledak semua itu apa gas-gas di dalam toko itu. Saya kira mungkin bukan penyebabnya bukan bensin, atau mungkin masak di dalam atau ngerokok di dalam, entah gimana. Intinya seperti itu kejadiannya yang saya ketahui.
0: Oh iya iya. Baik Pak Heri, Pak Heri juga termasuk saksi juga nih, karena melintas pada saat kejadiannya berlangsung, berawal dari asap yang keluar dari toko tersebut Pak ya. Kemudian tiba-tiba gas-gasnya langsung meledak, kemudian langsung melanjutkan perjalanan juga tadi karena posisi juga lagi bawa penumpang. Gitu kawan. Untuk menunggu keterangan detail dari pihak damkar maupun juga dari pihak kepolisian, ini kita masih menunggu karena tadi sudah beberapa kali telepon dan follow up juga. Nampaknya memang masih dalam proses penanganan begitu, karena kalau kita lihat sekarang pun dari kiriman video terakhir ya, itu masih ada pengalihan arus, termasuk beberapa mobil dari pemadam kebakaran juga masih standby untuk melakukan pendinginan. Jadi untuk keterangan detail masih nampaknya masih dalam pendataan juga, kaitannya dengan korban, lalu kronologi, kemudian soal kerugian juga biasanya. Mohon ditunggu ya, nanti kita akan sampaikan kembali. Lalu juga tadi ada tambahan info lainnya, ini dari Pak Anton, Ruko Deretan BCA. Coba saya cek dulu laporan dari Pak Anton, tapi katanya infonya sudah padam. Sebentar ya. Oh, ini yang tadi Pak, betul. Ini memang kejadian tadi Pak yang kita bahas, tapi memang sekarang sudah padam. Dan infonya ini ya, infonya sekarang sedang dilakukan pendinginan. Gitu, sementara untuk beberapa catatan. Untuk traffic report, kawan, dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan, berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Airnya mati. Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya.
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM, didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
7: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, kita masih di City Report, dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang. Ayo, segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap, cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Saya langsung geser dulu ke beberapa catatan yang tadi sudah dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Ini ada tambahan info, kaitannya dengan parkir ya, Pak Anggi. Pak Anggi tadi kirim infonya melalui video, kawan, saya coba geser dulu. Tadi laporannya di jam 10 awal ya. Oke, ini dia. Saya tampilkan di visual radio kami, ada beberapa video ini kawan yang dikirimkan. Ini video pertama. Di Terminal Arjosari, Pak, ini ya, jalur exit. Oke, tidak ada keterangan nih melalui audio. Tapi terlihat jelas kalau dari kiriman videonya ini ada bus yang menghalangi jalur keluar kendaraan ya. Di jalur keluarnya mobil, mobil maupun motor sih, di area Terminal Arjosari, kawan. Terlihat. Ini gimana orang mau belok? Harus ini, Pak, ya, agak muter kanan sedikit. Harusnya bisa langsung lurus saja, tapi bisnya ini menghalangi. Oke. Lalu ini ada tambahan lagi, kawan, lanjutannya. Oke. Masih saya tampilkan di visual radio, sebelah kiri itu full bis semua ya. Ada 3 atau 4 itu tadi, Pak, ya, yang ngetem di luar terminal. Semakin marak nih kayaknya. Ini lanjutannya. Oke. Terlihat ada parkiran juga di sisi kanan jalan. Oke, ini kenapa nggak ada ini ya? Kenapa nggak ada keterangan audionya ya? Coba saya refresh lagi. Karena tadi pada saat kita cek di newsroom itu ada keterangan audionya, kawan. Coba kita cek lagi ya. Oh, masih ada kendala koneksi. Tapi untuk videonya sudah bisa kita tampilkan di visual radio kami. Ini kalau satunya tadi pelanggaran bus yang ngetem di luar terminal, kalau yang kedua ini adalah pelanggaran kendaraan yang parkir di tepi jalan padahal ada rambu pecoretnya. Dan lagi-lagi ini terjadi dekat dengan area kantor Dinas Perhubungan Kota Malang. Termasuk dekat dengan Polsek, ini juga ya, Blimbing ya. Tapi masih ada yang parkir di tepi jalan dan melanggar perambuan yang ada. Terima kasih, Pak Anggi, untuk update-nya. Coba nanti kita teruskan ya ke pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Pak Ogon juga mengirimkan himbauan penampungan air, lokasi masih sama, kawan, di area jurang susuh ya, untuk perbaikan pipa yang bocor. Lalu untuk perbaikannya sudah dimulai, sedang dilakukan pemasangan, dan untuk estimasi pengerjaan 10 jam, dihitungnya dari jam 9 tadi sebenarnya. 10 jam ke depan akan dilakukan perbaikan, jadi untuk yang di sekitaran Tlogoma, Sumber Sari, Ketawang Gede, itu akan mengalami sedikit gangguan untuk aliran air. Semoga juga sudah pada nampung ya dari kemarin malam, karena himbauan itu sudah disebarluaskan dari sore kemarin. Dari siang menjelang sore itu bahkan sudah banyak flyer yang disebarluaskan, termasuk tadi malam juga, dan pagi hari ini kembali diingatkan juga. Terima kasih untuk beberapa update-nya. Kemudian untuk catatan lainnya, kawan, tadi ada sebentar. Oh, ini sudah saya play tadi ya, laporan dari Pak Anton. Ini yang di Galunggung. Lalu Pak Anton juga kirim video seputaran Gajayana, Jalan Semeru ke arah Ijen. Itu lancar, cuacanya panas katanya. Terima kasih banyak, Pak, untuk update-nya juga.

0: City Guides Life Hacks.
1: Saat mobil menikung atau melewati jalan yang tidak rata, bodi kendaraan bisa mengalami gerakan ke samping atau limbung. Salah satu komponen pada sistem suspensi yang membantu mengendalikan gerakan tersebut adalah link stabilizer. Link stabilizer merupakan penghubung antara batang stabilizer dengan komponen suspensi seperti shock breaker, knuckle roda, atau lower arm, tergantung konstruksi masing-masing mobil. Komponen ini membantu menjaga pergerakan suspensi kanan dan kiri tetap seimbang. Saat mobil menikung atau melewati jalan bergelombang, sistem tersebut membantu mengurangi gerakan bodi yang berlebihan sehingga kendaraan terasa lebih stabil. Menariknya, tidak semua mobil dari pabrikan sudah dilengkapi dengan link stabilizer. Setiap mobil memiliki desain dan karakter sistem suspensi yang berbeda. Karena itu, kalau mobil Anda belum menggunakan link stabilizer, bukan berarti komponen tersebut otomatis harus ditambahkan ya. Kalau memang ingin memasang link stabilizer tambahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan dulu apakah mobil memang membutuhkan komponen tambahan tersebut. Jangan memasangnya hanya karena berharap mobil akan terasa lebih stabil, karena kondisi mobil yang limbung bisa disebabkan oleh hal lain, misalnya komponen suspensi yang sudah aus atau bermasalah. Kedua, periksa kondisi dan konstruksi kaki-kaki kendaraan. Pemasangan komponen tambahan sebaiknya tidak dilakukan hanya berdasarkan bentuk dan ukuran yang terlihat cocok. Posisi pemasangan, titik pengikat, serta hubungannya dengan komponen suspensi lainnya perlu diperhatikan agar tidak mengganggu kerja sistem yang sudah dirancang oleh pabrikan. Ketiga, konsultasikan dengan mekanik yang memahami sistem kaki-kaki mobil Anda. Mekanik bisa membantu memastikan apakah stabilizer tambahan memang diperlukan, jenis komponen yang sesuai, dan juga apakah pemasangannya cocok dengan konstruksi kendaraan. Karena mobil yang lebih stabil bukan berarti mobil yang memiliki semakin banyak komponen tambahan. Yang lebih penting adalah seluruh sistem suspensi bekerja sesuai dengan rancangan kendaraan dan tetap aman digunakan. Jadi, sebelum menambah link stabilizer, kenali dulu kebutuhan dan konstruksi mobil Anda. Jangan sampai niat meningkatkan kestabilan justru membuat sistem suspensi bekerja di luar perancangannya.

0: for your life. Citygate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kamu sudah masuk di jam 10 lewat 49 menit, kurang lebih 10 menitan lagi ya. Kita akan masuk di program cek dulu. Seperti biasa, kalau di hari Selasa itu di jam 11 siang, kita ada program cek dulu, kolaborasi antara Radio Citycar FM bersama dengan Dinas Kominfo Jawa Timur. Tentunya kita juga melihat dari berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan, dari berbagai sektor juga. Kalau beberapa waktu lalu kita sempat ngobrol soal kebencanaan, isu-isu yang sedang ramai ini ya, beredar. Lalu juga kemarin kita sempat bahas desil dan sejumlah isu-isu lainnya terkait dengan penipuan juga. Lalu untuk hari ini fokusnya kita akan melihat isu dari awal tahun sampai dengan saat ini di September, apa saja yang banyak beredar, lalu bagaimana hoaxnya juga tersebar, apa saja yang paling banyak tersebar dan bagaimana menanggulanginya. Kita akan bahas lebih lanjut nanti bersama dengan beberapa narasumber, ada dari Kominfo Jatim dan juga ada dari dosen Universitas Negeri Surabaya. Monggo kalau nanti mau lanjut juga, dan kalau mau gabung ya maksudnya ya. Nanti kita juga relay kawan, tidak hanya di Radio Citycar FM seperti biasa di streaming begitu ya di YouTube, tapi kita juga nanti hadir di Banyuwangi menyapa kawan-kawan yang ada di wilayah Banyuwangi melalui suara Radio Suara Banyuwangi. Monggo kalau nanti mau gabung-gabung ya. Saya sampaikan topik bahasannya. Topik bahasan kita nanti adalah isu berganti, hoax menghampiri. Karena kalau kita lihat di sepanjang 2026 dari Januari sampai dengan September itu ada 1042 konten hoax yang tersebar kawan ya. Untuk 4 kategori terbesar, yang pertama penipuan. Lalu itu kalau penipuan tuh sampai 20,5%. Lalu untuk yang pemerintahan itu 18,5%, ada 193 konten. Lalu politik itu juga sama tingginya. Termasuk yang terakhir adalah konten-konten internasional. Karena kan kita juga menghadapi berbagai dinamika politik global ya. Beberapa waktu terakhir ini bencana internasional juga, sehingga pemberitaan kaitannya dengan isu-isu internasional itu juga ramai beredar. Nanti kita akan bahas kira-kira apa saja yang menjadi highlight, lalu untuk menanggulanginya juga seperti apa. Kurang lebih seperti itu kawan untuk beberapa catatan yang nanti akan kita diskusikan. Monggo kalau misalnya mau bergabung di 0811-3600-911. Ke WhatsApp dulu ya, ada informasi tadi yang masuk kawan di jam 10 lewat 41 menit, ada Bu Nining. Sebentar ya, saya coba tampilkan dulu. Bu Nining tadi kirim infonya melalui video ya. Coba kita cek dulu. Ada foto lebih tepatnya ya. Saya baru antar teman ke Arjosari, katanya bisnya di luar parkir sehingga mau keluar juga susah. Jadi harus belok ke kanan terus muteri belakangnya bus. Kalau mobil besar agak susah katanya Bu Nining. Ini sama tadi laporannya seperti yang disampaikan juga oleh Pak Anggi ya. Wah, ini nanti kita coba teruskan kembali ke kepala terminal kawan. Karena yang mau keluar juga agak sulit ya kalau di depannya ada bus seperti ini. Terima kasih banyak Bu Nining. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya, masuk di program cek dulu. Boleh Anda berbagi kabar lainnya dengan mention kami di ACT 9 11 FM.

Jalan-Jalan Plus. Di Malang Selatan, tepatnya di lepas pantai Desa Tambak Rejo, ada sebuah pulau kecil yang sering disebut sebagai surga tersembunyi yang nyaris tak tersentuh. Kita akan bicara tentang Pulau Sempu. Bukan sekedar destinasi, tapi bagian penting dari upaya pelestarian alam yang harus kita pahami. Pulau Sempu memiliki luas sekitar 877 hektar, terletak hanya beberapa ratus meter dari pesisir selatan Kabupaten Malang. Topografinya berupa bukit bergelombang dengan tebing-tebing yang menghadap Samudra Hindia. Di dalamnya tumbuh berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan pantai, mangrove, hingga hutan tropis dataran rendah, tempat hidup flora dan fauna yang beragam. Salah satu daya tarik pulau ini adalah Segara Anakan, sebuah laguna yang airnya berasal dari laut yang masuk melalui celah karang, menciptakan danau payau berwarna jernih di tengah pulau. Pulau Sempu bukan kawasan wisata biasa. Sejak masa kolonial Belanda, sejak tahun 1928, pulau ini ditetapkan sebagai cagar alam untuk melindungi kekayaan hayatinya. Karena statusnya itu, kegiatan wisata umum tidak diizinkan di wilayah pulau ini, kecuali untuk keperluan pendidikan atau penelitian ilmiah yang mengantongi izin resmi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur. Artinya kawan, Anda tidak bisa sekedar datang dan liburan di Pulau Sempu seperti tempat wisata pada umumnya, kecuali dengan surat izin masuk kawasan konservasi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang sensitif, termasuk hutan pantai, mangrove, dan kehidupan fauna yang hidup di dalamnya. Walaupun kunjungan wisata umum dilarang, Pulau Sempu tetap memiliki potensi alam yang sangat tinggi dari sudut pandang konservasi dan pendidikan. Hutan, tebing karang, serta Laguna Segara Anakan menjadi laboratorium alam yang luar biasa untuk penelitian biologi, ekologi pantai, dan konservasi laut. Tipe vegetasi yang tumbuh di sini juga sangat bervariasi, mulai dari pohon pantai

0: hingga jenis mangrove yang khas. Fauna seperti lutung jawa, kera, hingga berbagai jenis invertebrata bisa dijumpai di habitat aslinya. Secara administratif, Pulau Sempu berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang. Untuk menuju titik terdekat pulau ini, yaitu Pantai Sendang Biru, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pantai Sendang Biru. Dari sana, secara teknis Anda bisa menyeberang melalui perairan setempat jika memiliki izin dan pengawasan pengelola kawasan. Jadi ingat kawan, Pulau Sempu adalah salah satu kekayaan alam yang langka dan berharga di Malang. Keindahan dan keasriannya tidak hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana kita menjaga alam itu tetap lestari. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di destinasi berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, siklus hidrologi sampai kondisi habitat terganggu dengan kejadian karhutla. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, dosen kehutanan UMM, Tatak Mutakin menyampaikan, ada beberapa dampak yang bisa berpengaruh pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, seperti kondisi vegetasi, tanah, siklus hidrologi, sampai habitat satwa. Tatak menyampaikan juga, khususnya untuk wilayah Malang, nanti akan berdampak pada hidrologi dan mempengaruhi populasi endemik flora dan fauna. Tatak menambahkan, identifikasi kawasan memang penting, mengingat ini soal kerusakan ekosistem, sehingga perlu ada pemulihan ekologis dengan dasar pemetaan itu. Kawan, ada potensi banjir rob di pesisir Surabaya sampai 30 September 2026. Kepala BPBD Kota Surabaya, Irfan Widianto menyampaikan, masyarakat diimbau waspada dengan banjir rob yang diprediksi akan terjadi di area pesisir sampai 30 September 2026. Irfan menjelaskan beberapa langkah mitigasi dioptimalkan seperti dengan mengoptimalkan fungsi pintu air dan rumah pompa. Irfan menambahkan upaya lainnya dengan normalisasi dan pengerukan saluran secara masif di sejumlah wilayah. Kawan, AS siapkan larangan operasi bagi maskapai Iran. Amerika Serikat akan melarang maskapai Iran beroperasi di seluruh dunia mulai besok. Larangan tersebut merupakan bagian dari sanksi AS terhadap sektor penerbangan Iran. Sanksi juga menyasar pihak yang membantu operasional maskapai Iran, termasuk pemasok bahan bakar, jasa penjualan tiket, serta pihak lain yang memberikan dukungan. Kebijakan ini diumumkan di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Pemerintah AS menyatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan sektor penerbangan Iran. Sanksi akan mulai berlaku pada Rabu dan mencangkup maskapai-maskapai Iran yang berdampak kebijakan tersebut. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ketika informasi semakin cepat, kita perlu lebih cermat. Menelusuri kabar, menguji informasi, dan menemukan fakta. Inilah Cek Dulu. Serigat 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Selamat siang ya. Kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda kali ini. Dan kita masuk di program Cek Dulu. Topik bahasan kita adalah isu berganti, hoax menghampiri. Kita bakal ngobrol lebih lanjut nanti bersama dengan dua narasumber, yaitu ada Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Lembaga Dinas Kominfo Jawa Timur, Dr. Eko Setiawan S.I.Kom, M.Med.Kom, dan juga dosen ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Surabaya, Putri Asyiah Rahma Dewi Esos M.Med.Kom. Jadi untuk kawan-kawan yang mau bergabung nantinya monggo bisa langsung call in ya, bisa langsung telepon saja agar terdelivernya lebih clear, atau mungkin mau kirim voice note juga boleh di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Regetain 11 FM Guidance for Your Life. Kita kembali masuk di program Cek Dulu. Saya Yola Octavia, kawan yang akan menemani Anda sampai di jam 12 siang nanti ya. Saya sampaikan kembali topik bahasan kita adalah isu berganti hoax menghampiri. Kita sering mengira kalau hoax itu hanya muncul ketika ada satu isu besar yang lagi rame gitu ya. Padahal kalau kita lihat pola konten hoax di Jawa Timur sepanjang tahun ini, temanya justru berubah-ubah dan itu selalu mengikuti kemana perhatian publik, kawan. Kalau dari data klinik hoax Diskominfo Jatim, saya lihat ini ada 1042 konten hoax yang diidentifikasi dan diklasifikasi ya sepanjang Januari hingga 14 September 2026. Nah, menariknya kalau dari sebarannya ini, kategorinya tuh ternyata tiap bulan beda-beda gitu. Isu atau hoax yang lagi ramai itu ternyata beda-beda. Ada bulan ketika isu politik itu lebih banyak muncul, kemudian bergeser lagi ke isu pemerintahan, lalu ke isu internasional. Penipuan juga gak kalah rame ya, bahkan isu ekonomi dan kebencanaan. Kalau isu kebencanaan ini sampai sekarang juga masih marak begitu. Artinya ketika perhatian masyarakat berpindah dari satu isu ke isu lainnya, informasi menyesatkan ini juga bisa ikut mengambil ruang di isu-isu tersebut. Nah, lalu apakah perubahan isu ini memang menunjukkan pola tertentu dan bagaimana sebuah hoax itu bisa mengikuti momentum yang sedang ramai? Dan yang paling penting lagi, gimana sih kita mengenali informasi yang patut dicurigai sebelum ikut menyebarkannya? Kita akan bahas ya di Cek Dulu siang hari ini. Saya juga mau mengingatkan bahwa kita juga live streaming, kawan, di YouTube-nya CityGate FM ya, di CityGate911 FM, bisa juga di website kami CityGate911FM.com, atau juga bisa melalui live TikTok kita di Radio CityGate, dan kita juga lagi relay ya di Radio Suara Banyuwangi frekuensi 97,2 FM. Yang mau bergabung tentunya bisa langsung WhatsApp di 0811 3600 911. Saya akan ngobrol bersama dua narasumber. Siang hari ini ada Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Lembaga Diskominfo Jawa Timur, Dr. Eko Setiawan, Esikom, Emetkom. Lalu juga ada dosen ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya, Putri Aisyah Rahma Dewi Esos, Emetkom. Saya sapa dulu, Bu Putri sudah bergabung bersama kami, kawan, di Zoom. Bu Putri, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Kabar sehat Bu Putri siang hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Ini lagi di kampus Bu Putri atau lagi di mana ini?
2: Iya, betul. Saya sedang di kampus ini.
1: Oke, baik. Ini lagi break ngajar kah Bu atau gimana nih?
2: Iya, ini break ngajar, nanti akan mengajar lagi kembali jam 13.
1: Oh, oke. Baik. Terima kasih Bu Putri sudah menyempatkan waktunya nih untuk hadir bersama kami di program Cek Dulu. Kita masih menunggu Pak Eko ya, informasinya sedang ada giat, nanti akan menyusul juga. Nah, ini saya mau coba tampilkan datanya sebentar ya. Ini data yang di-share dari Kominfo Jatim, kawan, kaitannya dengan peta konten hoax Jawa Timur 2026. Ada 1042 hoax, kemudian juga ada penipuan yang paling tinggi, kemudian pemerintahan, politik, internasional, dan lain sebagainya. Bahkan tiap bulan ini, kalau dari data yang di-share, juga ada perubahan ya, perubahan focusing nih tiap bulannya untuk isu-isu yang ramai beredar juga. Nah, ini saya yang mau tanyakan juga nih ke Bu Putri, kalau dari perspektif komunikasi, seperti apa sih pola munculnya hoax yang mengikuti isu atau topik yang sedang ramai di masyarakat, Bu?
2: Iya, Mbak Yola. Memang selama ini kecenderungan atau secara nature-nya hoax ini akan mengikuti juga mengikuti dengan apa yang menjadi perhatian masyarakat. Jadi tentu agenda publik itu akan membuat masyarakat haus akan informasi, karena nature-nya kan manusia itu selalu ingin memahami apa yang tengah terjadi di sekitarnya pada saat ini, seperti yeah. itu. Dan ya, ketika mereka ingin memahami, tentu mereka akan mencari informasi, ada kebutuhan akan informasi, dan disitulah biasanya hoax itu akan tumbuh subur, seperti itu.
1: Oke, dan ini menjadi tantangan juga ketika masyarakat haus informasi, maka apa yang harus dilakukan juga nih, Bu Putri? Khawatirnya juga hoaxnya lebih duluan nyampe gitu.
2: Iya, karena begini, kalau Ketika kita membayangkan satu situasi yang kebutuhan informasinya tinggi, gitu ya, di situ sebenarnya sebuah kita bisa melihat.

0: melihatnya dari dua sisi gitu. Itu adalah sebuah peluang yang baik karena masyarakat akan mencari secara aktif, mencari informasi. Tinggal kemudian bagaimana kita sebagai penyedia layanan informasi, nanti Mas Eko tentu sebagai pemerintah akan banyak melihat dari perspektif komunikasi publik ya Mbak ya. Nah ini sebenarnya adalah peluang untuk mentransform informasi yang benar, kemudian juga mengedukasi publik. Tetapi kita juga bisa melihat dari sisi yang berbeda, yaitu sisi negatif. Ketika masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk memahami apa yang tengah terjadi saat ini, nah terkadang mereka membutuhkan informasi yang cepat gitu, dan kecepatan itu tidak berjalan linear dengan ketepatan. Seringkali informasi yang cepat itu akurasinya rendah. Kenapa demikian? Ya karena untuk mendapatkan informasi yang akurat itu perlu satu kerja yang panjang gitu ya. Observasi, verifikasi, kemudian mengumpulkan data-data sebelum menyajikan informasi itu ke masyarakat. Nah itu saya rasa beberapa hal yang membuat kenapa hoax itu bisa tumbuh subur mengikuti apa yang menjadi tren perhatian masyarakat pada saat ini.
1: Jadi ketika ada isu yang lagi ramai, disitulah waktunya para pembuat hoax beraksi juga ya, Bu. Betul. Putri. Nah kalau dari sisi komunikasi sendiri, apa yang membuat hoax ini terlihat meyakinkan? Selain mungkin karena cepat tadi ya, ketika orang butuh lalu disajikan, akhirnya yaudah langsung percaya aja gitu. Kira-kira apa lagi, Bu?
0: Iya, kalau kita bisa melihatnya dari sisi audiens atau khalayak dan juga dari sisi produsen hoaxnya itu. Kalau dari sisi masyarakat, jelas secara emosional mereka dalam situasi yang chaos dan membutuhkan itu tadi asupan informasi supaya bisa memahami, tentu mereka akan kewaspadaan terhadap informasi itu menurun begitu, karena mereka ingin cepat dan akhirnya tidak bertanya-tanya lagi apakah ini benar atau tidak. Kadang begitu dapat informasi, apalagi kalau informasinya itu sifatnya sangat menguras emosi begitu ya, menimbulkan kesedihan, kemudian ya menyebabkan kita tuh berderai-derai air mata, itu pasti akan cepat di-share. Atau informasi terkait dengan kriminalitas, hati-hati modus penipuan baru dan segala macam. Informasi yang mengundang kebencian itu juga biasanya akan cepat untuk diterima dan disebarkan begitu saja tanpa ada proses jeda untuk mempertanyakan ini informasi yang saya terima benar nggak nih gitu, karena begitu diterima baca langsung share. Nah itu kalau dari sisi audiens. Sementara kalau kita melihat dari sisi si pembuat hoax itu sendiri, memang ada upaya-upaya manipulatif dengan cara misalkan ya pakai grafis. Kadang foto, sekarang kita tahu bahwa teknologi akal imitasi atau artificial intelligence itu berkembang luar biasa, dan kita tidak bisa membedakan lagi ini foto asli atau foto fake gitu. Nah, pembuatan visual, kemudian narasi atau cerita seolah-olah itu adalah cerita yang sebenarnya terjadi gitu ya. Storytelling itu juga sangat mudah untuk membuat seseorang menjadi tidak waspada. Ini ceritanya si A, ini adalah pengalamannya si B, ini pengalaman kawan dari kawan saya. Nah, ini juga membuat orang mudah untuk percaya pada hoax. Storytelling, kemudian visual, kemudian data-data statistik, terkadang juga disertai sumber-sumber yang seolah-olah itu beneran ada sumbernya, tapi ternyata kalau kita cross-check lebih jauh, sumbernya itu pun juga sebenarnya mengada-ada. Biasanya polanya begitu, Mbak.
1: Jadi pengaruh judul, apa ya, visual maupun penggunaan nama lembaga atau tokoh tertentu ini sangat sekali berpengaruh dengan kepercayaan masyarakat begitu ya, Bu Putri?
0: Betul, Mbak Yola, betul.
1: Oke, nah lalu cara untuk mengantisipasi ini seperti apa nih, Bu Putri?
0: Cara mengantisipasi kalau ke masyarakat tentu mengedukasi, melakukan literasi secara berkelanjutan gitu ya. Kita yeah. tidak pernah bosan untuk membincang tentang literasi, bagaimana kemudian agar masyarakat itu selalu waspada dalam situasi apapun, bahwa memang ada kebutuhan informasi yang tinggi, tetapi kewaspadaan dan selalu bersikap skeptis mempertanyakan ini informasi betul atau tidak, itu perlu kita kita bangun terus-menerus gitu. Dan mengambil jeda dalam artian ketika ada informasi, sebelum kita memutuskan klik share atau broadcast atau teruskan forward gitu ya, kita bisa mengambil jeda untuk melihat dulu ini benar nggak sih informasi yang aku terima, yang saya terima benar nggak gitu. Nah kemudian kita bisa recheck kembali informasi tersebut sampai kemudian kita pada kesimpulan okay, memang ini benar dan ini perlu saya sampaikan gitu. Setelah itu boleh silakan di forward. Nah saya rasa itu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya hoax yang kita terima gitu itu berhenti hanya di kita, dan kita tidak mengamplifikasi hoax tersebut menjadi lebih besar lagi dengan cara memforward ke circle kita ataupun pertemanan-pertemanan kita di media sosial seperti itu.
1: Oke, kadang yang menjadi tantangan ada yang bilang ini rawan orang-orang tua biasanya langsung pada share. Kayaknya sekarang anak-anak muda juga gampang sekali langsung tiba-tiba share, bikin story gitu
0: betul,
1: ya Bu Putri ya.
0: Betul. Sekarang sepertinya kategori bahwa yang paling rawan itu orang tua, saya rasa juga kurang ini ya, kurang relevan ya. Karena ternyata betul bahwa di kalangan yang lebih muda pun, kelompok usia yang lebih muda pun, mereka juga dengan mudah terpapar itu tadi informasi yang tidak benar. Karena ya banyak kejadian akhir-akhir ini yang juga menguras emosi itu tadi, menyita perhatian lintas generasi dan juga menguras emosi lintas generasi.
1: Oke, okay, baik Bu Putri, kita jeda sejenak Bu Putri sambil nunggu Pak Eko juga informasinya sekitar menit 30 bareng bergabung. Oke, okay, baik. Kawan-kawan pendengar yang mau ikut bergabung juga monggo bisa langsung call in kami di 0811-3600-911. Saya juga punya informasi untuk Anda, sahabat Persada, berat badan berlebih ini bukan hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga dapat berhubungan dengan berbagai kondisi kesehatan. Pada sebagian orang, pengaturan pola makan dan aktivitas fisik saja mungkin belum memberikan hasil yang optimal dan diperlukan evaluasi, ini evaluasi medis ya yang dianjurkan untuk lebih menyeluruh. Nah, di Persada Hospital tersedia layanan bedah bariatrik, yaitu salah satu pilihan penanganan bagi pasien dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan berat badan dan kesehatan metabolik. Sebelum menentukan tindakan, pasien akan melalui konsultasi dan juga evaluasi oleh tim dokter untuk mengetahui apakah tindakan bariatrik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Lalu penanganan juga mempertimbangkan kondisi kesehatan secara menyeluruh agar rekomendasi yang diberikan dapat disesuaikan secara individual. Jadi apabila Anda memiliki masalah berat badan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dan ingin mengetahui pilihan penanganan yang tepat, lakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Nah, untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan bedah bariatrik, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: For your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pelayanan masyarakat di Desa Pesanggar, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, saat ini dilaksanakan di rumah kepala desa setempat. Pemindahan pelayanan dilakukan setelah Balai Desa Pesanggar disewakan untuk dijadikan dapur SPPG dengan nilai sewa Rp25 juta rupiah per tahun. Kesepakatan tersebut sebelumnya diputuskan melalui musyawarah desa karena kondisi balai desa rusak dan pemerintah desa tidak memiliki anggaran perbaikan. Sementara itu, Kabid Pemerintahan DPMD Pamekasan, Fendi Hermawan, mengatakan pelayanan di rumah kades tidak menjadi masalah selama tetap berjalan maksimal dan tidak ada keluhan dari masyarakat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pembangunan Giant Seawall di Jawa Tengah sepanjang 298 km dari Brebes hingga Rembang direncanakan dimulai Oktober 2026. Peletakan batu pertama dijadwalkan 17 Oktober dan dipusatkan di Sayung, Kabupaten Demak. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto bilang, pembangunan di Jawa Tengah mencakup segmen 9 hingga 13 dari total 15 segmen di Pulau Jawa. Saat ini, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau BOPPJ masih menyusun detail engineering design yang ditargetkan selesai Desember tahun ini. Pembangunan ini diharapkan memperkuat perlindungan permukiman, kawasan industri, dan pusat ekonomi Pantura dari ancaman banjir rob.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Keberadaan angkutan pelajar gratis di Bojonegoro tidak hanya memperlancar akses pendidikan siswa ke sekolah, tapi juga memberi rasa aman terutama bagi siswa disabilitas yang belajar di sekolah luar biasa. Dewi Rahayu, salah seorang guru di SLBK PGRI Kalitidu bilang, program ini terbukti menjadi dorongan besar bagi konsistensi kehadiran anak-anak di sekolah. Sementara itu, Saiful Ansor, pengemudi angkutan pelajar disabilitas asal Kecamatan Padang, dengan merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan belajar anak-anak tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, kawan, untuk Anda yang menjalankan. Kita masuk lagi ya di program Cek Dulu dengan topik bahasan isu berganti, hoax ikut menghampiri. Tadi kita sudah ngobrol bersama dengan dosen ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Surabaya. Dan kali ini saya akan geser ke Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Lembaga Diskominfo Jatim, Dr. Eko Setiawan, SIKOM, MMETKOM. Sudah terhubung bersama dengan Pak Eko, selamat siang. Ya, Pak Eko, apakah bisa mendengar suara saya?
1: Ya, selamat siang, Mbak Yola.
0: Oke, baik. Sehat, Pak, ya, siang hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Pak Eko, tadi kita sudah bahas dari perspektif komunikasi, kenapa hoax ini bisa mengikuti isu yang lagi ramai. Tadi kita juga sudah coba share ya untuk data hoax dari Klinik Hoax Kominfo Jatim. Mungkin boleh dijelaskan kembali, Pak, kaitannya dengan temuan hoaxnya itu, fokus tiap bulannya itu seperti apa dan perpindahannya juga, karena tiap bulan beda-beda saya lihat untuk ininya ya, temuan hoax yang paling banyak. Silakan Pak Eko.
1: Ya Mbak Yola, sepertinya memang saya menyimak tadi yang disampaikan Mbak Putri dan diskusinya Mbak Yola. Jadi memang beriringan ya sepertinya isu hoax dengan isu yang sedang berkembang. Jadi misal kami melihat misal seperti isu sosial politik atau pemerintahan begitu, ketika memang lagi rame isu di bidang itu, maka hoaxnya juga di bidang itu. Atau misal seperti isu internasional, misalnya Indonesia kemarin board office ya dengan Amerika, atau kemudian misalnya presiden ada agenda kemana, isunya juga berkenaan dengan itu. Yang terakhir kebencanaan. Jadi bulan lalu kita bencana cukup dominan, isu hoaxnya juga dominan gitu. Kan. Yeah. Jadi saya kira agak lurus lah antara isu hoax dengan isu yang sedang berkembang begini.
0: Oke, baik. Untuk polanya itu kayak gimana, Pak, penyebarannya? Apakah tiap bulan itu meskipun isunya berbeda tapi penyebarannya itu sama, jenis kontennya atau bagaimana?
1: Ya, jenis kontennya, penyebarannya tadi sesuai dengan isu yang sedang berkembang. Jadi penyebarannya juga segera ininya horizontal ya. Horizontal itu ketika orang kemudian mengkonsumsi suatu isu yang sedang rame, maka yang bikin hoax juga sebagian besar juga bikin yang rame. Jadi kan biar interest-nya dapat gitu ya antara audiensnya kurang lebih sama. Mereka melihat ceruk yang sama dalam hal ini adalah konsumennya. Jadi konsumen informasi yang sedang viral, ya kemudian berpotensi konsumen itu atau kita publik itu kemudian berpotensi menjadi konsumen informasi hoax itu juga begitu.
0: Oke, baik. Nah tadi Bu Putri sempat menyampaikan tantangannya adalah soal kecepatan nih Pak Eko, kecepatan informasi ketika masyarakat sedang butuh-butuhnya tapi ternyata hoaxnya jauh lebih dulu. Bagaimana Kominfo menjawab tantangan itu, Pak Eko?
1: Ya memang usaha ya yang kami lakukan sampai saat ini dan akan terus adalah mengklarifikasi informasi tersebut. Dari informasi yang sedang berkembang atau masyarakat yang sedang butuh informasi tertentu, hoaxnya juga banyak, kita tetap mengklarifikasinya dan kemudian mendiseminasikan klarifikasi tersebut, salah satunya melalui media seperti CityGate ini. Saya kira gitu Mbak, kalau usaha yang dilakukan Kominfo ya, tapi seperti diskusi kita beberapa waktu lalu memang penyebaran informasi hoax itu tadi satu sifatnya horizontal, kemudian memang evidence based itu orang kemudian merasa, oh iya sih saya juga terima hoax itu, oh saya juga misalnya ada penipuan online, oh saya juga mengalami itu, nah itu kan evidence based. Nah itu kemudian menjadi relevan satu sama lain. Yang kedua kemudian kenapa menjadi cepat viral, karena tadi ya menyentuh sisi afektifnya. Orang kemudian kalau kemarin kita ngobrol tentang bencana kan orang cemas, takut, sedih, itu kan afektif. Terus kemudian kalau nanti penipuan itu orang kasihan, itu kan afektif. Kemudian kalau isu politik pemerintahan itu banyaknya tone-nya itu marah, gitu kan. Kemudian tidak senang misalnya dengan pemerintah, itu kan sisi afektif semua sama. Nah dari sisi afektif tadi kemudian penyebarannya jauh lebih cepat, sedangkan klarifikasi kita menyentuhnya sisi kognitif, yang sisi orang diajak berpikir logis, diajak melihat fakta dan seterusnya, itu relatif lebih lambat dibanding penyebaran informasi hoax yang sisi afektif tadi.
0: Oke, baik. Kembali ke Bu Putri, ini kalau bicara dari tadi sempat dimention juga soal edukasi, meningkatkan literasi juga. Nah kalau dari Unisa sendiri mungkin boleh berbagi pengalaman juga, Bu Putri, bagaimana untuk meningkatkan literasi dari kalangan kampus dulu ya, begitu, seperti apa ke mahasiswa?
2: Baik, kalau di Unisa sendiri kami memiliki mata kuliah literasi digital. Literasi digital itu menjadi mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa UNESA. Ada yang mengambilnya di semester 1 maupun di semester 2, tetapi wajib mau dari prodi manapun mereka mendapatkan mata kuliah ini. Dan di dalam mata kuliah literasi digital itu, salah satu muatan yang diajarkan adalah mengenai informasi, ya, termasuk salah satunya literasi informasi, salah satunya mengenali hoax, disinformasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau upaya kami untuk mengedukasi masyarakat juga, kami melakukan beberapa PKM atau pengabdian kepada masyarakat itu dengan tema-tema literasi digital. Dulu pernah bekerja sama juga dengan Pak Eko untuk mengedukasi KIM atau kelompok informasi masyarakat waktu itu dengan KIM Surabaya, bagaimana mereka bisa melakukan cross-check informasi secara cepat untuk melihat mana informasi yang hoax, disinformasi, dan juga fakta. Kemudian juga kami secara konsisten melakukan riset, termasuk dulu pernah bekerja sama juga dengan Pak Eko dan tim. Kami mengembangkan satu sistem untuk membedakan mana atau memverifikasi informasi secara cepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun kecepatan dalam hal ini tentu karena untuk melakukan fact checking atau melakukan cek fakta atau bukan itu tetap memerlukan waktu, ya Mbak Yola ya. Dan mungkin dalam hal kecepatan waktu itu harapannya masyarakat begitu informasi di-share ditanyakan ini benar atau enggak gitu langsung saat itu juga ada jawaban. Nah, ini apa namanya, memang menurut saya kita masih perlu berjibaku dan juga memahamkan masyarakat bahwa dalam melakukan verifikasi informasi pun juga diperlukan tahapan-tahapan yang bisa dipertanggungjawabkan begitu.
0: Harapannya tadi dengan adanya mata kuliah literasi digital ini kita, dari mahasiswa juga bisa menjadi agent-agent ya di lingkungan masing-masing gitu.
2: Betul, apalagi UNESA kan dalam hal ini salah satu peran strategisnya adalah sebagai lembaga pendidikan tinggi yang punya prodi-prodi keguruan. Artinya mereka nanti akan terjun ke masyarakat sebagai guru, sebagai mentor, yang harapannya nanti mereka juga bisa mengamplifikasi tentang literasi digital ini pada anak didik mereka di sekolah-sekolah mereka nanti.
0: Biasanya kalau yang tadi sempat disampaikan ada sosialisasi ke masyarakat begitu, Bu Putri, apa tantangannya?
2: Tantangannya kalau ke masyarakat adalah mereka itu tadi, Mbak, terkadang apa namanya, terkait dengan informasi, kalau kemudian di dalam sebuah berita katakanlah atau informasi di situ sudah mencatut sebuah nama, kemudian lembaga atau badan, dan juga ada mencantumkan ini berdasarkan statement atau referensi dari sebuah sumber begitu. Nah, itu rata-rata mereka akan tidak melakukan cek lebih jauh, ya Mbak ya, lebih jauh, dan menerima itu sebagai satu hal yang sudah ada sumbernya, maka ini sudah layak untuk di-share. Nah, rupanya masyarakat kita sebagian besar masih demikian, meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa semuanya demikian ya, tetapi memang kita perlu literasi informasi ke masyarakat itu supaya lebih merata mereka mendapatkan itu.
0: Baik. Kalau dari Kominfo sendiri, ketika terjun ke lapangan, ke masyarakat, apakah juga kendala yang dihadapi serupa seperti apa yang dialami oleh Bu Putri, Pak Eko?
1: Iya, kurang lebih sama Mbak Yola. Jadi memang tadi yang disebutkan Mbak Putri, memang masyarakat, ya bahasa Jawanya mungkin sakdek, saknyet mungkin ya. Jadi terima informasi harus segera dikonfirmasi begitu. Padahal memang mengkonfirmasi itu, kebetulan memang Klinik Hoax ini salah satu foundernya Mbak Putri juga.
0: Oh, luar biasa.
1: Jadi, kami sejak awal memang menerapkan kaidah ilmiah yang cukup ketat gitu untuk kemudian mengverifikasi informasi, karena kan kita tidak ingin ya sebuah website pemeriksa fakta, website anti hoax malah menyebarkan hoax kan begitu. Jadi itu tentu makan waktu, dan masyarakat juga ya tadi ya tingkat kesabaran mungkin ya. Atau kemudian sekarang kalau kami lebih, kalau ke masyarakat juga lebih kepada tidak hanya menyebutkan ini benar atau salah atau hoax atau bukan, tapi bahkan sampai kepada mereka bisa cek sendiri gitu, bisa pakai search engine, bisa pakai AI gitu kan, tentu dengan beberapa apa konfirmasi ulang ya, tetap ada human analysisnya di situ. Tapi prinsipnya literasi itu atau kemampuan itu bisa diterapkan pada siapapun, tidak memandang tingkat pendidikan misalnya.
0: Oke, baik. Nah, ini juga tadi pada saat saya lihat lagi di grafiknya nih Pak Eko, bahwa penipuan itu kan menjadi yang paling banyak ya. Ini biasanya penipuannya seperti apa Pak Eko bentuknya, temuannya?
1: Iya, penipuan yang paling banyak yang kami lihat memang di bidang keuangan online ya Mbak, atau keuangan digital ya. Jadi memang mungkin relate ya dengan kondisi indeks ekonomi, kalau kata Gen Z gitu ya. Jadi makin banyak juga apa penipu-penipu online ini tadi mendapat ceruk yang lebih besar begitu orang, karena butuh kondisi finansial yang lebih baik dan seterusnya. Dan kemudian kalau yang online kan bisa anonim, nah itu mungkin menjadi keuntungan juga. Jadi ini memang fokus ya, kalau kami Kominfo juga tergabung dengan di Satgas pasti, Satgas Pengawasan Aktivitas Keuangan Ilegal, dengan teman-teman OJK, teman-teman Polda di sana juga fokus kami juga. Jadi karena ini menjadi salah satu titik awal untuk kemudian masuk dalam penyebaran informasi hoax, bahkan penipuan di tingkat lanjut yang unsur pidananya cukup tinggi gitu sih.
0: Oke, baik Pak Eko dan Bu Putri, kita jeda kembali ya, masih ada satu segmen lagi. Kawan-kawan juga monggo yang mau bergabung di 0811 360 911. Wisdom.
3: Apa yang terjadi di diri saya itu adalah penjelmaan mimpi saya beberapa puluh atau belas tahun sebelumnya. Gak ada yang keluar. Gak ada yang keluar jalur. Saya jadi duta besar. Jadi saya itu, I'm a dreamer in a good way. Tidak like dreaming. Ketika dream itu sudah saya yakini, maka saya akan kejar mimpi itu sampai itu terjadi. Jadi up until now, itu saya masih punya banyak mimpi. Tapi saya gak pernah share mimpi itu sampai itu udah kejadian. Jadi ketika saya menjadi hotelier, itu mimpi saya. Mimpi saya karena passion saya adalah pariwisata, ya. Tapi passion saya sesungguhnya sebenarnya, I want to become a diplomat. Alasannya sederhana, karena saya ingin tinggal di luar negeri. Jadi saya pursue my dreams itu. Kayaknya paling gampang masuk dari industri pariwisata. Kemudian mimpi saya ingin menjadi diplomat, saya jaga terus. Dan kita kalau sudah meyakini mimpi itu, ada mestakung kan ya. Jadi orang yang hidupnya punya mimpi itu ibarat orang yang ngeluarin mobil starter, tapi dia udah tahu mau kemana. Maka dia akan jalan melewati macet, ya, kemudian berusaha sampai tepat waktu, bahkan sebelum waktunya untuk sampai ke tujuan. Bandingkan dengan orang yang keluar dari rumah, keluar dari garasi, nyalain mobil, terus nggak punya tujuan, dia akan muter-muter aja di situ dan nggak kemana-mana. Nah itulah hidup. Jadi saya itu setiap kali saya bangun tidur kerja, ya, ke kantor gitu, ada sesuatu yang ingin saya reach. Jadi ketika hal-hal besar menurut orang terjadi, bagi saya itu enggak. Ini penerjemahan mimpi saya. Enggak, waktu saya kecil, kan suka nulis tuh di buku-buku tuh yang apa, data-data pribadi, cita-cita ya, teman-teman tuh mau jadi insinyur, mau jadi kiai, mau jadi guru. Saya sederhana, saya pengen beken. Terus teman-teman saya nanya guru saya, beken tuh apa sih? Kan belum terkenal waktu itu. Terkenal Pak, melalui apa? Ya nggak tahu, yang jelas bukan notorious lah. Tapi saya mau harus jadi orang terkenal. Orang terkenal itu punya banyak kemudahan, udah pasti. Sedangkan saya dari keluarga sangat miskin, bukan sangat miskin, dari keluarga miskin. Saya ingin keluar dari situ. Jadi kalau saya bayangkan bahwa saya dikenal orang, itu pasti banyak jalan. Pasti banyak orang yang kasih ke saya gitu. Pada akhirnya itu mengangkat saya dari root itu. Semua terjadi, alhamdulillah terjadi.
4: Saya Tanto Wiyahya untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.

lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya Desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, Desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke Desa Banturejo dari Kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui Kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dilanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, kita sudah masuk di sesi akhir ya untuk program Cek Dulu dengan topik bahasan isu berganti hoax menghampiri. Ini saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber, mungkin ke Bu Putri dulu ya. Kalau isu ini bisa terus bolak-balik ganti, narasi hoaxnya juga bisa menyesuaikan. Apakah masyarakat memang selain mengenali isi hoax

0: juga perlu Bu Putri untuk mengenali polanya.
1: Iya, saya rasa perlu bagi masyarakat untuk mengenali pola hoax bahwa hoax ini akan muncul dan akan tinggi dalam situasi yang masyarakat perlu informasi, kemudian ada keterlibatan emosi yang sangat tinggi dalam isu tersebut, dan juga ada banyak ketidakjelasan-ketidakjelasan yang harus segera dijawab. Nah, masyarakat harus segera segera membangun kesadaran atau dan kewaspadaan tinggi dalam situasi-situasi seperti ini. Ketika mereka menerima informasi, yang perlu dilakukan adalah mengambil jeda, tidak langsung menyebarkan, memforward informasi tersebut ke berbagai grup atau ke kawan-kawan pertemanannya, tetapi melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kalau memang masih belum memiliki keyakinan bahwa itu bisa disebarkan, maka sebaiknya di hold dulu. Tidak perlu kemudian kita terburu-buru untuk menyebarkan. Ketika memang kita sudah yakin bahwa informasi tersebut memang benar adanya, maka silakan untuk di-share atau disebarkan. Saya rasa itu yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Kesadaran bahwa, sekali lagi, kesadaran bahwa dalam situasi yang kita memerlukan informasi, dalam situasi-situasi yang keterlibatan emosi publik sangat tinggi terhadap isu tersebut, maka disitulah hoax berpotensi untuk tumbuh subur.
0: Oke, baik Bu Putri. Pak Eko terakhir, silakan.
2: Ya, Mbak Yola, terima kasih. Tadi kalaupun closing statement ya dengan seluruh pendengar City Gate Malang, bahwa tadi ya sampaikan Mbak Putri bahwa jangan langsung percaya, jangan langsung share, karena penyebaran informasi hoax itu bahayanya bukan hanya pada pembuatnya, tapi pada penyebarnya. Bahkan Undang-Undang ITE itu dengan tegas menyebutkan barang siapa yang menyebarkan informasi palsu atau kabar bohong, yang pembuatnya nomor sekian, yang pertama adalah menyebarkannya dulu. Jadi karena informasi hoax itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak disebarkan.
0: Yeah.
2: Jadi, nah ini kemudian yang menjadi catatan kita, karena yang menyebarkan itu bisa jadi bukan orang yang memang berniat untuk menyebarkan, tapi adalah yang belum paham, belum mengerti, ingin bertanya ke grup sebelah gitu kan. Nah itu kemudian yang jadi catatan kita semua. Saya kira itu Mbak Yola, jadi kalau terima informasi jangan langsung percaya, berhenti dulu, cek dulu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Eko dan Bu Putri ya. Jangan sampai cepatnya informasi membuat kita lupa untuk berhenti sejenak dan memastikan kebenarannya. Saring informasi, sebarkan fakta, karena sebelum percaya, cek dulu. Saya Yola Oktavia, pamit undur diri. Terima kasih untuk seluruh narasumber. Sampai jumpa kembali.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life, kawan, dengan saya Bulan Indriani di siang hari ini. Bicara soal kejadian kecelakaan kapal motor KM Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Informasinya, kawan, dari Basarnas bersama dengan tim gabungan kembali menemukan 3 jasad korban kecelakaan di hari ke-10 operasi pencarian dan pertolongan SAR. Informasinya pagi hari tadi dari Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin 1 Putu Sudayana selaku SAR Mission Coordinator mengatakan 3 jasad ini berhasil ditemukan tim gabungan dan langsung dievakuasi ke KN SAR Pacitan. Setelah proses evakuasi dari dalam badan kapal yang tenggelam di dasar laut, selanjutnya ada 3 jasad yang dievakuasi menggunakan helikopter milik Basarnas menuju Lanut Samsudin Nur Banjarbaru. Jadi dari Lanut Samsudin Nur Banjarbaru, ketiga jasad ini akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk penanganan lebih lanjut untuk keperluan identifikasi terhadap identitas 3 jasad. Dengan ditemukannya 3 jasad ini, sampai hari Selasa jam 11:30 siang ya, Basarnas mengkonfirmasi ada 126 korban sudah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 18 orang meninggal dunia. Sementara masih ada 117 korban masih proses pencarian dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Itu, kawan, untuk sementara informasi di siang hari ini menemani perjalanan dan juga aktivitas Anda lainnya. Karena pagi tadi kita juga sempat menerima informasi yang disampaikan ini kaitannya dengan kejadian kebakaran yang ada di salah satu toko ini ya, salah satu toko Madura yang ada di sekitar TL Galunggung. Informasi terakhir yang kami dapatkan memang sudah selesai pemadaman, tapi ini tadi Pak Sumarsono juga sempat share video yang diambil. Ini sepertinya video yang diambil ketika ini ya, ketika kebakaran terjadi di lokasi, kawan, karena terpantau api masih terlihat di lokasi seperti itu. Tapi informasi terakhir ini sudah berhasil dipadamkan dan penutupan jalan ini juga dilakukan yang arah ke Tidar, kawan. Tapi semoga ini sudah selesai ya untuk penanganannya dan jalan sudah kembali dibuka. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana, punya update informasinya seperti apa, boleh nanti Anda berkabar. Anda bisa sambung bersama dengan kami di 0811 36911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Ada yang bersiap mengarah ke ruas tol, soalnya kita kembali berkabar informasi seputar jalan tol.

0: Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro maupun Pakis, exit entry-nya aman ya. Arah ke Surabaya sendiri di Kecamatan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru itu tidak ada hambatan, yang mau ke arah bandara pun juga aman, lancar dua arah. Tapi kalau yang ke Mojokerto ada peningkatan volume dari arah Surabaya sampai di sekitaran Krian itu sudah relatif lengang ya. Kalau di Perak justru relatif lebih ramai siang hari ini, bergeser ke area Gempol Rembang, kemudian Gempol Pasuruan, menuju ke Pasuruan Probolinggo. Nah, di Probolinggo yang cukup ramai kawan ya. Setelahnya res area kilometer 833A. Arah sebaliknya juga sama, ada peningkatan volume. Nanti kawan-kawan boleh update. Selain pantauan lalu lintas, mungkin update cuaca juga ya di ruas tol. Bagaimana pantauan di siang hari ini, boleh Anda bagikan dengan mention di @city_guide911FM.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: Kota Malang memang punya banyak kampung yang disulap menjadi destinasi wisata dengan pesonanya masing-masing. Bahkan bukan cuma Jodipan saja kawan yang disulap menjadi kampung warna-warni. Ada juga Kampung Putih Celaket yang dulunya cuma kampung kumuh sama seperti Jodipan yang berada di tepian Sungai Berantas. Nah kawan, julukan Kampung Putih ini melekat pada Kampung RW 6 Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sekarang wilayah ini tampak indah setelah menjadi Kampung Putih. Dulunya kawan, di tahun 1980-an, lokasi Kampung RW 6 Kecamatan Klojen memang agak kumuh karena banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bahkan tanaman di kampung juga terlihat tidak terawat. Tapi seiring berjalannya waktu, para RT berinisiatif untuk memperbaiki kebiasaan masyarakat yang diawali dengan mengikuti lomba Kampung Bersinar. Saat itu masing-masing ketua RT menekankan warganya untuk memperbaiki lingkungan masing-masing dan menjaga kebersihan lingkungan kampung. Ya, walaupun gagal menjuarai lomba Kampung Bersinar, setidaknya kawan, kesadaran masyarakat sudah mulai terbentuk untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Dan di tahun 2017, Pemkot Malang bersama dengan pihak swasta dengan dana CSR bekerja sama untuk merenovasi Kampung Celaket dengan membuat kampung bernuansa putih yang inspirasinya datang dari salah satu wilayah yang ada di Cina. Barulah di bulan Agustus 2017, Wali Kota Malang saat itu adalah Muhammad Anton yang meresmikan Kampung Putih. Seperti namanya kawan, kampung yang ada di wilayah RT 4 sampai 7 ini didominasi nuansa cat putih yang juga dikombinasikan dengan warna hijau untuk daun pintu dan juga warna abu-abu untuk atap dan juga gentengnya. Satu hal yang menarik dari Kampung Putih, kawan, yaitu adanya Tugu ke Kampung yang dipasang di salah satu area dan juga dijadikan sebagai tempat untuk bersuah foto. Kalau Anda ingin menelusuri Kampung Putih, lokasinya tidak jauh dari Polresta Malang Kota dan juga RSSA Malang. Dari Jalan Ahmad Yani, lurus saja mengarah ke Jalan Jaksa Agung Suprapto dan lokasi Kampung Putih ada di depan Polresta Malang Kota. Memang, untuk tulisan Kampung Putih di atas gapura RW 6 Klojen itu nyaris tidak kelihatan. Tapi begitu Anda masuk ke gang sempit, Anda bisa melihat banyaknya bangunan rumah yang dicat warna putih. Kalau Anda ke sana, kawan, sempatkan juga untuk sampai ke ikon Tugu Kampung Putih, yang berbentuk seperti gardu pandang setengah lingkaran menyerupai tubuh kupu-kupu berdiri. Karena dari sana, Anda bisa menikmati pemandangan seperti gedung-gedung bertingkat, hunian warga, dan aliran Sungai Berantas. Tentunya, kalau Anda lagi jalan-jalan ke Kampung Putih, jangan lupa juga bagikan keseruan Anda di media sosial kami di @city8911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang siang hari ini masih bersama dengan kami. Kawan, Badan Gizi Nasional atau BGN sekarang sedang menyiapkan sebuah aturan baru terkait kandungan susu dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Jadi, kandungan susu segar yang sebelumnya ditetapkan minimal 20% akan dinaikkan menjadi 80%. Bahkan kalau melihat dari statement Kepala BGN Sudaryono yang menjelaskan bahwa ketentuan ini akan tertuang dalam sebuah surat edaran atau SE yang rencananya sendiri akan diterbitkan pada bulan Oktober 2026 mendatang. Dia juga menyampaikan rencana ini saat menghadiri Rembuk Paripurna Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Nasional 2026, waktu itu di Kota Batu hari Sabtu. Nah, melalui aturan ini harapannya nanti program MBG ini juga bisa memberikan dampak terhadap peternak susu dalam negeri. Nah, standar minimal 20% susu segar dalam produk susu MBG ini kerap mendapat sorotan publik yang mempertanyakan komposisi susu. Sudaryono sendiri juga menjelaskan kalau perubahan ini tujuannya supaya anggaran MBG tidak lebih banyak mengalir ya untuk produk berbahan baku impor. Seperti itu penjelasannya. Jadi harapannya nanti dengan adanya kebijakan ini ya juga akan terasa dampak baiknya khususnya untuk para peternak sapi perah yang ada di sekitar Kota Batu. Itu kawan, semoga menjadi jawaban juga ya terkait dengan produksi susu yang ada di Kota Batu sehingga nanti penyerapannya bisa lebih maksimal untuk kedepannya. Oke, untuk informasi lainnya terima kasih banyak juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Kali ini update yang kami dapatkan dari rekan-rekan yang bertugas di pos pantau Gunung Api Semeru dengan penyusun laporan Yadi Yuliandi menyampaikan, jadi Gunung Semeru secara visual tampak berkabut dengan asap kawah tidak teramati. Letusan asap tidak teramati, visual Gunung Api Semeru ini lebih ke tertutup kabut begitu ya. Kemudian untuk angin sendiri ini bertiup lemah ke arah tenggara dengan suhu udara 22 sampai 27 derajat Celcius. Masih sama tingkat aktivitas Gunung Semeru di level 3 siaga. Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, jadi masyarakat diminta supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Kemudian diminta juga supaya tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena di sini rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar, termasuk waspada potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Itu untuk catatan informasi aktivitas terakhir ya di area Gunung Api Semeru. Tentunya kita juga masih terus memantau akan seperti apa nantinya dan harapannya juga kabar baik terus ya yang kami terima. Kita siang hari ini masih di City Report, jadi City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke kampus 1 Unira Malang yang ada di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Kini kebakaran lahan dan hutan di kawasan Gunung Bromo dipastikan padam.
2: Akibat karhutla, kini kawasan wisata Gunung Bromo telah dibuka kembali.
3: Api sudah padam, asap tidak lagi mengepul dari sejumlah kawasan hutan dan pegunungan di Jawa Timur, termasuk kawasan Gunung Buta, Gunung Bromo, dan sejumlah wilayah konservasi yang sebelumnya sempat dilanda kebakaran. Namun, ketika api berhenti menyala, bukan berarti persoalan ikut selesai. Sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur mencatat sekitar 2.435,65 hektar lahan mengalami kebakaran hutan dan lahan, angka yang cukup besar untuk kemudian menyisakan pertanyaan. Ketika api sudah dipadamkan, apa yang terjadi dengan hutan yang terbakar? Dan lebih jauh lagi, apa yang dilakukan agar kebakaran serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau? Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, karhutla di Jawa Timur tidak bisa hanya dilihat sebagai dampak musim kemarau atau kondisi cuaca. Sebab menurutnya banyak lokasi kebakaran justru ada di kawasan hutan yang berada dalam pengelolaan negara, mulai dari perhutani, tahura, hingga taman nasional.
4: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, tahura, taman nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi.
3: Dari pernyataan itu, bukan lagi sekedar bagaimana memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi, tapi bagaimana kawasan hutan dikelola sebelum api muncul. Patroli, sistem peringatan dini, hingga keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan yang semestinya berjalan sebelum keadaan berubah jadi darurat. Pradipta juga mengingatkan potensi kebakaran hutan bukan sesuatu yang baru. Karena itu, pengelola kawasan tidak semestinya hanya bergerak ketika api sudah membesar. Dia mendorong adanya langkah preventif agar karhut tidak terus diperlakukan sebagai bencana tahunan yang hanya ditangani secara reaktif.
4: Negara, baik perhutani, tahura maupun taman nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin saya sebagai catchment area berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
3: Api bisa padam dalam hitungan hari, tapi hutan tidak sembuh secepat itu. Ada tanah yang harus dipulihkan, ada habitat yang harus kembali, dan ada ekosistem yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan keseimbangannya lagi. Maka ketika asap mulai hilang dan kawasan kembali tenang, disitulah pekerjaan berikutnya dimulai. Karena memadamkan api sebagai akhir dari kebakaran, tapi bukan akhir dari bertanggung jawab.

Wawan melanjutkan soal SE, nantinya SE baru yang akan dikeluarkan ya. Jadi untuk semua dapur makan bergizi gratis akan diarahkan hanya mengambil produk susu dengan kandungan susu segar minimal 80%. Nah, ketentuan ini meningkat dibandingkan aturan sebelumnya yang hanya menetapkan kandungan susu segar 20%, sedangkan sisanya ini bisa berasal dari susu bubuk. Nah, kemudian kalau kita melihat dari statement yang sempat dikeluarkan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sundaryono. Jadi besarnya kebutuhan susu untuk MBG ini dinilai bisa membuka pasar yang nantinya akan lebih luas bagi peternak lokal. Nah, anggaran besar yang diberikan untuk program ini diharapkan nanti bisa memberikan dampak ekonomi bagi peternak. Sejumlah daerah yang selama ini menjadi sentra peternakan sapi perah ini termasuk Kota Batu ya. Ada Kota Batu, Pasuruan, Boyolali, Banyumas, sampai Blitar. Itu dinilai berpotensi mendapatkan dampak dari peningkatan kebutuhan susu segar. Nah, kawan, penguatan produksi susu lokal ini jadi bagian dari agenda kemandirian pangan ya. Sudaryono juga menyebut kalau target swasembada susu dan daging ini menjadi salah satu arah kebijakan nasional. Nah, aspirasi mengenai penguatan peternakan sapi perah ini disampaikan peternak dari Kota Batu, Muhammad Munir, yang menjelaskan jadi kondisi usaha peternakan sapi perah ini mulai memberikan harapan bagi peternak. Nah, salah satunya ini terlihat dari kenaikan harga susu segar. Harga susu kini sudah mencapai lebih dari 8.000 per liternya. Nah, kenaikan harga susu ini juga diikuti meningkatnya nilai sapi perah lokal. Jadi harga sapi menurutnya sekarang bisa mencapai sekitar 40 juta ya per ekornya. Tapi meningkatnya kebutuhan susu ini juga kemudian membuat persoalan ketersediaan bibit sapi perah menjadi perhatian. Jadi Munir berharap sekali pemerintah nanti tidak hanya mengandalkan perpindahan bibit dari daerah lain, tetapi juga bisa memperbesar pengadaan sapi perah impor yang lebih berkualitas. Menurutnya, penambahan sapi dari daerah lain ini belum tentu menambah populasi sapi perah secara nasional. Jadi perpindahan ini justru berpotensi hanya memindahkan populasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Jadi besar harapan Munir, pemerintah memperbesar pengadaan bibit sapi perah impor untuk nanti bisa mengimbangi kebutuhan susu yang diperkirakan terus meningkat seiring penguatan program MBG. Nah, itu kawan, sebuah langkah yang nantinya akan ditetapkan ya, ini mengingat MBG yang masih berjalan, kemudian bagaimana kemudian memanfaatkan produk susu dari para peternak lokal khususnya yang ada di Kota Batu, bahkan nanti akan ada semacam SE yang memang dikhususkan ya, dikeluarkan. Apakah nanti penyerapan susu akan menjadi lebih maksimal ke depannya? Mungkin Anda juga punya beberapa POV gitu ya, Anda ingin menyampaikan suara Anda terkait dengan kebijakan ini, boleh, nanti Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Selanjutnya, yang sekarang ini sedang bersiap mobile, kita akan coba lihat bagaimana pantauan di siang hari ini. Kita akan mulai di sekitar Kota Malang ya, untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke sekitar traffic light Gajayana. Kondisi di sana tampak sudah mulai ramai dari segala arah, tapi nanti selepas dari traffic light kondisinya sudah kembali lancar. Begitu Anda mau lanjut mengarah ke Kota Batu di jalur utama sepanjang Telogomas, kemudian area Sengkaling, Dadap Rejo, dan di sekitar Diponegoro termasuk juga di Wisartika, sejauh ini juga masih terkondisikan. Untuk traffic report siang hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa dengan chat di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Kini kebakaran lahan dan hutan di kawasan Gunung Bromo dipastikan padam.
2: Akibat karhutlah, kini kawasan wisata Gunung Bromo telah dibuka kembali.
3: Api sudah padam, asap tidak lagi mengepul dari sejumlah kawasan hutan dan pegunungan di Jawa Timur, termasuk kawasan Gunung Buta, Gunung Bromo, dan sejumlah wilayah konservasi yang sebelumnya sempat dilanda kebakaran. Namun, ketika api berhenti menyala, bukan berarti persoalan ikut selesai. Sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur mencatat sekitar 2.435,65 hektar lahan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Angka yang cukup besar untuk kemudian menyisakan pertanyaan. Ketika api sudah dipadamkan, apa yang terjadi dengan hutan yang terbakar? Dan lebih jauh lagi, apa yang dilakukan agar kebakaran serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau? Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, karhutlah di Jawa Timur tidak bisa hanya dilihat sebagai dampak musim kemarau atau kondisi cuaca. Sebab menurutnya banyak lokasi kebakaran justru ada di kawasan hutan yang berada dalam pengelolaan negara, mulai dari perhutani, tahura, hingga taman nasional.
4: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, tahura, taman nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi bencana El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi.
3: Dari pernyataan itu, bukan lagi sekedar bagaimana memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi, tapi bagaimana kawasan hutan dikelola sebelum api muncul. Patroli, sistem peringatan dini, hingga keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan yang semestinya berjalan sebelum keadaan berubah jadi darurat. Pradipta juga mengingatkan potensi kebakaran hutan bukan sesuatu yang baru. Karena itu, pengelola kawasan tidak semestinya hanya bergerak ketika api sudah membesar. Dia mendorong adanya langkah preventif agar karhut tidak terus diperlakukan sebagai bencana tahunan yang hanya ditangani secara reaktif.
4: Negara, baik perhutani, tahura maupun taman nasional wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin saya sebagai catchment area berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
3: Api bisa padam dalam hitungan hari, tapi hutan tidak sembuh secepat itu. Ada tanah yang harus dipulihkan, ada habitat yang harus kembali, dan ada ekosistem yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan keseimbangannya lagi. Maka ketika asap mulai hilang dan kawasan kembali tenang, disitulah pekerjaan berikutnya dimulai. Karena memadamkan api sebagai akhir dari kebakaran, tapi bukan akhir dari bertanggung jawab.

0: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Setelah tadi kita juga sempat update-kan ya apa yang nantinya akan menjadi sebuah inovasi, sebuah gebrakan gitu ya. Ini terkait dengan kebijakan yang mengarah bagaimana bisa penyerapan dari produk susu di Kota Batu ini bisa dimanfaatkan untuk MBG. Ketika kita bicara Kota Batu, memang potensial sekali ya terkait dengan penyerapan produk susu yang nanti mungkin bisa diolah begitu ya. Atau untuk saat ini bagaimana kemudian ketika kita bicara di wilayah Kabupaten Malang termasuk juga di sekitar Kota Malang sendiri. Nah, kawan, dari statement yang sempat dikeluarkan dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ketika sempat ditanyakan ya bagaimana dengan saat ini operasional MBG yang ada di Kota Malang, disampaikan semuanya berjalan dengan baik begitu. Dan saat ini di Kota Malang tidak ada SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang kena suspend. Disampaikan juga memang beberapa waktu lalu itu ada sejumlah SPPG yang kena suspend. Itu pun terkait dengan sertifikat laik hijin dan sanitasi atau SLHS. Nah, terkait SLHS ini awalnya itu kan ada 5 SPPG yang kena suspend. Nah, kemudian 3 SPPG itu sudah dicabut suspendnya dan kemudian sekarang sudah kembali beroperasi. Dan pekan lalu ini juga ada 2 SPPG lagi yang juga sudah dicabut suspendnya. Nah, kemudian ketika ditanya, tetapi ini tadi sudah ada beberapa sekolah yang menginformasikan bahwa MBG sempat dihentikan sementara. Nah, kalau melihat kondisi ini dari Wali Kota Malang menyampaikan nanti akan dilakukan cross-check seperti apa kondisi di lapangan. Itu kawan untuk sementara waktu informasi untuk wilayah Kota Malang. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih berada di sekitar Kota Malang dan bersiap mengarah ke sekitar TL Galunggung, khususnya yang mau mengarah ke sekitar Tidar. Jadi hati-hati karena kabar terakhir yang kami dapatkan memang adanya kebakaran di sana dengan objek warung Madura. Jadi posisinya itu di area deretan roti Unyil ya. Dan kemudian pemadaman sudah selesai dilakukan. Tadi ada sempat yang konfirmasi ke Citygate, apakah betul ada korban meninggal dunia? Kita juga masih coba untuk menggali informasinya ke rekan-rekan damkar gitu. Jadi mohon waktu untuk Anda yang mungkin sempat menanyakan ya terkait dengan hal ini. Nah, kemudian untuk kabar lain yang tidak kalah menarik khususnya buat Sobat Jatim, gimana sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim nanti bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Park, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah, jadi nanti cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang.

0: Antasari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah, kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
6: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
8: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
7: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
8: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
7: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.sia.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, di kondisi siang yang cukup terik ini, ketika kita melihat informasi perkiraan cuaca dari BMKG Juanda ya khususnya, memang cuaca wilayah Jawa Timur hari ini diperkirakan cerah sampai berawan. Kemudian disampaikan juga kalau kabut, asap, dan udara kabur ini juga masih tetap berpeluang terjadi di beberapa wilayah. Nah, kemudian kembali lagi melihat data dari BMKG Juanda, cuaca di siang ke sore hari ini diprediksi berubah menjadi cerah berawan dan berpeluang terjadinya udara kabur, sementara pada malam hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi kabut atau asap. Sementara pada dini hari cuaca kembali cerah dan masih berpeluang terjadi kabut atau asap. Untuk suhu udara di Jawa Timur sendiri hari ini berkisar antara 12 sampai 36 derajat Celcius, sementara untuk kelembapan udara 33 sampai 100%. Nanti kita akan kembali hadirkan dengan beberapa informasi yang sudah kami himpun di siang hari ini. Kawan-kawan City Guide juga masih bisa berkabar seperti apa kondisi di sekitar Anda. Manfaatkan WhatsApp, bisa juga dengan manfaatkan sosial media kami @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, sudah saatnya semua pihak bergerak cepat dan tepat untuk karhutla. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Pradipta Indra Aryono menyampaikan, sebenarnya dari BMKG sudah masif dan jauh hari untuk memberikan alarm efek El Nino. Tetapi alarm ini belum disambut dengan kebijakan dan mitigasi.

0: si pengelolaan kawasan hutan dengan baik, sehingga terkesan kejadian karhutla selalu berulang setiap tahunnya. Indra menyampaikan juga karhutla ini dampaknya dirasakan oleh beberapa pihak, masyarakat yang dekat di kawasan karhutla karena mereka menanggung resiko asap yang hampir sumber mata air yang terganggu, termasuk juga satwa dan hayati yang keberadaannya harus tergusur. Indra menambahkan, nantinya proses pemulihan perlu dilakukan dengan pasti dan cepat untuk mewariskan kepada generasi berikutnya. Kawan Kofifa dorong populasi sapi perah. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong pengembangan peternakan sapi perah di Jawa Timur agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi ternak. Menurutnya, pengembangan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produktivitas, kualitas bibit, ketersediaan pakan, hingga peningkatan nilai ekonomi yang dihasilkan. Dorongan tersebut disampaikan Kofifa saat meninjau pengelolaan sapi perah di UPT PT Daha dan HMT Dinas Peternakan Jatim di Kota Batu. Dalam kunjungan tersebut, Kofifa menyebut pengelolaan UPT PT dan HMT Batu telah berjalan baik karena telah menjalankan proses pembibitan, budidaya sapi perah, produksi susu, hingga pengembangan hijauan makanan ternak sebagai sumber pakan. Kawan Indonesia dan Mesir perkuat kerjasama kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon bertemu pelaksana tugas Presiden Universitas Al-Azhar Mahmud Sidik Hasan di Kairo, Mesir, minggu lalu. Pertemuan membahas penguatan kerjasama pendidikan, kebudayaan, bahasa, pertukaran akademik, hingga rencana pembangunan Indonesia House. Fadli Zon mengatakan hubungan Indonesia dan Mesir khususnya melalui Al-Azhar telah berlangsung erat dan panjang. Ia juga mendorong penguatan studi Indonesia di Universitas Al-Azhar sebagai bagian dari kerjasama kedua negara. Selain itu, Fadli menilai bahasa Indonesia dapat menjadi jembatan kebudayaan antar masyarakat Indonesia dan Mesir. Menurutnya, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia turut membantu mahasiswa memahami sejarah, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
1: One Hot News.

di Gate 911 FM Gaiden for Your Life. Kawan siang hari ini masih dengan saya Bulan di kondisi cuaca panas terik, tapi kalau melihat kondisi saat ini di area Tlogomas tidak terlalu berangin ya. Berbeda mungkin di beberapa hari belakangan ini di beberapa wilayah juga cukup berangin, dan kondisi ini tentu juga kurang mendukung ya dengan adanya beberapa kejadian karhutla. Bahkan pagi tadi di Ijento kita sempat membahas memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutla. Jadi kondisi kemarau yang berkepanjangan dengan kondisi yang sangat kering ditambah lagi cuaca yang berangin, ini tentu juga memperparah kondisi karhutla. Tapi kawan, tadi yang sempat diupdatekan dari administrator Perum Perhutani KPH Malang Kelijat Miko menyampaikan kalau pihaknya nanti akan memastikan karhutla benar-benar selesai. Nah, saat ini memang kondisi api sudah padam, hanya saja asap dari pohon-pohon yang terbakar masih terpantau, dan nantinya akan dilakukan pemetaan dengan melihat titik-titik terdampak kebakaran. Nanti juga akan dilakukan melalui jalur darat maupun lewat drone ya. Mengingat kondisi wilayah yang terdampak ini juga bermacam, ada yang kondisinya terjal, ada juga yang memang agak miring. Nah, kemudian Keli juga menambahkan kalau karhutla tahun ini di kawasan KPH Malang ini seluas 1.500-an ya. Dan kondisi ini jauh lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kembali lagi penjelasan di awal, kondisi cuaca kemarau tahun ini yang cukup panjang dan sangat kering, ditambah lagi tiupan angin yang sangat kencang. Dan kemudian kawan dijelaskan juga, jadi nanti akan ada semacam observasi untuk menentukan langkah-langkah ini kira-kira apa yang akan diambil untuk proses pemulihan, karena rasanya ini adalah yang juga cukup banyak dipertanyakan masyarakat. Nanti gimana pasca kebakaran terjadi, ketika sudah pemadaman dilakukan, bagaimana pemulihan yang akan dilakukan. Kemudian Kelly juga sempat menjelaskan bagi tadi, jadi langkah pemulihan ini bisa melalui program kerja perhutani yang tentunya juga akan ada kerjasama dengan beberapa pihak seperti pegiat lingkungan, termasuk juga dengan membuka semacam donasi ya. Jadi donasi untuk bibit pohon dan benih. Nah, nantinya ketika sudah memasuki di musim hujan awal gitu, nanti akan disebar gitu ya, menebar benih yang didapat dari donasi itu. Jadi nanti benih ini diharapkan akan tumbuh secara alami. Itu kawan beberapa penjelasan dari rekan-rekan KPH Malang, dan sebenarnya kita juga sering kali minta update kondisi dengan Pak Keli ya, bagaimana kondisi di beberapa titik terkait dengan karhutla yang terjadi. Dan memang pantauan yang sempat kami dapatkan, waterbombing ini juga sempat terus dilakukan ya, khususnya di daerah Gunung Buta. Semoga tidak ada lagi titik api baru dan selalu terkondisikan. Kemudian kawan, ini tadi ada lagi dari Pak Bima, baru saja dari Ororo Dowo, kemudian melihat ada damkar lewat, apakah ada kejadian kebakaran lagi ya. Ini tadi kawan-kawan yang ada di newsroom juga coba komunikasi dengan rekan-rekan Damkar Kota Malang, disampaikan memang betul. Jadi lahan yang terbakar ini berupa lahan ya di area Tunggul Wulung. Seperti itu informasinya, dan sekarang ini juga masih untuk tahap ini ya, pemadaman ya di sana, semoga segera terselesaikan. Lalu bagaimana dengan kebakaran yang ada di TL Galunggung? Nah, ini kita masih coba upayakan untuk sambung dengan rekan-rekan yang bertugas di lapangan. Jadi kawan, pemadaman yang dilakukan ini dengan pantauan Kepala Damkar Kota Malang Pak Pandu tadi jam 1 lebih 2 menit menyampaikan kalau pihaknya baru saja bisa merespon kami karena memang baru saja selesai pemadaman. Dan kemudian setelah selesai yang ada di Galunggung, lanjut pemadaman lagi di sekitar Tunggul Wulung. Jadi seperti itu ya. Jadi cukup padat untuk pemadaman di beberapa titik Kota Malang siang hari ini. Semoga nanti paling tidak kita bisa on air sebentar dengan Pak Pandu untuk menyampaikan seperti apa secara kronologi, apa yang jadi penyebabnya, dan mungkin ini sebagai imbauan langkah mitigasi yang bisa diupayakan oleh masyarakat setempat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
7: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
6: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
7: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan-kawan, bicara soal kasus kebakaran yang ada di wilayah Kota Malang, ketika kita cek ya bagaimana data di sini menjelaskan dari periode Januari sampai Agustus 2026 tercatat ada 85 kejadian dengan nilai kerugian menyentuh 4,4 miliar. Dari unit pelaksana teknis pemadam kebakaran UPT PMK Satpol PP Kota Malang juga mencatat adanya tren kenaikan cukup signifikan di dalam 3 bulan terakhir seiring dengan masuknya puncak musim kemarau. Bahkan dari penjelasan Kepala UPT PMK Kota Malang Pandu Rizky Darmawan, jadi lonjakan insiden kebakaran ini mulai terlihat sejak bulan Juni dengan total 7 kasus, kemudian melonjak tajam pada bulan Juli itu ada 22 kasus dan mencapai puncak itu pada bulan Agustus dengan 28 kasus kebakaran. Pandu menyampaikan dari kejadian kebakaran ini ada 4 orang yang mengalami luka bakar, total durasi penanganan oleh tim lapangan mencapai 1420 menit dengan rata-rata waktu respon petugas selama 15 menit 40 detik. Nah, sementara kalau melihat klasifikasi objek kebakaran lahan dan semak kering ini menjadi penyumbang presentasi terbesar ya dengan 36 kejadian atau setara 42% dari total kasus yang ada. Kemudian untuk kebakaran pemukiman atau rumah, ini rumah warga berada di urutan kedua yakni 14 kasus atau 16%, kemudian disusul dengan gangguan instalasi listrik sebanyak 9 kasus. Fasilitas umum ini juga menyumbang 7 kasus serta 4 usaha dan pergudangan. Sedangkan dari beberapa wilayah kejadian ya, ini kita melihat ada Kecamatan Lowok Waru menjadi daerah dengan frekuensi terbanyak 23 kasus. Kemudian wilayah Kecamatan Blimbing, Sukun, dan Kedung Kandang ini mencatat angka yang sejajar, ini masing-masing ada di 18 kasus, ditambah 1 insiden penanganan perbantuan di luar wilayah Kota Malang. Itu kawan untuk sementara data kebakaran ya, dan kita bisa lihat sendiri ternyata lahan ya, objek lahan yang mendominasi. Ini kita melihat data sampai bulan Agustus, ini belum melihat bagaimana kemudian di bulan September ini. Nanti kita akan kembali update-kan informasi lainnya. Ada yang sekarang juga masih mobile dan ada rencana mengarah ke ruas tol, soalnya kita kembali berkabar update informasi seputar jalan tol.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Selamat siang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol. Kita ke Singosari dulu ya. Di jalur exit cukup ramai ternyata kawan, yang nanti arahnya ke perempatan Karanglo itu sudah mulai ada antrian, tapi tidak sampai mengakibatkan perlambatan ya. Kalau di Lawang jauh lebih lengang, baik exit maupun entry. Kalau Malang Madiopuro, jalur exit yang cukup mendominasi, sementara di Pakis exit entry-nya ternyata sama-sama ramai. Yang mau arah ke Probolinggo dari Gempol Pasuruan, kemudian sampai dengan Gempol area Pasuruan Probolinggo, itu juga tidak ada hambatan, cukup ramai ketika masuk di ruas Probolinggonya. Kalau arah ke Surabaya justru jauh lebih lengang lagi di Kecamatan Porong, Sidoarjo sampai area Waru. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 911 FM Gaiden for Your Life. Kawan, ini kembali lagi soal kejadian kebakaran yang ada di TL Galunggung ya, arah ke Tidar. Ini tadi dari Kepala Damkar Kota Malang Pak Pandu sempat menyampaikan rilisnya dengan beberapa informasi. Setelah kita coba cek, sebenarnya masih terbatas juga karena masih ada beberapa pendalaman nantinya yang akan dilakukan bersama dengan jajaran terkait, termasuk juga dari jajaran kepolisian. Dan kawan, di sini tersampaikan laporan awal kebakaran itu di jam 8:30 pagi tadi. Kemudian objeknya bangunan ruko, untuk penyebabnya ini masih dalam penyelidikan. Nah, kemudian untuk alamat kejadiannya ini masuk Jalan Raya Tidar nomor 2B Karang Besuki Sukun. Kemudian di sini juga dijelaskan beberapa hal seperti data korban. Jadi korban yang terdampak ada 2 orang. Korban pria semua. Kemudian dikabarkan 1 orang meninggal dunia. Korban luka berat 1 orang. Kemudian untuk data kerugian masih dalam penyelidikan. Sementara unsur yang terlibat ada 15 orang dengan unit mobil 6 unit dan beberapa unsur pendukung. Di sini ada dari Polresta Kota Malang, Polsek Sukun, Kodim 0833, ada Koramil Sukun, Relawan Malang, dan Redcar. Nah, kemudian untuk informasi kronologi pastinya terkait dengan kejadian ini masih belum ada di data rilisnya, termasuk bagaimana kemudian sampai ada satu korban jiwa ya, satu korban meninggal dunia seperti itu. Nah, ini tadi kita juga sempat dapat dokumentasi dari Pak Pandu. Kita coba tampilkan di visual radio. Nah, ini kawan keadaan pasca kebakaran terjadi. Kita bisa lihat bersama ya bagian dari bangunan toko yang dimaksud. Jadi masih menyisakan beberapa air mineral di sana dan bagian dalamnya ini benar-benar hangus ya, tak tersisa. Hanya tinggal beberapa rangka-rangka dari rak saja. Seperti ini. Kita masih tampilkan kondisi di sana. Bahkan dari rekan-rekan damkar benar-benar memastikan sudah tidak ada api yang tersisa di lokasi. Seperti itu. Dan semoga untuk kondisi jalan di sana sudah dibuka ya, karena ketika kita coba cek dari pantauan CCTV tadi dibantu rekan-rekan yang ada di newsroom, ini sudah normal kawan, yang arah ke Tidar setelah tadi sempat dilakukan penutupan sementara.
1: City Guides Inside.
2: Screening kesehatan mental dinilai bisa menjadi langkah awal untuk mengenali kondisi psikologis mahasiswa. Namun, keberadaannya perlu dibarengi sosialisasi layanan konseling yang lebih masif agar mahasiswa tidak ragu mencari bantuan. Dosen Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang, Sri Wiworo Retno Indahandayani mengatakan, unit konseling kampus perlu lebih aktif memperkenalkan layanan kepada mahasiswa.
3: Biasanya screening itu kita lakukan melalui assessment ya. Screening itu cukup efektif ya sebagai langkah awal untuk mendeteksi mahasiswa yang mungkin membutuhkan perhatian lebih lanjut. Tapi screening ini tidak bisa dianggap sebagai alat untuk menentukan seseorang mengalami depresi atau tidak gitu ya. Jadi sebagai langkah awal gitu ya. Karena sepanjang perjalanan mahasiswa ini kan macam-macam ya. Mungkin di tahap awal itu merupakan tahap penyesuaian ya.
4: Yeah.
3: Kemudian tahap berikutnya adalah tahap misalnya menghadapi tugas-tugas atau ada romansa-romansa juga mulai memiliki pasangan atau kekasih gitu ya. Berikutnya lagi adalah menghadapi tugas-tugas skripsi dan sebagainya gitu ya. Jadi sederhananya itu screening itu seperti alarm asap ya di sini ya. Jadi kalau alarm berbunyi bukan berarti rumah pasti terbakar, itu tidak. Tapi bunyi alarm itu memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperiksa lebih lanjut.
2: Sementara dari sisi mahasiswa, akses layanan kesehatan mental juga perlu diperkuat melalui pendekatan sebaya dan sistem pemantauan di lingkungan kampus. Ketua BEM Psikologi Universitas Negeri Malang, Arina Sabila Rusyida, menyebut kampus bisa memaksimalkan konseling teman sebaya, seminar kesehatan mental, hingga pendataan kondisi psikologis mahasiswa sebagai dasar menentukan langkah intervensi.
4: kalau memang layanan-layanannya sudah tersedia dengan banyak ya, mungkin lebih dipertimbangkan terkait SDM ya, mungkin entah kampus bisa memiliki mitra-mitra yang nanti akan memudahkan akses-aksesnya juga untuk mendapat ruang konseling gitu ya, buat mahasiswa lebih digalakkan lagi terkait fasilitasnya. Saya rasa ya, karena kesehatan mental itu masalah individu ya, kita nggak bisa menyeragamkan pengobatan yang sama untuk semua orang. Jadi seenggaknya kampus itu bisa menyediakan ruang-ruang rekreasi untuk menyalurkan stres secara positif gitu ya. Baik misalkan biasanya kalau misalkan kita ke ruang konseling itu biasanya suka disarankan untuk berolahraga atau grounding dan segala macam. Jadi mungkin memang memperbanyak ruang-ruang seperti itu, fasilitas-fasilitas standar lah, kebutuhan dasar gitu ya, untuk mahasiswa punya tempat nih kalau misalnya sekiranya mereka stres bisa menghabiskan waktu di mana. Atau kalau misalnya mahasiswa akhir ya, mungkin permasalahannya di mana nih tempat kita ngerjain skripsinya kayak gitu ya. Mungkin lebih ke kebutuhan-kebutuhan dasar aja sih sebagai mahasiswa.
2: Screening kesehatan mental bukan menjadi akhir, melainkan langkah awal untuk mengenali mahasiswa yang membutuhkan dukungan. Karena itu, hasil screening perlu diikuti layanan konseling dan tindak lanjut yang mudah diakses mahasiswa.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ayo cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget. Aku gak mau pakai. Ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Kucing gak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
3: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Tadi Pak Denny juga sempat menanyakan ya bagaimana kondisi di TL Galunggung khususnya mengarah ke Tidar. Ini sudah kembali dibuka, kawan. Sementara untuk beberapa update-nya nanti kita akan coba sambung kali ini bersama dengan reporter City FM yang ada di lapangan ya, Heri Prasetyo akan menyampaikan kabar warung Madura di Jalan Raya Tidar Malang terbakar. Satu orang tewas terjebak di bak mandi.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Harry, silakan.
2: Kawan, kebakaran melanda di sebuah toko kelontong atau warung Madura di Jalan Tidar, Kota Malang pagi tadi. Satu orang tewas dalam peristiwa tersebut setelah ditemukan terjebak di dalam bak mandi di lantai 2 bangunan. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan bilang korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di tengah kepulan asap tebal. Korban diduga berusaha berlindung di dalam bak mandi saat kebakaran terjadi.
3: Kota Malang mengucapkan turut berduka cita.
0: Harry, silakan.
2: Kawan, kebakaran melanda di sebuah toko kelontong atau warung Madura di Jalan Tidar, Kota Malang pagi tadi. Satu orang tewas dalam peristiwa tersebut setelah ditemukan terjebak di dalam bak mandi di lantai 2 bangunan. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan bilang korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di tengah kepulan asap tebal. Korban diduga berusaha berlindung di dalam bak mandi saat kebakaran terjadi.
3: Kota Malang mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya terhadap atas meninggalnya ya, satu korban jiwa dan kemudian satu korban.
2: Kota Malang pagi tadi, satu orang tewas dalam peristiwa tersebut setelah ditemukan terjebak di dalam bak mandi di lantai 2 bangunan. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan bilang korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di tengah kepulan asap tebal. Korban diduga berusaha berlindung di dalam bak mandi saat kebakaran terjadi.
3: Kota Malang mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya terhadap atas meninggalnya ya, satu korban jiwa dan kemudian satu korban luka dalam peristiwa terbakarnya sebuah warung kelontong ya, toko kelontong atau warung Madura di Jalan Galunggung. Jadi tadi laporan pertama kali masuk.

0: sekitar 8.30 ya, atau 8.30. Kemudian kami mengerahkan 5 unit kendaraan ya, 5 unit kendaraan dengan 15 personil. 8.45 kami mulai operasi ya, dan alhamdulillah saat ini 10.45 dapat kita akhiri. Jadi operasi ini kita selesaikan dalam waktu 2 jam dengan mengerahkan 5 unit kendaraan, 15 personil, dan juga penggunaan sumber daya air 32.000 ya. Alhamdulillah tidak ada kesulitan berarti ya, tidak ada kesulitan berarti ya. Hanya saja memang kepulan asap yang sudah begitu lebat ya, cukup mengganggu petugas sehingga petugas harus menggunakan alat bantu pernapasan atau ECPH. Nah, mungkin itu.
1: Untuk korban, Pak?
0: Untuk korban ya, untuk korban 2 orang, semuanya laki-laki, 1 orang meninggal dunia, saat ini sudah dievakuasi menuju RSSA, dan 1 orang korban luka bakar.
2: Hingga kini kawan, petugas masih melakukan pendataan terkait penyebab pasti kebakaran dan kerugian akibat peristiwa tersebut. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Di Malang Selatan, tepatnya di lepas pantai Desa Tambak Rejo, ada sebuah pulau kecil yang sering disebut sebagai surga tersembunyi yang nyaris tak tersentuh. Kita akan bicara tentang Pulau Sempu. Bukan sekedar destinasi, tapi bagian penting dari upaya pelestarian alam yang harus kita pahami. Pulau Sempu memiliki luas sekitar 877 hektar, terletak hanya beberapa ratus meter dari pesisir selatan Kabupaten Malang. Topografinya berupa bukit bergelombang dengan tebing-tebing yang menghadap Samudra Hindia. Di dalamnya tumbuh berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan pantai, mangrove, hingga hutan tropis dataran rendah, tempat hidup flora dan fauna yang beragam. Salah satu daya tarik pulau ini adalah Segara Anakan, sebuah laguna yang airnya berasal dari laut yang masuk melalui celah karang, menciptakan danau payau berwarna jernih di tengah pulau. Pulau Sempu bukan kawasan wisata biasa,

0: pengembangan atau penelitian ilmiah yang mengantongi izin resmi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur. Artinya kawan, Anda tidak bisa sekedar datang dan liburan di Pulau Sempu seperti tempat wisata pada umumnya, kecuali dengan surat izin masuk kawasan konservasi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang sensitif, termasuk hutan pantai, mangrove, dan kehidupan fauna yang hidup di dalamnya. Walaupun kunjungan wisata umum dilarang, Pulau Sempu tetap memiliki potensi alam yang sangat tinggi dari sudut pandang konservasi dan pendidikan. Hutan, tebing karang, serta Laguna Segara Anakan menjadi laboratorium alam yang luar biasa untuk penelitian biologi, ekologi pantai, dan konservasi laut. Tipe vegetasi yang tumbuh di sini juga sangat bervariasi, mulai dari pohon pantai hingga jenis mangrove yang khas. Fauna seperti lutung jawa, kera, hingga berbagai jenis invertebrata bisa dijumpai di habitat aslinya. Secara administratif, Pulau Sempu berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Untuk menuju titik terdekat pulau ini, yaitu Pantai Sendang Biru, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pantai Sendang Biru. Dari sana, secara teknis, Anda bisa menyeberang melalui perairan setempat jika memiliki izin dan pengawasan pengelola kawasan. Jadi ingat kawan, Pulau Sempu adalah salah satu kekayaan alam yang langka dan berharga di Malang. Keindahan dan keasriannya tidak hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana kita menjaga alam itu tetap lestari. Saya Yola Octavia, di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di destinasi berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, karhutlah menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Hari ini pada talk show Radio City Guide, dosen kehutanan UMM Tatak Mutakin menyampaikan, tanggung jawab soal karhutlah ini menjadi tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat sampai pemangku kepentingan. Tatak menyampaikan juga, di tengah adanya hak masyarakat untuk terbebas dari dampak karhutlah, maka juga ada kewajiban untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Di tengah keterbatasan petugas di lapangan, maka masyarakat juga bisa ambil peran di sana. Perlu secara masif melakukan aktivitas yang mengarah pada kepedulian pada lingkungan. Tata menambahkan, pemulihan lingkungan secara pasca karhutlah butuh waktu 6-10 tahun untuk memulihkan seutuhnya. Apabila jika masuk ke kawasan hutan lindung, maka perlu pembentukan karakteristik untuk membentuknya. Kawan, puluhan daerah terancam kekeringan dan bencana ekologi. Berdasarkan data analisis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jatim, ekspansi pembangunan dan alih fungsi lahan tanpa memerlukan daya dukung lingkungan telah memicu bencana hidrometeorologi basah maupun kering di berbagai kabupaten kota. Berdasarkan hasil kajian cepat WALHI Jatim, pada periode November 2025 hingga Maret 2026, terdapat 284 banjir dan 444 tentang longsor. Dan Kabupaten Pasuruan menjadi daerah terdampak banjir tertinggi dengan 37 kejadian. Dan Pacitan mencatat angka tanah longsor terbanyak sebanyak 53 kejadian. Direktur Eksekutif WALHI Jatim Pradipta Indra menegaskan, rangkaian bencana alam yang terus berulang tersebut tidak bisa hanya menyalahkan faktor cuaca ekstrim, melainkan berbagai buah dari kegagalan tata kelola dan izin eksplorasi. Kawan, KPK geledah kantor Summarecon Bogor. KPK melanjutkan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor kemarin. Kali ini penggeledahan dilakukan di kantor PT Summarecon Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih melakukan penggeledahan dan perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah kegiatan selesai. Sebelumnya, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi termasuk kantor ATR PBN dan kantor Summarecon di Jakarta. Kasus ini dari OTT KPK pada 14 September 2026, yang kemudian berujung pada penetapan 8 tersangka. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap pembukaan blokir dan pemecahan HGB milik entitas anak Summarecon di Kabupaten Bogor. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dina Yasifa, selamat siang.
0: One Hot News.

Cidigat 9 One FM, Gaiden for your life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report. Kawan, untuk kasus influenza berat yang terdeteksi di Kota Malang, Jawa Timur, ini menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, menemukan 12 kasus influenza A subtip H3N2 atau yang disebut superflu ya, dari hasil pemantauan sejumlah fasilitas kesehatan. Di sini sejumlah warga Malang ini dilaporkan mengalami gejala influenza berat hingga harus mendapatkan perawatan di puskesmas ya. Ini keluhan yang muncul itu ada batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam dan juga nyeri pada tubuh. Ini salah satu dari seorang pasien kawan, Nur Hidayah, itu mengaku ya bahwa mengalami gejala influenza itu sejak 4 hari terakhir. Lalu ia menyebut kondisi itu tidak semakin membaik ya, meski tambah memburuk meskipun sudah mengonsumsi obat kawan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang ada Husnul Mu'arif mengatakan bahwa temuan kasus influenza tersebut itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga asesmen terhadap sampel pasien tersebut ya, dan sampel itu diperiksa di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Litbangkes. Ini dari hasil pemeriksaan tersebut kawan, ditemukannya ada kasus influenza A subtipnya H3N2, influenza A subtip H1N1 serta influenza tipe B atau Victoria. Nah, ini selama Januari sampai Agustus 2026 dari kepala dinas tersebut kawan menemukan 20 kasus influenza. Dan menurut Kusno, influenza A subtipe H3N2 itu menjadi jenis yang paling banyak ditemukan di Kota Malang. Dan itu perlu mendapat perhatian ya, karena gejala itu dapat dilihat berat dibandingkan tipe influenza lainnya. Lalu Usnul juga menjelaskan gejala influenza H3N2 itu pada dasarnya menyerupai flu biasa, namun pada kondisi berat penderita dapat mengalami suara serak parah, lalu ada demam serta nyeri pada tubuh ya, terutama bagian kepala. Ini Dinkes Kota Malang menghimbau untuk kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan guna mencegah penyebaran virus tersebut. Lalu warga juga disarankan untuk menggunakan masker terutama saat berada di luar rumah atau berkumpul dalam komunitas kawan. Di siang hari ini kita memantau dulu pantauan cuaca di area Telogo Mas. Memang di luar sangat terik kawan ya, saya pantau melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, itu suhu cuacanya di 27 derajat Celcius dan untuk kelembapan udara di 49% serta kecepatan angin di 8,8 km per jam. Siang hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan trafik di kawasan Anda. Bisa Anda share melalui WhatsApp kami di 0811 36 0911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 9 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report kawan. Nah kawan, tentunya kebakaran melanda sebuah warung Madura yang berada di Jalan Raya Tidar Kota Malang pada hari Selasa pagi ya. Ini satu orang meninggal dunia setelah ditemukan terjebak di lantai 2. Dan sementara untuk satu orang lainnya itu mengalami luka bakar. Petugas damkar juga mengerahkan petugas ya. Tentunya petugas dan juga 5 unit kendaraan serta 15 personil untuk melakukan pemadaman. Dan yang menjadi perhatian kawan, kondisi bangunan itu dipenuhi asap tebal dan juga seluruh akses itu disebut tertutup teralis. Lalu seperti apa kawan kondisi di lokasi dan bagaimana proses evakuasi korban dan apa yang harus menjadi perhatian masyarakat agar kejadian serupa itu tidak terulang? Kita siang hari ini kawan akan terhubung bersama Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, untuk mengetahui kronologi lengkapnya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak.
1: Selamat siang. Selamat siang Mas dan seluruh pendengar setia Radio City Guide.
0: Baik Pak, ini bisa diceritakan di kronologi kebakaran dari awal sampai petugas itu berhasil untuk memadamkan apinya.
1: Oke, baik untuk seluruh pendengar. Jadi betul, pada hari ini tanggal 22 September 2026, tepatnya pukul 8.30 ya, kami mendapat laporan adanya kebakaran di perempatan Galunggung atau tepatnya di Jalan Tidar nomor 2. Setelah kami validasi, ternyata betul terjadi kebakaran, kami langsung menuju lokasi ya. Kami mengerahkan unit beserta personil, kemudian operasi pemadaman kami mulai pukul 8.45, dan operasi pemadaman dinyatakan selesai pukul 10.45 atau 120 menit waktu pemadaman. Kami mengerahkan 5 unit kendaraan dengan 15 personil dan menggunakan sumber daya air 32 ribu liter air. Untuk korban ya, diketahui dari lokasi kejadian terdapat satu korban meninggal dunia, kami sampaikan turut berduka cita. Kemudian satu korban mengalami luka bakar. Untuk kedua korban tersebut sudah dievakuasi menuju rumah sakit Saiful Anwar.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik. Nah, ini untuk informasi awal menyebut bahwa api itu bermula saat aktivitas bermasak dan juga kemudian itu menyambar jeriken yang berisi bensin itu ya Pak ya. Ini bagaimana petugas melihat dugaan awal untuk kejadian ini?
1: Betul, jadi informasi bahwa api berasal dari aktivitas memasak atau membuat mie ya, yang kemudian menyambar ke jerigen berisi bensin. Informasi ini disampaikan oleh salah satu korban yang mengalami luka bakar. Jadi ketika kami evakuasi awal, korban masih dapat berkomunikasi dan menyampaikan bahwa pemicunya dari aktivitas membuat mie yang menyambar jerigen berisi bensin ya, yang berada di dalam bangunan toko atau warung Madura tersebut.
0: Oh baik.
1: Begitu.
0: Nah ini seperti apa itu Pak kondisi bangunan saat petugas pertama kali itu tiba dan juga bagaimana saja yang bagian mana saja nih yang terdampak ini Pak?
1: Oke, jadi ketika pertama kali petugas datang di lokasi kondisi seluruh bangunan sudah full dilalap api ya. Kemudian sudah dipenuhi juga dengan asap yang hitam luar biasa, sehingga petugas harus menggunakan alat bantu pernafasan untuk dapat masuk dan memastikan kemudian mengevakuasi korban yang ada di dalam. Kemudian untuk area yang terdampak ya, warung Madura tersebut bangunan lantai 2 ya, semua habis hangus terbakar ya. Kemudian di sebelah kiri ya, sebelah kiri dari warung Madura tersebut adalah ruko 2 lantai ya. Alhamdulillah kondisi kosong, tidak ada penghuni maupun tidak ada barang-barang lainnya. Itu kondisi lantai 2-nya juga hangus, atapnya hancur ambruk. Kemudian di sebelah kanan dari warung Madura tersebut adalah Red Door, penginapan, salah satu penginapan. Dan alhamdulillah ketika kejadian ada beberapa tamu yang sedang menginap. Hmm. Alhamdulillah semua bisa dievakuasi dalam keadaan selamat.
0: Alhamdulillah. Gitu. Berarti sudah yang di penginapan nihil ya Pak ya? Sudah keluar semua
1: nihil.
0: Ya?
1: Nihil. Oke. Alhamdulillah tidak ada korban. Semua ya. Berhasil dievakuasi dengan selamat.
0: Mm-mm. Baik, Pak, ini seberapa cepat untuk api membesar ketika petugas itu tiba di lokasi kejadian?
1: Oke. Jadi perambatan api luar biasa cepat ya. Ini dipengaruhi daripada material pemicu awal kebakarannya. Dari bensin yang ditampung dalam jerigen, kemudian terbakar, itu jerigennya meleleh ya. Jerigennya meleleh, kemudian seisi jerigen itu bensin tersebar ke seluruh ruangan. Sehingga dengan cepat api membesar dan menguasai bangunan tersebut.
0: Oke, baik. Ini bagaimana Pak untuk proses petugas menemukan dan juga mengevakuasi korban yang terjebak di lantai 2 tersebut itu Pak?
1: Oke, untuk korban luka ya alhamdulillah dievakuasi selamat dari lantai 1 posisi.
0: Oh gitu.
1: Kemudian untuk korban meninggal dunia ya, korban meninggal dunia kami temukan di dalam kamar mandi di lantai 2 gedung. Jadi untuk mengevakuasi korban harus kami pastikan semua titik api betul-betul padam ya, dan setelah kami lakukan pendinginan baru kemudian kami mengevakuasi korban. Karena kalau kami paksa lakukan evakuasi di awal, ini sangat membahayakan rekan-rekan petugas baik damkar maupun rekan-rekan medis yang akan mengevakuasi karena kondisi ruangan semua masih full dengan api dan asap hitam seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini kira-kira apa ini Pak yang membuat korban itu sulit keluar dari bangunan tersebut?
1: Oke, yang membuat korban sulit keluar dari bangunan tersebut ya dari hasil analisa tim kami di lapangan, yang pertama memang seluruh bangunan, seluruh ruangan sudah full dikuasai api ya. Kemudian tidak adanya akses pintu darurat atau keluar dari ruko bangunan tersebut. Jadi semua pintu di bagian atas, semua jendela di bagian atas full dengan teralis besi. Kemudian akses pintu keluar hanya satu di bawah, sehingga menyulitkan korban di lantai 2 untuk menuju jalur evakuasi, atau memang jalur evakuasi sudah sama sekali tidak ada dan tertutup. Seperti itu.
0: Baik Pak, untuk kawan-kawan damkar itu tadi pagi untuk penanganannya itu bagaimana itu Pak?
1: Alhamdulillah penanganan secara keseluruhan lancar dan
0: ya?
1: Aman selamat ya, tidak terdapat kendala, hanya memang kami harus menggunakan alat bantu pernafasan ya, atau berupa tabung oksigen SCBA ya. Karena untuk menjangkau ke dalam ruangan yang sudah penuh asap dan penuh api ya, sangat membahayakan petugas jika memang kami paksa masuk tanpa menggunakan alat bantu pernafasan.
0: Oke. Seperti itu. Baik. Lalu untuk kerugian, apakah sudah ada pendataan ataupun estimasi Pak sementara kerugian beberapa material akibat kebakaran tadi pagi?
1: Untuk kerugian saat ini masih dalam penyelidikan ya, karena tadi setelah selesai pemadaman juga rekan-rekan dari tim Inavis Polresta Malang Kota langsung memasang polis lain ya. Jadi dalam hal ini sudah dalam atau masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Seperti itu.
0: Oke, baik. Untuk di lokasi disebut tidak ditemukannya apar dan juga akses bangunan tertutup teralis. Nah, apa yang seharusnya diperhatikan pemilik usaha terkait apar dan juga jalur evakuasi tersebut?
1: Baik, jadi ini menjadi perhatian penting ya dan menjadi evaluasi sebetulnya bagi seluruh pengelola bangunan gedung ya, tidak hanya bangunan gedung yang besar, perhotelan atau pusat perbelanjaan, tapi ruko-ruko kecil juga harus sangat-sangat memperhatikan faktor keselamatan dalam pembangunan. Ya, salah satunya dari sisi jalur evakuasi. Ini jendela, pintu di lantai atas itu jangan sampai terpasang teralis. Karena itu menjadi jalur evakuasi satu-satunya yang bisa diakses oleh korban ya, ataupun oleh petugas damkar ketika melakukan proses pemadaman. Kalau semua full teralis ya, ini menjadi kesulitan tersendiri bagi petugas ya, maupun bagi korban yang ada di dalam bangunan untuk menyelamatkan diri. Kemudian juga bagi para pemilik bangunan ya, untuk harap untuk melengkapi bangunan gedungnya masing-masing dengan alat pemadam api ringan, APAR. Ini digunakan untuk pemadaman awal ketika terjadi kebakaran. Karena pemadaman awal ini sangat mempengaruhi bagaimana peristiwa yang selanjutnya terjadi. Mempengaruhi berapa besar kerugian atau bahkan berapa jumlah korban. Ini dipengaruhi juga oleh faktor awal proses penanganan seperti itu.
0: Oke, Pak. Oke, Pak. Sebelum saya akhiri, ini terakhir ya. Apa pesan damkar kepada masyarakat supaya lebih siap menghadapi kebakaran?
1: Oke, baik. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Malang ya, tidak hanya untuk waspada ya, tapi juga harus siap. Harus siap menghadapi segala kemungkinan ya, potensi kerawanan kebakaran. Ini bisa ya, bisa kita antisipasi ya, bisa kita minimalisir potensinya ya. Salah satunya dengan selalu mengecek, mengontrol kembali piranti atau perlengkapan elektronik yang memang sudah tidak digunakan ya. Pastikan semua sudah terjabut ketika sudah tidak digunakan. Nah, khususnya ketika akan meninggalkan rumah. Itu yang pertama, kemudian yang kedua ya, harap selalu memeriksa instalasi pemasangan kompor gas. Pastikan tidak ada selang regulator yang terluka, terkelupas, dan juga pastikan tidak ada kebocoran gas. Kemudian yang terakhir ya, pesan ketiga dari kami UPT Damkar Kota Malang kepada seluruh masyarakat, di musim kemarau kering dan angin seperti saat ini, untuk tidak membakar sampah secara sembarangan ya.
0: Baik.
1: Karena di musim saat ini ya, api sekecil apapun bisa dengan cepat merambat dan membesar ya, kepada barang-barang di sekitarnya atau bahkan kepada bangunan gedung pemukiman warga seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Dandu informasinya tentang kebakaran tadi pagi ya di Jalan Galunggung, dan selamat bertugas kembali untuk Pak Dandu pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Oke, Pak
1: terima
0: Dandu.
1: Terima kasih kembali. Siap.
0: Iya, baik. Tadi kawan beberapa informasi dari Damkar Kota Malang ya. Nah, Kepala Damkar Kota Malang ada Pak Dandu. Baik, Pak Pandu Mas ya, Pak Pandu. Terima kasih untuk Pak Pandu dan untuk kawan-kawan. Di siang hari ini Anda juga masih bisa pantau traffic, bagaimana pantauannya di siang hari ini di kawasan Anda. Bisa Anda share juga ke kami di nomor WhatsApp-nya 0811 36 9111.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Sarah Sofyan. Kualitas pelayanan publik di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dievaluasi melalui Forum Review Standar Pelayanan Publik pada Senin 21 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang meeting kantor Kemenag Banyuwangi itu melibatkan sejumlah unsur eksternal sebagai bagian dari upaya memperoleh masukan langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Dr. Khaironi Hidayat menjelaskan bahwa keterlibatan unsur eksternal diperlukan untuk memberikan perspektif yang lebih luas terhadap penyelenggaraan pelayanan.
2: Selamat sore kawan, kembali Radio Basa FM Situbondo bersama saya Bobby Ramadan. Harga daging sapi di Kabupaten Situbondo menyentuh Rp160.000 per kilogram untuk jenis daging sapi super. Biasanya harga daging sapi berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang sapi Pasar Panji Situbondo, tingginya harga daging sapi dipicu oleh kenaikan harga sapi yang sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Pedagang daging sapi itu juga mengaku sudah menjual harga daging sapinya Rp160.000 per kilogram seiring dengan naiknya harga sapi dalam 2 pekan terakhir. Katanya harga ini akan bertahan lama karena sampai saat ini harga sapi terus mengalami kenaikan. Sekedar informasi kawan, pasar sapi di Kabupaten Situbondo merupakan salah satu pasar hewan terbesar di Jawa Timur. Banyak pedagang dan pembeli dari luar kota yang melakukan transaksi jual beli di pasar hewan ini, seperti dari Banyuwangi, Jember, Surabaya, Madura, bahkan Solo, Jawa Tengah.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu soroti akses pupuk subsidi bagi peternak. Pemerintah Kota Batu menyoroti persoalan akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto dalam rembuk paripurna sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian dan peternakan di Kota Batu. Pemkot menilai peternak juga membutuhkan dukungan pupuk khususnya untuk menunjang ketersediaan pakan dan keberlanjutan usaha peternakan. Karena itu, akses terhadap pupuk subsidi diharapkan dapat lebih diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pemkot Batu mendorong adanya sinergi antara pemerintah, petani, dan peternak agar distribusi serta pemanfaatan pupuk subsidi lebih tepat sasaran dan mampu mendukung produktivitas sektor pertanian serta peternakan daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Ayo cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget. Aku nggak mau pakai. Terjadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengelih
1: bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Sidikit Nine, Warman FM, Guidance for Your Life. Selamat siang menjelang sore, kawan pendengar semuanya. Dan selamat menaikkan ibadah sholat asyar ya. Bagi yang menjalankannya, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya robbal alamin. Kawan, di siang hari ini saya juga mempunyai informasi untuk Anda. Nah, bagi Anda kawan yang mau membuat strategi marketing yang lebih terarah, konten makin relevan dan juga leads lebih mudah dikelola, ada kabar baik juga. Untuk Anda ya, ada Property Growth Workshop 2026 hadir dengan tema optimasi media sosial developer property. Workshop ini diselenggarakan oleh Wanara dan Kapten Naratel untuk membantu para developer property mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka. Di sini Anda juga bakal belajar mulai dari perencanaan konten, pemanfaatan AI, optimasi meta ads, sampai pengelolaan leads ini ya. Catat tanggalnya kawan, di hari Senin tanggal 28 September 2026 pukul 9 pagi sampai 3 sore di Hotel Pelangi Malam. ATM-nya cuma Rp100.000. Buruan daftar kawan melalui WhatsApp-nya di 0813-3115-811. Baik kawan, kita akan bergeser dulu beberapa informasi yang sudah kami terima. Ada Pak Abdurrahman Syiham ini ya, di jam 14.29 kawan, truk mogok sebelum flyover Arjosari arah Kota Malang. Ini agak menghambat lalu lintas dan belum ada petugas. Tadi Pak Abdurrahman yang memberikan informasi kepada kita ya. Dan Pak Abdurrahman juga mengirimkan sebuah foto kawan. Kalau kita lihat ada truk ini ya. Nah, kita lihat ada truk bermuatan batako sepertinya. Nah, ini melintang kawan ya. Begitu. Nah, ini bisa kita lihat juga di Radio Visual Live. Baik, terima kasih untuk Pak Abdurrahman informasinya. Lalu tadi di jam 14.29 kawan-kawan di newsroom juga sudah meneruskan ke Kadit Lantas Polsek Blimbing ya. Ada Ibtu Isrofi. Terima kasih untuk kawan-kawan sudah berbagi informasi. Lalu di jam 14.30 menit ada Bu Devi yang mau melaporkan ya, dari utara ke flyover Ayani. Ada truk mogok sebelum flyover, potensi kepadatan. Ini Bu Devi sudah berbagi informasinya. Lalu di 14.35 ada Mbak Septi ini ya, macet banget mau naik flyover arah Malang gara-gara truk ini melintang ya. Pas mau naik flyover belum ada petugas. Mbak Septi mengirimkan juga foto yang sama. Nah, ada truk ya yang bermuatan sepertinya itu batako sampai melintang ya, mengakibatkan untuk arus lalin ini potensi padat. Baik, terima kasih untuk Mbak Septi yang sudah berbagi informasi kawan. Lalu ada Pak Muhammad Torik ya. Pak Muhammad Torik mengirimkan voice note dan juga video di jam 14.36. Kita akan play terlebih dahulu untuk voice note-nya dari Pak Muhammad Torik.
1: Siang Sidikat, izin mengabarkan bahwasanya terjadi kemacetan dari arah Singosari menuju flyover Arjosari. Terjadi mungkin remblong, jadi truk membawa bata ringan itu macet di depan flyover mau arah ke Malang. Sekian sedikit untuk
0: baik.
1: Pengemudi yang lain, hati-hati di jalan dan tetap waspada.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Muhammad Torik. Dan ini mengirimkan juga video, kita bisa tampilkan kawan videonya. Nah, ini ya videonya. Video itu bahwa ada truk yang melintang ya, memuat sepertinya itu bataku ya kalau nggak salah. Gitu kawan. Dan juga di siang menjelang sore hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Saat mobil menikung atau melewati jalan yang tidak rata, bodi kendaraan bisa mengalami gerakan ke samping atau limbung. Salah satu komponen pada sistem suspensi yang membantu mengendalikan gerakan tersebut adalah link stabilizer. Link stabilizer merupakan penghubung antara batang stabilizer dengan komponen suspensi seperti shockbreaker, knuckle roda, atau lower arm, tergantung konstruksi masing-masing mobil. Komponen ini membantu menjaga pergerakan suspensi kanan dan kiri tetap seimbang. Saat mobil menikung atau melewati jalan bergelombang, sistem tersebut membantu mengurangi gerakan bodi yang berlebihan sehingga kendaraan terasa lebih stabil. Menariknya, tidak semua mobil dari pabrikan sudah dilengkapi dengan link stabilizer. Setiap mobil memiliki desain dan karakter sistem suspensi yang berbeda. Karena itu, kalau mobil Anda belum menggunakan link stabilizer, bukan berarti komponen tersebut otomatis harus ditambahkan ya. Kalau memang ingin memasang link stabilizer tambahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan dulu apakah mobil memang membutuhkan komponen tambahan tersebut. Jangan memasangnya hanya karena berharap mobil akan terasa lebih stabil, karena kondisi mobil yang limbung bisa disebabkan oleh hal lain, misalnya komponen suspensi yang sudah aus atau bermasalah. Kedua, periksa kondisi dan konstruksi kaki-kaki kendaraan. Pemasangan komponen tambahan sebaiknya tidak dilakukan hanya berdasarkan bentuk dan ukuran yang terlihat cocok. Posisi pemasangan, titik pengikat, serta hubungannya dengan komponen suspensi lainnya perlu diperhatikan agar tidak mengganggu kerja sistem yang sudah dirancang oleh pabrikan. Ketiga, konsultasikan dengan mekanik yang memahami sistem kaki-kaki mobil Anda. Mekanik bisa membantu memastikan apakah stabilizer tambahan memang diperlukan, jenis komponen yang sesuai, dan juga apakah pemasangannya cocok dengan konstruksi kendaraan. Karena mobil yang lebih stabil bukan berarti mobil yang memiliki semakin banyak komponen tambahan. Yang lebih penting adalah seluruh sistem suspensi bekerja sesuai dengan rancangan kendaraan dan tetap aman digunakan. Jadi, sebelum menambah link stabilizer, kenali dulu kebutuhan dan konstruksi mobil Anda. Jangan sampai niat meningkatkan kestabilan justru membuat sistem suspensi bekerja di luar perancangannya.

0: Jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat sore kawan, kembali lagi dengan saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Baik kawan, kita di sore hari ini akan move bergabung dulu bersama reporter City Guide FM. Ada Asur Rozi yang akan membawakan kabar BGM tunda operasional sejumlah dapur MBG di Pulau Jawa, fokus penataan dan ekspansi ke 3T.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Iya Asrur, silahkan. Oh sebentar.
5: Kawan, Badan Gizi Nasional atau BGN saat ini tengah menunda operasional sejumlah dapur makanan bergizi gratis di Pulau Jawa. Langkah ini diambil seiring dengan penataan tata kelola program dan pengalihan fokus ekspansi ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kepala BGN Sudaryono meminta para mitra penyedia dapur di Pulau Jawa untuk bersabar. Ia menyebut, fasilitas dapur yang sudah memenuhi syarat kelayakan belum tentu bisa langsung beroperasi karena pemerintah sedang sangat berhati-hati dalam pengambil keputusan. Berikut adalah keterangan.

0: Anda di Sudaryono.
1: Sekolah yang belum dapat NIK, jadi tapi harus bertahap. Gak bisa main asal buka kayak yang lalu-lalu. Kalau kita main asal buka kayak yang lalu-lalu ya ninggal masalah baru. Itu aja.
2: Tapi kan ada prioritas, Pak.
0: Pernyataan ini terdampak langsung pada mitra yang sudah menyiapkan fasilitas dapur secara mandiri. Dalam rembuk paripurna KTR Nasional di Kota Batu, seorang mitra asal Magelang mengeluhkan dapurnya yang tak kunjung beroperasi meski sudah 100% memenuhi standar higienis. Kondisi jeda operasional ini juga terjadi di Kota Batu. Meski sudah ada 25 dapur yang aktif melayani program gizi, tercatat masih ada 4 fasilitas lain yang telah mengantongi surat keputusan namun belum mulai beroperasi. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedekat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, beberapa ruang kreatif di Kota Batu segera kantongi SK Wali Kota. Total ada 8 ruang publik di Kota Batu akan naik kelas melalui SK Wali Kota yang dikeluarkan. Lokasi yang disiapkan 3 diantaranya Pasar Induk Among Tani, Batu Tourism Mall, dan LPPL Agropolitan TV. Kata Wali Kota Batu, Nur Rohman, penerbitan ini menjadi langkah awal supaya 8 ruang kolaboratif itu jadi posisi yang lebih jelas dalam pengembangan ekraf di Kota Batu. Nur Rohman menambahkan legalitas tidak sekedar memberi label, tapi diharapkan bisa membuka peluang pembiayaan pengembangan ekraf dari APBD. Kawan legislator Jatim soroti ribuan ton pupuk yang belum tersalur. DPRD Jawa Timur menyoroti penyaluran pupuk bersubsidi yang hingga 21 September lalu baru mencapai 73,64% dari total alokasi 2 juta ton, sehingga masih terdapat 557 ton pupuk subsidi yang belum tersalurkan. Anggota DPRD Jatim, Wara Sundari Reni Pramana, mengatakan persoalan pupuk bersubsidi tidak cukup dilihat dari ketersediaan stok, tetapi juga harus melihat dari akses petani terhadap pupuk sesuai kebutuhan dan masa tanam. Reni mengatakan pemerintah perlu memastikan keberadaan pupuk yang belum tersalurkan untuk mengetahui apakah pupuk berada di wilayah yang belum memasuki masa kebutuhan atau terdapat kendala penebusan oleh petani. Kawan warga Kalbar gugat pemerintah soal karhutla. Sejumlah kelompok masyarakat di Kalimantan Barat menggugat pemerintah ke Pengadilan Negeri Pontianak terkait kebakaran hutan dan lahan. Gugatan tersebut ditujukan kepada Presiden hingga Menteri Keuangan. Para penggugat menuntut pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta pemerintah melakukan langkah penanganan dan perlindungan terhadap masyarakat terdampak. Gugatan diajukan karena masyarakat menilai kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan dampak bagi warga, dan perkara tersebut kini diproses di Pengadilan Negeri Pontianak. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Yola Octavia, selamat sore.

CD39 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda tentunya di program City Report. Kawan, Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK di sini juga akan mendalami dugaan keterlibatan dua direktur jenderal ataupun dirjen Kementerian ATR BPN selain dirjen pengendalian dan penertiban tanah dan ruang ataupun PPTR Lampri dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Kedua dirjen tersebut kawan, ada Dirjen Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR BPN, ada Virgo Eresta Jaya, dan juga Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN Asnaidi. Nah, ruangan kerja kedua dirjen tersebut juga telah digeledah oleh KPK untuk terkait dugaan keterlibatan itu. Para pihak yang dilakukan penggeledahan seperti apa? Nah, itu nanti kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan ataupun OTT terhadap jumlah pihak. Itu salah satunya Lampri ya. Kemudian KPK juga telah menetapkan 7 tersangka selain Lampri, yaitu Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor 1, ada Sontang Koin Manurung, dan Presiden Direktur PT Sumarcon Agung TBK Antrianto Pitojo Adi, dan juga Rizal Fahlevi selaku pihak swastanya. Lalu kawan, untuk 4 orang lainnya yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yaitu Wat Al-Fawz alias Wat Arafik ya, yang juga beberapa politikus Golkar, ini Arief Sugianto, juga mantan Bupati Kebumen, ada Erwin dan Muhammad Fahri. Kemudian kawan, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi termasuk ruang kerja Virgo dan Asnaidi. Kata Budi, KPK membuka peluang untuk memanggil kedua dirjen tersebut. Dan selain ruang kerja para dirjen, dan KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi lainnya, yaitu kantor Sumarcon Agung TBK di Jakarta Timur dan juga Bogor setelah rumah pribadi Lampri. Lalu kawan, diketahui KPK itu menemukan 2 klaster dugaan korupsi, yaitu terkait dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor yang turut melibatkan PT Sumarcon Agung TBK. Kemudian untuk kasus dugaan penerimaan lainnya terkait mutasi sampai promosi jabatan dan pelayanan pertahanan di lingkungan Kementerian ATR BPN, dalam kasus ini kawan, KPK juga telah menyita jumlah uang dan juga barang bukti uang itu dengan total senilai 106,3 miliar rupiah yang ditemukan dalam 20 koper, kardus dan juga box. Sore hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share juga di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan. Dan masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Baik kawan, di sore hari ini saya juga akan move terlebih dahulu beberapa informasi ke kami yang sudah masuk ya. Di jam 14.50 menit tadi Pak Anton mengabarkan Karang Ploso ke Batu arus lalu lintasnya lancar, cuaca panas. Pak Anton mengirimkan sebuah video, kawan kita bisa play dulu ke Radio Visual Live. Nah ini untuk kondisi lalin lancar, cuaca juga panas, Karang Ploso mengarah ke Batu. Terima kasih untuk Pak Anton informasinya. Lalu ada Pak Dani yang mengirimkan sebuah video di jam 14.55 menit, info dari Pak Gigi itu katanya. Kita play dulu kawan videonya.
1: Leo Per Arjosari enek truk mogok. Apple mogok. Sarungnya saya oper.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk informasinya dari kawan-kawan. Lalu di jam 14.57 menit ya, ada Pak Rido mengabarkan ya, ada laka truk muat bata ringan naik ke median jalan sebelum flyover Arjosari yang mengarah masuk kota Malang. Kemacetannya tuh sudah sampai di depan Adi Putro. Nah ini kawan-kawan yang sedang mobile ya, yang sedang melintasi di flyover Arjosari juga bisa berbagi traffic ya, bagaimana itu kemacetannya sudah sampai mana. Tadi juga sudah kami teruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Kita masih menunggu juga konfirmasinya dari beliau ya. Ini belum ada balasan juga. Lalu ada Pak Apip dari Grup Relawan Siaga Utara. Ini mohon izin melaporkan macet mengarah ke selatan ya. Titik kemacetan itu di Arjosari sudah mengular sampai Hawaii. Nah, ini juga mengirimkan sebuah video. Ini videonya, kita play dulu kawan. Nah ini kemacetannya sudah sampai di Hawaii. Oke baik, terima kasih untuk Pak Apip informasinya. Dan kawan-kawan di siang hari ini, di sore hari ini Anda juga bisa menambahkan ya beberapa info traffic ke WhatsApp kami di 0811 36 9111.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke tol Padang-Malang, kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang mengarah ke tol Kecapanan Gempol, lalu ke tol Porong Gempol, kondisi trafiknya ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, bagaimana pantauan-pantauan trafik di kawasan Anda, bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 36 9 11.
0: Info Tol, informasi seputar jalan.
2: Jalan-Jalan Plus.

Kota Malang memang punya banyak kampung yang disulap menjadi destinasi wisata dengan pesonanya masing-masing. Bahkan, bukan cuma Jodipan saja kawan yang disulap menjadi kampung warna-warni. Ada juga Kampung Putih Celaket yang dulunya cuma kampung kumuh sama seperti Jodipan yang berada di tepian Sungai Berantas. Nah kawan, julukan Kampung Putih ini melekat pada Kampung RW 6 Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sekarang wilayah ini tampak indah setelah menjadi Kampung Putih. Dulunya kawan, di tahun 1980-an, lokasi Kampung RW 6 Kecamatan Klojen memang agak kumuh karena banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bahkan tanaman di kampung juga terlihat tidak terawat. Tapi seiring berjalannya waktu, para RT berinisiatif untuk memperbaiki kebiasaan masyarakat yang diawali dengan mengikuti lomba Kampung Bersinar. Saat itu masing-masing ketua RT menekankan warganya untuk memperbaiki lingkungan masing-masing dan menjaga kebersihan lingkungan kampung. Ya, walaupun gagal menjuarai lomba Kampung Bersinar, setidaknya kawan, kesadaran masyarakat sudah mulai terbentuk untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Dan di tahun 2017, Pemkot Malang bersama dengan pihak swasta dengan dana CSR bekerja sama untuk merenovasi Kampung Celaket dengan membuat kampung bernuansa putih yang inspirasinya datang dari salah satu wilayah yang ada di Cina. Barulah di bulan Agustus 2017, Wali Kota Malang saat itu adalah Muhammad Anton yang meresmikan Kampung Putih. Seperti namanya kawan, kampung yang ada di wilayah RT 4 sampai 7 ini didominasi nuansa cat putih yang juga dikombinasikan dengan warna hijau untuk daun pintu dan juga warna abu-abu untuk atap dan juga gentengnya. Satu hal yang menarik dari Kampung Putih kawan, yaitu adanya Tugu ke Kampung yang dipasang di salah satu area dan juga dijadikan sebagai tempat untuk bersuah foto. Kalau Anda ingin menelusuri Kampung Putih, lokasinya tidak jauh dari Polresta Malang Kota dan juga RSSA Malang. Dari Jalan Ahmad Yani, lurus saja mengarah ke Jalan Jaksa Agung Suprapto dan lokasi Kampung Putih ada di depan Polresta Malang Kota. Memang, untuk tulisan Kampung Putih di atas gapura RW 6 Klojen itu nyaris tidak kelihatan. Tapi begitu Anda masuk ke gang sempit, Anda bisa melihat banyaknya bangunan rumah yang dicat warna putih. Kalau Anda ke sana kawan, sempatkan juga untuk sampai ke ikon Tugu Kampung Putih, yang berbentuk seperti gardu pandang setengah lingkaran menyerupai tubuh kupu-kupu berdiri. Karena dari sana, Anda bisa menikmati pemandangan seperti gedung-gedung bertingkat, hunian warga, dan aliran.

0: Sungai Brantas. Tentunya kalau Anda lagi jalan-jalan ke Kampung Putih, jangan lupa juga bagikan keseruan Anda di media sosial kami di @city_guide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda tentunya di City Report kawan. Baik, di sore hari ini tentunya bagi Anda bagaimana pantauan-pantauannya traffic di kawasan Anda, bisa Anda share juga ke kami. Tadi ada Pak Himawan Wibisono di jam 15 lebih 14 menit ya. Ada orang kaos biru itu membakar daun, itu bahaya loh. Ini Pak Himawan Wibisono mengirimkan sebuah foto. Kita bisa tampilkan dulu kawan fotonya. Nah itu ya, membakar daun kering ya, daun-daun kering di bawah pohon. Nah itu, padahal tadi barusan dikasih himbauan ya dengan Damkar Kota Malang, yaitu Pak Pandu. Nah, dan tadi di jam 15 lebih 18 menit ada Pak Himawan juga berkabar kembali bahwa arah Kedung Kandang ke utara itu merambat. Pak Himawan Bisono mengirimkan foto, kita bisa play dulu ya. Kita bisa lihat untuk fotonya. Ini kawan untuk pantauan traffic di kawasan Kedung Kandang mengarah ke utara itu merambat. Baik, terima kasih untuk Pak Himawan Wibisono.

Yang pasti City Report itu didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Anda juga bisa segera daftar ya di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lebih lengkapnya Anda bisa cek Instagram @ unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id dan juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Wisdom.
1: Apa yang terjadi di diri saya itu adalah penjelmaan mimpi saya beberapa puluh atau belas tahun sebelumnya. Gak ada yang keluar, gak ada yang keluar jalur. Saya jadi duta besar. Jadi saya itu I'm a dreamer in a good way. Jadi I like dreaming. Ketika dream itu sudah saya yakini, maka saya akan kejar mimpi itu sampai itu terjadi. Jadi up until now itu saya masih punya banyak mimpi, tapi saya nggak pernah share mimpi itu sampai itu sudah kejadian. Jadi ketika saya menjadi hotelier, itu mimpi saya. Mimpi saya karena passion saya adalah pariwisata, ya. Tapi passion saya sesungguhnya sebenarnya I want to become a diplomat. Alasannya sederhana, karena saya ingin tinggal di luar negeri. Jadi saya pursue my dreams itu. Kayaknya paling gampang masuk dari industri pariwisata. Kemudian mimpi saya ingin menjadi diplomat, saya jaga terus. Dan kita kalau sudah meyakini mimpi itu, ada mestakung kan ya. Jadi orang yang hidupnya punya mimpi, itu ibarat orang yang ngeluarin mobil, starter, tapi dia udah tahu mau kemana. Maka dia akan jalan, melewati macet, ya, kemudian berusaha sampai tepat waktu, bahkan sebelum waktunya untuk sampai ke tujuan. Bandingkan dengan orang yang keluar dari rumah, keluar dari garasi, nyalain mobil, terus nggak punya tujuan. Dia akan muter-muter aja di situ, dan nggak kemana-mana. Nah, itulah hidup. Jadi, saya itu setiap kali saya bangun tidur, kerja, ya, ke kantor gitu, ada sesuatu yang ingin saya reach. Jadi, ketika hal-hal besar menurut orang terjadi, bagi saya itu enggak. Ini penerjemahan mimpi saya. Nah, waktu saya kecil, kan suka nulis tuh di buku-buku tuh yang apa data-data pribadi, cita-cita ya, teman-teman tuh mau jadi insinyur, mau jadi kiai, mau jadi guru. Saya sederhana, saya pengen beken. Terus teman-teman saya nanya guru saya, beken tuh apa sih? Kan belum terkenal waktu itu. Terkenal Pak, melalui apa? Ya nggak tahu, yang jelas bukan notorious lah. Tapi saya mau harus jadi orang terkenal. Orang terkenal itu punya banyak kemudahan, udah pasti. Sedangkan saya dari keluarga sangat miskin, bukan sangat miskin, dari keluarga miskin. Saya ingin keluar dari situ. Jadi kalau saya bayangkan bahwa saya dikenal orang, itu pasti banyak jalan, pasti banyak orang yang kasih ke saya gitu. Pada akhirnya itu mengangkat saya dari root itu. Semua terjadi, alhamdulillah terjadi.
2: Saya Tanto Wiyahya untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megasciencecenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru. RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumah sakit ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Kawan, ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengetok palu ya untuk pengesahan rancangan undang-undang pengaturan reforma agraria. Itu menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-6 masa sidang 1 tahun 2026 sampai 2027 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, kawan. Dan kesepakatan ini diambil secara utuh ya oleh seluruh 8 fraksi di DPR. Nah, ini hanya sehari setelah pembahasannya itu rampung di tingkat badan legislasi, tentunya rapat paripurna ini yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menandai ya babak baru ini penataan dan pengolahan pertanahan di Indonesia. Untuk pengesahan dilakukan setelah panitia kerja RUU Reforma Agraria menyepakati 14 poin untuk pembahasan utama bersama pemerintah. Lalu untuk regulasi terbaru ini mencangkup berbagai aturan yang krusial ya, mulai dari pembentukan lembaga pengawas reforma agraria, ada juga penyelesaian konflik, penataan pendanaan hingga ketentuan pidana. Lalu DPR juga menyepakati ya sejumlah daftar inventarisir masalah DIM RUU tersebut yang diserahkan pemerintah. DIM itu terdiri dari 164 DIM tetap, lalu ada 54 DIM redaksional, 57 DIM perubahan substansi, 295 DIM dihapus, 3 DIM yang ditambahkan, dan 3 DIM reposisi. Nah, dalam prosesnya kawan, DPR juga maksudnya dengan disahkannya undang-undangan ini, pemerintah diharapkan dapat segera mengimplementasikan aturan turunan guna untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria dan mewujudkan keadilan pertanahan itu bagi seluruh masyarakat. Lalu sore hari ini kawan, di jam 15.31 menit, Pak Iswoko juga mengabarkan jembatan UB itu padat dua sisi. Pak Iswoko mengirimkan sebuah foto. Kita bisa lihat dulu kawan fotonya. Nah, ini bisa kita tampilkan juga di Radio Visual Live. Ini padat kedua sisinya. Hati-hati kawan yang mau melintasi jembatan UB ini ya. Baik, terima kasih untuk Pak Iswoko informasinya. Lalu sore hari ini saya juga ada informasi untuk Anda ya, buat sahabat Persada, berat badan berlebih bukan hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga dapat berhubungan dengan berbagai kondisi kesehatan. Pada sebagian orang, pengaturan pola makan dan aktivitas fisik saja mungkin belum memberikan hasil yang optimal dan diperlukan evaluasi medis yang lebih menyeluruh. Di Persada Hospital tersedia layanan bedah bariatrik, yaitu salah satu pilihan penanganan bagi pasien dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan berat badan dan kesehatan metabolik. Sebelum menentukan tindakan kawan, pasien juga akan melalui konsultasi dan juga evaluasi oleh tim dokter untuk mengetahui apakah tindakan bariatrik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Penanganan juga mempertimbangkan kondisi kesehatan secara menyeluruh agar rekomendasi yang diberikan dapat disesuaikan secara individual. Jadi apabila Anda itu memiliki masalah berat badan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dan ingin mengetahui pilihan penanganan yang tepat, lakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan bedah bariatrik, bisa Anda menghubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah, kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Halo, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya.
4: Sekarang nggak perlu.
3: Serius? Terus lapornya gimana?
4: Tinggal chat WhatsApp Tania.
5: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
3: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
5: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
3: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
4: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
6: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800. Dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: Aduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
7: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
7: Buka, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
8: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Kawan, di tengah kelangkaan dan juga kenaikan harga beras premium yang terjadi di sejumlah wilayah di Malang Raya, ini bisa bernafas lebih lega lagi kawan ya, karena Bulog Cabang Malang memastikan bahwa pasokan cadangan beras yang berada di gudang saat ini dalam kondisi level aman ini ya. Ini pemimpin cabang Bulog kantor cabang Malang ini, M. Nur Juliansah, ini mengatakan bahwa Bulog itu saat ini mengantongi sekitar 86 ribu ton beras yang berkualitas medium ya. Jumlah tersebut diproyeksikan sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyaluran masyarakat hingga 1 tahun ke depan. Dan untuk setiap bulannya kawan, alokasi penyaluran beras dari Bulog mencapai 6 ribu ton. Dan bahkan untuk periode Oktober hingga Desember 2026, penugasan penyaluran tambahan sebesar 18 ribu ton itu telah disiapkan. Dan di sini menjelaskan bahwa beberapa faktor cuaca seperti El Nino, musim panen, lalu kedua yang belum rata, musim panen yang belum rata, serta lonjakan harga gabah di tingkat petani itu juga bisa memicu utama kenaikan harga beras premium di pasaran. Lalu guna meredam gejolak pasar kawan, Bulog Malang tidak hanya menjaga stok medium saja ya, tetapi juga gencar untuk memproduksi dan juga mendistribusikan beras premium buatan sendiri seperti beras Punokawan, Bifood Citaramos, langsung ke tengah masyarakat dan juga pameran pangan lokal kawan. Sore hari ini di jam 15 lebih 44 menit ada Pak Abid yang menginformasikan Suhat arah utara itu padat merayap, dua arah ke selatan juga. Pak Abid mengirimkan video foto ya, kita bisa lihat fotonya. Nah, ini macet kawannya dua arah itu, arah selatannya juga sama merayap juga. Itu kiriman foto dari Pak Abid. Terima kasih untuk Pak Abid informasinya. Bagi Anda kawan, sore hari ini yang sedang mobile bisa juga share bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36001.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, selamat sore. Kita kembali update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih ramai lancar ya. Dari beberapa getol terlihat mulai ada peningkatan volume di jalur exit Singosari, terutama di perempatan Karanglonya. Kalau di Malang Madiopuro exit entry-nya lancar, kalau di Pakis sama sih cukup ramai ya. Baik yang arah masuk maupun keluar tol. Kalau di Lawang gate-nya itu justru exit entry terpantau relatif lebih lengang. Arah ke Surabaya di Kecapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waro itu lancar. Bergeser ke area Gempol Rembang, kemudian Gempol Pasuruan dan Pasuruan Probolinggo, tidak ada hambatan. Nanti kawan-kawan juga boleh berbagi informasi di beberapa ruas tol lainnya dengan mention kami di @3911FM.
0: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: Malang memang punya banyak kampung yang disulap menjadi destinasi wisata dengan pesonanya masing-masing. Bahkan, bukan cuma Jodipan saja kawan yang disulap menjadi kampung warna-warni. Ada juga Kampung Putih Celaket yang dulunya cuma kampung kumuh sama seperti Jodipan yang berada di tepian Sungai Berantas. Nah kawan, julukan Kampung Putih ini melekat pada Kampung RW 6 Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sekarang wilayah ini tampak indah setelah menjadi Kampung Putih. Dulunya kawan, di tahun 1980-an, lokasi Kampung RW 6 Kecamatan Klojen memang agak kumuh karena banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bahkan tanaman di kampung juga terlihat tidak terawat. Tapi seiring berjalannya waktu, para RT berinisiatif untuk memperbaiki kebiasaan masyarakat yang diawali dengan mengikuti lomba Kampung Bersinar. Saat itu masing-masing ketua RT menekankan warganya untuk memperbaiki lingkungan masing-masing dan menjaga kebersihan lingkungan kampung. Ya, walaupun gagal menjuarai lomba Kampung Bersinar, setidaknya kawan, kesadaran masyarakat sudah mulai terbentuk untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Dan di tahun 2017, Pemkot Malang bersama dengan pihak swasta dengan dana CSR bekerja sama untuk merenovasi Kampung Celaket dengan membuat kampung bernuansa putih yang inspirasinya datang dari salah satu wilayah yang ada di Cina. Barulah di bulan Agustus 2017, Wali Kota Malang saat itu adalah Muhammad Anton yang meresmikan Kampung Putih. Seperti namanya kawan, kampung yang ada di wilayah RT 4 sampai 7 ini didominasi nuansa cat putih yang juga dikombinasikan dengan warna hijau untuk daun pintu dan juga warna abu-abu untuk atap dan juga gentengnya. Satu hal yang menarik dari Kampung Putih, kawan, yaitu adanya Tugu ke Kampung yang dipasang di salah satu area dan juga dijadikan sebagai tempat untuk bersua foto. Kalau Anda ingin menelusuri Kampung Putih, lokasinya tidak jauh dari Polresta Malang Kota dan juga RSSA Malang. Dari Jalan Ahmad Yani, lurus saja mengarah ke Jalan Jaksa Agung Suprapto dan lokasi Kampung Putih ada di depan Polresta Malang Kota. Memang, untuk tulisan Kampung Putih di atas gapura RW 6 Klojen itu nyaris tidak kelihatan. Tapi begitu Anda masuk ke gang sempit, Anda bisa melihat banyaknya bangunan rumah yang dicat warna putih. Kalau Anda ke sana, kawan, sempatkan juga untuk sampai ke ikon Tugu Kampung Putih, yang berbentuk seperti gardu pandang setengah lingkaran menyerupai tubuh kupu-kupu berdiri. Karena dari sana, Anda bisa menikmati pemandangan seperti gedung-gedung bertingkat, hunian warga, dan aliran Sungai Berantas. Tentunya, kalau Anda lagi jalan-jalan ke Kampung Putih, jangan lupa juga bagikan keseruan Anda di media sosial kami di @city9911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, dukungan cuaca jadi pertimbangan penanganan pasca karhutla. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Administrur Perum Perhutani KPH Malang Klik Chat Miko menyampaikan pasca karhutla terjadi pihaknya akan melakukan observasi untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk proses pemulihan. Klik menyampaikan juga langkah pemulihan itu bisa melalui program kerja perhutani yang bekerja sama dengan beberapa pihak seperti pegiat lingkungan, termasuk juga membuka donasi untuk bibit pohon dan benih. Klik menambahkan untuk saat ini tidak memungkinkan jika harus melakukan penanaman kembali, mengingat air yang terbatas. Sehingga nanti di awal musim penghujan, pihaknya akan menebar benih yang didapat dari donasi itu, jadi nanti benih itu akan tumbuh lebih alami. Kawan, ada potensi banjir rob di pesisir Surabaya sampai 30 September. Kepala BPBD Kota Surabaya, Irfan Widianto, menyampaikan masyarakat diimbau waspada dengan banjir rob yang diprediksi akan terjadi di area pesisir sampai 30 September 2026. Irfan menjelaskan beberapa langkah mitigasi dioptimalkan seperti dengan optimalisasi fungsi pintu air dan rumah pompa. Irfan juga menambahkan upaya lainnya dengan normalisasi dan pengerukan saluran secara masif di sejumlah wilayah. Kawan, Amerika Serikat siapkan larangan operasi bagi maskapai Iran. Amerika Serikat akan melarang maskapai Iran beroperasi di seluruh dunia mulai besok. Larangan tersebut merupakan bagian dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Sanksi juga menyasar pihak yang membantu operasional maskapai Iran, termasuk pemasok bahan bakar, jasa penjualan tiket, serta pihak lain yang memberikan dukungan. Kebijakan ini diumumkan di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan kebijakan tersebut ditunjukkan untuk menekan sektor penerbangan Iran. Sanksi akan mulai berlaku pada Rabu dan mencakup maskapai-maskapai Iran yang terdampak kebijakan tersebut. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Yola Octavia, selamat sore.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan kembali. Sore hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya kembali mengingatkan juga kawan-kawan yang juga lagi di perjalanan ya, kalau masuk di traffic hour tentunya pasti akan menemui perlambatan di sejumlah titik. Tadi kita masih juga terima laporan soal antrian di sekitaran Bukluduk, katanya arah ke utara. Imbas dari volume saja ya, ekor kepadatannya itu ketika nanti Anda exit di Aris Munandar, itu yang sudah mulai ada antrian kawan, termasuk yang di ini juga ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Tapi untuk arah sebaliknya itu masih relatif lancar saja. Sementara mungkin nanti kalau melanjutkan perjalanan, lurus ya arah ke utara, arah ke Rampal juga ada sedikit perlambatan di traffic hour. Kalau yang di jalan Bandung, tentunya yang dari arah ini kawan, yang dari arah Veteran sudah mulai mengular juga. Sementara kalau yang dari sekitaran jalan Ijen itu masih relatif ramai lancar. Itu boleh berbagi juga update di sejumlah titik lainnya ya. Bisa langsung call in di 0811-3600-911. Ada Pak Dani. Pak Dani ini kirim informasi katanya ada truk yang melawan arah. Posisinya itu ada di Tangkuban Perahu. Tiada hari tanpa melawan arah nih ya kalau di Tangkuban Perahu. Jam 4 awal tadi Pak Dani mengirimkan informasinya kawan, tapi tidak ada tambahan dokumentasi maupun juga ini ya, foto kaitannya dengan truk yang melawan arah itu, plat nomornya, plat ini ya, nopolnya yang nggak ada dokumentasinya, tidak bisa kita teruskan juga ke pihak terkait. Biasanya Pak Handi yang selalu lewat di sekitaran sana, kemudian mendokumentasikan untuk para pelawan arah. Kalau kata Pak Handi, ini satu jam aja, nggak nyampe satu jam ya, beberapa menit aja pasti udah ketemu banyak pelanggar. Kalau petugas mau standby di sana pasti akan banyak sekali ini ya, terjadi penilangan di tempat karena saking banyaknya yang melawan arah di area Tangkuban Perahu. Titik mana lagi ya biasanya sering melawan arah? Tidak jauh kalau dari Tangkuban Perahu ini sih, Tenes ya, dan sejumlah titik-titik lainnya. Di kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh menambahkan. Boleh mention di @City Guide 911 FM.

0: Sirigat 911 FM, guidance for your life. Kawan, tadi laporan yang dibagikan ya ke City Care FM kaitannya dengan pelanggaran arus lalu lintas terjadi di area Tangkuban Perahu. Beberapa waktu lalu kita juga sempat monitor soal pelanggaran-pelanggaran yang melawan arah ini. Sempat kita komunikasikan juga ke rekan-rekan Polres Malang Kota. Sudah sempat ditindaklanjuti, pada saat itu petugas juga langsung standby di sana. Ketika ada yang melanggar, kemudian dihalau, akhirnya pada buru-buru putar balik. Ada juga yang langsung diberikan himbauan. Nah, akhirnya kita angkat kemarin di sebuah topik Ijen Talk ya, di dalam talk show Ijen Talk, kemudian ngobrol lebih lanjut apa yang menjadi kendala untuk penanganan pelanggaran lalu lintas untuk kendaraan-kendaraan yang suka melawan arah ini. Nah, salah satunya kemarin lagi-lagi soal keterbatasan personil, kemudian minimnya infrastruktur penunjang, soal kamera e-tilang itu. Dan tentu dari akademisi ya, dari pengamat transportasi tetap menekankan meskipun ada keterbatasan, jangan sampai tidak dilakukan sama sekali sebelum akhirnya pembiaran itu semakin terus-menerus dilakukan. Nah, salah satu saran yang ditekankan ya, kalau bisa tetap ada shifting. Jadi meskipun petugasnya terbatas, tapi minimal sehari itu adalah patroli ke titik-titik yang sering terjadi pelanggaran melawan arah. Itu yang menjadi highlight kemarin, kalau bisa mungkin shift pagi sudah keliling di sekitaran Aris Munandar, mungkin gitu ya. Atau mungkin nanti agak sorean, itu ada lagi di kawasan Tangkuban Perahu, mobile lagi nanti ke area Tenes. Mana lagi yang satu arah, Ororo Dowo, atau di mana lagi ya, mungkin boleh menambahkan juga, saya agak-agak lupa nih titik-titik yang satu arah begitu kawan. Kayu Tangan mungkin ya, kalau Kayu Tangan kayaknya udah minim deh laporannya. Biasanya di sana selain yang melawan arah, kadang yang parkir-parkir juga. Tapi so far sudah relatif lebih minim. Kalau untuk yang pelawan-pelawan arah dan yang parkir sembarangan, kayak sudah terkonsentrasi semua ya di sana. Itu untuk beberapa catatan kawan kaitannya dengan kenapa pelanggaran melawan arah itu masih terus terjadi dan ada kendalanya tentunya ya dari penanganan yang diberikan. Sementara untuk catatan lainnya juga, saya mau bergeser dulu ke update yang masuk di WhatsApp. Bentar ya, ini tadi ada dari Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang. Ini dari Pak Rahmat Hidayat. Jadi Pak Rahmat ini kirim dokumentasi soal jukir ya, sebentar. Ini keterangannya katanya ada saudara MA, ini adalah petugas parkir yang ada di tempat parkir dengan mekanisme pajak parkir. Kalau pajak parkir berarti Bapenda Pak Rahmat ya. KTA dan karcis yang dipakai punya Dishub tetapi sudah tidak berlaku di tahun 2022 dan tempat parkir masuk ke pajak parkir di Bapenda. Saat pemeriksaan, saudara MA mengaku bahwa KTA tersebut di tempat lokasi parkir lain yang sudah tidak berlaku bersama karcis yang dibawa juga. Karcis Dishub yang sudah tidak berlaku. Nah, saat ini KTA-nya atau kartu tanda anggota dan karcis sudah diamankan untuk terjadi hal yang tidak diinginkan, saudara MA untuk koordinasi dengan Bapenda untuk masalah mekanisme karcis dan identitas petugas parkir resmi pada pajak parkir. Saya mau coba tampilkan dulu kawan untuk videonya ya.
1: Pajak pegang. Pajak pegang. Ini katamu.
0: Ini ada yang mengeluhkan soal parkir. Oke. Kenapa enggak punya kartu sini? Oh, ini sudah ditangani langsung oleh rekan-rekan di sub maupun juga kepolisian. Oke, ini kemana nih?
2: Keterang. Ini KTA lokasi parkir minggu, boten.
0: Videonya saya tampilkan di Visual Radio ya.
2: KTA di lokasi parkir tersebut ya, bukan. Ini KTA di tempat lain,
0: Oh ya, jadi dia ini tidak terafiliasi dengan pihak Dishub, mengingat juga ini merupakan pajak parkir KTA-nya kaitannya dengan Bapenda seperti itu. Tapi kemarin itu yang lagi ramai diperbincangkan soal jukirnya ini nggak pakai rompi, nggak ngasih karcis, kemudian nggak ada KTA-nya juga. Nah, ternyata konfirmasi lebih detailnya ini merupakan jukir di bukan di bawah naungan Dishub begitu, KTA-nya juga sudah tidak berlaku, termasuk soal ini ya, termasuk juga tadi itu untuk tempatnya berbeda dengan apa yang disampaikan, kurang lebih seperti itu. Coba nanti kita ajak Pak Rahmat untuk on air lebih detail ya, biar informasinya juga lebih clear. Terima kasih banyak juga Pak Rahmat untuk informasi yang disampaikan. Untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang atau belum ya? Kalau belum, ayo bepergian dengan nyaman, aman dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi Terminal Landung Sari dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim? Tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalani Jawa Timur.
3: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, di sore hari ini kembali kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda menuju ke tol Pandan Malang sampai ke tol Gempol, Porong Sidoarjo, Waru Utama sampai di Perak Satelit juga masih aman lancar. Kawan, di sore hari ini info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirikit 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda ya. Saya geser kembali ke informasi yang masuk di WhatsApp tadi, kaitannya dengan kendaraan yang trouble di Blimbing itu baru dapat atensi nih dari rekan-rekan lantas Polsek Blimbing. Apakah sudah clear kawan ya di lokasi atau masih ada? Tadi kendaraan yang trouble itu dekatnya flyover, boleh menambahkan juga. Lalu Pak Dani, Pak Dani tadi meluruskan katanya truk yang lawan arah itu adalah truk bawa es batu kawan. Kemudian ini Pak Dani bantuin saya tadi mengingat-ingat titik mana lagi yang ada satu arahnya. Tadi kan saya mentionnya mana tuh, Kayu Tangan, terus juga Aris Munandar, terus juga mana lagi tadi ya, Tangkuban Perahu, Tenes, ini ditambahin nama Pak Dani, Jodipan katanya, Mangun Sarkoro, oh iya Insinyur Haji Juanda itu ya. Itu juga sama satu arah. Pokoknya yang di sepanjangnya Gatot Subroto itu keluar masuk itu rata-rata satu arah semua, baik yang dari Aris Munandar terus nyebrangnya lagi sampai di IR Juanda itu juga sama satu arah begitu kawan. Tapi sayangnya titik-titik itu juga kalau pagi, apalagi pagi ya, sering sekali banyak yang melawan arah juga. Terutama yang Aris Munandar, katanya banyak yang motong jalan di sana karena mau ini ya, karena mau motong jalur. Jadi daripada jauh-jauh muter ke Trunojoyo, beloknya di situ. Atau yang ini juga yang di sekitaran IR Juanda itu juga sama sih. Jalan Juanda itu juga banyak yang suka ngelawan arah, mau pagi, mau sore juga makin banyak. Pak Budi Setiawan berbagi kabar, lampu hijaunya padam yang sebelah kanan, lokasinya di TL Suhat, Mejen Panjaitan arah ke Dinoyo. Coba saya cek dulu, lampu hijaunya padam sebelah kanan, Pak. Oh, oke, baik. Coba nanti kita komunikasikan ke rekan-rekan di Sub Kota Malang dulu ya, karena di bagian kiri, di bagian atas itu juga nyala kawan kalau dari fotonya Pak Budi. Tapi kalau di bagian sebelah kanan, ini dia nggak nyala jadinya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak Budi, nanti dikomunikasikan dulu ke rekan-rekan yang bertugas. Tadi kita ngajak Pak Rahmat untuk on air ya, untuk menyampaikan detail informasinya ini, karena ternyata ini kejadiannya di hari Minggu, saya sudah konfirmasi ke rekan-rekan di newsroom, jadi awalnya itu ada jukir yang gak ngasih karcis, ketika ditanya ini karcisnya mana, katanya di disub karcisnya, KTA-nya mana, KTA gak dibawa, gak pakai rompi, nah dia menyalahkan pihak disub juga. Ternyata setelah ditelusuri, bahwa dia ini merupakan pegawai jukir ya, tapi bukan jukir untuk retribusi di sub gitu, retribusi parkir, tapi ini adalah jukir yang bertugas dengan mekanisme pajak parkir, jadi di bawahnya Bapenda kawan, seperti itu. Tapi kemarin dia mention-mentionnya di sub, sehingga untuk koordinasi dengan Bapenda untuk masalah mekanisme karcis dan juga identitas petugas parkir resmi pada pajak parkir. Sama yang kayak UB ya, kalau bicara kemarin UB itu ya gitu juga sih, sama mekanismenya juga dengan mekanisme pajak parkir, karena bukan parkir tepi jalan gitu. Pak Dani, masuk lagi WhatsAppnya ya, depan kantor kelurahan Blimbing kok cekrek katanya, yang Karya Timur mau ke LA Sucipto, apakah itu tadi imbas dari kendaraan yang trouble ya? Saya coba cek dulu. Oh, kalau di titik yang dimention itu lumayan mengular memang ya. Panji Suroso itu juga sama kawan, antriannya dari Ala Sucipto sampai nanti ke Persada Hospital. Arah sebaliknya juga sama-sama mengular. Ini imbas dari apa? Adakah yang tahu untuk ujung kepadatan? Tadi pada ini yang lagi terjebak ya, belum ketemu sama ujung kepadatannya juga. Kawan-kawan lainnya boleh berbagi informasi. Bisa langsung call in, bisa chat, atau mungkin kirim voice note, atau bisa WhatsApp kirimkan dokumentasi juga kawan untuk pantauan terkini ya di sana. Bisa langsung berkabar dengan mention di @city_guide911fm, dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Kini kebakaran lahan dan hutan di kawasan Gunung Bromo dipastikan padam.
3: Akibat karhutlah, kini kawasan wisata Gunung Bromo telah dibuka kembali.
4: Api sudah padam, asap tidak lagi mengepul dari sejumlah kawasan hutan dan pegunungan di Jawa Timur, termasuk kawasan Gunung Buta, Gunung Bromo, dan sejumlah wilayah konservasi yang sebelumnya sempat dilanda kebakaran. Namun, ketika api berhenti menyala, bukan berarti persoalan ikut selesai. Sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur mencatat sekitar 2.435,65 hektar lahan mengalami kebakaran hutan dan lahan, angka yang cukup besar untuk kemudian menyisakan pertanyaan. Ketika api sudah dipadamkan, apa yang terjadi dengan hutan yang terbakar? Dan lebih jauh lagi, apa yang dilakukan agar kebakaran serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau? Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, karhutla di Jawa Timur tidak bisa hanya dilihat sebagai dampak musim kemarau atau kondisi cuaca. Sebab menurutnya banyak lokasi kebakaran justru ada di kawasan hutan yang berada dalam pengelolaan negara, mulai dari perhutani, tahura, hingga taman nasional.
5: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, tahura, taman nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi.
4: Dari pernyataan itu bukan lagi sekedar bagaimana memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi, tapi bagaimana kawasan hutan dikelola sebelum api muncul. Patroli, sistem peringatan dini, hingga keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan yang semestinya berjalan sebelum keadaan berubah jadi darurat. Pradipta juga mengingatkan potensi kebakaran hutan bukan sesuatu yang baru. Karena itu, pengelola kawasan tidak semestinya hanya bergerak ketika api sudah membesar. Dia mendorong adanya langkah preventif agar karhut tidak terus diperlakukan sebagai bencana tahunan yang hanya ditangani secara reaktif.
5: Negara, baik perhutani, tahura maupun taman nasional wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin saya sebagai catchment area berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi dilakukan bersama dengan masyarakat, yang kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
4: Api bisa padam dalam hitungan hari, tapi hutan tidak sembuh secepat itu. Ada tanah yang harus dipulihkan, ada habitat yang harus kembali, dan ada ekosistem yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan keseimbangannya lagi. Maka ketika asap mulai hilang dan kawasan kembali tenang, disitulah pekerjaan berikutnya dimulai, karena memadamkan api sebagai akhir dari kebakaran, tapi bukan akhir dari bertanggung jawab.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Dari Kiredo Jember, saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama. Pemerintah Kabupaten Jember kembali mendapat anggaran besar dari pemerintah pusat untuk program revitalisasi gedung sekolah. Bupati Jember Muhammad Faid menyebut, tahun 2026 ini, sebanyak 258 sekolah telah dipastikan mendapat alokasi anggaran dengan total sekitar 174 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, 121 merupakan sekolah negeri dan 137 sekolah swasta. Selain itu, terdapat tambahan 36 SD serta 18 lembaga TK PAUD dan SMP yang masuk dalam gelombang berikutnya. Sebelumnya, pada 2025, Jember telah merevitalisasi 124 sekolah negeri dan swasta. Bupati menyebut jumlah tersebut sebagai salah satu yang terbesar di Jawa Timur, bahkan Indonesia. Menurutnya, anggaran tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, termasuk melalui kunjungan kerja dan koordinasi ke kementerian.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan tidak ada satupun SPBG di Kota Malang yang terkena suspend. Menurutnya, sampai rapat terakhir minggu kemarin, tidak ada satupun SPBG di Kota Malang yang dikenakan suspend. Wahyu menjelaskan, memang sebelumnya ada 5 SPBG yang terkena suspend, tapi saat ini 3 SPBG sudah kembali beroperasi normal. Bahkan terakhir minggu kemarin, ada 2 SPBG lagi yang dipastikan sudah dicabut suspennya.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, pemerintah Kabupaten Madiun mengusulkan dana cadangan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada setempat tahun 2029 sebesar 60 miliar rupiah. Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam rapat paripurna mengatakan dana cadangan sebesar 60 miliar tersebut diusulkan melalui raperda yang sedang dalam proses pembahasan bersama DPRD Kabupaten Madiun. Menurut Bupati, pembentukan dana cadangan pilkada 2029 sebesar 60 miliar yang mulai dilakukan pada tahun anggaran 2027 hingga 2029 tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas APBD pada pemilu mendatang.
4: Dan berikutnya kawan dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Warga kawasan pesisir Surabaya harus mewaspadai potensi banjirop dampak fenomena Super New Moon. Diprediksi berlangsung 11 hari sampai 30 September. Irfan Widianto, Kepala BPBD Kota Surabaya, sudah mengantisipasi dampak pasang air laut maksimum, menyiagakan pintu air otomatis, rumah pompa, juga memaksimalkan pengerukan saluran drainase dan early warning system. Warga diminta melapor dan minta bantuan evakuasi kalau terjadi dalam keadaan darurat lewat layanan darurat 112.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
1: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
0: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
1: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
0: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
1: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Workshop 2026 hadir dengan tema optimasi media sosial developer property. Workshop ini diselenggarakan oleh Wan Nara dan Kapten Naratel untuk membantu para developer property mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka. Di sini Anda bakal belajar mulai dari perencanaan konten, kemudian pemanfaatan AI, optimasi meta ads, sampai pengelolaan leads. Untuk tanggalnya dicatat ya, Senin 28 September 2026, pukul 9 pagi sampai dengan 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM-nya cuma Rp100.000, yang mau daftar bisa langsung WhatsApp ke 0813-3115-811. Saya ulangi kembali, untuk workshop-nya itu diselenggarakan hari Senin, 28 September 2026. Pukul 9 pagi sampai 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM-nya cuma Rp100.000. Yang mau daftar bisa langsung WhatsApp ke 0813-3115-811. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung kembali, kawan, salah satunya tadi ada Pak Didik. Ini Pak Didik kirim infonya melalui voice note.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Ini di lampu merah Dr. Cipto ya, yang pertigaan ke Panglima Sudirman ini. Kok ada badut nih? Mulai tadi pagi belum ada ini, sekarang sudah ada. Bahaya ya, sambil gendong anak.
0: Waduh.
1: Badut warna coklat. Kemudian ada temannya yang nungguin di trotoar. Kalau dari arah Dr. Cipto mau ke Panglima Sudirman, yang nungguin di sebelah kanan sambil gelar apa gitu, tidur-tiduran anak kecil juga. Sama ada satu perempuan yang di badut itu, sepertinya sih perempuan juga. Terima kasih, mohon diperhatikan karena berbahaya. Selamat sore, jangan lupa bahagia.
0: Selamat sore, jangan lupa bahagia. Kira-kira tadi yang digendong anaknya usia berapa, Pak? Apakah masih bayi gitu ya, balita kah? Atau seperti apa? Atau mungkin kawan-kawan yang melintas di sekitaran TL Dr. Cipto juga boleh berkirim dokumentasi agar kita bisa nanti geser juga laporannya ke rekan-rekan Satpol PP Kota Malang. Beberapa waktu lalu juga ada kejadian serupa. Kalau yang bawa anak nih, sering juga tuh dilaporkan di area Araya, di traffic light juga ya, sama Araya. Kalau nggak di situ tuh biasanya juga ada di area ini, kawan, Madiopuro. Nah itu juga sering tuh ada yang bawa, sambil bawa anak ya, sambil gendong anak, dan kadang juga masih bayi, masih kecil banget anaknya udah dibawa untuk melakukan aktivitas meminta-minta. Sangat disayangkan sekali. Update lainnya, tadi Pak Dhani yang lagi terjebak kepadatan di area Blimbing, Pak ya, arah ke utara, Karya Timur mau ke Ela Sucipto tadi juga tersendat, sebaliknya juga sama. Ternyata kalau kata Pak Dhani, volumenya tinggi, level hard katanya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dhani. Jadi imbas dari volume kendaraan saja ternyata, kawan, tapi tetap harus diantisipasi ya. Update lainnya soal traffic light tadi yang dikabarkan TL warna hijaunya itu padam. Lokasinya ada di Suhat, TL Suhat Mejen Panjaitan arah ke Dinoyo. Kalau yang di kiri sama di atas itu nyala, tapi kalau yang di sisi kanan itu mati ya hijaunya ya. Jadi cuma di dua sisi saja, sudah diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom tadi ke tim pengaduan masyarakat untuk traffic light Kota Malang. Untuk laporannya Pak Budi Setiawan, ini masih belum ada update juga ya, belum ada respon dari rekan-rekan Dinas Perhubungan. Kita masih menunggu seperti apa nanti untuk penanganannya sendiri. Kemudian tadi laporan Pak Didik ternyata sudah langsung diteruskan juga oleh kawan-kawan di newsroom ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Semoga juga segera mendapatkan atensi, kawan, yang lagi di perjalanan juga nanti boleh report ya di sejumlah titik lainnya. Bisa langsung mention di @city9911FM.
2: Jalan-Jalan Plus. Di Malang Selatan, tepatnya di lepas pantai Desa Tambak Rejo, ada sebuah pulau kecil yang sering disebut sebagai surga tersembunyi yang nyaris tak tersentuh. Kita akan bicara tentang Pulau Sempu, bukan sekedar destinasi, tapi bagian penting dari upaya pelestarian alam yang harus kita pahami. Pulau Sempu memiliki luas sekitar 877 hektar, terletak hanya beberapa ratus meter dari pesisir selatan Kabupaten Malang. Topografinya berupa bukit bergelombang dengan tebing-tebing yang menghadap Samudra Hindia. Di dalamnya tumbuh berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan pantai, mangrove, hingga hutan tropis dataran rendah, tempat hidup flora dan fauna yang beragam. Salah satu daya tarik pulau ini adalah Segara Anakan, sebuah laguna yang airnya berasal

0: dari laut yang masuk melalui celah karang menciptakan danau payau berwarna jernih di tengah pulau. Pulau Sempu bukan kawasan wisata biasa. Sejak masa kolonial Belanda, sejak tahun 1928, pulau ini ditetapkan sebagai cagar alam untuk melindungi kekayaan hayatinya. Karena statusnya itu, kegiatan wisata umum tidak diizinkan di wilayah pulau ini, kecuali untuk keperluan pendidikan atau penelitian ilmiah yang mengantongi izin resmi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur. Artinya kawan, Anda tidak bisa sekedar datang dan liburan di Pulau Sempu seperti tempat wisata pada umumnya, kecuali dengan surat izin masuk kawasan konservasi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang sensitif, termasuk hutan pantai, mangrove, dan kehidupan fauna yang hidup di dalamnya. Walaupun kunjungan wisata umum dilarang, Pulau Sempu tetap memiliki potensi alam yang sangat tinggi dari sudut pandang konservasi dan pendidikan. Hutan, tebing karang, serta Laguna Segara Anakan menjadi laboratorium alam yang luar biasa untuk penelitian biologi, ekologi pantai, dan konservasi laut. Tipe vegetasi yang tumbuh di sini juga sangat bervariasi, mulai dari pohon pantai hingga jenis mangrove yang khas. Fauna seperti lutung jawa, kera, hingga berbagai jenis invertebrata bisa dijumpai di habitat aslinya. Secara administratif, Pulau Sempu berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang. Untuk menuju titik terdekat pulau ini, yaitu Pantai Sendang Biru, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pantai Sendang Biru. Dari sana, secara teknis Anda bisa menyeberang melalui perairan setempat jika memiliki izin dan pengawasan pengelola kawasan. Jadi ingat kawan, Pulau Sempu adalah salah satu kekayaan alam yang langka dan berharga di Malang. Keindahan dan keasriannya tidak hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana kita menjaga alam itu tetap lestari. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di destinasi berikutnya.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Ya kawan, baru saja kita terima kabar ya. Ini dari reporter kami, Intan Reva. Jadi ada semacam tautan seperti itu. Dan di sini disampaikan bahwa di daerah desa Ngantru, Kecamatan Ngantang tepatnya, sampai detik ini katanya tidak ada pembuangan sampah. Jadi kami semua warga ini buang sampahnya di sungai-sungai, di jembatan, atau mungkin dibakar. Tentunya semua metode yang disebutkan tadi tidak dibenarkan ya, tidak diperbolehkan lebih tepatnya juga. Harapannya bisa segera dinotis katanya seperti itu. Ini Bu Nina yang bikin tautan ini. Harus gimana ini untuk menyampaikan keresahan ini. Akhirnya kita langsung geser kawan ya, laporannya tadi itu ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, ada Pak Afi Zulfikar. Kalau kata Pak Afi, akan saya konfirmasi dulu ke setiap kepala desa, katanya ke kepala desanya ya lebih tepatnya ya. Harusnya kata Pak Afi untuk tempat pembuangan sampah itu ada di tiap-tiap desa. Nah kenapa kok muncul ini ya, tautan seperti ini? Kenapa ada yang bilang bahwa di desa Ngantru, Kecamatan Ngantang itu nggak ada TPS-nya? Bahkan warga setempat itu kalau buang sampah ke sungai-sungai, ke jembatan dan dibakar, apakah mungkin jauh gitu ya titik TPS-nya ini, atau memang tidak ada sama sekali? Nah ini kita masih menunggu dulu konfirmasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Pak Alfi Zulfikar. Saya geser ke WhatsApp dulu ya. Informasi lainnya tadi ada Pak Pras. Pak Pras tadi kirim info melalui voice note kawan, video sorry.
4: Ini di depan Balai Kota seperti biasa, bolo-bolo, seringkali dibuat puteran. Padahal ada rambu-rambu di larangan loh ya.
3: Oh ini juga batu, sering nih.
4: Ada lagi
3: ya. R2 ya.
4: Tadi lebih banyak tadi di sini. Is peraturan dibuat untuk dilanggar ini. Cocok tenan. Bahayanya cuman kalau dari arah selatan ada mobil atau ada motor, itu berbahaya. Betul. Padahal di situ ada rambu nih loh ya. Pancetai.
3: Bahkan juga ini kan bundaran ya, harusnya kan satu arah, tapi masih ada yang ngelawan arah. Ini tuh sebenarnya dulu ada yang ngajuin juga, kalau saya nggak salah Pak Gunawan minta kalau bisa ada rambu, meskipun aturannya memang nggak boleh ya, nggak boleh langsung belok ke kanan gitu, cuma kalau bisa ada rambu larangan belok kanan. Lalu ada juga yang menyarankan untuk penambahan water barrier. Kita teruskan ke Disub, semuanya langsung ditindaklanjuti ya. Barriernya itu sebenarnya nggak sebanyak ini kemarin, agak lebih dikit lagi. Cuma saking banyaknya yang melawan arus, akhirnya ditambah water barriernya. Lalu juga untuk rambu larangan belok kanan juga ditempatkan di sana. Tapi masih banyak yang ini ya, kadang tuh ada yang geser-geser water barrier, akhirnya bisa lolos. Bahkan tidak hanya R2 sebenarnya, R4 pun juga beberapa kali nembus ini juga, nembus di water barrier itu juga kawan. Jadi sama-sama ngelawan arah, sangat disayangkan juga. Kalau tadi itu dokumentasinya Pak Pras, bentar ya, coba saya cek apakah tadi kelihatan nopolnya. Ini mungkin bisa jadi atensi ke pihak-pihak terkait, selain pihak Disub yang juga sudah mengupayakan adanya perambuan, mungkin dari rekan-rekan lantas ya untuk bisa mengatensi. Ada telepon tadi yang masuk dari Pak Anto, katanya Ela Sucipto arah ke kota itu lumayan padat, dominasinya truk tebu, rata-rata memang arah ke selatan ya. Di samping itu Karang Ploso ke kota lewat Balai Arjosari nihil antrian. Berarti tadi untuk kendaraan yang trouble dekatnya ini ya, dekatnya flyover Arjosari sudah nggak ada ya Pak Anto ya. Lalu saya melihat underpass Karanglo, kok ada perlambatan? Nah, di samping itu ada TL Hijau Padam juga. Di TL Dirgantara, Sojajar, ada kepadatan di Gotong Royong menuju ke TL Ela Sucipto. Oh, sudah ada petugas ya. Tadi kita sempat Ini juga kawan mention juga soal antrian imbas dari volume kalau yang di Alas Sucipto. Kalau yang TL Padam ini di mana? Di TL Dirgantara ini Pak Anto berarti ya. Oke, baiklah. Adakah yang punya dokumentasinya juga? Nanti boleh berbagi info kawan ya. Kemudian ada Pak Satria Perdana. Ini ada dokumentasi soal badut yang gendong anak. Coba saya tampilkan dulu di Visual Radio kawan. Ini tadi yang sempat dimention sama Pak Didik ya. Oke, ini saya tampilkan di Visual Radio kami. Oke, oh ini dia warna coklat tadi ya. Oh my god, masih kecil anaknya juga ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Perdana, Pak Satria Pradana. Tadi sudah dikomunikasikan oleh rekan-rekan di newsroom ke pihak Satpol PP Kota Malang dan ini masih menunggu responnya juga. Pak Didik kembali berkabar soal halte Transjatim stasiun Kota Baru dibuat berjualan dan parkiran. Waduh, gimana nih kalau misalnya Transjatimnya mau berhenti ya? Saya tampilkan untuk kiriman ininya kawan, dokumentasinya.
5: Itu lagi. Nah ini, apa namanya halte untuk Transjatim ya?
3: Mm-mm.
5: Ini kok dikasih banner STMJ lah, ini kan yang mengganggu. Nah ini dipakai parkir lagi.
3: Oke.
5: Ini kalau bis Transjatimnya datang kan ya repot. Kalau bannernya aja di tengah jalan gitu. Pas sebelum di halte. Mohon nggak tahu tuh ditertibkan ya.
3: Iya yeah, ya. Yeah.
5: Biar tidak mengganggu. Terima kasih.
3: Terima kasih kembali. Nanti kita coba koordinasikan ke rekan-rekan di Subjatim dulu. Mungkin nanti dari di Subjatim itu bisa komunikasi ke rekan-rekan di area kota juga. Beberapa waktu lalu sama sih di bus stop juga yang menjadi persoalan ya. Mohon ditunggu. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, kawan nanti kita sambung lagi ya. Saya mau geser dulu. Kita akan terhubung bersama dengan reporter Citycar FM. Kali ini bersama dengan Asrur yang membawa kabar kasus kematian mahasiswa UB di Sungai Celumprit masih diselidiki. Polisi kembali cari barang korban.
6: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
3: Ya, Asrur silahkan laporannya.
7: Kawan, Polres Batu masih terus menyelidiki kasus kematian mahasiswa S3 Universitas Brawijaya berinisial KHK.

0: ditemukan. Kasat Reskrim Polres Batu AKP Zainul Arifin menyebut pencarian terbaru difokuskan di sekitar lokasi penemuan sepeda motor korban. Polisi bahkan menguras sebagian aliran sungai untuk mencari perangkat elektronik korban yang hilang sekaligus melacak petunjuk yang baru. Berikut adalah keterangan AKP Zainul Arifin, Kasat Reskrim Polres Batu.
1: Selain itu, rekan-rekan kami juga tetap melakukan upaya pencarian. Di minggu lalu, kami melakukan upaya pencarian terhadap barang bukti milik korban yang belum ditemukan di Sungai Celumprit tersebut. Dengan cara kami kuras, di satu ada di sekitar tempat penemuan sepeda motor. Jadi upaya pencarian barang bukti itu kami lakukan dengan tujuan untuk mencari barang-barang milik korban yang masih belum ditemukan.
0: Dalam upayanya tersebut, polisi mendapati sejumlah benda, namun kepemilikannya masih harus diklarifikasi lebih dahulu. Selain memperdalam barang bukti, polisi juga terus menambah keterangan saksi, yang kini totalnya telah mencapai 49 orang. Meski hingga saat ini belum ada petunjuk yang mengarah pada penetapan tersangka. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Terima kasih Asrul atas laporannya, selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sidigat 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, legislator soroti puluhan hidran Kota Malang yang tak optimal. Anggota DPRD Kota Malang, Hirendra Mas Derajat Safat, menyebut infrastruktur yang digunakan saat ini darurat seperti hidran harus dipastikan siap karena risiko kebakaran dapat meningkat ketika lingkungan berada dalam kondisi kering. Saat ini, Kota Malang memiliki 50 titik hidran yang tersedia, namun hanya 20 titik yang berfungsi optimal. Selain itu, Hirendra juga meminta agar dilakukan pengecekan dan perbaikan hidran sebelum terjadi keadaan darurat. Selain itu, menurutnya kondisi kemarau yang masih diperkirakan berlangsung bisa memberikan waktu untuk memperkuat kesiapsiagaan. Kawan, Jawa Timur memasuki puncak musim kemarau. Staf analisa dan prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur Firda Amalia mengatakan, kondisi ini dipicu oleh fenomena atmosfer El Nino yang sangat kuat bertahan hingga awal 2027. Firda menambahkan, walau Jatim tengah didera musim kemarau, hujan juga masih berpeluang turun di sejumlah daerah tertentu. Lebih lanjut, Firda menegaskan anomali hujan di musim kering itu dipicu oleh faktor lokal seperti topografi pegunungan dan kelembapan udara yang tinggi. Kawan, BMKG keluarkan peringatan dini gelombang tinggi di perairan Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan Indonesia yang berlaku hingga Jumat mendatang. BMKG menyampaikan pola angin bertiup hingga kecepatan 25 knot dengan potensi angin kencang dan gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter membayangi perairan barat Sumatera, selatan Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Jadi, BMKG menghimbau para nelayan serta pengelola kapal penyeberangan untuk meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan pelayaran. Demikian 911 Hot News Channel 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kembali lagi di sore hari ini kawan, kita akan bahas beberapa topik ya untuk sore hari ini. Nah, mungkin kalau misalkan Anda lihat sendiri, sekarang kan ketersediaan bensin itu luar biasa banyak dicari gitu ya, khususnya bensin-bensin subsidi kawan. Nah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kalau Indonesia itu tidak akan impor bahan bakar minyak atau BBM jenis bensin atau gasolin jika berhasil menerapkan E50. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat memang pihaknya ini tidak perlu Indonesia katanya tidak perlu impor bensin lagi, tidak akan kekurangan bensin lagi lah, ibaratnya seperti itu kawan. Kalau E50 ini berhasil diterapkan, kenapa seperti itu? Karena E50 ini merupakan BBM hasil pencampuran etanol sebesar 50% dengan bensin. Nah, kalau misalkan kata Bahlil kawan, kalau misalkan ini mampu dilakukan sesuai dengan target, pihaknya ini tidak akan mengimpor bensin yang merupakan produk jadi ya, gasolin itu. Nah, kalau misalkan kita lihat sendiri, etanol ini kan bahan bakar yang salah satunya bisa dihasilkan dari tanaman mengandung gula dan pati, contohnya jagung, tebu, singkong. Nah, saat ini pencampuran etanol pada bensin baru diterapkan sebesar 5% atau E5. Ya, kalau misalkan kita lihat, mungkin kalau Anda lihat di Pertama Green 95, nah itu etanol kawan. Dan lebih lanjut juga, Bahlil mengatakan pengembangan etanol ini bisa dilihat dari keberhasilan penerapan biodiesel yang sudah mencapai B50. Jadi B50 itu merupakan bahan bakar minyak atau BBM hasil pencampuran 50% fatty acid methyl ester atau FAME berbasis minyak sawit dengan 50% solar. Dan lewat penerapan B50 tersebut, Indonesia saat ini tidak perlu mengimpor solar jenis CN48 lagi, seperti itu. Dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar bagaimana pendapat Anda tentang impor bensin ini yang memang kalau misalkan kita lihat ini membebani APBN sekali kawan, khususnya untuk BBM-BBM subsidi ya yang dijual hanya 10.000. Nah, kalau misalkan BBM lagi mahal-mahalnya, itu APBN yang paling terbebani. Apakah Anda setuju dengan rencana E50 ini di bensin kawannya atau gasolin? Nah, atau mungkin Anda lebih prefer ya B50 hanya di diesel saja gitu. Anda bisa tambahkan di 0811 36011.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Tadi kita membahas tentang BBM. Dan memang Bahlil Lahadalia kawan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM, nah itu mengatakan ya, kalau misalkan kita tidak perlu impor BBM lagi atau gasolin, karena BBM ini bisa diterapkan sampai E50 kawan ya, sampai etanolnya itu 50%, dicampur 50% etanol, 50% bensin. Dan kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan hal ini bisa dilakukan, pasti ketahanan energi Indonesia tidak lagi menggantungkan keluar secara besar. Seperti itu kata Bahlil. Dan kalau misalkan kita lihat saat ini pemerintah sedang menyusun roadmap atau peta jalannya untuk penerapan etanol pada BBM. Jadi belum bisa dipastikan waktu tepatnya implementasi E50 ini kapan. Dan penyusunan peta jalan pun dilakukan lewat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Dijen Migas Kementerian ESDM. Dan ini apakah contohnya, ini kata Bahlil ya, contohnya 2027 akan menerapkan E10, 2020 akan E20 atau bagaimana sampai ke depannya, nah itu masih disusun kawan. Dan dalam penyusunan peta jalan ini, Bahlil mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri untuk memproduksi etanol, karena pemerintah tidak ingin program ini justru meningkatkan impor etanol. Jadi kalau misalkan memang E50 ya harus benar-benar tidak menggantungkan luar negeri, tidak menggantungkan impor. Jadi benar-benar harus memanfaatkan produksi dalam negeri, seperti itu kata Bahlil. Dan kalau misalkan kita cek juga untuk mengejar ketahanan energi, selain meningkatkan BBM E50 ini, setelah biodiesel E50 sudah terjadi, nah Indonesia juga direncanakan akan mengonversi batubara jadi BBM kawan. Jadi pemerintah ini menyiapkan pengembangan teknologi coal to liquid atau CTL untuk mengolah batubara menjadi bahan bakar minyak atau BBM sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Dikatakan oleh Bahlil juga kalau pihaknya ini siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan sumber energi domestik termasuk mengelola batubara menjadi minyak dan gas. Dan pihaknya ini akan menindaklanjuti setiap perintah dan arahan Presiden terkait upaya optimalisasi untuk meningkatkan ketahanan energi. Nah ini cukup seru kawan ya pembahasannya. Dan dikatakan oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian SDM Triwinarno, teknologi pencairan batubara atau CTL ini telah digunakan di beberapa negara. Contoh Jerman Timur yang pernah menggunakan CTL sebagai bahan bakar kendaraan militer, dan Afrika Selatan yang masih mengoperasikan teknologi tersebut melalui Sasol. Dan produksi CTL Sasol, kata Tri, itu mencapai 300 ribu barrel per hari. Jadi praktiknya mencairkan batubara menjadi bensin itu pasti ada dan tentu ada, kata Tri ya. Dan Kementerian SDM saat ini mengevaluasi opsi kerjasama teknologi serta potensi cadangan batubara Indonesia yang bisa mendukung pengembangan CTL. Dan apalagi kalau misalkan kita lihat Indonesia ini punya basis sumber daya batubara yang besar untuk menopang agenda hilirisasi ya. Dan pengembangan CTL ini menjadi bagian dari agenda hilirisasi batubara yang lebih luas. Dan pemerintah pada Agustus 2026 lalu meresmikan proyek gasifikasi batubara menjadi metanol di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Proyek ini menargetkan produksi sekitar 2 juta ton metanol per tahun dengan kebutuhan batubara sekitar 7,70 juta sampai 7,78 juta ton per tahun. Dan diperkirakan proyek ini berpotensi menghemat devisa sampai 7,1 triliun per tahun. Kita lihat saja kawan ke depannya bagaimana, apakah memang bisa diterapkan hal-hal seperti ini. Sebenarnya kalau misalkan kita pikirkan, kalau memang kita bisa menekan impor, itu menjadi hal yang cukup baik bagi kesehatan APBN kita. Nah, tapi kalau misalkan memang saat penerapannya itu perlu penyesuaian, penerapannya perlu evaluasi, penerapannya banyak motor-motor atau mungkin mobil-mobil yang menjadi korban. Nah ini yang perlu dipertimbangkan apa solusinya. Anda pun juga bisa menambahkan pendapat Anda tentang hal ini kawan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

Dan di sore hari ini kembali kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang sampai ke tol Gempol, Porong, Kejabanan, Sidoarjo, Waru, Perak Satelit juga masih aman lancar. Untuk yang menuju ke timur dari Gempol Rembang sampai ke Paspro, Pasuruan Probolinggo sampai di exit tol juga masih aman kawan.

0: informasi seputar jajan.
1: Jalan-Jalan Plus.

bagian barat selalu punya cerita berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya Desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, Desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke Desa Banturejo dari Kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui Kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dilanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang impor BBM kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat, memang impor BBM ini luar biasa masih tinggi kawan. Kita sebagai negeri yang kaya akan sumber daya alam masih impor dari Singapura, yang memang Singapura pun juga tidak punya untuk tambang-tambang minyak dan gas bumi kawan. Tapi mereka hanya punya kilang dan pemrosesan atau pembuatan BBM, dan kita masih salah satunya menggantungkan Singapura. Lalu masih banyak negara-negara lain yang memang mengirimkan BBM kepada kita. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada komentar dari Pak Dani di WhatsApp kawan. Ngapain impor? Anak Indonesia saya rasa mampulah ciptain dari energi lain. Kemarin ada di konten KDM, ada anak Jabar nyiptain pengganti BBM via jerami dan dicoba kemarin nyala sih, entah berapa kilometer dia tahan. Yang gak bisa dibuat anak Indonesia adalah alat pencegahan korupsi berjamaah yang saat ini doyan dilakukan oknum. Wah, terima kasih loh Pak Dani untuk komentarnya ya. Mungkin nanti bisa berkomentar lewat voice note atau mungkin telepon Pak Dani ya, biar lebih seru. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari Pak Rizky. Jadi Pak Rizky bertanya, mohon info ini kapan ya bisa menyalanya? Repot kalau misalkan punya bayi harus nunggu 2x24 jam, katanya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat, memang ini ada perbaikan ya di wilayah terdampak Mojolangu, Tunggul Wulung, Merjosari, Tlogomas, Dinoyo, Jatimulyo, Sumbersari, Ketawanggede, Karangbesuki, Tasikmadu, dan Landungsari. Ada gangguan aliran air tidak mengalir hingga kecil saja. Dan memang kalau misalkan kita lihat, ini ada kebocoran pipa 250 mm di Jurang Susuh, Kota Batu. Dan kalau misalkan kita lihat, memang harusnya malam di atas jam 19 ya, jam 7 malam kawan, ini bisa nyala, tapi mungkin masih normalisasi, alias alirannya itu tidak deras dan belum normal. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Pak Yudi yang tadi berkomentar ini tentang pembahasan kita tadi kawan, tentang BBM. Pak Yudi mengatakan setuju dengan etanol 50 tadi kawan di BBM ya. Jadi kita sudah menerapkan etanol 50 itu di biodiesel. Dan kalau misalkan kita lihat, ini akan diterapkan juga, tapi entah kapan, apakah 2027, 2028. Jadi masih dibuat untuk peta jalannya, roadmapnya. Dan kata Pak Yudi setuju agar tidak banyak impor membebani APBN untuk subsidi. Cuma bagaimana untuk mesin, apakah aman dan rusak mesin? Kalau rusak mesin malah ongkos bengkel lagi, ini menyusahkan katanya. Terima kasih informasinya Pak Yudi dan Pak Dani tadi yang berkomentar ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda pun juga bisa menambahkan komentar di WhatsApp kami tentang pembahasan ini kawan. Dan nanti kita akan coba bacakan informasi-informasi yang masuk. Ini banyak informasi yang belum terbaca, nanti kita coba akomodir di segmen selanjutnya. Dan kita coba dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya.
1: Sesaat lagi waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: city guides inside.
1: Screening kesehatan mental dinilai bisa menjadi langkah awal untuk mengenali kondisi psikologis mahasiswa. Namun, keberadaannya perlu dibarengi sosialisasi layanan konseling yang lebih masif agar mahasiswa tidak ragu mencari bantuan. Dosen Psikologi Universitas Wisnu Wardana Malang, Sri Wiworo Retno Indahandayani mengatakan, unit konseling kampus perlu lebih aktif memperkenalkan layanan kepada mahasiswa.
2: Biasanya screening itu kita lakukan melalui assessment ya. Screening itu cukup efektif ya sebagai langkah awal untuk mendeteksi mahasiswa yang mungkin membutuhkan perhatian lebih lanjut. Tapi screening ini tidak bisa dianggap sebagai alat untuk menentukan seseorang mengalami depresi atau tidak gitu ya. Jadi sebagai langkah awal gitu ya. Karena sepanjang perjalanan mahasiswa ini kan macam-macam ya. Mungkin di tahap awal itu merupakan tahap penyesuaian ya. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap misalnya menghadapi tugas-tugas atau ada romansa-romansa juga mulai memiliki pasangan atau kekasih gitu ya. Berikutnya lagi adalah menghadapi tugas-tugas skripsi dan sebagainya gitu ya. Jadi sederhananya itu screening itu seperti alarm asap ya di sini ya. Jadi kalau alarm berbunyi bukan berarti rumah pasti terbakar, itu tidak. Tapi bunyi alarm itu memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperiksa lebih lanjut.
1: Sementara dari sisi mahasiswa, akses layanan kesehatan mental juga perlu diperkuat melalui pendekatan sebaya dan sistem pemantauan di lingkungan kampus. Ketua BEM Psikologi Universitas Negeri Malang, Arina Sabila Rusyida, menyebut kampus bisa memaksimalkan konseling teman sebaya, seminar kesehatan mental, hingga pendataan kondisi psikologis mahasiswa sebagai dasar menentukan langkah intervensi.
3: Kalau memang layanan-layanannya sudah tersedia dengan banyak ya, mungkin lebih dipertimbangkan terkait SDM ya, mungkin entah kampus bisa memiliki mitra-mitra yang nanti akan memudahkan akses-aksesnya juga untuk mendapat ruang konseling gitu ya buat mahasiswa, lebih digalakkan lagi terkait fasilitasnya. Saya rasa ya karena kesehatan mental itu masalah individu ya, kita nggak bisa menyeragamkan pengobatan yang sama untuk semua orang. Jadi seenggaknya kampus itu bisa menyediakan ruang-ruang rekreasi untuk menyalurkan stres secara positif gitu ya. Baik misalkan biasanya kalau misalkan kita ke ruang konseling itu biasanya suka disarankan untuk berolahraga atau grounding dan segala macam. Jadi mungkin memang memperbanyak ruang-ruang seperti itu, fasilitas-fasilitas standar lah kebutuhan dasar gitu ya untuk mahasiswa punya tempat nih. Kalau misalkan sekiranya mereka stres bisa menghabiskan waktu di mana, atau kalau misalkan mahasiswa akhir ya mungkin permasalahannya di mana nih tempat kita ngerjain skripsinya kayak gitu ya. Mungkin lebih ke kebutuhan-kebutuhan dasar aja sih sebagai mahasiswa.
1: Screening kesehatan mental bukan menjadi akhir, melainkan langkah awal untuk mengenali mahasiswa yang membutuhkan dukungan. Karena itu, hasil screening perlu diikuti layanan konseling dan tindak lanjut yang mudah diakses mahasiswa.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kembali lagi bersama saya. Dan tadi kita membahas tentang banyak hal kawan, termasuk tentang impor. Dan kalau misalkan kita lihat, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut tentang hal itu. Dan kita akan coba pantau terlebih dahulu lalu lintas kawan. Di jam 17.44 kita pantau di sekitaran Grand Mercure ya. Ini terpantau cukup ramai kawan. Lalu lintas dari Panji Suroso ini padat sekali menuju ke TLL Sucipto maupun sebaliknya. Dan di titik lain ini di TL MCC dari arah utara menuju selatan juga sama, itu padat sekali. Dan di titik-titik lain Candi Panggung juga sudah mulai padat menuju ke Saksofon. MT Haryono masih ada antrian. Dan di Suhat lumayan ramai lancar ya. Dan boleh Anda bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya bersama pantauan cuaca. Kalau misalkan untuk saat ini masih cerah berawan, pantauannya sampai cerah ya, dengan suhu yang memang kisaran antara 21 sampai 23 derajat Celcius. Anda boleh bagikan bagaimana informasi-informasi lain yang ada di Kota Malang di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Dan untuk saat ini kawan, kita akan coba terhubung dengan reporter Sidigat FM, Asrul Rozi, yang akan membawakan kabar pengunjung BSFF ke-9 Kota Batu naik 50%, transaksi tinan melonjak di atas 300 juta.
1: Segera kita ikuti laporan reporter Sidigat 911 FM.
0: Silahkan, Asrur.
2: Kawan, penyelenggaraan Batu Street Food Festival atau BSFF ke-9 di Balai Kota Mentani sukses mencatat rekor positif. Selama 3 hari pelaksanaan pada 17 hingga 19 September kemarin, ajang kuliner ini mendulang perputaran uang hingga menembus angka 300 juta rupiah. Berikut adalah keterangan dari Sucut Hardi, Ketua BPJ BRI Kota Batu.
3: Kita nggak terlalu panjang durasi harinya, nggak terlalu pendek juga, kita buat 3 hari. Itu kunjungan merata ramai terus setiap hari, terutama kemarin pada sesi terakhir pada malam Minggu Sabtu itu puncaknya itu luar biasa keramaiannya. Dan di luar kebiasaan, biasanya kalau pantauan sebelumnya itu siangnya sore jam sebelum maghrib jam 3-4 itu masih sepi. Nah, tapi tahun ini itu mulai siang itu sudah.
2: Sejalan dengan lonjakan jumlah pengunjung, Sucut menyebut nilai transaksi para tenan juga mengalami kenaikan signifikan lebih dari 30%. Jika pada pelaksanaan tahun lalu nilai transaksinya hanya berkisar ke angka 200 jutaan, tahun ini perputaran ekonomi di festival tersebut melesat pesat walau dengan jumlah peserta yang lebih sedikit. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Itu tadi kawan laporan dari reporter Sidigat FM Asrul Rozi tentang pengunjung BSFF ke-9 Kota Batu naik 50% transaksi tinan melonjak di atas 300 juta.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter Sidigat 911 FM.
4: Jalan-jalan plus.

0: Malang memang punya banyak kampung yang disulap menjadi destinasi wisata dengan pesonanya masing-masing. Bahkan, bukan cuma Jodipan saja kawan yang disulap menjadi kampung warna-warni. Ada juga Kampung Putih Celaket yang dulunya cuma kampung kumuh sama seperti Jodipan yang berada di tepian Sungai Berantas. Nah kawan, julukan Kampung Putih ini melekat pada Kampung RW 6 Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Rambal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sekarang wilayah ini tampak indah setelah menjadi Kampung Putih. Dulunya kawan, di tahun 1980-an, lokasi Kampung RW 6 Kecamatan Klojen memang agak kumuh karena banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bahkan tanaman di kampung juga terlihat tidak terawat. Tapi seiring berjalannya waktu, para RT berinisiatif untuk memperbaiki kebiasaan masyarakat yang diawali dengan mengikuti lomba Kampung Bersinar. Saat itu masing-masing ketua RT menekankan warganya untuk memperbaiki lingkungan masing-masing dan menjaga kebersihan lingkungan kampung. Ya, walaupun gagal menjuarai lomba Kampung Bersinar, setidaknya kawan, kesadaran masyarakat sudah mulai terbentuk untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Dan di tahun 2017, Pemkot Malang bersama dengan pihak swasta dengan dana CSR bekerja sama untuk merenovasi Kampung Celaket dengan membuat kampung bernuansa putih yang inspirasinya datang dari salah satu wilayah yang ada di Cina. Barulah di bulan Agustus 2017, Wali Kota Malang saat itu adalah Muhammad Anton yang meresmikan Kampung Putih. Seperti namanya kawan, kampung yang ada di wilayah RT 4 sampai 7 ini didominasi nuansa cat putih yang juga dikombinasikan dengan warna hijau untuk daun pintu dan juga warna abu-abu untuk atap dan juga gentengnya. Satu hal yang menarik dari Kampung Putih kawan, yaitu adanya tugu ke kampung yang dipasang di salah satu area dan juga dijadikan sebagai tempat untuk bersuah foto. Kalau Anda ingin menelusuri Kampung Putih, lokasinya tidak jauh dari Polresta Malang Kota dan juga RSSA Malang. Dari Jalan Ahmad Yani, lurus saja mengarah ke Jalan Jaksa Agung Suprapto dan lokasi Kampung Putih ada di depan Polresta Malang Kota. Memang, untuk tulisan Kampung Putih di atas gapura RW 6 Klojen itu nyaris tidak kelihatan. Tapi begitu Anda masuk ke gang sempit, Anda bisa melihat banyaknya bangunan rumah yang dicat warna putih. Kalau Anda ke sana kawan, sempatkan juga untuk sampai ke ikon Tugu Kampung Putih, yang berbentuk seperti gardu pandang setengah lingkaran menyerupai tubuh kupu-kupu berdiri. Karena dari sana, Anda bisa menikmati pemandangan seperti gedung-gedung bertingkat, hunian warga, dan aliran Sungai Berantas. Tentunya, kalau Anda lagi jalan-jalan ke Kampung Putih, jangan lupa juga bagikan keseruan Anda di media sosial kami di @city8911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City 9-1-1 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang, sore menuju petang ya. Kalau misalkan kita lihat untuk saat ini, kita membahas tentang tadi yang memang Indonesia ini mengejar untuk CTL kawan, atau coal to liquid, jadi mengolah batu bara menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Dan kalau misalkan kita cek, memang Presiden Prabowo sebelumnya ini menegaskan penting swasembada pangan dan energi untuk memperkuat kemandirian nasional. Dan memang pihaknya ini sudah mengglorifikasikan ya, sudah berhasil memproduksi solar dari minyak sawit dan mampu memproduksi bensin dari minyak sawit, dan nantinya akan memproduksi bensin dari batu bara. Dan mungkin Anda pula bisa menambahkan kawan, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @city911fm. Nah, kalau misalkan kita cek kali ini ya, kita ada informasi juga untuk Anda kawan. Sahabat Persada, berat badan berlebih bukan hanya berkaitan dengan penampilan, tapi juga berhubungan dengan berbagai kondisi kesehatan. Pada sebagian orang, pengaturan pola makan dan aktivitas fisik saja mungkin belum memberikan hasil yang optimal ya, dan diperlukan evaluasi medis yang lebih menyeluruh. Di Persada Hospital tersedia layanan bedah bariatrik, yaitu salah satu pilihan penanganan bagi pasien dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan berat badan dan kesehatan metabolik. Sebelum menentukan tindakan, pasien akan melalui konsultasi dan evaluasi oleh tim dokter untuk mengetahui apakah tindakan bariatrik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Penanganan juga mempertimbangkan kondisi kesehatan secara menyeluruh agar rekomendasi yang diberikan dapat disesuaikan secara individual. Jadi, apabila Anda memiliki masalah berat badan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dan ingin mengetahui pilihan penanganan yang tepat, lakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan bedah bariatrik, hubungi Persada Hospital di 0811 3058 8585. Persada Hospital, first choice of healthcare.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, di sore menuju petang, di malam hari ini kembali kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandan Malang sampai ke tol Gempol, Porong, Sidoarjo, Waru Utama, Perak Satelit juga masih aman lancar. Cuaca, kawan, di sekitar tol Pandan Malang saat ini cukup cerah, tidak ada potensi hujan, namun perlu diantisipasi karena angin juga bergerak cukup kencang.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, ribuan warga ajukan sanggahan perubahan desil. Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Syailendra menyebut, sebanyak 4.000 orang melakukan sanggahan desil karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Dari ribuan pengajuan sanggahan desil tersebut, terdapat warga yang masuk dalam desil 9 hingga 10, namun kondisi ekonomi mereka seharusnya masuk ke dalam desil yang lebih rendah. Kata Syailendra, sanggahan yang dilakukan masyarakat langsung diteruskan ke pemerintahan pusat, karena keputusan perubahan data desil tersebut menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Informasi lain kawan, Jatim masuk wilayah rawan saat puncak musim hujan. BMKG ingatkan potensi banjir dan longsor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meminta masyarakat di sejumlah daerah rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan pada Desember hingga Februari 2027. PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramadhani, mengatakan,

0: Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian karena termasuk kawasan yang memiliki potensi ancaman banjir dan juga tanah longsor. Maka dari itu, BMKG juga memantau perkembangan kondisi atmosfer yang dapat memengaruhi pola curah hujan di Indonesia. Informasi terakhir kawan, skor PISA 2025 Indonesia naik di bidang sains dan membaca. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merilis hasil skor PISA 2025 yang menunjukkan kenaikan capaian siswa Indonesia pada bidang sains dan literasi membaca. Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati menyampaikan, skor bidang sains dan membaca masing-masing naik sebesar 6 poin, meskipun untuk bidang matematika masih mengalami penurunan 2 poin. Lebih lanjut, pemerintah menyiapkan 4 pilar strategi utama agar peningkatan kemampuan prasiswa di Indonesia mulai dari peningkatan kualifikasi guru, penguatan literasi, hingga penyelarasan asesmen nasional. Demikian 9100 News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal. Selamat petang.
1: One Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kalau misalkan kita lihat kawan, proyek ini kan pasti memanfaatkan batu bara ya. Proyek yang memang direncanakan oleh pemerintah, CTL, coal to liquid atau batu bara menjadi BBM. Dan memang kalau misalkan kita lihat, memang kebutuhan batu bara per kalori ini sekitar 3.400 kalori per kilo yang memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri domestik. Dan Kementerian ESDM ini mengatakan proyek gasifikasi itu juga dilengkapi fasilitas carbon capture dan storage atau CCS untuk mendukung pengendalian emisi. Selain gasifikasi menjadi metanol, pemerintah dan pelaku industri juga mengembangkan berbagai bentuk hilirisasi batu bara untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah. Jadi tidak hanya menjual batu bara saja, tapi dijual dengan bahan yang lain atau mungkin dijual dengan bentuk yang lain yang lebih memiliki nilai tambah. Dan pengembangan CTL akan menambah opsi pemanfaatan batu bara domestik sebagai bahan baku energi cair. Nah, selain Bahlil mengatakan tentang rencana E50 di bensin kawan, nah Bahlil ini juga mengatakan mengatakan konversi batubara menjadi BBM. Nah, selain itu, Bahlil juga mewanti-wanti orang kaya jangan pakai BBM subsidi, katanya seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya tentang hal ini, kawan. Anda pun bisa berkomentar ke WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan di sosial media kami di @cityguide911fm. Nah, kalau misalkan kita cek setelah ini ada satu lagu terlebih dahulu. Satu lagu dari Charlie Puth feat. Meghan Trainor, Marvin Gaye.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Loh, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
5: Sekarang nggak perlu.
4: Serius? Terus lapornya gimana?
5: Tinggal chat WhatsApp Tania.
6: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
4: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
6: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
4: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
5: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
7: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Di malam hari ini kawan, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang Bahlil yang sudah mengingatkan orang kaya jangan pakai BBM subsidi, kita akan terlebih dahulu tergabung dengan reporter City 911 FM lagi, reporter Asrul Rosi, yang akan membawakan kabar kawan dari Kota Batu. Asrul ini akan membawakan kabar tentang kebakaran hutan kembali terjadi di Kota Batu, 1 hektar pinus terbakar.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Asrul.
2: Kawan, kasus kebakaran hutan kembali melanda wilayah Kota Batu pada Selasa siang tadi. Sekitar 1 hektar vegetasi pinus di kawasan hutan produksi Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, hangus dilalap si jago merah. Kepala Pelaksana BPBD Kota Batu, Swoko, menyebut insiden ini diduga kuat berasal dari kelalaian. Sisa pembakaran serasa atau daun kering yang ditinggalkan tanpa pengawasan memicu titik api baru yang menyebar dengan cepat.
3: Jangan menyalakan api atau yang menimbulkan kebakaran.
2: Beruntung, tim gabungan sigap melakukan pemadaman manual dan pembuatan sekat bakar sehingga api berhasil dikendalikan dan tidak memakan korban. Menyikapi kejadian ini, BPD kembali mewanti-wanti masyarakat agar tidak sembarangan membakar sampah di sekitar area hutan dan wajib memastikan bara benar-benar mati sebelum ditinggalkan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Dan tadi kita setelah mendengarkan reportase dari Asrul ya, kita akan move menuju ke WhatsApp. Jadi tadi kita membahas tentang etanol E50 yang memang akan dicampurkan dengan bensin atau BBM kawan. Nah kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Ahmad Sabarudin yang berkomentar kawan. Mencampur bensin dan etanol 1:1 E50 itu akan berdampak merugikan bagi kendaraan pada umumnya, kecuali kendaraan tersebut memang dirancang khusus untuk menggunakan flex fuel E50 atau yang lebih tinggi. Nah, kerugian yang bisa ditimbulkan kalau menggunakan E50 bagi kendaraan yang ada saat ini seperti yang pertama korosi dan kebocoran, karena etanol itu menyerap air dan bisa menyebabkan karat pada tangki, injektor, dan merusak karet atau segel. Lalu yang kedua, performa turun karena nilai kalor etanol ini lebih rendah sehingga tenaga lemah, konsumsi BBM-nya pasti makin boros. Lalu ada pemisahan fasa juga, etanol dan bensin terpisah jika menyerap terlalu banyak air dan bisa mesin mati, dan bisa membuat mesin mati mendadak. Oke, terima kasih Pak Ahmad untuk komentarnya. Dan ada Pak Nick juga yang barusan bergabung, ini bertanya kawan. Mas Iqbal, apakah please update informasi untuk perbaikan pipa PDAM, apakah sudah clear? Masih belum Pak ya. Masih belum seperti itu. Nah mungkin Anda pun juga bisa berkomentar kawan, bagaimana di sekitaran Anda untuk PDAM yang memang masih mengalami gangguan ini. Apakah di sekitaran Anda masih kecil airnya, atau mungkin sudah mulai lancar, atau bagaimana? Karena untuk saat ini informasinya ya minimal jam 19 lebih ya, jam 7 lebih baru bisa kawan, karena sesuai dengan estimasi dari perbaikan sampai normalisasi. Dan mungkin Anda pun bisa berkomentar tentang pembahasan kita tadi kawan, bagaimana pencampuran BBM etanol E50 ini memang baik di ekonomi atau APBN negara, tapi kalau misalkan kita lihat ini cukup membahayakan untuk masyarakat gitu ya, merugikan. Apakah memang merugikan, apakah memang seluruh kendaraan di Indonesia ini sudah bisa menampung etanol lebih tinggi daripada itu, atau mungkin dalam beberapa tahun ke depan perlu dipersiapkan lagi. Nah itu yang perlu kita tanya-tanyakan. Dan Bahlil pun juga mengingatkan orang kaya jangan pakai BBM subsidi. Nanti kita bahas tentang hal ini juga kawan. Anda pun bisa berkomentar di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu

0: kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
0: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
0: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: We done?
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk kali ini kita akan coba membahas tentang tadi ya, komentar dari Pak Ahmad Sabarudin gitu. Nah, jadi memang kalau misalkan kita lihat apakah memang etanol ini berbahaya untuk kendaraan di Indonesia kawan. Nah, ini kita perlu bahas juga memang. Dan mungkin sebelum pembahasan yang hal ini ya, dampak etanol ini ke kinerja mesin kendaraan, nanti kita coba bahas lebih lanjut tentang hal itu. Kita bahas dulu yang sebelumnya kawan. Jadi Bahlil ini mengingatkan orang kaya jangan pakai BBM subsidi gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengingatkan kepada masyarakat mampu untuk tidak menggunakan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, karena subsidi ini seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerima. Dan Bahlil mengimbau masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas dan memiliki kendaraan dengan kemampuan ekonomi yang memadai perlu menggunakan BBM non subsidi, untuk menggunakan BBM non subsidi. Nah, jadi yang mampu, yang pendapatannya bagus, ekonominya menengah ke atas, mobilnya bagus, jangan pakai BBM subsidi, kata Bahlil seperti itu. Dan penggunaan BBM subsidi oleh masyarakat ini mampu menggeser alokasi subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Jadi yang meminta masyarakat mampu memiliki kesadaran untuk tidak mengambil hak masyarakat yang membutuhkan subsidi pemerintah. Jadi masa nggak malu sama saudara-saudara kita yang harus mendapatkan subsidi BBM tapi jatahnya diambil oleh orang mampu gitu ya, kata Bahlil. Dan pemerintah telah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir tahun. Selain menjaga harga BBM bersubsidi, pemerintah ini juga memastikan ketersediaan stok BBM nasional itu tetap aman. Jadi saat ini pemerintah memastikan cadangan BBM itu ada pada standar minimal antara 18 hingga 21 hari ke depan kawan. Dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal tersebut, kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Nah, kita bahas juga bagaimana komentar dari Pak Ahmad Sabarudin. Apakah menyapur bensin etanol satu akan berdampak merugikan bagi kendaraan gitu ya. Nah, kita coba bahas tentang hal ini kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat memang kalau misalkan kita cek, ini kan menjadi menjadi salah satu kerja besar pemerintah kawan. Jadi pemerintah itu sedang merancang roadmap transisi energi menuju E50 untuk mengurangi impor ya. Nah, mesin kendaraan standar yang beredar di Indonesia saat ini hanya dirancang untuk mentoleransi campuran etanol rendah kawan, berkisar E5 hingga E10. Dan nantinya meskipun di 2027, 2028 atau mungkin 2029 saat sudah diterapkan etanol ini, pasti sangat luar biasa sekali. Ini memaksa mesin biasa menggunakan kadar etanol hingga 50%. Ini pasti bakal memicu berbagai masalah mekanis dan performa. Dan kalau misalkan kita lihat, ini kadar oksigen yang sangat tinggi pada etanol itu mengubah air fuel ratio atau EFR. Hal ini membuat campuran udara bahan bakar terlalu kering atau lean, jadi suhu ruang bakar itu meningkat drastis. Jadi gampang overheat lah istilahnya seperti itu. Dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami tentang pendapat Anda. Nah, kalau misalkan kita cek memang bensin campur etanol ini apa dampaknya ke performa. Nah, ini kita mungkin bahas juga ya. Jadi penggunaan bahan bakar dengan campuran etanol ini semakin dibicarakan ya oleh masyarakat, karena sejalan dengan upaya pemerintah mendorong energi terbarukan. Guru Besar Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tri Yus Jayanto itu mengatakan, ya memang ini penambahan etanol 3,5% pada bensin atau yang disebut E35 itu tidak menimbulkan efek berarti terhadap performa mesin. Jadi masih aman kalau E35, karena kalau dihitungan dari kandungan energinya, penurunannya sangat kecil, hanya sekitar 1% dari bensin murni. Jadi secara praktik pengemudi tidak akan merasakan perbedaan pada akselerasi maupun kecepatan puncak. Nah, bensin murni sendiri memang punya kandungan energi sekitar 40 megajoule per kilogram, sedangkan etanol sekitar 28,25 megajoule per kilogram. Dan kalau misalkan kita lihat pengaruh etanol, penurunan energi sekecil itu tidak akan berpengaruh ke efisiensi konsumsi bahan bakar, respon pedal gas atau kinerja mesin. Jadi E35 itu masih aman kawan. Tapi mungkin kalau misalkan lebih besar daripada itu yang perlu dipertanyakan. Jadi menjadi banyak pertanyaan juga ya, kalau misalkan kita lihat energi campurannya ini sampai berapa dan lain-lain. Kalau misalkan sampai 50 nanti efeknya bagaimana gitu. Nah, nanti kita coba bahas tentang hal tersebut lebih lanjut kawan. Anda pun juga bisa berkomentar tentang etanol atau mungkin E50 yang memang akan direncanakan roadmapnya oleh pemerintah sedang disusun. Boleh bagi-bagikan di WhatsApp kami. Tujuan pemerintah untuk menerapkan etanol E50 ini dalam beberapa tahun ke depan adalah untuk menekan impor BBM kawan. Anda boleh menambahkan pendapat di WhatsApp maupun sosial media kami. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Sebanyak 93 kejadian kebakaran tercatat di Kabupaten Pamekasan selama musim kemarau 2026 hingga pertengahan September. Kasih Operasi dan Pengendalian Kebakaran Satpol PP dan Damkar Pamekasan Zainuddin mengatakan, tingginya kejadian kebakaran menjadi perhatian instansinya. Terlebih kondisi kemarau membuat sejumlah wilayah lebih mudah terbakar. Dari keseluruhan kejadian, sekitar 80% merupakan kebakaran lahan, sedangkan 20% lainnya berupa kebakaran bangunan.
2: Informasi selanjutnya dari Rasika Semarang, saya Erwin Mari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendukung pemanfaatan solar hasil penindakan untuk membantu kebutuhan BBM nelayan. Lutfi menyebut 60-70% operasional kapal nelayan di Jawa Tengah bergantung pada solar. Dukungan ini disampaikan menyusul penindakan 407 ton solar di perairan Semarang oleh TNI AL. Jika perkara telah berkekuatan hukum tetap, solar tersebut dapat dimanfaatkan untuk nelayan sesuai ketentuan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Pengeboran sumur minyak Kedung Keris Barat Blok Cepu di Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Bojonegoro akan menggunakan lahan sawah dilindungi seluas 6.000 meter persegi. Namun pengganti LST sampai hari ini belum ditentukan karena masih akan dibahas dengan sejumlah pihak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro Senal Fanani mengatakan pembahasan lanjutan pengganti LST lapangan minyak Kedung Keris Barat akan dilakukan di Jakarta dengan melibatkan sejumlah pihak sehingga ia belum mengetahui berapa luas lahan pengganti LST untuk proyek strategis nasional tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: City Guide's Life Hacks.
1: Saat mobil menikung atau melewati jalan yang tidak rata, bodi kendaraan bisa mengalami gerakan ke samping atau limbung. Salah satu komponen pada sistem suspensi yang membantu mengendalikan gerakan tersebut adalah link stabilizer. Link stabilizer merupakan penghubung antara batang stabilizer dengan komponen suspensi seperti shockbreaker, knuckle roda, atau lower arm, tergantung konstruksi masing-masing mobil. Komponen ini membantu menjaga pergerakan suspensi kanan dan kiri tetap seimbang. Saat mobil menikung atau melewati jalan bergelombang, sistem tersebut membantu mengurangi gerakan bodi yang berlebihan sehingga kendaraan terasa lebih stabil. Menariknya, tidak semua mobil dari pabrikan sudah dilengkapi dengan link stabilizer. Setiap mobil memiliki desain dan karakter sistem suspensi yang berbeda. Karena itu, kalau mobil Anda belum menggunakan link stabilizer, bukan berarti komponen tersebut otomatis harus ditambahkan ya. Kalau memang ingin memasang link stabilizer tambahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan dulu apakah mobil memang membutuhkan komponen tambahan tersebut. Jangan memasangnya hanya karena berharap mobil akan terasa lebih stabil, karena kondisi mobil yang limbung bisa disebabkan oleh hal lain, misalnya komponen suspensi yang sudah aus atau bermasalah. Kedua, periksa kondisi dan konstruksi kaki-kaki kendaraan. Pemasangan komponen tambahan sebaiknya tidak dilakukan hanya berdasarkan bentuk dan ukuran yang terlihat cocok. Posisi pemasangan, titik pengikat, serta hubungannya dengan komponen suspensi lainnya perlu diperhatikan agar tidak mengganggu kerja sistem yang sudah dirancang oleh pabrikan. Ketiga, konsultasikan dengan mekanik yang memahami sistem kaki-kaki mobil Anda. Mekanik bisa membantu memastikan apakah stabilizer tambahan memang diperlukan, jenis komponen yang sesuai, dan juga apakah pemasangannya cocok dengan konstruksi kendaraan. Karena mobil yang lebih stabil bukan berarti mobil yang memiliki semakin banyak komponen tambahan. Yang lebih penting adalah seluruh sistem suspensi bekerja sesuai dengan rancangan kendaraan dan tetap aman digunakan. Jadi, sebelum menambah link stabilizer, kenali dulu kebutuhan dan konstruksi mobil Anda. Jangan sampai niat meningkatkan kestabilan justru membuat sistem suspensi bekerja di luar perancangannya.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada satu lagu untuk Anda kawan dari Michael Bublé, Who's Loving You. Dan Anda pun bisa berkomentar, bisa berkomentar tentang pembahasan kita tadi tentang etanol ya, dan bisa kirim-kirimkan saja komentarnya di 0811 360 911. Nah, kalau misalkan kita lihat memang masalah etanol ini kawan ya, jadi banyak orang yang merasa wah ini kalau misalkan tidak mengganti motor, tidak mengganti kendaraan, atau mungkin standar kendaraan di Indonesia tidak diubah, otomatis E50 ini malah menyebabkan bencana massal kawan. Kenapa? Karena pasti banyak kendaraan-kendaraan yang rusak gitu. Nah, mungkin Anda pun bisa berkomentar di WhatsApp kami tentang hal ini di 0811 360 911, atau kirimkan di sosial media kami kawan di @city guide 911 FM.

0: informasi seputar jantung.
1: Di malam hari ini kembali kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang sampai ke Sidoarjo menuju ke Perak Satelit juga masih terpantau aman lancar. Cuaca di sekitar Tol Pandan Malang cukup cerah kawan, tidak ada hambatan. Kawan, untuk info tol di malam hari ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah, kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, Pemkot Malang berencana mengurangi angka pengangguran, namun anggaran terus menurun. Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono menyampaikan terkait rencana pemerintah Kota Malang untuk menekan angka pengangguran yang masih cenderung tinggi di Jawa Timur. Ia menyebut rencana ini tidak sejalan dengan kenyataan karena anggaran untuk menekan angka pengangguran terus mengalami penurunan setiap tahun dengan total 19 miliar dari sebelumnya mencapai 20,3 miliar rupiah. Lebih lanjut pihaknya meminta kejelasan maupun sinergi dari pemerintah Kota Malang dalam menjalankan rencana yang sudah ditetapkan agar angka pengangguran bisa semakin berkurang. Informasi lain kawan, influenza A dan ISPA di Jawa Timur meningkat. Wagub Jatim minta RSUD sigap tangani pasien. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan keluhan influenza A dan infeksi saluran pernapasan akut di sejumlah daerah di Jawa Timur mengalami peningkatan. Maka dari itu, Emil menginstruksikan rumah sakit daerah agar tetap siaga untuk memberikan penanganan pasien sebagai upaya memitigasi penularan penyakit. Lebih lanjut, Emil menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan kendala pelayanan kesehatan terkait kasus tersebut. Informasi terakhir kawan, terjangan topan di Juang, Jepang, tewaskan 4 orang. Bencana topan Dujuan menerjang wilayah timur Jepang dan kawasan Tokyo hingga menewaskan sedikitnya 4 orang dan melukai 22 warga lainnya. Badan Penanggulangan Bencana setempat mencatat badai angin dan hujan lebat tersebut merusak ratusan rumah serta memicu pemadaman listrik di lebih dari 45 ribu hunian warga prefektur Chiba. Meski tingkatan peringatan mulai diturunkan seiring pergerakan topan ke Samudra Pasifik, tim SAR gabungan masih terus melakukan operasi pencarian korban hilang akibat tanah longsor di Jepang. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.
1: One Hot News.

Sedikit Nine, One One FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Kawan, juru parkir ataupun jurkir yang viral ya setelah terlibat perdebatan dengan pelanggan yang berada di Kelurahan Dinoyo, Kota Malang pada hari Selasa. Nah, ini mendapat pemeriksaan ya dari Dinas Perhubungan ataupun Dishub Kota Malang. Nah, ini pemeriksaan tersebut dilakukan setelah video perdebatan itu beredar di media sosial dan juga mendapat banyak respon dari warga Kota Malang. Nah, ini dalam video tersebut kawan, juru parkir itu malah mengaku sebagai petugas resmi. Lalu perdebatan-perdebatan itu dimulai ketika pelanggan meminta karcis parkir, namun untuk si jukirnya malah tidak memberikan karcis dengan alasan lokasi tersebut bukan wilayah retribusi parkir, melainkan kawasan yang menggunakan mekanisme pajak parkir. Lalu dari pemeriksaan tersebut kawan, Dishub Kota Malang juga mengamankan kartu tanda anggota ataupun KTA dan juga karcis parkir yang dibawa juru parkir yang berinisial MA. Lalu dari hasil pemeriksaan tersebut kawan, menunjukkan KTA tersebut dan juga karcis itu merupakan dokumen milik Dishub yang sudah tidak berlaku ya sejak tahun 2022. Lalu dari Kabid Parkir Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat mengatakan ini ya, bahwa temuan-temuan itu diketahui saat dilakukan pemeriksaan terhadap MA, sang juru parkir yang diamankan. Lalu persoalannya itu lokasi tempat MA yang bertugas menggunakan mekanisme pajak parkir yang pengelolaannya itu berada di bawah Badan Pendapatan Daerah ataupun Bapenda Kota Malang. Lalu untuk sementara KTA dan karcis yang dibawa MA itu merupakan dokumen Dishub yang sudah tidak berlaku. Lalu dalam pemeriksaan itu MA juga mengakui KTA tersebut sebelumnya digunakan di lokasi parkir lain, identitas tersebut sudah tidak berlaku, demikian pula karcis Dishub yang dibawanya. Dan kemudian Dishub mengamankan KTA dan karcis itu untuk mencegah penggunaan kembali. Malam hari ini kawan, Anda juga bisa memberikan informasi traffic, bisa Anda share ke WhatsApp kami di 0811 36 0911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dinkes Kota Malang mencatat adanya 18 kasus influenza ini berdasarkan subtipe yang telah terdeteksi. Dari jumlah tersebut kawan, untuk kasus terbanyak itu merupakan influenza A H3N2. Menurut dari Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Mu'arif mengatakan, ini 18 kasus itu terdiri atas 12 kasus H3N2, lalu ada kasus H1N1, dan satu kasus itu influenza tipe B ataupun Victoria. Lalu untuk Husnul ini meminta masyarakat agar lebih mewaspadai H3N2 karena menurutnya keluhan yang muncul itu dapat lebih berat ya dibandingkan tipe influenza yang lain. Nah, karena tingkat keparahan itu bergantung pada kondisi imun masing-masing orang. Secara medis kawan, H3N2 itu merupakan salah satu subtipe virus influenza A yang bersirkulasi itu sebagai influenza musiman. Lalu WHO itu juga kembali menyebut influenza musiman itu disebabkan virus influenza tipe A, B, C, dan D dengan A itu H1N1 untuk dan A H3N2 itu menjadi subtipe influenza A yang saat ini bersirkulasi pada manusia. Lalu kawan, dikutip dari keterangan WHO, Kusno menyebut influenza secara umum itu dapat menimbulkan demam yang muncul secara tiba-tiba, itu seperti batuk, sakit tenggorokan, nyeri tubuh, sakit kepala, dan juga kelelahan. Lalu sebagian besar pengidap itu pulih ya tanpa membutuhkan perawat medis khusus, tapi kelompok berisiko itu dapat mengalami penyakit berat. Lalu Dinkes Kota Malang juga mewaspadai kemungkinan perkembangan keluhan pernafasan itu menjadi lebih berat. Lalu Kusno kembali menegaskan keluhan tersebut menyerupai influenza dan juga dapat dikategorikan sebagai influenza like illness ataupun ILI. Dan apabila itu kondisinya berkembang menjadi infeksi saluran pernapasan akut berat, kategori yang digunakan adalah Severe Acute Respiratory Infection. Lalu Kusnul juga kembali menegaskan ya bahwa ISPA itu merupakan kelompok yang lebih luas. Di dalamnya dapat ditemukan sejumlah kondisi gangguan saluran pernafasan termasuk ILI dan juga pneumonia. Lalu untuk jumlah kasus ISPA yang terbaru di Kota Malang, Kusnul masih belum bisa ya menyebut angkanya itu masih berapa karena rekapitulasi laporan dilakukan secara berkala untuk setiap bulannya. Lalu Puskesmas Cisadea Kota Malang mencatat rata-rata itu 20-30% pasien ISPA setiap harinya dan mayoritas pasien itu merupakan kelompok usia yang produktif. Lalu juga mengalami penularan saat beraktivitas termasuk di lingkungan kerja. Menurut dari Kepala Puskesmas Cisadea Wijatmoko mengatakan bahwa jumlah tersebut masih berada dalam kondisi normal jika dibandingkan dengan keseluruhan kunjungan pasien. Lalu menurut Wijatmoko sendiri kawan, kondisi pasien juga akan terlebih dahulu dilihat berdasarkan gejala dan juga lamanya sakit. Nah, ini batuk dan pilek yang baru itu berlangsung 1-2 hari dengan kondisi ringan dan akan mendapatkan penanganan sesuai keluhan. Kita akan move terlebih dahulu kawan ke WhatsApp, beberapa laporan yang sudah kami terima. Ada Pak Dani di jam 19:03 yang mengirimkan voice note kawan. Pak Dani, kita akan play dulu voice note-nya Pak Dani kawan.
1: Malam, Nenon.
0: Selamat malam Pak Dani.
1: Ini di depannya gereja Kayu Tangan sama patung Kairil Anwar ini pemandangan yang unik ini sampai itu, di Pak? Gedung PLN apa Telkom ya. Saya nggak melihat satupun PKL.
0: Alhamdulillah.
1: Tetapi setelah gedung parkir Kayu Tangan tuh PKL-nya di sana pancet ya. Ya karena hari weekday ya. Tidak terlalu banyak, tapi lumayan. Penjual boneka ada, bakso apa? Iya, bakso masih ada beberapa gerobak itu.
0: Iya.
1: Lalu gantungan kunci pernak-pernik.
0: Oh.
1: tukang foto, yang bawa binatang ada semua.
0: Komplit berarti Pak Dani ya?
1: Ya memang semuanya butuh pemasukan, jadi ya tetap berjualan di sana. Cuman yang di daerah kayu Lanwar sama gereja kayu tangan itu aja yang bersih.
0: Oke.
1: Tapi nggak tahu ya kalau satu jam lagi gimana.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Dani. Traffic Report juga dukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2. View Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda juga bisa menghubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: Informasi seputar jantung.
3: Kawan, di malam hari ini kembali kita update untuk informasi di ruas jalan tol, tol Pandaan Malang sampai ke tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru Utama, menuju ke Perak Satelit di utara juga masih aman lancar. Cuaca kawan di tol Pandaan Malang saat ini cukup cerah di 27 derajat Celcius dan tidak ada potensi hujan. Anda boleh kembali berkabar bagaimana untuk informasi di sekitar Anda, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
7: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
6: Itu siapa?
7: Lah, kalau itu nama bapakmu.
6: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya. Siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
7: Ibu Mariani Ayu.
6: Hah? Itu siapa lagi?
7: Lah kalau itu ibumu.
6: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
7: Saya tahu.
8: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, komposisi Ran featuring Kahit. Nah, salamku untuk kekasihmu yang baru. Ya sudah hadir di menit 35 lepas dari jam 7 malam kawan untuk menemani perjalanan malam hari Anda. Dan tentunya saya juga mempunyai informasi untuk Anda ya, buat Anda Sobat Jatim, sudah punyakah rencana keliling Malang? Yuk bergiat dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri itu dari 15 bus operasional dan 1 bus cadangan. Dengan rute perjalanan tersebut, Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu, dan tarifnya pun ramah di kantong. Untuk tarif umum itu hanya Rp5.000 saja. Dan sementara untuk untuk khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim ya, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang Raya hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi ini andalani Jawa Timur. Dan di malam hari ini kawan, tentu saja beberapa informasi yang sudah kami terima di jam 19.33 dari Kasih Sarana Angkutan Jalan di Sub Jatim, ada Cito Eko Yuli Saputro. Izin melaporkan ini terkait aduan yang ada telah ditindaklanjuti oleh petugas lapangan WASB dan BRS ya, berupa itu penertiban banner pedagang STMJ dan juga mie ayam di sekitar rambu stasiun Malang Barat. Lalu untuk berikutnya, edukasi kepada pedagang untuk tidak mendirikan banner sehingga menghalangi jalan bus yang bersandar di rambu tersebut. Lalu yang terakhir kawan, penertiban parkir dan juga edukasi terkait rambu di lahan parkir. Nah ini Pak Cito mengirimkan beberapa dokumentasi kawan, kita akan tampilkan juga melalui radio visual live nih, ada video juga kawan yang dikirimkan. Ini pihak Dishub juga lagi meminggirkan ya banner STMJ dan juga mie ayam dan juga parkir mobilnya langsung dipinggirkan kawan. Nah, ini langsung di suruh memindahkan mobil tersebut. Lalu ada juga fotonya. Nah ini ya, mobil sudah dipindah, lalu untuk bannernya juga sudah dinaikkan ke trotoar. Nah itu, jadi sudah bisa ya, sudah nihil itu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Cito informasinya. Lalu di jam 19.18 ada Pak Joko Said itu ya mengirimkan voice note. Daerah Brantas tidak ada kendala, cuaca cukup dingin. Kita play dulu voice note yang pertama kawan, untuk voice note-nya Pak Joko Said.
1: Info daerah Brantas terpantau lenggang, tidak ada kemacetan.
0: Baik,
1: hati-hati di jalan karena sedikit agak mengembun.
0: Baik, terima kasih.
1: Betul mas, flu-nya sedikit.
0: Oh ini yang mengomentari flu ya, menanggapi flu tadi. Baik, kita putarkan sekalian kawan.
1: Betul mas, flu-nya sedikit aneh, nggak seperti biasanya. Di tenggorokan sakit, kriaknya lebih kental. Terus kalau badan kurang fit, flu-nya ini semakin parah.
0: Hmm, gitu, baik.
1: Tetap jaga kondisi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Joko Said. Traffic report juga dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, RSUB, melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau Anda juga bisa chat di nomornya 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Wisdom.
1: Apa yang terjadi di diri saya itu adalah penjelmaan mimpi saya beberapa puluh atau belas tahun sebelumnya. Gak ada yang keluar. Gak ada yang keluar jalur. Saya jadi duta besar. Jadi saya itu I'm a dreamer in a good way. Tidak like dreaming. Ketika dream itu sudah saya yakini, maka saya akan kejar mimpi itu sampai itu terjadi. Jadi up until now itu saya masih punya banyak mimpi, tapi saya nggak pernah share mimpi itu sampai itu udah kejadian. Jadi ketika saya menjadi hotelier, itu mimpi saya karena passion saya adalah pariwisata, ya. Tapi passion saya sesungguhnya sebenarnya I want to become a diplomat. Alasannya sederhana, karena saya ingin tinggal di luar negeri. Jadi saya pursue my dreams itu. Kayaknya paling gampang masuk dari industri pariwisata. Kemudian mimpi saya ingin menjadi diplomat, saya jaga terus. Dan kita kalau sudah meyakini mimpi itu, ada mestakung kan ya. Jadi orang yang hidupnya punya mimpi, itu ibarat orang yang ngeluarin mobil, starter, tapi dia udah tahu mau kemana. Maka dia akan jalan, melewati macet, ya. Kemudian berusaha sampai tepat waktu, bahkan sebelum waktunya untuk sampai ke tujuan. Bandingkan dengan orang yang keluar dari rumah, keluar dari garasi, nyalain mobil, terus nggak punya tujuan. Dia akan muter-muter aja di situ, dan nggak kemana-mana. Nah itulah hidup. Jadi, saya itu setiap kali saya bangun tidur, kerja, ya, ke kantor gitu, ada sesuatu yang ingin saya reach. Jadi ketika hal-hal besar menurut orang terjadi, bagi saya itu enggak. Ini penerjemahan mimpi saya. Nah, waktu saya kecil, kan suka nulis tuh di buku-buku tuh yang apa data-data pribadi, cita-cita ya. Teman-teman tuh mau jadi insinyur, mau jadi kiai, mau jadi guru. Saya sederhana, saya pengen beken. Terus teman-teman saya nanya guru saya, beken tuh apa sih? Kan gak belum terkenal waktu itu. Terkenal Pak. Melalui apa? Ya nggak tahu. Yang jelas bukan notorious lah. Tapi saya mau harus jadi orang terkenal. Orang terkenal itu punya banyak kemudahan, udah pasti. Sedangkan saya dari keluarga sangat miskin, bukan sangat miskin, dari keluarga miskin. Saya ingin keluar dari situ. Jadi kalau saya bayangkan bahwa saya dikenal orang, itu pasti banyak jalan, pasti banyak orang yang kasih ke saya gitu. Pada akhirnya itu mengangkat saya dari root itu. Semua terjadi, alhamdulillah terjadi.
2: Saya Tanto Wiyahya untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin? Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Baik kawan, kita di malam hari ini ada beberapa laporan ya, beberapa pesan WhatsApp yang sudah kami terima dari kawan-kawan pendengar. Ada Pak Ervin. Ini Pak Ervin juga mengirimkan sebuah video. Kita bisa play dulu ya videonya dari Pak Ervin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Info traffic. Sepertinya terjadi laka lantas di pertigaan Masjid Kembar, Jalan Raya Kepo. Untuk sementara macet, jalan macet, merambat, sudah terpantau ada dua ambulans yang sepertinya sudah mengangkat gitu ya, sudah membawa korban begitu. Ini terjadi, belum terpantau ada pihak kepolisian sepertinya.
0: Oh, belum ada.
1: Ini jadi sepertinya hanya relawan-relawan yang membantu, tapi belum terlihat kondisi motor atau mobil yang kecelakaan. Lumayan padat untuk ekor kemacetan dari arah timur menuju ke Batu. Sekitaran Soto Pamir sudah mulai macet.
0: Oke.
1: Jadi untuk rekan-rekan yang menuju ke arah Batu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Ervin laporan trafiknya pada malam hari ini. Lalu tadi ada juga kiriman ini ya, kiriman pesan WhatsApp voice note ini ya, sebentar. Dari siapa ya? Oh, ini gak ada namanya ini ya. Pak Andi, oke, dari Pak Andi yang mengirimkan voice note. Kita play dulu kawan voice note-nya.
2: Sepertinya ada kecelakaan di Masjid Kembar Karangploso ya, Masjid Kembar Tasikmadu. Tapi nggak tahu apa, yang jelas sudah ada petugas, ada dua ambulans. Sementara lalu lintas yang ke arah tol lancar, tapi yang arah sebaliknya yang ke arah Karangploso agak merambat.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Andi informasi trafiknya. Lalu City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Baik kawan, kita akan move terlebih dahulu. Kita akan bergabung bersama reporter Citygate FM, yang reporter Citygate FM, reporter Asur ya, yang akan membawakan kabar PBD 2026. Disahkan Pemkot Batu siapkan 9,8 miliar rupiah untuk bayar ulang, mau untuk membayar utang tahun sebelumnya.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Surur, silakan.
4: Kawan, pemerintah Kota Batu mengalokasikan dana sekitar 9,8 miliar rupiah untuk melunasi hutang dan kewajiban daerah dari tahun-tahun sebelumnya yang sempat tertunda. Kepastian ini disampaikan bertepatan dengan rapat paripurna pengesahan perubahan APBD 2026 pada Selasa sore tadi. Wali Kota Batu Nur Rahman menjelaskan bahwa dana pelunasan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2025. Sebelum dibayarkan, Pemkot memastikan telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi ketat terkait validitas tagihan dengan merujuk pada hasil pemeriksaan BPK. Berikut adalah keterangan Rohman, Wali Kota Batu.
5: Ya, maka kalau di PAK 2026 ini bisa merencanakan itu, maka 2027 kan sudah bisa belanja. Nah, tapi kalau nanti rencananya di tahun 2027, maka belanjanya kan di ujung tahun. Maka capaian itu agaknya susah.
4: Untuk menghindari munculnya tunggakan baru di masa mendatang, Pemkot Batu juga mengambil langkah antisipasi. Mengingat waktu pelaksanaan anggaran 2026 tinggal menyisakan 2 bulan, sisa pagu belanja modal sebesar 58,4 miliar rupiah dipastikan hanya akan digunakan untuk proyek fisik yang sudah benar-benar siap secara teknis maupun administratif. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Jalan-Jalan Plus. Di Malang Selatan, tepatnya di lepas pantai Desa Tambak Rejo, ada sebuah pulau kecil yang sering disebut sebagai surga tersembunyi yang nyaris tak tersentuh. Kita akan bicara tentang Pulau Sempu. Bukan sekedar destinasi, tapi bagian penting dari upaya pelestarian alam yang harus kita pahami. Pulau Sempu memiliki luas sekitar 877 hektar, terletak hanya beberapa ratus meter dari pesisir selatan Kabupaten Malang. Topografinya berupa bukit bergelombang dengan tebing-tebing yang menghadap Samudra Hindia. Di dalamnya tumbuh berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan pantai, mangrove, hingga hutan tropis dataran rendah, tempat hidup flora dan fauna yang beragam. Salah satu daya tarik pulau ini adalah Segara Anakan, sebuah laguna yang airnya berasal dari laut yang masuk melalui celah karang, menciptakan danau payau berwarna jernih di tengah pulau. Pulau Sempu bukan kawasan wisata biasa. Sejak masa kolonial Belanda, sejak tahun 1928, pulau ini ditetapkan sebagai cagar alam untuk melindungi kekayaan hayatinya. Karena statusnya itu, kegiatan wisata umum tidak diizinkan di wilayah pulau ini, kecuali untuk keperluan pendidikan atau penelitian ilmiah yang mengantongi izin resmi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur. Artinya kawan, Anda tidak bisa sekedar datang dan liburan di Pulau Sempu seperti tempat wisata pada umumnya, kecuali dengan surat izin masuk kawasan konservasi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang sensitif, termasuk hutan pantai, mangrove, dan kehidupan fauna yang hidup di dalamnya. Walaupun kunjungan wisata umum dilarang, Pulau Sempu tetap memiliki potensi alam yang sangat tinggi dari sudut pandang konservasi dan pendidikan. Hutan, tebing karang, serta Laguna Segara Anakan menjadi laboratorium alam yang luar biasa untuk penelitian biologi, ekologi pantai, dan konservasi laut. Tipe vegetasi yang tumbuh di sini juga sangat bervariasi, mulai dari pohon pantai hingga jenis mangrove yang khas. Fauna seperti lutung jawa, kera, hingga berbagai jenis invertebrata bisa dijumpai di habitat aslinya. Secara administratif, Pulau Sempu berada di Desa Tambak Rejo,

0: Dari sana, secara teknis Anda bisa menyeberang melalui perairan setempat jika memiliki izin dan pengawasan pengelola kawasan. Jadi ingat kawan, Pulau Sempu adalah salah satu kekayaan alam yang langka dan berharga di Malang. Keindahan dan keasriannya tidak hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana kita menjaga alam itu tetap lestari. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di destinasi berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: C39 One FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 91 Hot News jam 8 malam. Kawan, Pemkot Malang hapus sistem tunjangan perhitungan masa kerja. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pihaknya akan menyiapkan perubahan skema pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi ASN di Kota Malang. Ia menyebut nantinya akan ada penghapusan masa kerja sebagai salah satu dasar perhitungan tambahan penghasilan pegawai. Meski demikian, Pemkot Malang akan melihat kinerja pegawai sebagai dasar tambahan penghasilan pegawai dan tidak akan melihat berapa tahun ASN Kota Malang bekerja. Informasi lain, kawan, Kapolda Jatim tinjau kesiapsiagaan karhutla TNBTS di Jemplang. Kapolda Jawa Timur Nanang Avianto meninjau kesiapsiagaan penanganan karhutla di kawasan Bromo Hillside, Jalan Jemplang, Dusun Jarak Ijo, Kecamatan Poncokusumo. Nanang menambahkan selain memantau lokasi rawan, kunjungan ini juga diisi dengan penyerahan tali asih kepada para relawan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di samping itu, kawan, Polres Malang terus mengintensifkan patroli rutin, memperkuat posko siaga, serta memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar lereng Bromo agar tidak melakukan aktivitas yang memicu timbulnya titik api. Informasi terakhir, kawan, Menteri P2MI dorong penguatan kerjasama Indonesia dan Bulgaria. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, mendorong penguatan hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Bulgaria agar konektivitas pasar Indonesia ke Uni Eropa semakin kuat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara di Jakarta Senin malam kemarin. Kata Mukhtarudin, posisi Bulgaria sebagai anggota Uni Eropa menjadi jembatan strategis bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar dan investasi di kawasan Eropa melalui skema EU-CEPA. Demikian 91 Hot News jam 8 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 8 malam. Nah, sekarang sudah di tanggal 22 September kawan ya. 8 hari lagi kita akan masuk di akhir bulan. Dan mungkin beberapa pendengar City Guide juga akan gajian ya. Gajiannya ada yang di akhir bulan, ada juga yang di awal bulan, di tanggal 1 sampai di tanggal 7 biasanya. Dan biasanya kawan kalau menanggapi terkait dengan gajian, pasti juga ada tunjangan maupun juga tambahan-tambahan lain. Terkait dengan hal tersebut kawan, termasuk yang ada di kota Malang, terkait dengan gaji maupun juga tunjangan ASN, di tahun ini akan digeser ke TPP. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, yang menyampaikan bahwa pihaknya nanti akan menyiapkan perubahan skema pemberian tambahan penghasilan pegawai. Jadi mungkin untuk tunjangannya, kemudian juga tambahannya tidak akan dilihat dari masa perhitungan kerja. Jadi biasanya dilihat dari seberapa lama ASN tersebut bekerja. Ada yang sudah 20 tahun, ada yang masih 10 tahun, dan tunjangannya juga akan mengikuti dari masa lama ASN tersebut bekerja di lingkungan Pemkot Malang. Namun di awal tahun 2027 mendatang, yang disampaikan juga oleh Wali Kota Malang, nantinya akan ada perubahan terkait dengan skema pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN di Kota Malang. Dan Wahyu juga menyebut kawan, nantinya akan ada penghapusan masa kerja sebagai dasar perhitungan berapa banyak tunjangan ataupun tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada ASN. Jadi kalau mungkin dulu semakin lama masa jabatan ataupun juga masa baktinya terhadap negara di ASN, ada yang sudah 20 tahun, maka juga tunjangannya ataupun juga tambahannya akan mengikuti ya dari lama jabatan atau lama kerja dari ASN tersebut. Namun dalam perubahan yang nanti sudah disampaikan juga, akan dilakukan perubahan terkait dengan skema tambahan pemberian penghasilan dari pegawai ASN. Jadi akan dilihat bagaimana kinerja dari ASN tersebut bekerja, apakah kerjanya optimal, apakah kerjanya juga bagus, seperti itu. Jadi tidak memandang bulu mana yang senior, mana yang junior, seperti itu. Jadi akan dilihat bagaimana keoptimalan dari ASN yang ada di Kota Malang ini bisa bekerja dengan maksimal, dengan baik. Maka dari tunjangannya juga akan mengikuti dari kinerja maupun juga keoptimalan ASN yang ada di Kota Malang. Dan juga untuk beberapa informasi lainnya kawan di malam hari ini terkait dengan lalu lintas ya. Kalau tadi sore di jam 6 sampai di jam 7 malam ada sedikit perlambatan di sekitar Panji Suroso yang menuju ke perempatan LA Sucipto. Tapi kalau di malam hari ini masuk di jam 8 lewat 11 menit sudah terpantau lancar kawan ya. Tidak ada kendala. Tadi beberapa pendengar juga melaporkan Mas Dunandar Priyo dari sekitarnya Klinik Mata SMEK ya. Tadi sudah mulai ada perlambatan dari Gotong Royong tadi sore sampai di jam setengah 7 malam. Dari sekitaran Gotong Royong ada perlambatan Mas menuju ke perempatan LA Sucipto. Tapi kalau saat ini kawan sudah masuk di jam 8 sudah mulai kembali lengang ya. Beberapa ruas jalan lainnya termasuk juga di depan pabrik gula Kebun Agung Malang juga relatif aman kawan, dua arah, baik yang menuju ke selatan maupun juga yang menuju ke utara. Dan di malam hari ini kawan, satu komposisi dari musisi barat ya, Drag Me Down.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Kalau tadi kita membahas kawan tentang penghapusan masa kerja untuk batasan maupun juga syarat untuk mendapatkan tambahan penghasilan bagi ASN yang ada di Kota Malang. Kalau di Kabupaten Malang kawan juga ada beberapa informasi ya terkait dengan saat ini dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui perwakilan dari Provinsi Jawa Timur saat ini juga sudah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja pemerintah Kabupaten Malang dan instansi terkait lainnya untuk anggaran tahun 2025-2026. Bahkan dari Bupati Malang kawan Sanusi menegaskan akan siap bahwa Pemkab Malang mendukung seluruh tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan RI. Jadi akan dicek bagaimana untuk anggarannya, apakah dibelanjakan sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya oleh pemerintah Kabupaten Malang. Dan juga di samping itu akan ada persiapan dari Pemkab Malang terkait dengan data-data maupun juga dokumen yang senantinya akan diperlukan, termasuk juga akan memberikan klarifikasi kawan terhadap kepatuhan maupun juga kebutuhan pemeriksaan. Bahkan Bupati Malang Sanusi juga menyampaikan nantinya Pemkab Malang juga akan berkomitmen untuk mendukung proses pemeriksaan dengan menyiapkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan dan memastikan nantinya dari perangkat daerah akan kooperatif untuk memberikan informasi maupun juga klarifikasi terhadap hasil belanja maupun juga apa yang dianggarkan sebelumnya dalam anggaran biaya 2025-2026. Kalau kita melihat kawan bagaimana atau apa fokus dari BPK terhadap pemeriksaan yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Malang, jadi nantinya fokus pemeriksaan tersebut akan mencakup mulai dari kepatuhan dalam pengelolaan anggaran, mulai dari proses perencanaan, kemudian juga pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dan ruang lingkupnya juga akan meliputi dari belanja konstruksi, kemudian non-konstruksi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga, hingga juga termasuk ke dalam pengelolaan aset daerah, semuanya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang akan diwakili melalui Provinsi Jawa Timur. Kawan, menuju 8:30 malam, kembali kita update untuk beberapa informasi lalu lintas yang ada di Malang Raya saat ini. Sedikit ada perlambatan kawan di traffic light MT Haryono yang menuju ke Tlogomas maupun juga sebaliknya yang menuju ke Kota Malang. Memang kalau di traffic light MT Haryono ya, walaupun tidak di jam-jam rawan, memang langganan padat kawan ya, karena juga menjadi salah satu ruas jalan yang akan dilintasi banyak orang. Kemudian juga komoditasnya juga padat di sana, banyak kampus maupun juga rute perjalanan paling cepat untuk menuju Kota Batu kalau misalkan Anda dari Kota Malang. Beberapa ruas jalan lainnya kawan di Kota Batu saat ini masih terpantau aman dua arah, tidak ada kendala, mulai dari Raya Sengkaling sampai nanti di Jalan Patimura, Beji, sampai di sekitaran alun-alun Kota Batu di malam hari ini juga tidak ada kendala. Kawan, nanti Anda boleh untuk kembali berkabar bagaimana informasi seputar lalu lintas, atau mungkin yang sedang mobile di perjalanan mau berkabar juga boleh kirimkan informasinya di WhatsApp kami di 0811-360-911. Sesaat lagi kita akan terhubung dengan kawan-kawan di newsroom untuk update informasi seputar di ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga ke Capanan. Dan di beberapa titik tol yang ada di wilayah Malang Raya terpantau seperti di sekitaran Madiopuro, Pakis, lalu Lau, Singosari dan Lawang ini masih ramai lancar. Lepas dari sana ke Japanan Gempol, lalu mengarah ke Porong Sidoarjo, Surabaya Porong hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan cuaca untuk saat ini di titik-titik lain yang ada di sekitaran ruas tol beserta lalu lintasnya. Bisa Anda bagikan di 0811-360-911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sherina Munaf, Ku Bahagia. Jadi lagunya walau hidup susah, kemudian juga walau segala sesuatunya susah, tapi tetap harus bersyukur dan tetap harus bahagia kawan. Sesuai dengan judul lagunya, Ku Bahagia by Sherina Munaf. Kawan, di setengah 9 malam Anda masih bergabung bersama City Guide 91 FM terkait dengan musim-musim hujan yang juga selalu kita nanti-nantikan kawan ya. Karena mungkin Anda juga merasakan dari pagi sampai malam kok rasanya gerah seperti itu ya. Angin juga nggak begitu sepoi-sepoi. Kemudian juga matahari kalau misalkan di siang hari mulai dari jam 10 sampai jam 3 sore biasanya sangat terik. Baik dari suhu maupun juga anginnya cukup panas. Dan melihat hal tersebut kawan, sepertinya juga cocok ya untuk minum dingin maupun juga makan makanan yang sejuk seperti itu, mungkin bisa es ataupun juga yang lainnya. Kawan, di samping itu ada sebuah rencana dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengembangkan potensi maupun juga usaha susu sapi perah yang nantinya lokasi dari rencana tersebut akan dilakukan di Kota Batu. Dari Gubernur Jawa Timur kawan, Khofifah Indar Parawansa juga nanti akan mendorong sebuah pengembangan peternakan sapi perah di unit pelaksana teknis pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak UPT, PT dan HMT milik Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang lokasinya nanti ada di Kota Batu. Dari salah satu target kawan yang awalnya akan mengembangkan sebanyak 130 sapi perah, nanti akan ditingkatkan untuk targetnya menjadi 200 ekor sapi perah. Dan hal ini juga langsung ditinjau oleh Khofifah Indar Parawansa yang lokasinya ada di Jalan Raya Telekung di Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, minggu kemarin kawan. Jadi dari pantauan tersebut, Khofifah juga menegaskan, oh ini ternyata kurang untuk sapinya yang awalnya berjumlah 130, sepertinya perlu untuk ditingkatkan menjadi 200 sapi perah ya, untuk mempercepat produktivitas maupun juga kesehatan dari sapinya sendiri perlu dicek juga. Dan kita perlu melihat juga kawan, kira-kira untuk sapi perah begitu ya, apakah dia ada musim-musim tertentu atau juga jam-jam tertentu untuk menghasilkan susu? Yang jelas kawan, untuk sapi perah memang tidak mengenal musim ya, tidak mengenal musim khusus atau juga tidak musiman. Jadi biasanya paling tidak susu sapi perah akan diambil di pagi hari maupun juga di sore hari. Karena kalau misalkan tidak diambil dalam hari itu juga, susu ataupun juga organ vital dari sapi tersebut akan mengalami pembengkakan maupun juga akan mengalami sakit ya. Sehingga memang perlu untuk diperah sampai habis di pagi hari. Nanti di sore hari dia akan penuh juga kawan untuk kantong susunya. Jadi akan lebih banyak susu sapi perah yang dikembangkan. Tentunya untuk jumlah persebaran susu segar juga akan bertambah. Dan dari Pemprov Jatim juga menilai dari total 200 ekor sapi yang akan dikembangkan, nantinya ada target sekitar 25 sampai 30 liter susu per ekor per hari. Jadi totalnya per hari akan menghasilkan setidaknya 600 liter susu segar kawan, yang kemudian akan dipasarkan dan juga menyumbang pendapatan asli daerah Jawa Timur sekitar 1 miliar per tahun. Jadi dari potensi tersebut akan terus dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, untuk terkait dengan susu perah maupun juga sapi perah yang ada lokasinya di Kota Wisata Batu.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Kini kebakaran lahan dan hutan di kawasan Gunung Bromo dipastikan padam.
3: Akibat karhutla, kini kawasan wisata Gunung Bromo telah dibuka kembali. api sudah padam. Asap tidak lagi mengepul dari sejumlah kawasan hutan dan pegunungan di Jawa Timur, termasuk kawasan Gunung Buta, Gunung Bromo, dan sejumlah wilayah konservasi yang sebelumnya sempat dilanda kebakaran. Namun, ketika api berhenti menyala, bukan berarti persoalan ikut selesai. Sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur mencatat sekitar 2.435,65 hektar lahan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Angka yang cukup besar untuk kemudian menyisakan pertanyaan. Ketika api sudah dipadamkan, apa yang terjadi dengan hutan yang terbakar? Dan lebih jauh lagi, apa yang dilakukan agar kebakaran serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau? Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, karhutla di Jawa Timur tidak bisa hanya dilihat sebagai dampak musim kemarau atau kondisi cuaca. Sebab menurutnya banyak lokasi kebakaran justru ada di kawasan hutan yang berada dalam pengelolaan negara, mulai dari perhutani, tahura, hingga taman nasional.
4: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, tahura, taman nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi pecila El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi.
3: Dari pernyataan itu, bukan lagi sekedar bagaimana memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi, tapi bagaimana kawasan hutan dikelola sebelum api muncul. Patroli, sistem peringatan dini, hingga keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan yang semestinya berjalan sebelum keadaan berubah jadi darurat. Pradipta juga mengingatkan potensi kebakaran hutan bukan sesuatu yang baru. Karena itu, pengelola kawasan tidak semestinya hanya bergerak ketika api sudah membesar. Dia mendorong adanya langkah preventif agar karhut tidak terus diperlakukan sebagai bencana tahunan yang hanya ditangani secara reaktif.
4: Negara, baik perhutani, tahura maupun taman nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin saya sebagai catchment area berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
3: Api bisa padam dalam hitungan hari, tapi hutan tidak sembuh secepat itu. Ada tanah yang harus dipulihkan, ada habitat yang harus kembali, dan ada ekosistem yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan keseimbangannya lagi. Maka ketika asap mulai hilang dan kawasan kembali tenang, disitulah pekerjaan berikutnya dimulai, karena memadamkan api sebagai akhir dari kebakaran, tapi bukan akhir dari bertanggung jawab.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megasciencecenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: kawan, anda masih mobile bersama kami di Citygate 911 FM. Terkait dengan susu sapi segar kawan ya, yang tadi sempat dilakukan juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang bahkan pengembangan sapi perahnya nanti ada di lokasinya, ada di Kota Batu. Namun di samping itu kawan, dari Kepala BGN atau dari Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, memberikan surat edaran kepada seluruh dapur SPPG yang nantinya terkait dengan susu sapi yang akan diberikan kepada para siswa dalam program makan bergizi gratis harus memiliki kandungan susu segar minimal 80%. Dan ketentuan tersebut meningkat dibanding aturan sebelumnya yang menetapkan kandungan susu segar 20%, sedangkan sisanya berasal dari susu bubuk. Jadi untuk saat ini sudah mulai ada surat edaran dari Kepala BGN kawan terkait dengan susu yang nanti akan diberikan kepada para siswa baik di Jawa Timur maupun juga di seluruh Indonesia. Dan dari Kepala BGN juga meminta agar Kepala SPPG ini bisa bersinergi dengan para peternak susu perah lokal maupun juga dengan peternak sapi perah lokal untuk mengembangkan. Jadi perlu untuk meningkatkan maupun juga mengambil manfaat dari para peternak lokal, tidak hanya dari impor saja kawan. Dan memang coba kita lihat berapa banyak susu sapi impor yang ada di Indonesia yang saat ini juga masih terus dilakukan. Dan kalau kita melihat dari data pertanian, memang sekitar 75% kebutuhan susu nasional di Indonesia dipenuhi dari produk dan impor luar negeri. Karena produksi susu lokal baru bisa mencakup sekitar 20-25% dari kebutuhan nasional. Dan kita melihat kawan, seberapa banyak persebaran negara yang menjadi penyumbang susu di Indonesia. Yang pertama dari Selandia Baru atau New Zealand menjadi penyuplai terbesar, menyumbang sekitar 53% dari total impor susu. Kemudian dari Amerika Serikat di 17%, lalu sisanya dari Australia sekitar 15%. Dari data yang dikirimkan juga oleh pertanian Indonesia kawan ya, kita bisa melihat sebetulnya untuk dari sumbangsih peternak lokal masih perlu untuk dikembangkan lagi. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah dari surat edaran BGN terhadap memberikan susu segar ya kepada para siswa dengan minimal kandungan susunya 80%. Nah, apakah hal tersebut juga masih bisa akan terpenuhi dari surat edaran tersebut? Nanti Anda juga boleh untuk menanggapi kawan. Karena bagaimanapun juga realitanya terkait dengan sapi perah maupun juga susu yang ada di Indonesia ini untuk cangkupan nasionalnya masih dilebihkan atau didasari dari sapi perah impor ya, bukan dari sapi perah lokal. Sehingga perlu untuk sinergitas dari SPPG maupun juga BGN untuk bisa merealisasi dari surat edaran tersebut, apakah bisa nantinya direalisasikan dengan bersinergitas dengan peternak lokal, peternak sapi perah lokal untuk dikembangkan, kemudian juga diambil manfaatnya, dan ketika nanti bisa disetorkan, bisa disebarluaskan kepada para siswa-siswa, susu sapinya masih dalam keadaan yang fresh.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan Trandai yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai ke Kempol dan juga ke Capanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga di pantauan-pantauan lalu lintas lainnya kawan di WhatsApp kami, maksudnya seperti itu, di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @city_guide911fm.

0: Kembali update untuk lalu lintas yang ada di Malang Raya, kawan, di malam hari ini tidak ada kepadatan maupun juga perlambatan ya. Hampir merata, baik dari arah utara, selatan maupun juga yang ada di kota Malang. Sekitar traffic light Sabilillah, kemudian juga di perempatan Karanglo, di underpass. Tadi di sore hari sempat dikabarkan oleh beberapa penumpang, pendengar ya maksudnya, ada sedikit perlambatan ya, karena ternyata ada perbaikan lanjutan untuk penutup drainase. Tapi kalau di malam hari ini bagaimana kawan update-nya, apakah sudah selesai untuk perbaikannya yang ada di underpass Karanglo? Nanti Anda boleh untuk kembali berkabar. Kawan, City Report di malam hari ini didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Jalan-jalan plus.

bagian barat selalu punya cerita berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi,

berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke Desa Banturejo dari Kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui Kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dilanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sidigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, BPK periksa anggaran belanja Pemkab Malang. Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan pemeriksaan kepatuhan belanja Pemkab Malang serta instansi lainnya pada anggaran 2025 sampai 2026. Bupati Malang Sanusi menyampaikan pihaknya tetap tenang dan mendukung seluruh tahapan serta akan menyiapkan segala dokumen yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Lebih lanjut, Pemkab Malang akan berkoordinasi dengan tim BPK melalui Inspektorat Kabupaten Malang untuk memenuhi kebutuhan data dan dokumen yang diperlukan. Kawan, Kofifah dorong pengembangan sapi perah di Jatim hingga 200 ekor. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mendorong pengembangan peternakan sapi perah di wilayah Jawa Timur, khususnya melalui optimalisasi unit pelaksana teknis pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak di Batu. Kofifah menambahkan, selain memproduksi susu segar, unit ini juga memproduksi berbagai produk hilirisasi seperti keju, susu pasteurisasi, stik keju, layanan agrowisata, dan penjualan benih rumput. Kofifah berharap populasi sapi perah yang dikelola di lokasi tersebut dapat ditingkatkan dari 130 ekor menjadi 200 ekor mengingat ketersediaan lahan seluas 13 hektar yang masih memadai. Kawan, Asian Games 2026, Jonathan Christie kecewa karena gagal sumbang poin untuk Indonesia. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie mengaku kecewa setelah gagal menyumbangkan poin bagi tim bergu putra Indonesia di ajang Asian Games 2026. Jonathan dikalahkan wakil Malaysia Leong Jun Hao lewat pertarungan 3 game yang membuat Indonesia sempat tertinggal 0-1 di babak perempat final. Kata Jonathan, kondisi lapangan dan laju bola yang lambat menuntun permainan rally panjang di mana dirinya kurang berani mengambil keputusan agresif di poin-poin krusial. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: Kawan, di jam 9 lewat 10 menit Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Terkait dengan cuaca maupun juga lalu lintas di Malang Raya, kawan, masih relatif aman ya. Tidak ada kendala. Besok diperkirakan, kalau kita cek juga di BMKG, besok diperkirakan masih cukup terik, kawan. Di hari Rabu, tanggal 23 September. Jadi antisipasi saja, barangkali besok ada rencana untuk berkegiatan maupun juga ada aktivitas di luar ruangan, bisa untuk menggunakan masker, jaket maupun juga topi ya. Karena cuacanya besok juga akan sama seperti hari ini, cukup terik, cukup gerah ya, dan mataharinya juga kalau kata orang Jawa nyentrong seperti itu. Kawan, di malam hari ini ada beberapa laporan juga dari pendengar terkait dengan orang hilang ya. Tadi disampaikan oleh Pak Syawalwi Yusuf terkait dengan salah satu warganya yang saat ini dikabarkan hilang. Dan di malam hari ini kita juga sudah terhubung, kawan, dengan Pak Syawalwi Yusuf. Pak Yusuf, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, Pak Yusuf, suara saya terdengar?
1: Terdengar, Mas.
0: Oke. Pak Yusuf, boleh disampaikan nih, boleh dijelaskan bagaimana kronologinya dari salah satu warganya, Pak Yusuf, kok bisa hilang ya? Kapan terakhir kali yang bersangkutan ini terlihat dan di mana?
1: Sebentar. Ini warga saya ini, sebentar ya, Mas ya. Sebentar. Sebentar. Namanya Aris Yuwanto.
0: Oke.
1: Beliau kelahiran tahun 80. Dia laki-laki. Nah, ada sedikit gangguan mental, Mas. Bukan gangguan jiwa ya, maaf ya.
0: Yeah.
1: Bukan, kalau gangguan jiwa kan dia hilang ingatan sama sekali.
0: Okay.
1: Tapi beliaunya masih bisa diajak
0: berkomunikasi
1: atau ngobrol. Iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Nah, beliaunya itu biasanya keluar rumah itu jam 9 pagi. Beliaunya itu jalan sampai maksimal di Sarangan.
0: Oke. Okay. Jalan kaki, Pak ya. Jalan
1: iya,
0: kaki.
1: Iya, biasanya keluarganya biasanya beliau kembali ke keluarganya itu sekitar jam 2, jam 3, jam 4, antara jam itu sore itu sudah di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu. Nah, tapi hari ini sampai detik ini belum ada informasi bahwa beliaunya kembali ke rumah. Jadi tidak ada di rumah. Nah, ini keluarganya juga masih di tempat saya. Mungkin bisa spesifiknya bisa ngobrol dengan keluarganya ya, Mas ya. Saya sambungan dengan keluarganya ya.
0: Boleh, Pak Yusuf.
2: Oke, dengan Pak Denny.
3: Ya.
2: Pak. Malam, Pak.
0: Iya.
2: Ya.
0: Dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Denny, Pak.
0: Dengan Bapak Denny. Pak Denny, boleh
2: ya
0: dijelaskan, Pak, terkait dengan anggota keluarganya, kapan terakhir kali keluar rumah? Apakah tadi seperti yang disampaikan Pak Yusuf ya, di jam 9 pagi seperti itu?
2: Iya, kalau biasanya dia itu keluar jam 9, jam 10 pagi itu keluar dari rumah, dan beliau jalan kaki, Pak.
0: Oke.
2: Cuman tujuannya itu, setahu saya, Pak ya, tujuannya itu tidak jauh-jauh dari daerah Wagir, paling jauh itu di Jalan Sarangan Atas. Sarangan Atas itu adalah rumah lama kami gitu loh, Pak.
0: Oh, jadi dulu pernah pindah rumah seperti itu?
2: Iya, jadi kami dari Sarangan Atas pindah ke Wagir sini.
0: Oke. Kemudian tadi pagi berarti juga keluar ya, Pak, di jam 9. Dan biasanya kalau keluar rumah itu apakah ada aktivitas lain atau bagaimana, Pak Denny? Atau ada kegiatan seperti itu?
2: Tidak ada kegiatan, cuma jalan aja keluar beliaunya.
0: Oh, cuma jalan saja ya?
2: Ya, jam 2, jam 3 itu sudah sampai rumah, biasanya seperti itu. Cuman kok kali ini sampai malam tidak ada kabar, tidak ada berita. Tidak pernah ngalami seperti ini soalnya.
0: Oh, berarti sebelumnya belum pernah terjadi hal seperti ini?
2: Iya, betul.
0: Tadi terakhir kali keluar rumah menggunakan pakaian apa, Pak Denny? Mungkin bisa dijelaskan juga ciri-cirinya bagaimana?
2: Kebetulan kami semua itu jam 6, jam 7 pagi sudah keluar dari rumah. Karena kan ngantar sekolah, terus kami ada kegiatan lainnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, cuma kami tahu kalau waktu kami liburan, rata-rata dia jam 9, jam 10 pasti keluar. Kalau baju terakhir yang dipakai tadi malam yang saya tahu adalah putih krem. Biasanya nggak diganti waktu pagi ya. Langsung dia tetap pakai pakaian yang lama, putih krem itu. Sama celana pendek, lalu pakai sandal jepit. Terus rambutnya itu agak tipis, Pak. Botak-botak tipis gitu rambutnya, Pak.
0: Pakaian warna krem itu kaos atau berkerah seperti kaos. Itu? Kaos ya. Kaos ya, oblong ya. Berarti.
2: Iya. Terus wajahnya agak hitam.
0: Oke. Dan kalau sejauh ini sudah dilakukan pencarian ke mana saja, Pak Denny?
2: Tadi kami jam 2 pulang rumah, terus tidak ada kabar kan. Kami keliling-keliling ya, terus sampai jam 6:30 kami cari di daerah Sarangan. Kami coba ke area Blimbing juga, apa-apa tidak ada, Pak.
0: Pak, barangkali ada rekaman CCTV dari tetangga mungkin yang sempat dicek juga kemana perginya, berjalannya seperti itu, atau sudah dicek juga?
2: Nah itu pos ya. Lalu nanti saya minta bantuannya sama Pak Syawal dulu untuk CCTV, haknya Pak Syawal soalnya, Pak.
0: Oh begitu, boleh nanti untuk kembali dikabarkan ya, Pak Denny.
2: Iya, Pak.
0: Kalau untuk saat ini sudah dilakukan laporan juga kah dengan koordinasi dengan pihak kepolisian maupun juga kelurahan barangkali?
2: Kalau pihak kepolisian kayaknya kan belum bisa, Pak, karena belum 1 kali 24 jam kan, Pak. Jadi saya ini tadi minta tolong di grup warga. Jadi kebetulan Mas Syawal adalah pengurus warga di tempat saya gitu. Jadi Mas Syawal yang langsung bertindak lebih cepat dulu gitu, Pak.
0: Ada fotonya, Pak, mungkin yang bisa kita tampilkan di visual radio? Selain foto identitas ya, mungkin ada foto pribadinya ketika berkegiatan atau ada liburan gitu?
2: Nggak ada, Pak. Dia, jadi gini, Pak, dia ini kena narkoba 20 tahun, Pak.
0: Oke.
2: Jadi gangguan mental yang seperti dikatakan Mas Syawal, dia ini, tapi karena sudah tidak pakai narkoba, keadaannya itu kayak kosong pandangannya. Dan selalu kita ajak jalan-jalan, nggak pernah mau, kita ajak makan bersama juga nggak mau, terus... Jadi kami ajak foto juga gak mau, jadi gak ada foto terakhirnya, gak ada, cuma identitas ini aja, dan identitas gak pernah dibawa.
0: Oke. Kalau kegiatan lain, kalau kegiatan lain selain jalan kaki begitu di sore atau di malam hari, apakah ada kegiatan juga mungkin, Pak?
2: Gak ada, dia kalau malam tuh biasanya di depan rumah ngerokok gitu aja.
0: Oke. Berarti tidak ada kegiatan lain selain hanya keluar rumah di pagi hari, kemudian balik lagi di sampai jam sore seperti itu ya?
2: Iya, Pak.
0: Oke, mungkin untuk masyarakat ataupun juga pendengar CityGuide lainnya, Pak, yang kira-kira nanti menemukan dengan ciri-ciri tersebut, nanti bisa menghubungi siapa dan di nomor berapa?
2: Oh, bisa menghubungi saya di nomor ini aja, Pak. Oh, nomor saya di 0851 7236 2009.
0: Oke, nanti kami catat juga. Dan barangkali nanti pendengar CityGuide juga, kawan yang menemukan ya ciri-cirinya, kelahiran tahun 1980, kemudian sedikit hitam untuk warna kulitnya, rambutnya ada sedikit botak, Pak ya.
2: Iya.
0: Menggunakan kaos oblong berwarna krem, celana pendek, dan menggunakan sandal jepit.
2: Iya.
0: Kalau tadi sempat dikabarkan oleh Pak Yusuf selalu membawa belanjaan kresek, Pak. Lah itu apakah tadi ketika keluar rumah di pagi hari mungkin sempat ke notice juga ini kalau bawa kresek yang bersangkutan?
2: Kalau bawa kresek tuh biasanya dia bawa jas hujan plastik gitu loh, Pak, dimasukkan dalam kresek.
0: Oh, jas hujan isinya.
2: Iya.
0: Oke. Baik, Pak Denny, terima kasih untuk informasinya. Baik. Semoga nanti bisa cepat ketemu ya. Dan kita sampaikan juga ke pendengar CityGuide, kawan, di malam hari ini. Barangkali nanti Anda juga sedang di perjalanan dan menemukan ciri-ciri dari yang bersangkutan, boleh untuk melapor ke CityGuide maupun juga langsung ke nomor dari Pak Denny. Terima kasih, Pak Denny, di malam hari ini.
2: Baik, Pak, terima kasih, Pak.
0: Siap, terima kasih. Pak Yusuf juga terima kasih, selamat malam.
3: Baik, terima kasih, selamat malam.
0: Itu kawan untuk laporan ya di malam hari ini terkait dengan orang hilang. Dan semoga nanti bisa cepat ketemu selagi masih banyak pendengar CityGuide yang sedang mobile juga di malam hari ini. Kawan, satu lagu dari Steven Sanchez, Until I Found You.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu. Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya. Nah, itu pinter.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Ini menginfokan ada laka di gadang
7: PKL itu hanya diobrai veteran.
8: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
9: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
10: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
11: Oke mbak, terima kasih yang punya. Ini tak 87 ke teman-teman living ya.
9: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
12: Guidance for your life. City Guide FM.
13: Update terkait dengan laporan orang hilang, kawan, tadi dari Pak Joko sempat merespon ya dari on air tadi. Tadi Pak Joko sempat melintas juga di Simpang Lue, di perempatan Simpang Lue maksudnya. Tadi Pak Joko sempat melihat sekilas ada orang kurus pakai kaos oblong, krem, dan bawa kresek. Tadi Pak Joko sempat melintas di perempatan Simpang Lue jam 8 malam ya, yang mengarah ke La Valette. Dan kalau dari ciri-ciri yang disampaikan oleh Pak Joko memang cukup mirip ya dengan yang dilaporkan oleh Pak Yusuf maupun juga Pak Denny. Coba kita update kawan yang di newsroom, ada informasi?
14: Oke, informasi dari Pak Joko tadi kita tangani dengan melihat di beberapa titik CCTV ya. Mesti karena Pak Joko mengatakan ini melintas gitu.
13: Oke.
14: Karena Pak Joko ini mengatakan kalau misalkan melintas di sekitaran Kaliurang gitu atau mungkin di Simpang Balilue.
13: Oke.
14: Nah, itu kami cek memang tidak ada, minim informasinya dan memang tidak ada di sekitaran sana. Oh. Nah, tapi kita cek juga di Lavalet sampai ke sekitaran Sarangan juga, lalu di sekitaran TL depan Hotel Savana juga minim, Mufti. Lalu kita cek juga di sekitaran Tumbung Suryo masih minim juga, bahkan sampai ke Sulfat pun kita cek juga masih minim pantauan bapak-bapak yang tadi memang terlihat seperti itu ya, ciri-cirinya seperti itu, Mufti.
13: Terima kasih Iqbal untuk update-nya. Dan memang kawan, barangkali nanti Anda sedang melintas juga, kemudian juga menemukan yang bersangkutan, langsung saja diajak berbicara ya, karena yang bersangkutan juga bisa untuk diajak berkomunikasi dan juga masih nyambung. Barangkali nanti sedang melintas di sekitar ruas jalan tersebut, mulai dari Wagir sampai di yang disebutkan tadi, nanti Anda juga boleh langsung melapor kawan ke City Guide ya, untuk update terbarunya bagaimana. Semoga kita berharap nantinya akan bisa cepat ditemukan untuk dari keluarga korban yang bersangkutan. Kembali kawan, di malam hari ini coba kita update terlebih dahulu untuk Asian Games 2026. Indonesia sekarang sudah di peringkat mana ya? Dan kalau kita melihat kawan, update terbaru dari hari ini ya, di hari Selasa tadi pagi, Indonesia turun dari peringkat 12, sekarang kita ada di posisi ke-13. Dan sejauh ini dari setidaknya ada 146 atlet yang berangkat ke Jepang untuk mengikuti Asian Games, Indonesia sudah mengantongi 7 medali. Untuk rinciannya 1 medali perak dan 6 medali perunggu. Dan meski begitu kawan, meski belum berhasil meraih emas ya, jumlah medali Indonesia bertambah 2 perunggu dari pertandingan yang berlangsung kemarin di hari Senin. Cabur atau cabang olahraga yang kemarin di hari Senin sempat dipertandingkan, 2 medali terbaru didapatkan dari cabang olahraga Wushu kawan, dan juga dari Mixed Martial Arts atau MMA. Untuk atlet dari Wushu sendiri, Eugenia Diva Widodo, sedangkan dari MMA, Valencia Fahira Hotmauli. Eugene kawan dari cabur Wushu ya, mendapatkan medali perunggu dari nomor taulu Changkuan Putri setelah mendapatkan nilai hampir sempurna 9,710. Sementara dari MMA, Valencia naik podium dari nomor MMA kelas 54 kg putri. Dirinya mengalahkan atlet Thailand Kanjuta Patabonsron dengan skor 3-0 dalam perebutan medali perunggu. Jadi total saat ini keseluruhan secara medalinya, Indonesia hanya mendapatkan 1 medali perak yang dipersembahkan dari cabang olahraga tekbal nomor tunggal putri, atletnya bernama Sumaya. Mungkin Anda juga pernah mendengar ya, di hari Minggu kemarin Sumaya berhasil masuk ke babak final setelah sebelumnya mengalahkan dari beberapa wakil negara lainnya di Asia. Dan tentu kawan, di cabang olahraga tekbal menjadi sebuah kebanggaan ya, karena cabang olahraga tersebut juga dalam kategori yang baru, jadi menghubungkan antara tenis meja dan juga sepak bola. Wah, ini cukup unik juga kawan. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah adanya di Bulgaria untuk tekbal ini. Jadi karena masyarakat di Bulgaria di tahun 2012 sempat bosan ya, sempat suntuk karena bermain tenis meja sudah bosan, kemudian mau main sepak bola juga pada saat itu kondisinya salju, sehingga lapangan sepak bolanya tentunya diselimuti oleh salju. Akhirnya muncul sebuah inisiatif dari masyarakat Bulgaria untuk bermain sepak bola namun di atas meja tenis meja. Dan saat ini juga sudah melalui transformasi kawan ya, untuk mejanya yang tadinya datar kemudian juga standar, sekarang untuk masuk ke cabang olahraga tekbal mejanya sedikit cekung, sedikit melengkung ya, melengkung ke bawah. Jadi untuk sepakan maupun juga servisnya nanti harus menggunakan kaki seperti sepak bola, tapi untuk lapangannya dari atas meja.
4: Info Talk, informasi seputar jantung.

Selamat malam kawan, kita kembali update arus. Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol malam hari ini kawan. Di ruas tol Pandan Malang kondisi trafiknya lancar ya, tidak ada hambatan apapun. Lalu untuk di tol Kecamatan Gempol kondisi trafiknya juga lancar ya, tidak ada hambatan. Bagi Anda kawan yang sedang melintas di ruas jalan tol bisa juga update berbagi bagaimana kondisi cuaca maupun trafik di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Hi-Fi, kita sama-sama tahu. Mengulang masa lalu untuk di masa depan. Wah, lagunya cocok untuk kawan untuk menambah semangat ya. Barangkali yang sedang mobile juga di perjalanan di malam hari ini dan sudah sedikit mengantuk mungkin ya, karena semakin malam ternyata cuacanya semakin dingin. Gak seperti di pagi sampai di sore hari tadi yang mungkin cukup gerah ya. Dan untuk beberapa informasi lainnya, kawan, di malam hari ini, Pak, lalu lintas masih terpantau cukup aman ya, tidak ada kendala, kawan, baik dari Kota Malang maupun juga di sekitarnya. Di Singosari, Mondoroko, sampai di depan Yonkav, di malam hari ini juga relatif lengang, kawan, dua arah tidak ada kendala. Kepuharjo, kemudian sampai di pertigaan Pasar Karangploso, baik yang menuju ke atas maupun juga yang di Panglima Sudirman, Muhammad Hatta, Arhanud ya, di Pendem juga di malam hari ini masih relatif aman. Kawan, kita akan terhubung juga oleh Pak Joko ya untuk beberapa informasi di malam hari ini, masih kita sambungkan juga dengan Pak Joko. Dan di malam hari ini juga akan bercerita kawan ataupun juga menambahkan informasi tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Joko. Pak Joko, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Muti.
0: Siap, Pak Joko. Bagaimana informasi ya yang mungkin nanti bisa disampaikan juga oleh pendengar City Gate, Pak Joko?
1: Tadi itu jam 8 saya melintas ke dari arah Lavalet ke Permata Simpelui mau belok kanan. Otomatis saya posisi ada di lajur tengah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, waktu itu saya melihat di seberang, jadi di sisi utara jalan, itu nampaknya sesuai ciri-ciri itu tadi jam 8-an, Mas. Itu mengarah ke arah Lavalet.
0: Oke.
1: Okay. Nah, coba barangkali semoga bisa ketemu di Karya Timur atau di mana, katanya Masnya tadi kan nggak jauh-jauh dari situ.
0: Iya.
1: Ya, tadi sih sempat kalau sesuai ciri-cirinya memang orangnya agak pandangan kosong, jalannya santai itu.
0: Tadi waktu ya, Pak Joko juga, waktu Pak Joko ya melihat itu, yang bersangkutan ini jalan sendiri atau ada seseorang lain, Pak?
1: Sendiri, tapi ya memang ada beberapa orang yang minta-minta itu, Mas. Saya kira mungkin bagian dari orang itu, tapi kok pakai celana pendek. Nah, tadi karena sempat di City Gate disinggung bersangkutan yang hilang ini pakai celana pendek, ya barangkali. Cuman saya belum melihat wajahnya, di visual radio kan belum ada.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, saya belum bisa memastikan tadi wajahnya itu sama atau tidak. Cuman lah dari cirinya yang saya tangkap tadi agak botak.
0: Oke. Okay.
1: Terus bajunya kaos oblong krem, bawa kresek sama celana pendek. Saya tutup, lupa tadi celana pendeknya apa. Ini saya balik ke arah stasiun, barangkali nanti misalkan di jalan mengetahui lagi, nanti saya info,
0: Mas. Oke, okay, siap. Terima kasih Pak ya Joko. Kira-kira ya, orangnya tadi waktu Pak Joko melihat gitu ya, orangnya apakah ya berisi, untuk badannya apakah berisi atau sedikit kurus, Pak?
1: Saya cukupan lah.
0: Standar ya berarti ya? Nggak begitu standar, gemuk, ya, nggak begitu kurus juga?
1: Iya, iya, iya, betul.
0: Siap, terima kasih.
1: Apa sesuai apa gimana?
0: Kalau dari gimana beberapa sesuai, ciri-ciri ya yang tadi disampaikan oleh pelapor, Pak, memang untuk berat badannya juga ideal ya, tidak begitu
1: ya,
0: tidak begitu berat, tidak begitu kurus ya juga.
1: Iya, kayak saya inilah posturnya.
0: Ya, mungkin nanti yang disampaikan Pak Joko adalah benar ya, kita bersyukur juga, Pak, langsung ketemu gitu ya.
1: Ya, semoga. Jadi ini saya balik ke stasiun paling juga melintas lewat Karya Timur, kalau memang ketemu nanti saya bukan lagi, Mas.
0: Oke, siap Pak Joko, terima kasih siap untuk informasinya, siap, nanti Pak boleh untuk kembali berkabar.
1: Siap, terima kasih, Mas.
0: Selamat malam Pak Joko, hati-hati di jalan.
1: Mas.
0: Ya, terima kasih Pak Joko untuk laporannya. Kawan, barangkali nanti Anda juga sedang mobile ya di perjalanan, kemudian juga menemukan seorang pria atau bapak-bapak kelahiran tahun 80, laki-laki ya, ada sedikit gangguan mental tapi bukan gangguan jiwa, kawan. Jadi yang bersangkutan masih bisa untuk diajak berkomunikasi. Kemudian pandangannya atau matanya sedikit kosong. Dan terakhir, keluar rumah memang jam 9 pagi. Biasanya jam 2 sampai jam 3 sore sudah kembali ke rumah. Tapi sampai di titik ini, menuju ke jam 10 malam, yang bersangkutan masih belum kembali ke rumah. Untuk ciri-cirinya kawan, tubuhnya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, menggunakan kaos oblong berwarna krem dengan celana pendek dan menggunakan sandal jepit. Rambutnya berwarna hitam dan di tengahnya sedikit botak ya. Nanti boleh untuk Anda berkabar kawan, barangkali sempat melintas dan menemukan seseorang yang disebutkan ciri-cirinya sama, boleh kirimkan informasinya di City Guide 911 FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: City Guides Inside.
8: Screening kesehatan mental dinilai bisa menjadi langkah awal untuk mengenali kondisi psikologis mahasiswa. Namun, keberadaannya perlu dibarengi sosialisasi layanan konseling yang lebih masif agar mahasiswa tidak ragu mencari bantuan. Dosen Psikologi Universitas Wisnu Wardana Malang, Sri Wiwororetno Indahandayani mengatakan, unit konseling kampus perlu lebih aktif memperkenalkan layanan kepada mahasiswa.
9: Biasanya screening itu kita lakukan melalui assessment ya. Screening itu cukup efektif ya sebagai langkah awal untuk mendeteksi mahasiswa yang mungkin membutuhkan perhatian lebih lanjut. Tapi screening ini tidak bisa dianggap sebagai alat untuk menentukan seseorang mengalami depresi atau tidak gitu ya. Jadi sebagai langkah awal juga, karena sepanjang perjalanan mahasiswa ini kan macam-macam ya. Mungkin di tahap awal itu merupakan tahap penyesuaian ya.
8: Yeah.
9: Kemudian tahap berikutnya adalah tahap misalnya menghadapi tugas-tugas atau ada romansa-romansa juga mulai memiliki pasangan atau kekasih gitu ya. Berikutnya lagi adalah menghadapi tugas-tugas skripsi dan sebagainya gitu ya. Jadi sederhananya itu screening itu seperti alarm asap ya di sini ya.
8: Mm-mm.
9: Jadi kalau alarm berbunyi bukan berarti rumah pasti terbakar, itu tidak. Tapi bunyi alarm itu memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperiksa lebih lanjut.
8: Sementara dari sisi mahasiswa, akses layanan kesehatan mental juga perlu diperkuat melalui pendekatan sebaya dan sistem pemantauan di lingkungan kampus. Ketua BEM Psikologi Universitas Negeri Malang, Arina Sabila Rusyida, menyebut kampus bisa memaksimalkan konseling teman sebaya, seminar kesehatan mental, hingga pendataan kondisi psikologis mahasiswa sebagai dasar menentukan langkah intervensi.
10: Kalau memang layanan-layanannya sudah tersedia dengan banyak ya, mungkin lebih dipertimbangkan terkait SDM ya, mungkin entah kampus bisa memiliki mitra-mitra yang nanti akan memudahkan akses-aksesnya juga untuk mendapat ruang konseling gitu ya buat mahasiswa, lebih digalakkan lagi terkait fasilitasnya. Saya rasa ya karena kesehatan mental itu masalah individu ya, kita nggak bisa menyeragamkan pengobatan yang sama untuk semua orang. Jadi seenggaknya kampus itu bisa menyediakan ruang-ruang rekreasi untuk menyalurkan stres secara positif gitu ya. Baik misalkan biasanya kalau misalkan kita ke ruang konseling itu biasanya suka disarankan untuk berolahraga atau grounding dan segala macam. Jadi mungkin memang memperbanyak ruang-ruang seperti itu, fasilitas-fasilitas standar lah kebutuhan dasar gitu ya untuk mahasiswa punya tempat nih. Kalau misalnya sekiranya mereka stres bisa menghabiskan waktu di mana, atau kalau misalnya mahasiswa akhir ya mungkin permasalahannya di mana nih tempat kita ngerjain skripsinya kayak gitu ya. Mungkin lebih ke kebutuhan-kebutuhan dasar aja sih sebagai mahasiswa.
8: Screening kesehatan mental bukan menjadi akhir, melainkan langkah awal untuk mengenali mahasiswa yang membutuhkan dukungan. Karena itu, hasil screening perlu diikuti layanan konseling dan tindak lanjut yang mudah diakses mahasiswa.

0: Kota Malang memang punya banyak kampung yang disulap menjadi destinasi wisata dengan pesonanya masing-masing. Bahkan, bukan cuma Jodipan saja kawan yang disulap menjadi kampung warna-warni. Ada juga Kampung Putih Celaket yang dulunya cuma kampung kumuh sama seperti Jodipan yang berada di tepian Sungai Berantas. Nah kawan, julukan Kampung Putih ini melekat pada Kampung RW 6 Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Rambal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sekarang wilayah ini tampak indah setelah menjadi Kampung Putih. Dulunya kawan, di tahun 1980-an, lokasi Kampung RW 6 Kecamatan Klojen memang agak kumuh karena banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bahkan tanaman di kampung juga terlihat tidak terawat. Tapi seiring berjalannya waktu, para RT berinisiatif untuk memperbaiki kebiasaan masyarakat yang diawali dengan mengikuti lomba Kampung Bersinar. Saat itu masing-masing ketua RT menekankan warganya untuk memperbaiki lingkungan masing-masing dan menjaga kebersihan lingkungan kampung. Ya, walaupun gagal menjuarai lomba Kampung Bersinar, setidaknya kawan, kesadaran masyarakat sudah mulai terbentuk untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Dan di tahun 2017, Pemkot Malang bersama dengan pihak swasta dengan dana CSR bekerja sama untuk merenovasi Kampung Celaket dengan membuat kampung bernuansa putih yang inspirasinya datang dari salah satu wilayah yang ada di Cina. Barulah di bulan Agustus 2017, Wali Kota Malang saat itu adalah Muhammad Anton yang meresmikan Kampung Putih. Seperti namanya kawan, kampung yang ada di wilayah RT 4 sampai 7 ini didominasi nuansa cat putih yang juga dikombinasikan dengan warna hijau untuk daun pintu dan juga warna abu-abu untuk atap dan juga gentengnya. Satu hal yang menarik dari Kampung Putih kawan, yaitu adanya Tugu ke Kampung yang dipasang di salah satu area dan juga dijadikan sebagai tempat untuk bersuah foto. Kalau Anda ingin menelusuri Kampung Putih, lokasinya tidak jauh dari Polresta Malang Kota dan juga RSSA Malang. Dari Jalan Ahmad Yani, lurus saja mengarah ke Jalan Jaksa Agung Suprapto dan lokasi Kampung Putih ada di depan Polresta Malang Kota. Memang, untuk tulisan Kampung Putih di atas gapura RW 6 Klojen itu nyaris tidak kelihatan. Tapi begitu Anda masuk ke gang sempit, Anda bisa melihat banyaknya bangunan rumah yang dicat warna putih. Kalau Anda ke sana kawan, sempatkan juga untuk sampai ke ikon Tugu Kampung Putih, yang berbentuk seperti gardu pandang setengah lingkaran menyerupai tubuh kupu-kupu berdiri. Karena dari sana, Anda bisa menikmati pemandangan seperti gedung-gedung bertingkat, hunian warga, dan aliran Sungai Berantas. Tentunya, kalau Anda lagi jalan-jalan ke Kampung Putih, jangan lupa juga bagikan keseruan Anda di media sosial kami di @city8911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. Sidika 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, Pemprov Jatim akan kembangkan sapi perah di Kota Batu. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan pihaknya akan mengembangkan peternakan sapi perah di Kota Wisata Batu. Ia menyebut, nantinya pengembangan ini akan

dilakukan di unit pelaksana teknis pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak milik Dinas Peternakan Provinsi Jatim di Kota Batu. Lebih lanjut, pihak Pemprov Jatim akan menyiapkan kurang lebih dari 200 ekor sapi perah untuk mempercepat produksi susu sapi perah. Kawan DPRD Jatim minta Pemprov bangun sistem ketahanan air. Anggota DPRD Jawa Timur, Lilik Hendrawati, mengatakan ancaman kekeringan yang meluas di 24 kabupaten atau kota di Jawa Timur sekaligus menyiapkan langkah mitigasi berkelanjutan agar persoalan krisis air tidak terus berulang setiap musim kemarau. Lilik menambahkan, distribusi air bersih secara darurat dinilai belum cukup untuk mengatasi persoalan mendasar yang dialami warga, sehingga diperlukan sistem penanganan yang berbasis data terintegrasi, mencakup pemetaan daerah rawan, sumber air, serta titik distribusi. Maka dari itu, penyusunan peta jalan ketahanan air Jawa Timur perlu segera direalisasikan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan BPBD, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Perumda Air Minum, pemerintah daerah hingga elemen masyarakat. Kawan, BMKG keluarkan peringatan dini gelombang tinggi di perairan Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan Indonesia yang berlaku hingga Jumat mendatang. BMKG menyampaikan pelangin bertiup hingga kecepatan 25 knot dengan potensi angin kencang dan gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter membayangi perairan barat Sumatera, selatan Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Jadi BMKG menghimbau para nelayan serta pengelola kapal penyeberangan untuk meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan pelayaran. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Follow kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat, memang untuk malam hari ini seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke Memo Relax, memasuki jam 10, kita akan mendengarkan salah satu penayangan ulang dari This Morning kawan, dari This Way. Dan ini merupakan program kerjasama antara This Way dengan City Guide 911 FM. Jadi nanti kita akan coba dengarkan bersama selama beberapa menit kawan, bersama Pak Dahlan Iskan juga. Ini tayangan tadi pagi ya, jadi ini penayangan ulang. Dahlan Iskan pernah tak naik kelas, justru itu yang mengubah hidupnya. Ini dia kawan, This Morning.

0: Bapak Yaba.
1: Jadi Sasa, boleh nggak pembukaan video pembukaan itu saya jangan digambarkan terlalu muda begitu. Saya kan sudah tua, muda banget. Begitu kalau Sasa cocok lah seperti itu. Ya. Bisa nggak saya digambarkan sebagai ya tetap di kapal, di atas kapal nggak apa-apa, tapi mungkin sebagai pengemis atau apa di kapal itu yang tua pakai tongkat begitu, bisa nggak begitu?
0: Kenapa? Kan abah sendiri tuh tidak terlihat tua. Sasa kemarin kaget pas ketemu abah itu tetap masih bisa main basket itu. Sasa yang muda kayak gini aja kayaknya nggak punya tenaga. Nggak cocok, Pak. Intinya nggak cocok apa kalau pakai tongkat. Wong masih bisa main basket, lari-lari main basket, gimana pakai tongkat? Jadi itu mungkin ditangkap oleh AI. Ditangkap oleh AI, gitu. Nah, tapi ini berhubungan, Mbah, tentang apa topik bahasan yang ingin Sasa bahas hari ini, yaitu tentang growth mindset. Jadi kalau menurut Sasa, Abah ini adalah sosok yang growth mindset-nya itu tidak terkekang oleh waktu, karena walaupun seumpama secara umur katanya abah sudah tua, tapi ternyata abah masih bisa loh gitu main basket, masih bisa olahraga senam setiap hari sampai dapat job-jobnya kan keluar Jawa, ini kan luar biasa tuh. Berarti kan growth mindsetnya growth mindsetnya itu tinggi. Nah masalahnya di sini kita nggak
1: itu penting nggak dalam hidup? Apakah itu penting dalam hidup?
0: Penting, karena kalau kita nggak punya pikiran, jadi gini, kalau boleh izin ya Bah ya, ini sebenarnya Sasa tadi itu salah ngomong, Sasa mau ngomong yang satunya jadi malah ngomong growth mindset. jadi kemarin itu kan ada penelitian PISA itu adalah penelitian
1: standar PISA itu adalah standar kualitas pendidikan untuk negara-negara kalau mau menjadi negara maju. Nah, begitu ya. Itu jadi ada standar kualitas pendidikan itu, ya orang boleh punya standar sendiri. Kita pernah punya standar namanya ujian nasional, ya UNAS, yang sudah dihapus. Terus ada standar Cambridge, ada standar apalagi. Nah, tapi kan kemudian belakangan lah, negara-negara maju itu mempunyai standar yang disebut PISA. PISA standar artinya bahwa pendidikan itu dianggap bermutu kalau skornya berapa, skor PISA-nya, skor PISA-nya itu berapa. Nah, terus mau ngomong apa, Tessa?
0: Nah, di skor PISA yang terbaru, seperti biasa, ini menjadi banyak sekali rapat yang akhirnya dilakukan, karena kebetulan Sasa kemarin karena PISA itu banyak termasuk kayak para pakar pendidikan, praktisi pendidikan itu berrapat karena
1: skor PISA-nya Indonesia jelek sekali.
0: Ya, karena skor Indonesia bukan jelek sekalinya ya, Mbak ya, lebih kayak selama 25 tahun itu tidak berkembang. Gitu. 25 tahun itu adalah waktu yang sangat lama ya, Mbak ya. Tapi maksudnya dengan yang katakanlah tapi kan skor PISA, nah kan banyak kalau narasi-narasi di media, tingkat matematika naik sedikit, nah itu sudah happy. Padahal sebenarnya kalau dari berdasarkan kemarin saya ikut rapat pakar-pakar orang-orang pendidikan itu nggak ngaruh, karena tergantung lagi gitu loh. Walaupun tinggi-tinggi itu nggak, ya tergantung dengan banyaknya. Kemarin itu intinya adalah mereka bilang bahwa itu nggak cukup gitu, ternyata sama aja gitu. Nggak selama 25 tahun ini, apalagi begini, apalagi tentang beberapa skor di mana dikatakan bahwa growth mindset di anak-anak Indonesia PISA ini adalah ranking terbawah dari bawah. Jadi 87. Padahal
1: sedih ya saya.
0: Betul. Nah, ini concern-nya jadi sangat besar sekali, karena apa? Karena ini lah gimana kita mau maju, ternyata growth mindset-nya itu rendah, enggak hanya rendah tapi di bawah rata-rata gitu. Dan yang kemarin yang sempat dibahas juga banyak adalah rasa curiosity atau rasa penasaran anak-anak itu tinggi melebihi rata-rata. Rasa ingin mencoba mereka melebihi rata-rata. Baik.
1: Itu baik.
0: Baik. Mm-mm. Betul, baik.
1: Tapi
0: rasa mereka percaya diri. Betul. Rasa percayanya dirinya mereka bahwa mereka bisa, untuk mengubah atau growth mindset bahwa mereka pintar. Cuma, nah ini kalau kita tarik lagi itu apa sih maksudnya growth mindset atau fixed mindset? Jadi kebanyakan dari anak-anak Indonesia itu punya fixed mindset. Fixed mindset itu adalah ketika mereka menganggap bahwa kepintaran itu sudah ada dari lahir. Jadi anaknya itu sudah lahir pintar atau enggak, itu sudah diklasifikasi kayak gitu.
1: Menyerah begitu.
0: Iya, jadi contohnya kalau mereka nilainya enggak serba bagus, oh ya sudah, berarti aku enggak pintar. Nah, itu fixed mindset.
1: Oh, ya sudah, sayang memang enggak pintar gitu.
0: Betul.
1: Itu enggak boleh punya pikiran begitu.
0: Berarti kan mereka sudah, padahal sebenarnya kalau dari sisi psikologis pun dan segi pendidikan itu tidak ada anak dilahirkan bodoh apa.
1: Oh.
0: Kecuali memang dia ada kelainan-kelain neuro, ya mohon maaf ya, gangguan psikologis seperti mungkin autis yang ada diagnosanya, oke. Tapi kalau yang ternyata nggak ada diagnosa itu nggak ada anak terlahir bodoh, itu kan nggak ada. Berarti kan selama ini pendidikan itu banyak mengklasifikasikan, iya, mengklasifikasikan anak itu. Mungkin saja karena itu ranking dihapus. Kan dulu sempat ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Sekarang kan nilai penilaian sendiri nggak pakai angka, tapi pakai A atau B atau B plus, AB gitu. Jadi mungkin untuk supaya fixed mindset-nya itu berkurang. Tapi ternyata dengan hal seperti itu pun, fixed mindset itu masih jongkok banget nih di bawah, growth mindset masih jongkok banget kita rankingnya 87. Berarti kan artinya...
1: Itu berarti itu karena sistem, karena kurikulum, atau karena guru?
0: Ya, itu sistem kurikulum dan guru. Jadi growth mindset itu kan
1: guru lingkungan.
0: Lingkungan betul. Jadi iya, jadi intinya begini, yang kemarin sempat dibahas banyak viral di sosial media adalah anak Indonesia itu berani mencoba. Yakin kamu mau nyoba? Mau. Tapi dia enggak yakin dengan apa yang dia coba akan berhasil. Karena sistematisnya itu yang kayaknya mereka ngerasa bahwa aku enggak akan berhasil kok dengan kondisi yang seperti ini. Nah, itu namanya growth mindset-nya itu jongkok lah intinya gitu. Nah, maksudnya Sasa ingin bertanya sebagai, menurut Sasa, Abah ini kan ketika orang-orang tahu Abah itu kan berangkat bukan dari orang yang memiliki privilege tinggi gitu. Dengan yang Abah dari daerah, lalu Abah bisa menjadi sesuatu. Nah, itu growth mindset Abah tinggi gitu. Nah, itu yang seharusnya itu dipunyai sebenarnya. Ketika keyakinan bahwa aku bisa, bahwa ternyata pintar itu nggak di fix mindset bahwa aku memang lahir dari keluarga yang mungkin tidak privilege, sekolahku jelek, jadi kalau aku nantinya nggak jadi orang itu wajar. Nah, itu fix mindset gitu. Nah, itu gimana kalau menurut Abah?
1: Rasanya saya punya juga perasaan seperti itu dulu waktu masih kecil, ya, karena saya tumbuh di lingkungan yang pedesaan, kemudian di lingkungan pendidikan yang juga mutunya kurang baik dan seterusnya. Nah, rasanya saya juga pernah dihinggapi itu. Kalau misalnya terjadi turning point gitu, kapan ya saya mengalami turning point itu, ya? Mungkin apakah ketika masih kecil, kemudian ada permainan-permainan di desa itu, saya tidak pernah pinter. Artinya sepak bola tidak pinter, main apapun tidak pinter. Tetapi ketika di masjid, saya termasuk yang mengajari anak-anak kecil baca Quran, misalnya begitu. Berarti kemudian saya diminta mendongeng oleh anak-anak itu, bercerita tentang Nabi, tentang Nabi Musa, tentang pokoknya Nabi-Nabi dan seterusnya begitu. Mungkin kepercayaan diri awal, sangat awal mungkin ketika anak-anak minta saya bercerita dan tidak ada orang tua yang menyalahkan. Oh, ceritanya nggak begitu. Mungkin kalau saya renungkan sekarang, saya juga agak melebih-lebihkan cerita-cerita Nabi zaman dulu gitu. Apalagi setelah saya belakangan membaca literatur dari Barat, bahwa misalnya Perang Salib itu kalau dulu kita ceritakan dari sudut Islam yang heroiknya bukan main. Nah, baru belakangan saya membaca Perang Salib dari sisi literatur Kristen misalnya begitu, dan banyak hal. Tetapi yang terbesar menurut saya, turning point yang terbesar adalah merantau. Dengan merantau itu saya menghadapi banyak kesulitan dan saya harus mengatasi kesulitan. Dan mungkin itu mulai percaya diri mungkin ketika merantau. Karena itu, dan merantau itu kan artinya pisah dari lingkungan kan.
0: Betul.
1: Jadi sangat pisah dari nyaman. Lingkungan yang yeah. membelenggu. Karena itu yeah. saya setuju sekali dengan Pak Prabowo bahwa di sekolah rakyat itu hanya boleh menerima anak termiskin dan anak itu dipisahkan dari keluarganya untuk diasramakan. Saya setuju itu. Meskipun mungkin banyak orang nggak setuju karena masih terlalu kecil untuk dipisahkan dari keluarga. Nah, tapi dari sudut memutuskan anak itu dari lingkungan lamanya, yang lingkungan lamanya itu mungkin akan membelit, akan membelenggu atau akan menyerimpeti perkembangan yang saya sampaikan tadi, mungkin saya setuju itu. Nah, mungkin tapi kejam ya, kok dipisahkan dari orang tua ya. Tapi jangan-jangan dari kekejaman itu akan muncul perkembangan baru begitu. Nah, saya nggak tahu. Tapi dari catatan saya rasanya turning point tertinggi saya adalah ketika tamat SMA kemudian merantau. Merantaunya ke Kalimantan. Jadi dan itu pertama kali saya lihat Surabaya. Lihat kota besar maksudnya. Pertama kali saya lihat laut. Pertama kali lihat kapal. Pertama kali ketika sampai di sana, pertama kali nonton bioskop. Karena saya aktif di organisasi pelajar, yang organisasi pelajar itu salah satunya mencari dana untuk kegiatan. Salah satu upaya mencari dana itu mengadakan pemutaran film di bioskop pada jam, untuk pelajar pada jam yang di luar jam pemutaran film di bioskop. Begitu. Misalnya kan nggak ada waktu itu film diputar jam 12 siang, waktu itu nggak ada. Nah, kita adakan untuk khusus anak pelajar, meskipun yang nonton ternyata bapaknya juga, nggak apa-apa, kita kan mau cari dana. Nah, artinya mungkin turning point saya mulai dari itu. Jadi merantau itu penting, banyak. Berarti pisah dari keluarga itu penting.
0: Pisah dari keluarga penting, jadi keluar dari zona nyaman ya, dari belenggu yang tadi Abah bilang ya, bahwa anak daerah ini kayaknya sulit gitu ya. Nah, tapi Abah, dengan banyaknya Abah merantau ini pastinya, menurut saya bilang pasti itu banyak orang juga meremehkan Abah pada saat itu. Maksudnya, ini anak daerah nih gitu kan. Nah, gimana caranya Abah itu tetap merasa bahwa enggak, aku ini bisa gitu loh. Karena kan ini tadi memang sebenarnya growth mindset ini kan supaya bisa tercapai itu kan memang harus adanya kolaborasi antara berbagai macam lingkungan, termasuk lingkungan kerja pada saat itu dengan Abah yang masih muda, kan pasti lebih banyak gagalnya, Abah. Dibandingin
1: ini bukan fakta, bukan hasil penelitian, tetapi ini renungan. Renungan kan beda dengan fakta, dengan hasil penelitian. Mungkin karena saya merantaunya ke daerah yang boleh dikata lebih mundur dibanding Jawa, begitu. Sehingga ada perasaan bahwa sekolahan saya dulu lebih baik, meskipun jelek, lebih baik dari sekolah di tempat merantau saya itu. Itu mungkin muncul kepercayaan diri saya bahwa saya bisa dibanding teman-teman yang lain. Dan teman-teman saya yang lain kebetulan orang sana menganggap saya datang dari sekolah di Jawa, mungkin anak ini lebih baik dari kita, mungkin di sananya juga. Nah, yang kedua, Sasa, saya kan pernah nggak naik kelas.
0: Saya baru tahu ini.
1: Tetapi mungkin nggak naik kelas itu turning point juga. Karena waktu di kelas yang lama, saya itu bodoh kan. Artinya bodoh, teman-teman saya lebih pinter. Bukan karena teman-teman saya lebih pinter, saya kelihatan bodoh, nggak. Memang nilai saya jelek. Misalnya kalau dulu rapot itu kan, kalau jelek itu kan merah ya, 5 itu merah, 4 merah, 3 merah. Yang nilai saya yang hitam itu hanya 1, itu pun nilainya 6, itu ilmu bumi, begitu. Nah, semuanya nilainya 5, 4, bahkan berhitung itu nilainya 3, begitu. Nah, ketika saya tidak naik kelas, kemudian saya berada di kelas berikutnya kan, artinya di kelas lebih bawah kan, teman-teman saya kan lebih, teman-teman lebih muda, saya kan satu tahun lebih muda. Atau lebih hijau begitu.
0: Lebih hijau.
1: Di situ saya nilai saya menjadi lebih baik begitu. Dan mungkin saya oleh teman-teman itu, meskipun saya orang yang ketinggalan, tapi dianggap senior di antara teman-teman itu karena lebih umur, dan dianggap lebih tahu karena apapun, meskipun nggak naik kelas kan sudah pernah mengikuti pelajaran kelas yang kelas di situ begitu. Apa itu ya, saya nggak tahu. Tapi saya merasa ketika setelah tidak naik kelas itu saya berkembang. Merasa saya berkembang. Bukan lebih, berarti lebih pinter gitu, enggak. Tapi misalnya jadi ketua kelas, kemudian menjadi ketua pelajar, kemudian ya begitu. Nah, itu rasa percaya diri itu kelas 2 SMA. Kelas 1 begini. Dulu sekolah saya itu bukan SMP, SMA itu bukan. Tapi Mu'alimin namanya. Mu'alimin itu kelas 1.

0: sampai kelas 6. Jadi SMP SMA digabung lah begitu. Nah, ketika saya dari kelas 3 mau naik kelas 4, berarti dari SMP ke SMA, itu saya nggak naik kelas. Tetapi mungkin juga karena tidak naik kelas waktu itu, karena saya lagi gila ikut rombongan Orkes Melayu. Orkes Melayu itu kalau sekarang mungkin dangdut lah begitu.
1: Jadi, wah, jawabannya benar-benar out of box.
0: Karena di desa saya itu ada
1: iya,
0: anak remaja-remaja itu diajari main musik dangdut. Bukan dangdut dulu, namanya Melayu.
1: Ya, iya, Orkes Melayu. Orkes Melayu.
0: Dan itu tiap malam dapat tanggapan di desa tetangga, bukan tiap malam lah. Artinya latihan ya, terus tiap malam. Ya. Kemudian nanti dapat tanggapan, apalagi kalau bulan Maulud atau bulan Isra Mi'raj gitu. Terus tiap hari dapat tanggapan gitu. Dan waktu itu saya pegang drum, kalau enggak pegang bass. Bass yang besar itu, yang bass jeguk namanya waktu itu namanya.
1: Gitu. Ternyata itu.
0: Setelah tidak naik, saya sama sekali nggak pernah menyentuh alat-alat itu dan nggak pernah terlibat lagi.
1: Berarti refleksi diri Abah cepat sekali. Wah, ini gara-gara Orkes Melayu nih, saya nggak jadi nggak naik nih. Oh, begitu. Jadi memang berarti kegagalan kalau dari sisinya Abah itu membuat Abah menjadi growth mindset-nya jadi terbangun gitu ya, Bah ya. Jadi harus gagal dulu dong ya.
0: Asal mulanya dari mana nggak tahu. Asal mulanya itu dimarahin juga tidak, karena bapak saya kan juga bukan orang yang pernah sekolah sampai Ongkoluru namanya, artinya tidak tamat SD. Ibu saya malahan tidak sekolah sama sekali, dan jadi ya tidak terlalu tahu tidak naik kelas itu apa begitu. Jadi juga nggak dipersoalkan sebetulnya begitu.
1: Nah, saya, ini yang menarik kan kalau dari sisi PISA itu bilang bahwa growth mindset-nya itu ranking 87-87, itu artinya apa? Ketika dia nyoba terus dia tuh nggak mau nyoba lagi. Itu yang sekarang terjadi di anak Indonesia. Kalau Abah tadi kan ketika gagal justru Abah termotivasi untuk enggak aku harus berubah ini, aku harus benar-benar ini. Nah, tapi di sini yang rendah malah justru di situ. Ketika anak ini sudah nyoba terus gagal, dia tuh nggak mau nyoba lagi. Nah, apa sebenarnya ya, kok bisa, nah sekarang gini kan, Abah sudah menjadi sesuatu, terus juga banyak mengamalkan ilmunya, terus Alhamdulillah juga anak-anak Abah itu growth mindset-nya tinggi. Nah, itu apa yang membuat menurut Abah itu bisa tetap anak itu setelah gagal maju lagi? Apakah karena ada privilege, jadi contohnya ada orang tua yang membackup, gak apa-apa kamu gagal, nanti mama modalin lagi, itu salah satunya, atau malah justru ketika tidak ada pilihan, kalau aku nggak nyoba lagi aku mati. Nah, itu lebih kemana? Kalau Abah dulu?
0: Ya saya nggak pernah mikir itu, Sasa. Jadi saya karena mikir juga untuk apa begitu. Saya kan orang yang mudah move on. Pokoknya lupakan yang lalu itu saya anu sekali. Tetapi bahwa ranking growth mind itu rendah di Indonesia, itu kan karena dibuat rata-rata. Rata-rata itu begini. Ini kan statistik. Dan bagian yang saya bilang apa ya, kejahatan dalam tanda kutip statistik. Jadi misalnya rata-rata se-Indonesia growth mindset-nya misalnya 3. Padahal yang baik adalah 6 atau hanya 2 begitu. Ini kan rata-rata. Nah, rata-rata dari kira-kira 100 juta orang. 100 juta anak, begitu kira-kira. Nah, tapi dari 100 juta itu kan bukan berarti 100 juta anak itu semua rendah.
1: Iya,
0: kan
1: betul.
0: Banyak-banyak juga yang tinggi. Cuma ketika dirata-rata menjadi rendah. Karena terlalu banyak juga yang rendah. Sehingga dirata-rata. Sehingga baiknya kita mulai berpikir agak dipilah-pilah. Nah, kelompok yang tinggi ini kelompok apa? Kemudian di studi latar belakang keluarganya apa, latar belakang ekonominya apa, latar belakang pendidikan di sekolahnya apa, lingkungan apa. Oh, anak-anak yang grupnya, yang main grupnya tinggi itu ternyata yang latar belakangnya seperti ini. Sementara yang bawah-bawah tadi, oh seperti itu. Nah, ini kan kalau mau mengubah, mestinya begitu. Sehingga nanti, dan dalam teori, bukan teori, yang sering saya lakukan. Misalnya begini, kalau di perusahaan itu ada yang disebut umur piutang. Artinya uang kita yang di tangan orang, misalnya Anda jualan kosmetik, kan ada yang belum bayar zaman dulu. Sekarang lihat pulgatannya bayar di depan karena bisa pay letter. Nah, itu misalnya di perusahaan itu piutangnya, artinya tagihannya, itu ada umurnya. Perusahaan yang sehat, kalau umur piutangnya itu misalnya 1 hari, artinya cash. Ada juga yang umur piutangnya seminggu, berarti sebagian cash, sebagian bayarnya 2 minggu, berarti kalau di rata-rata seminggu. Ada juga umur piutangnya sebulan, karena sebagian bayar cash, sebagian bayar 1 minggu, sebagian bayar 2 minggu, sebagian bayar baru 3 bulan. Sehingga ketika di rata-rata sebulan. Nah, kalau mau memperbaiki umur piutang, misalnya begitu, jangan menagih yang biasa membayar cepat. Tagihlah yang biasa membayar paling lambat. Begitu. Jadi yang membayar paling lambat itu yang sering didatangi. Nah, nanti kalau yang terlambat, yang paling lambat itu sudah selesai, rata-ratanya akan langsung berubah. Begitu.
1: Oh.
0: Karena faktor yang membuat rata-rata itu jatuh diselesaikan dulu.
1: Ya.
0: Jadi itu namanya skala prioritas. Skala prioritas untuk memperbaiki rata-rata. Begitu. Nah, ini pun menurut saya juga ilmu manajemen ini harus disampaikan. Sehingga ketika standar PISA kita nilainya 1 misalnya, padahal yang baik itu 6. Pasti berarti ini banyak yang nilainya 6. Tapi banyak juga yang lebih banyak lagi yang nilainya minus, begitu. Nah, berarti itu dulu yang harus diselesaikan. Nah, sehingga nanti ketika itu sudah naik menjadi 2, begitu, dia tidak menggerogoti yang 6 tadi dalam hal rata-rata. Begitu. Itu lebih cepat mencapai, itu lebih cepat menyelesaikan persoalan ini dibanding misalnya bingung bagaimana cara menyelesaikannya ya, apakah guru, apakah lingkungan, apakah sistem, apakah kurikulum, itu kan kalut begitu, kalut karena nggak tahu dari
1: mana memulainya.
0: Sudah, kalau tujuannya untuk memperbaiki rata-rata, sementara dalam rata-rata itu ada yang sudah bagus-bagus dan jumlahnya banyak, ya sudah itu dikaji mengapa dia bagus, kemudian itu diterapkan untuk bagian yang terendah. Nah, itu nanti rata-rata kita akan bagus.
1: Terima kasih.
0: Ini di segala bidang, di ekonomi, di segala bidang ini berlaku.
1: Oke, Abah. Mungkin ini kita buka ya, Abah. Siapa tahu ini teman-teman ada yang mau nanya, Abah, sebelum kita menarik sekali. Monggo, Mas Torik.
2: Abah, ini ada pertanyaan dari teman-teman netizen, Abah. Kalau Abah dulu menerapkan pola pendidikan ke putra-putranya, Abah, seperti apa, Abah, untuk membangun? Karena sekarang kan... Katakanlah Mbak Isna sama Mas Azul kan luar biasa Pak, kiprahnya di bisnis.
0: Waktu itu begini, setiap anak saya bertanya, saya tidak pernah menjawab dengan jawaban. Saya selalu tanya, saya selalu bilang begini, iya, kenapa ya? Begitu. Kemudian mungkin begini, jawaban itu saya salah, sengaja saya buat salah. Tapi ada kata mungkin begini. Apa begitu ya, kok nggak benar ya? Ah, jangan-jangan begini, tapi itu masih jawaban saya yang salah lagi, begitu. Kok rasanya juga tidak ya, begini apa ya, menurut kamu apa, begitu. Atau jangan-jangan begini, begitu. Itu selalu begitu dengan sabar, saya tidak pernah memberi jawaban kepada pertanyaan anak saya. Termasuk misalnya ketika masih kecil sekali, Asrul masih kecil sekali, dia kan suka melihat mobil di pinggir jalan. Kita belum punya mobil, suka melihat mobil di pinggir jalan. Itu mobil apa gitu? Saya tidak pernah menjawab itu Honda atau itu Toyota. Kalau bentuknya kayaknya ini, saya bilang begitu. Tapi rasanya bukan begitu kok, Toyota. Tapi bentuk kalau dilihat catnya begitu. Tapi kan masa di begitu. Saya tidak pernah memberi jawaban. Ya.
1: Jadi akhirnya kebangun sendiri critical mindset-nya ya.
0: Rasanya begitu. Dan saya selalu bilang sama teman-teman bahwa jangan merasa, orang tua jangan merasa sok pinter kemudian menjawab pertanyaan anak karena dia, karena orang tuanya pinter maka tahu jawabannya, maka anaknya bertanya ini jawabnya ini, anaknya ini jawabnya ini. Enggak begitu ya. Mungkin saya salah juga ya, nggak tahu ya, itu saya tidak belajar. Terima kasih.
1: Tapi mungkin itu jadi awal kenapa Abah selalu bilang ketika Abah pidato ya, guru itu jangan jadi guru yang sok tahu, itu karena itu juga Abah, karena murid-murid sekarang pintar. Mungkin karena dari situ juga Abah ya. Wow, ada lagi satu kali terakhir. Cukup ya, cukup ya. Satu kali boleh ya Abah ya, monggo Mas Torik ada lagi kah?
2: Kalau di awal tadi apa mengatakan bahwa lingkungan sebagai pribadi ketika kita merantau atau dipisah orang ke sekolah raya dipisahkan dari lingkungannya. Nah, persoalan sekarang lingkungan kan dipengaruhi dengan media sosial, bah. Ada anak-anak melihat konten-konten yang dia kesuksesan itu langsung instan. Yeah. Prosesnya tidak ditunjukkan. Menurut apa?
0: Ya, betul. Ini bagus sekali, pertanyaan bagus sekali. Karena yang disebut lingkungan itu tidak lagi keluarga. Kalau dulu kalau kita menyebut lingkungan itu ya keluarga, kemudian tetangga, begitu. Sekarang anak-anak sekarang punya tetangga yang lebih dekat, yaitu medsos. Jadi tetangga sebelah rumah pun kalah dekat. Nah, jadi term proximity itu sudah harus berubah. Karena tetangga anak-anak sekarang ada di otak anak-anak, di mata anak-anak. Lingkungan anak-anak sekarang ada di matanya, tidak di lingkungan yang kita harus ke sana. Saya nggak bisa jawab. Nah, kita cari jawaban. Kita sama-sama cari jawabannya. Ya.
1: Terima kasih, Abah. Terima kasih. Selamat senang hari ini. Terima kasih juga teman-teman. Hari ini bisa didengarkan ya di City Gatan 11 FM Malang. Luar biasa banyak sekali, saya bilang insight ya. Saya bilang ini lebih kayak pengalaman berharga yang bisa kita ambil. Bagaimana sih caranya kita setidaknya skor bisa ya sudahlah. Dalam arti itu sudah ada yang mengukur, kita juga nggak ngerti diukurnya di mana gitu ya. Kemarin sempat dibahas, kalau kita tahu itu sekolah mana yang jadi percontohannya atau yang akan dites PISA, kita kan juga bisa langsung tahu, meneliti kenapa sekolah itu skornya rendah dan segala macam. Ya oke, anggap saja memang itu suatu hal yang tantangan, yang memang PR juga ya bagi negara ya, untuk bisa diulik-ulik lah. Tapi setidaknya kita sendiri sebagai orang tua yang punya anak, atau mungkin sebagai anak juga yang sedang berkembang, bahwa ya itu tadi katanya Abah gitu, critical thinkingnya harus dibangun, dan jangan percaya bahwa dari awal anak-anak itu sudah pintar dan sudah pasti pintar dan saya tidak pintar. Nah itu adalah suatu fixed mindset yang mungkin saja kalau konspirasi teorinya sengaja itu dibuat kayak gitu supaya kita nggak jadi negara maju. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megasciencecenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
1: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lakes.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di Memory Lex. Dan malam hari ini kawan, cuaca Malang cukup dingin ya. Jadi jangan lupa untuk persiapan jaket dan juga perlengkapan lainnya seperti kaos kaki atau mungkin sarung tangan supaya lebih hangat kawan saat di perjalanan. Untuk Anda yang sedang mobile, mungkin melihat kanan kiri banyak bangunan-bangunan baru yang terbangun di Kota Malang. Bangunan-bangunan baru yang berdiri tersebut merupakan bangunan yang mungkin dulu di tahun 80-an, 70-an atau mungkin 90-an yang paling terbaru ya, saat zaman-zaman segitu tidak terbayangkan akan terbangun bangunan-bangunan seperti itu. Bangunan tinggi, kampus-kampus tinggi, rumah sakit besar, atau mungkin bahkan gedung-gedung yang dulu kita tempati atau mungkin rumah-rumah yang dulu kita tempati tidak kita bayangkan berubah fungsi. Nah, kita akan bahas juga kawan hal tentang bagaimana tata letak dulu. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang apa yang paling tidak Anda bayangkan saat kecil dulu, atau mungkin saat remaja, saat SMA, melihat bangunan-bangunan di sekitaran Kota Malang saat ini, apa yang mungkin Anda tidak terbayangkan gitu. Apakah Anda tidak membayangkan dulu Kota Malang punya bangunan-bangunan tinggi gitu ya, bisa mempunyai bangunan-bangunan tinggi, atau mungkin Anda tidak membayangkan kalau misalkan suatu tempat Anda nongkrong misalkan bisa menjadi tempat baru yang mungkin beralih fungsi. Anda pun bisa berkomentar ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita akan menelusuri lorong waktu kawan, kita akan kembali berimajinasi dan kita kembali untuk melihat ingatan kita, memori kita di masa lampau. Apa yang mungkin bangunan apa yang mungkin tidak Anda bayangkan kalau misalkan di tahun 80-an, 90-an itu ada dan ternyata sekarang sudah ada. Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan setelah ini ada satu lagu terlebih dahulu dari Billy Ocean, Everything So Different kawan. Dan memang lagu ini sangat cocok didengarkan saat malam hari karena semuanya terasa berbeda sesuai dengan pembahasan kita malam hari ini.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Tadi kita mendengar lagu dari Vina Panduwinata, Surat Cinta kawan. Nah dulu di tahun 80-an, 90-an mungkin ada yang sering mengirim surat cinta kepada pasangan, gebetan. Boleh Anda ceritakan juga kawan pengalaman tersebut. Dan tadi kita kan membahas tentang apa yang berbeda dari Kota Malang di tahun 80-an, 90-an dengan yang saat ini ya. Apa yang mungkin Anda tidak menyangka akan banyak sekali hal-hal baru yang ada di Kota Malang gitu. Mungkin saat di masa kecil ya, Kota Malang dengan sebegitu banyaknya lahan-lahan kosong, tidak terbayangkan punya gedung-gedung besar, Mas Iqbal. Wah, itu mungkin Anda bisa berkomentar di WhatsApp kami. Dan ini ada Bu Hilda Hiruda yang memang berkomentar, saya tidak menyangka kalau sekarang banyak sekali gedung permukiman. Dulu waktu masih kecil banyak kebun tebu. Saya masih ingat waktu kecil digendong ibu saya melewati kebun tebu untuk sampai ke rumah. Di mana itu posisinya Bu Hilda? Dulu rumahnya di mana waktu di Malang itu? Nah mungkin Bu Hilda bisa tambahkan lagi ya di 0811 3600 911. Nah kalau misalkan kita lihat memang Bu Hilda ini berarti merupakan orang yang dulunya masih merasakan Kota Malang masih banyak tebu-tebuannya, masih banyak lahan-lahan kosongnya gitu. Nah mungkin Anda yang dulu tinggal di dekat area kampus, apakah sama kawan dengan daerah-daerah kampus seperti sekarang ya? Apakah Anda menyangka akan ada kemacetan yang terjadi di sekitaran kampus saat ini? Anda pun juga bisa menambahkan ya

lagi memorinya supaya kita mengingat masa lalu. Oh, ternyata seperti ini ya. Dan sekarang sudah tidak tertata lagi. Bagusan mana dulu sama sekarang, kawan? Itu boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu kalau misalkan kita lihat, Anda pun juga bisa berkomentar di sosial media kami di @cityguide911fm. Tetap bersama kami, kawan, di Memory Lex. Dan setelah ini ada satu lagu terlebih dahulu dari Toto Rosena, tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu City Guide Life Hack.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Pemkab Malang bersama Bea Cukai amankan ribuan batang rokok ilegal. Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores, menyampaikan pihaknya bersama Pemkab Malang melakukan operasi sekaligus razia terhadap peredaran rokok ilegal. Ia menyebut setidaknya di Kecamatan Sumber Manjing Wetan dan Kecamatan Gedangan ditemukan banyak pelaku usaha yang berjualan rokok non-cukai. Lebih lanjut, total ada 5.100 batang rokok ilegal yang diamankan dengan kerugian negara mencapai 3.500 dan harga barang diperkirakan mencapai 7 juta rupiah. Informasi lain, kawan, DPRD Jatim minta Pemprov bangun sistem ketahanan air. Anggota DPRD Jawa Timur Lilik Hedrawati mengatakan ancaman kekeringan yang meluas di 24 kabupaten kota di Jawa Timur sekaligus menyiapkan langkah mitigasi berkelanjutan agar persoalan krisis air tidak terus berulang setiap musim kemarau. Maka dari itu, penyusunan peta jalan ketahanan air Jawa Timur perlu segera direalisasikan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan BPBD, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Perumda, Air Minum, hingga pemerintah daerah. Informasi terakhir, kawan, BMKG keluarkan peringatan dini gelombang tinggi perairan di Indonesia. BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan Indonesia yang berlaku hingga Jumat mendatang. BMKG menyampaikan pola angin bertiup hingga kecepatan 25 knot dengan potensi angin kencang dan gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter membayangi perairan Sumatera, Selatan Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Jadi BMKG mengimbau para nelayan serta pengelola kapal penyeberangan untuk meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan pelayaran. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. Kawan, kembali Anda masih berada di sebuah kapsul waktu ya, di dalam Memory Lex di malam hari ini bersama saya, Mufti Akmal. Tadi setelah dijelaskan juga, diajak bercerita oleh Iqbal tentang, wah, ternyata perkembangan Kota Malang maupun juga di Malang Raya sungguh cepat kawan ya perkembangannya. Dan kalau kita misalkan Anda pernah tinggal di luar Kota Malang, namun kecilnya dulu pernah tinggal di Malang, lalu melihat ya ternyata perbedaannya sangat cukup signifikan, terutama yang berada di kawasan padat pemukiman maupun juga di landmark-landmark Kota Malang. Saat ini memang cukup kencang untuk pembangunannya, kemudian juga perkembangannya. Kalau misalkan dulu kawan, bahkan di sekitar Mercusari, kemudian juga di Pasar Induk Gadang, dulu masih ada sawah, kemudian juga pasarnya juga masih ala kadarnya pasar seperti itu ya. Tapi sekarang semuanya sudah modernisasi, semuanya sudah canggih, serba teknologi. Bahkan kalau Anda punya memori kawan, di sekitaran Taman Mercusari dulu ya, dulu terkenal dengan salah satu jalan yang cukup macetnya luar biasa. Tidak hanya di jam-jam kerja, tapi juga di jam pulang kerja, kemudian juga di akhir pekan begitu ya. Di sekitaran Taman Mercusari memang dulu terkenal dengan pasarnya yang cukup ramai sekali. Kemudian juga ada TPA di sampingnya pasar. Tapi kalau sekarang sudah bertransformasi menjadi taman bunga ya, taman bunga. Kemudian di sebelahnya ada Taman Singa Mercusari. Lah kawan, tadi perkembangan seperti itu saja sudah menjadi sebuah tanda ya, kalau transformasi digital kemudian juga perkembangan teknologi akan selalu berkembang dimanapun wilayahnya, termasuk juga di Malang Raya. Kalau misalkan Anda dulu pernah dengar kawan ya, atau mungkin sampai sekarang pun juga banyak sekali omongan kalau misalkan, wah mas, Kota Malang sekarang gak sedingin yang dulu. Lah gak sedingin yang dulu itu di dulu yang kapan? Apakah di tahun 2010? Apakah di awal 2000-an? Atau mungkin masih di tahun 80-an atau di tahun 90-an? Tapi memang betul kawan, kalau misalkan suhu yang ada di Kota Malang saat ini memang gak sedingin di zaman Anda dulu ketika masih kecil, ketika kita masih remaja, kemudian juga masih bujang dan belum berkeluarga kawan ya. Ditambah dengan kepadatan penduduk, kemudian ditambah dengan di samping kepadatan penduduk yang setiap tahun terus bertambah, tentunya keperluan dari masyarakat terkait dengan bangunan juga akan terus semakin ditingkatkan. Dulu masih jarang ada hotel, sekarang di Sigura-gura yang dulu rumah kosong begitu atau tanah kosong, sekarang sudah menjadi hotel baru di Sigura-gura. Mungkin Anda juga pernah melintas di Sigura-gura, sekarang sudah ada hotel baru ya. Dan mungkin di beberapa ruas jalan lainnya, di Jalan Bandung, kemudian juga di Jalan Veteran, dulu tidak selebar sekarang ya. Dulu memang sudah bagus, sudah cantik, tapi sekarang sudah lebih dipugar kembali. Daerah kawasan Kayu Tangan, nah mungkin Anda punya kenangan dapat macet di sekitaran Kayu Tangan karena dulu masih dua arah kawan. Dulu terkenal macetnya luar biasa ya di Jalan Kayu Tangan di awal tahun 2000-an. Bahkan di 2020-an juga Kayu Tangan masih dua arah kawan ya. Baru di awal 2020, di akhir 2022 menuju ke tahun 2023 sudah mulai ada realisasi dari wacana terkait dengan penggunaan Jalan Basuki Rahmat atau di Kayu Tangan menjadi satu arah menuju ke Jalan Semeru. Nah, dari perkembangan situ juga menjadi sebuah kisah kawan maupun juga kenangan yang rasa-rasanya bisa menjadi sebuah topik nostalgia ya. Karena dari topik nostalgia tidak hanya bergantung kepada keseharian kita maupun juga kebiasaan kita mungkin di zaman kecil, tapi juga bagaimana kita melihat dari kondisi sosial, kondisi perkotaan maupun juga keseruan-keseruan dan suasana yang ada di kota-kota yang dulu pernah kita singgahi, kemudian juga di mana kita pernah tumbuh besar di dalamnya. Mungkin Anda yang asli dari kota Malang, dari Kabupaten Malang maupun juga di kota Batu, nanti juga boleh bercerita kawan, kenangannya bagaimana dulu. Atau mau bercerita juga dulu masih sering nonton teater mas, ataupun juga bioskop di sekitaran alun-alun Merdeka. Sekarang sudah nggak ada, sekarang sudah jadi Ramayana. Dulu masih jadi movie theater kawan ya. Dan banyak lagi kenangan-kenangan lain. Mungkin bangunannya dulu bangunannya rumah mas, sekarang jadi ini, jadi itu. Boleh nanti Anda untuk menanggapi kawan, mau on air juga boleh kita bercerita bersama di malam hari ini, tetap di Memory Lex.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Memory Lex.
6: Kembali kita masih berada di kapsul waktu kawan, untuk melihat ya bagaimana ke belakang, mungkin 20 tahun ke belakang ya, ada apa sebetulnya di Kota Malang. Dan memang sebetulnya Kota Malang menjadi salah satu kota yang cukup antik ya, untuk perkembangan apapun itu, baik dari perkembangan pendidikan, kemudian juga heterogen, karena masyarakat di Kota Malang cukup beragam kawan, dari Sabang sampai Merauke semuanya ada di Kota Malang. Begitupun juga dengan kesenian maupun juga kelestarian-kelestarian budaya lainnya juga masih bisa kita rasakan di sekitaran Kota Malang maupun juga di Kota Batu ya, masih cukup beragam dari masyarakatnya. Kalau berbicara tentang suhu, Pak Joko juga menanggapi kawan di malam hari ini. Katanya dulu di awal 2000-an masih dingin. Dan memang kawan ya, dulu di tahun 2000-an maupun juga di awal 90-an, memang suhunya yang ada di Kota Malang untuk cuaca maupun juga dengan lingkungannya memang masih sangat asri. Perkebunan masih kita lihat di mana-mana, kemudian juga sawah. Kalau sawah sekarang di Kota Malang sudah mungkin ada beberapa yang masih menemukan sawah ya, tapi nggak sebanyak dulu. Kalau misalkan dulu Anda pulang sekolah masih nyempetin buat mampir nih ke sawah, cari belut, kemudian cari bekicot, cari kul. Nah mungkin ada yang juga cari kul kawan ya, ataupun juga cari hewan-hewan lain nih di sawah. Mungkin ada yang cari kodok dan lain sebagainya. Nah hal-hal tersebut juga menjadi salah satu kenangan kawan, di samping memang perkembangan urbanisasi yang ada di Kota Malang ini berkembang sangat pesat. Tentunya dulu pasti meninggalkan sebuah cerita yang istimewa. Nah mungkin Anda juga punya cerita nih, kira-kira dulu Anda ketika pas pulang sekolah, pulang SD, SMP gitu ya, mungkin pernah punya pengalaman juga, boleh untuk diceritakan. Dan mungkin barangkali nanti ada yang mau on air juga kawan, boleh nanti bisa hubungi di WhatsApp CityGate ya, di 0811 360 911. Dan melanjutkan juga cerita tentang keseruan ataupun juga memori yang pernah kita lakukan, yang pernah Anda kerjakan kawan, mungkin dulu di awal-awal sekolah seperti itu ya. Dan salah satu pendengar juga ingin untuk on air kawan di malam hari ini. Ada Pak Joko. Pak Joko, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya sehat, Pak Joko? Sehat?
5: Sehat lah, Mas.
6: Alhamdulillah.
5: Terus wajib sehat.
6: Siap, siap. Ya, Pak Joko punya kenangan apa ini, Pak? Kira-kira yang mau diceritakan?
5: Ya, kenangan soal suhu, Mas, ya, di era 90-an. Mm-hmm. Saya sih ingat saya 90-an karena 80-an fur lah. Kita masih... Mm-hmm.
6: Halo, Pak Joko.
5: Halo, halo, Mas. Sorry, Mas.
6: Iya.
5: Ya, sorry.
6: Oke,
5: ya, mau cerita soal suhu di era 90-an. Mm-hmm. Karena sebelum era 90-an itu kan saya masih kecil. Jadi tidak terlalu memperhatikan kayak suhu gitu. Mm-hmm. Taunya cuma main-main. Tapi kalau di era 90-an itu saya pertama kali kenal yang namanya termometer. Mm-hmm. Waktu itu suhu rata-rata Kota Malang terdingin itu untuk normalnya 15
6: wow. derajat. 15 derajat itu memang, Pak ya? Itu normal Pak
5: ya? Normal 15 derajat. Itu belum kalau pas musim pancaroba bisa lebih dingin lagi.
6: Waduh.
5: Nah, kalau untuk siang hari itu biasanya di 21 sampai 22. Okay. Ya, saya ingat karena waktu itu pelajaran mengenal termometer.
6: Mm-hmm. Itu pas, nah, jadi pas kita, SMP atau ya, pas SMA itu Pak?
5: Awal SMP ya. Ya, waktu awal SMP itu kita ada tugas mengenal termometer dan kita beli nyari termometer itu di daerah Mitra, depan Mitra di Siswa.
6: Oh,
5: Ada toko Siswa dulu di depannya Mitra itu.
6: Itu berarti kayak toko perlengkapan sekolah maupun juga tugas-tugas
5: ya,
6: gitu, Pak?
5: Ya, toko perlengkapan sekolah. Mm-hmm. Nah, kayak apa? Misalkan kalau prakarya dulu di kesenian, kita kan buat apa, kalau cowok itu identik bikin patung dari sabun.
6: Dari sabun?
5: Sabun, sabun kotak. Ya.
6: Oh, sabun corek, batang. Corek. Nanti di ini di Pak ya,
5: batang,
6: diukir ya, diukir ya.
5: Ya, diukir.
6: Ada yang bikin bebek, ada yang bikin ikan gitu.
5: Betul. Jadi kalau ketika kita ada tugas, nah dulu zaman dulu kan belum ada WA, belum apa.
6: Iya.
5: Jadi kita main ke rumah teman kita satu-satu, kamu bikin tugasnya kayak pakai apa, bentuk apa lah gitu. Jadi nggak boleh sama memang. Kalau sama itu nilainya jelek, C lah. Iya. Makanya kita main ke rumah masing-masing karena nggak. Di zaman sekarang kan anak sekarang ini sangat dimudahkan.
6: Iya.
5: Internet.
6: Ada internet. Ada sosial media. Jadi referensinya juga banyak Pak ya.
5: Betul.
6: Dulu kalau
5: komunikasi pun itu cuma telepon yang diputar itu Mas.
6: Oh iya. Dulu masih masih ini Pak, sempat pakai wartel juga nggak, warung telepon Pak Joko?
5: Wartel dulu yang di era saya 90 itu yang ini Mas, yang di jalan-jalan.
6: Oh iya, telepon umum yang biru itu ya?
5: Telepon umum yang di jalan-jalan. Baru ada wartel.
6: Iya.
5: Nah, baru ada wartel. Wartel itu pun apa? Billingnya kayak jalan terus.
6: ngomong nggak ngomong kebayar ya.
5: Betul, apalagi waktu pas baru kenal ya, masa-masa kenal cewek ya, SMP kelas 2, kelas 3 itu. Apalagi kalau pertama kali ada wartel tuh, saya ingat saya kenal ada wartel tuh 95-an. Mm-hmm. Nah, 95-an itu pertama kali kenal cewek, wah, telponnya itu sampai Hampir 10.000 itu udah banyak, Mas. Udah banyak itu, Mas.
6: Oh, 10.000 itu banyak banget, Pak.
5: Iya.
6: Mungkin kita kalau banget, lebaran aja paling kita kalau lebaran paling telepon cuma 5.000 gitu ya.
5: Iya, iya. Kalau kalau anak muda sekarang bilangnya sleep call.
6: Iya. Aduh, Pak Joko bisa aja deh,
5: jadi
6: Pak Joko.
5: Jadi kita telepon, teleponnya pakai wartel itu, Mas.
6: Mm-mm.
5: Iya. Nah, terus setelah itu baru saya kenal namanya di tahun 97 itu namanya pager.
6: Oh, apa itu, Pak? Saya masih belum familiar.
5: Pager. Pager itu cuman bisa ngirim SMS tapi enggak bisa telepon.
6: Oh, itu ya, dia kayak kayak handphone gitu, Pak. Kayak handphone dia.
5: Sebenarnya malah mirip-mirip handphone, ada nomornya juga.
6: Mm-hmm.
5: Cuman dia cuman bisa ngirim SMS.
6: Oh.
5: Ya, pager. Makanya kan ada yang namanya Yellow Page. Ya, Yellow Page itu buku besar, isinya nomor telepon sebelumnya itu nomor pager sebelumnya.
6: Oh, oh gitu. Jadi perkembangan ya.
5: Ya. Dulu waktu masih boomingnya telepon rumah ada buku besar itu yang dari Telkom itu namanya Yellow Page.
6: Oh, kalau buku besar itu saya mengalami, Pak, itu, Pak, buku besar yang itu.
5: Ya. Belum Yellow Page, boomingnya pager. Nah, itu.
6: Itu buat kirim-kirim pesan sama ceweknya Pak Joko dulu gitu, Pak.
5: Iya, cuma kirim-kirim pesan aja. Tapi ya gitu. Beli pager cuma buat SMS aja mahal. Dulu itu orang tua saya sampai marah-marah, buat apa ini? Wah, ternyata buat pacaran.
6: Pak Joko ingat gak, Pak, dulu harganya ya, di zaman segitu berapa itu alatnya pager itu?
5: Wah, ini saya yang sayangnya gak tanya sama orang tua karena saya mintanya ke orang tua.
6: Oh, soalnya, dibelikan.
5: Iya, saya taksir itu punya pager. Betulan. Jadi saya gak punya. Saya ngerengek minta sama orang tua dibeliin. Waduh. Mau marah katanya sih mahal waktu itu, enggak tahu untuk harganya, saya lupa.
6: Ya wajar, Pak, marah lah wong dibelikan iya, ternyata buat pacaran. aduh. Tapi emang ketika kita mengingat-ingat ya, Pak ya, di zaman dulu itu ternyata banyak banget usahanya maupun juga kegiatannya enggak seperti yang di zaman sekarang. Mungkin sekarang sudah ya, serba teknologi, betul, serba digital.
5: Ya. Betul. Jadi saya ngerasakan dari yang awalnya, telekomunikasi, internet ini sangat pesat, Mas.
6: Mm-mm.
5: Jadi saya ngerasakan sendiri karena ya dari SMP sudah seringnya berkomunikasi pakai telekomunikasi yang serba manual, sekarang digital. Dan internet sangat pesat.
6: Yeah.
5: Kerasa banget memang.
6: Kita juga menerka-nerka ini, Pak. Kira-kira 5 tahun ke depan ini ada kemajuan teknologi apa, ini juga nggak bisa diprediksi sebetulnya.
5: Belum tahu. Ini kan lagi booming yang kacamata bisa video.
6: Oh iya.
5: Katanya sih nanti bisa juga jadi telepon itu loh, Mas.
6: Kacamata ini ya. Nah, itu, ada yang ya, bisa buat ngerekam juga.
5: Betul. Itu kan yang dari Google itu loh. Saya belum ini sih, belum lihat-lihat lagi. Cuman infonya kok di medsos udah mulai rame, udah mulai banyak yang pakai.
6: Jangan-jangan
5: jadi kita cuman iya apa? Kenapa?
6: Jangan-jangan 10 tahun lagi ada sepeda motor nggak pakai roda ini, Pak.
5: Jangan-jangan
6: motor listrik iya, gitu, Mas. Ya, terbang motornya.
5: Wah. Ya karena kemajuan zaman ini, Mas.
6: Nggak bisa diprediksi juga ini.
5: Ya, betul. Serba maju ini sekarang, Mas.
6: Iya. Oke, Pak Joko, siap. Terima kasih.
5: Siap, Bang Udi.
6: Iya.
5: Terima kasih. Selamat bertugas.
6: Bertugas. Amin. Terima kasih, Pak Joko. Hati-hati di jalan. Ya, itu kawan cerita dari Pak Joko ya, terkait dengan dulu ternyata Malang untuk suhunya bahkan normalnya saja mencapai 15 derajat ya. Kalau misalkan kita lihat saja, berkaca di hari ini, kawan, nggak jauh-jauh, nggak 5 tahun ke belakang, di hari ini saja, di hari Selasa ya, saya cek tadi di jam 1 siang untuk suhu cuaca di Kota Malang mencapai 31 derajat Celcius. Berarti sudah lebih 2 kali lipat ya, atau kalau dari persen kan sudah lebih dari 100% pemanasan global yang dirasakan oleh masyarakat khususnya di Kota Malang. Nah, ini menjadi sebuah renungan ini, maupun juga menjadi sebuah kenangan juga nih, barangkali Anda dulu pernah pagi-pagi berangkat sekolah masih menggunakan jaket. Sekarang mungkin kalau berangkat kerja, berangkat sekolah nggak mau pakai jaket, karena dari pagi sudah gerah gitu ya, sudah sumuk, sudah panas. Kalau di zaman dulu mungkin berangkat sekolahnya masih pakai jaket, kaos kakinya juga masih tebal, karena ya berangkat sekolah maupun juga berangkat kerja masih cenderung dingin untuk cuacanya. Kawan, untuk menemani malam hari Anda yang bersiap untuk istirahat maupun juga yang sedang mobile di perjalanan, ada satu lagu dari Gloria Estefan, Coming Out of the Dark.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampe tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ermi Kulit
1: Memory Lex.
0: Pasrah. Memang lagunya di malam hari memang cenderung nikmat kawan ya. Apalagi ditemani secangkir kopi. Jadi malam-malam memang cocokannya sambil minum kopi kawan. Dan di samping itu kawan, kita coba untuk kembali bercerita maupun juga mengingat-ingat dahulu kira-kira ada apa aja sih yang ada di Kota Malang maupun juga di Malang Raya. Ada Pak Agus kawan yang bercerita. Jadi Pak Agus ini ternyata teringat dulu tentang angkutan jadul, naik dokar ya. Lalu juga naik angkutan COLT, Colt Plolong yang ada di Malang. Teringat terminal legend di Malang yaitu Patimura. Lalu Pak Agus juga nostalgia kawan terkait dengan bioskop, irama, bioskop presiden. Adanya layar lebar di sekitar kita dengan sponsor produk jamu atau obat. Kemudian juga dengan mall ya. Mall yang sudah hilang, katanya ada Mitra 2, sekarang jadi hotel ya. Lalu juga Pak Agus ini ada cerita juga kawan, dulu ketika karnaval peringatan HUT RI di Malang yang dulu dipusatkan di Kota Malang dan momen-momen yang ditunggu masyarakat. Nontonnya berjajar di sepanjang rute karnaval. Waduh, memang cukup seru kawan ya. Kalau misalkan parade-parade seperti itu di beberapa wilayah seperti di Surabaya, kemudian di mana lagi, di Jakarta gitu ya, masih ada kawan parade HUT RI, kemudian juga Hari Pahlawan yang masih cukup kental ya. Kalau misalkan kita melihat mungkin ada yang dari Surabaya atau pernah melihat langsung di Surabaya, masih ada lestari bahkan sampai sekarang. Kalau di Kota Malang mungkin sempat ada juga di tahun 90-an sampai di awal 2000-an, tapi kalau sekarang sudah mulai pudar ya, terkait dengan karnaval yang sampai berjajar-jajar panjang, ada parade kostum, parade tank gitu ya, ada kendaraan-kendaraan perang seperti itu. Dan tentunya hal tersebut jadi momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Di samping menjadi hari libur karena tanggal merah, masyarakat juga dapat hiburan, dapat wawasan, dan juga dapat ilmu pengetahuan. Pak Agus juga bercerita kawan, dulu alat komunikasinya pakai HT2N. Dengan cari frekuensi memutar angkanya, setelah ketemu nanti bisa ngobrol dan bergantian menyapa diatur oleh Pak Net. Asik banget dan bisa akrab katanya. Waduh, mantap sekali Pak Agus. Pak Agus barangkali mau on air juga boleh Pak Agus, nanti hubungi di WhatsApp City Guide ya di 0811 360 911. Lanjut lagi kawan tentang suhu ya, tadi yang sempat kita on air bersama Pak Joko. Memang untuk perubahan suhu yang ada di Kota Malang ini banyak sekali faktornya kawan, dan saya yakin Anda juga sudah mengetahui ya berbagai faktor. Yang pertama mulai dari perkembangan penduduknya, populasi penduduk di Kota Malang, antara kapasitas maupun juga muatan yang bisa ditampung oleh Kota Malang sebetulnya sudah lebih ya. Bahkan kalau kita melihat sekarang penduduknya sudah lebih dari 3.500.000 yang ada di Malang kota. Padahal kalau secara skala luas memang idealnya Kota Malang ini penduduknya 900.000. Berarti sudah berapa? Sudah 3 kali lipat kawan ya. Udah lebih dari kapasitas seharusnya. Jadi mungkin kalau misalkan ada di Kota Malang kemudian mengeluhkan, waduh mas, Malang sekarang ini macetnya luar biasa, dulu gak seperti ini. Ya karena memang urbanisasi yang ada di Kota Malang sekarang tentunya semakin meningkat kawan ya. Lalu juga kebutuhan dari masyarakat seiring dengan perkembangan zaman, semuanya akan berganti kepada teknologi. Mungkin dulu masih menggunakan hal-hal yang cukup tradisional, masih ada sawah, masih ada ladang, kebun. Sekarang bahkan negara juga sering ekspor, impor maksud saya, sayur-sayuran impor, gula impor, garam impor, bahkan susu sapi juga kita impor kawan dari New Zealand. Jadi untuk lahan-lahan yang dulu masih berbentuk sawah, masih berbentuk ilalang ya, lahan kering, lahan basah, sekarang sudah menjadi perumahan, sudah menjadi pemukiman, padat penduduk, dan hal-hal tersebut yang sulit untuk kita ulang kembali. Yang kita ulang bukan hanya dari suasananya kawan, tapi juga dari kenangannya. mungkin sekarang bentuknya sudah berbeda ya. Mungkin sekarang bentuknya sudah menjadi hotel, sudah menjadi rumah warga. Tapi kalau misalkan Anda dulu punya kenangan, ternyata dulu loh rumah ini berbentuk sawah. Dan saya ketika pulang sekolah pernah main di sawah ini. Sawah ini ternyata sekarang sudah menjadi rumah, sudah menjadi toko, sudah menjadi kafe dan lain sebagainya. Dan memang kenangan-kenangan tersebut perlu untuk kita kenang terus kawan, dan perlu kita ingat ya. Karena kalau kita mendengar juga sebuah slogan dari Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Nah, tentunya juga sejarah dari Kota Malang sendiri, perkembangannya bagaimana, urbanisasinya, tentu menjadi sebuah kenangan untuk bisa kita ingat, menjadi bahan nostalgia sebelum Anda nanti beranjak istirahat. Kawan, di malam hari ini kita sudah berada di ujung segmen. Besok di hari Rabu sampai dengan Jumat masih dengan Memory Lex di jam yang sama, dari jam 10 sampai jam 12 malam. Tetap di City Guide 911 FM. Wisdom.
1: Apa yang terjadi di diri saya itu adalah penjelmaan mimpi saya beberapa puluh atau belas tahun sebelumnya. Gak ada yang keluar. Gak ada yang keluar jalur. Saya jadi duta besar. Jadi saya itu, I'm a dreamer in a good way. Jadi I like dreaming. Ketika dream itu sudah saya yakini, maka saya akan kejar mimpi itu sampai itu terjadi. Jadi up until now, itu saya masih punya banyak mimpi. Tapi saya gak pernah share mimpi itu sampai itu udah kejadian. Jadi ketika saya menjadi hotelier, itu mimpi saya. Mimpi saya karena passion saya adalah pariwisata, ya. Tapi passion saya sesungguhnya sebenarnya, I want to become a diplomat. Alasannya sederhana, karena saya ingin tinggal di luar negeri. Jadi saya pursue my dreams itu. Kayaknya paling gampang masuk dari industri pariwisata. Kemudian mimpi saya ingin menjadi diplomat, saya jaga terus. Dan kita kalau sudah meyakini mimpi itu, ada mestakung kan ya. Jadi orang yang hidupnya punya mimpi, itu ibarat orang yang ngeluarin mobil, starter, tapi dia udah tahu mau kemana. Maka dia akan jalan, melewati macet, ya, kemudian berusaha sampai tepat waktu, bahkan sebelum waktunya untuk sampai ke tujuan. Bandingkan dengan orang yang keluar dari rumah, keluar dari garasi, nyalain mobil, terus nggak punya tujuan. Dia akan muter-muter aja di situ dan nggak kemana-mana. Nah itulah hidup. Jadi saya itu setiap kali saya bangun tidur kerja, ya, ke kantor gitu, ada sesuatu yang ingin saya reach. Jadi ketika hal-hal besar menurut orang terjadi, bagi saya itu enggak. Ini penerjemahan mimpi saya. Nah, waktu saya kecil, kan suka nulis tuh di buku-buku tuh yang apa, data-data pribadi, cita-cita ya, teman-teman tuh mau jadi insinyur, mau jadi kiai, mau jadi guru. Saya sederhana, saya pengen beken. Terus teman-teman saya nanya guru saya, beken tuh apa sih? Kan gak belum terkenal waktu itu. Terkenal Pak, melalui apa? Ya gak tahu, yang jelas bukan notorious lah. Tapi saya mau harus jadi orang terkenal. Orang terkenal itu punya banyak kemudahan, udah pasti. Sedangkan saya dari keluarga sangat miskin, bukan sangat miskin, dari keluarga miskin. Saya ingin keluar dari situ. Jadi kalau saya bayangkan bahwa saya dikenal orang, itu pasti banyak jalan. Pasti banyak orang yang kasih ke saya gitu. Pada akhirnya itu mengangkat saya dari root itu. Semua terjadi, alhamdulillah terjadi.
2: Saya Tanto Wiyahya untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

orang bagian barat selalu punya cerita berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke desa Banturejo dari kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dilanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kota Malang memang punya banyak kampung yang disulap menjadi destinasi wisata dengan pesonanya masing-masing. Bahkan, bukan cuma Jodipan saja kawan yang disulap menjadi kampung warna-warni. Ada juga Kampung Putih Celaket yang dulunya cuma kampung kumuh sama seperti Jodipan yang berada di tepian Sungai Berantas. Nah kawan, julukan Kampung Putih ini melekat pada Kampung RW 6 Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Rambal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sekarang wilayah ini tampak indah setelah menjadi Kampung Putih. Dulunya kawan, di tahun 1980-an, lokasi Kampung RW 6 Kecamatan Klojen memang agak kumuh karena banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bahkan tanaman di kampung juga terlihat tidak terawat. Tapi seiring berjalannya waktu, para RT berinisiatif untuk memperbaiki kebiasaan masyarakat yang diawali dengan mengikuti lomba Kampung Bersinar. Saat itu masing-masing ketua RT menekankan warganya untuk memperbaiki lingkungan masing-masing dan menjaga kebersihan lingkungan kampung. Ya, walaupun gagal menjuarai lomba Kampung Bersinar, setidaknya kawan, kesadaran masyarakat sudah mulai terbentuk untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Dan di tahun 2017, Pemkot Malang bersama dengan pihak swasta dengan dana CSR bekerja sama untuk merenovasi Kampung Celaket dengan membuat kampung bernuansa putih yang inspirasinya datang dari salah satu wilayah yang ada di Cina. Barulah di bulan Agustus 2017, Wali Kota Malang saat itu adalah Muhammad Anton yang meresmikan Kampung Putih. Seperti namanya kawan, kampung yang ada di wilayah RT 4 sampai 7 ini didominasi nuansa cat putih yang juga dikombinasikan dengan warna hijau untuk daun pintu dan juga warna abu-abu untuk atap dan juga gentengnya. Satu hal yang menarik dari Kampung Putih kawan, yaitu adanya tugu ke kampung yang dipasang di salah satu area dan juga dijadikan sebagai tempat untuk bersuafoto. Kalau Anda ingin menelusuri Kampung Putih, lokasinya tidak jauh dari Polresta Malang Kota dan juga RSSA Malang. Dari Jalan Ahmad Yani, lurus saja mengarah ke Jalan Jaksa Agung Suprapto dan lokasi Kampung Putih ada di depan Polresta Malang Kota. Memang, untuk tulisan Kampung Putih di atas gapura RW 6 Klojen itu nyaris tidak kelihatan. Tapi begitu Anda masuk ke gang sempit, Anda bisa melihat banyaknya bangunan rumah yang dicat warna putih. Kalau Anda ke sana kawan, sempatkan juga untuk sampai ke ikon Tugu Kampung Putih, yang berbentuk seperti gardu pandang setengah lingkaran menyerupai tubuh kupu-kupu berdiri. Karena dari sana, Anda bisa menikmati pemandangan seperti gedung-gedung bertingkat, hunian warga, dan aliran Sungai Berantas. Tentunya, kalau Anda lagi jalan-jalan ke Kampung Putih, jangan lupa juga bagikan keseruan Anda di media sosial kami di @city9911FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Kini kebakaran lahan dan hutan di kawasan Gunung Bromo dipastikan padam.
2: Akibat karhutla, kini kawasan wisata Gunung Bromo telah dibuka kembali.
3: Api sudah padam, asap tidak lagi mengepul dari sejumlah kawasan hutan dan pegunungan di Jawa Timur, termasuk kawasan Gunung Buta, Gunung Bromo, dan sejumlah wilayah konservasi yang sebelumnya sempat dilanda kebakaran. Namun, ketika api berhenti menyala, bukan berarti persoalan ikut selesai. Sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur mencatat sekitar 2.435,65 hektar lahan mengalami kebakaran hutan dan lahan, angka yang cukup besar untuk kemudian menyisakan pertanyaan. Ketika api sudah dipadamkan, apa yang terjadi dengan hutan yang terbakar? Dan lebih jauh lagi, apa yang dilakukan agar kebakaran serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau? Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, karhutla di Jawa Timur tidak bisa hanya dilihat sebagai dampak musim kemarau atau kondisi cuaca. Sebab menurutnya banyak lokasi kebakaran justru ada di kawasan hutan yang berada dalam pengelolaan negara, mulai dari perhutani, tahura, hingga taman nasional.
4: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, tahura, taman nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi.
3: Dari pernyataan itu bukan lagi sekedar bagaimana memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi, tapi bagaimana kawasan hutan dikelola sebelum api muncul. Patroli, sistem peringatan dini, hingga keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan yang semestinya berjalan sebelum keadaan berubah jadi darurat. Pradipta juga mengingatkan potensi kebakaran hutan bukan sesuatu yang baru. Karena itu, pengelola kawasan tidak semestinya hanya bergerak ketika api sudah membesar. Dia mendorong adanya langkah preventif agar karhut tidak terus diperlakukan sebagai bencana tahunan yang hanya ditangani secara reaktif.
4: Negara, baik perhutani, tahura maupun taman nasional wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin juga sebagai catchment area. Berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
3: Api bisa padam dalam hitungan hari, tapi hutan tidak sembuh secepat itu. Ada tanah yang harus dipulihkan, ada habitat yang harus kembali, dan ada ekosistem yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan keseimbangannya lagi. Maka ketika asap mulai hilang dan kawasan kembali tenang, disitulah pekerjaan berikutnya dimulai. Karena memadamkan api sebagai akhir dari kebakaran, tapi bukan akhir dari bertanggung jawab.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

bagian barat selalu punya cerita berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya Desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, Desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke Desa Banturejo dari Kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui Kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dilanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Kini kebakaran lahan dan hutan di kawasan Gunung Bromo dipastikan padam.
2: Akibat karhutlah, kini kawasan wisata Gunung Bromo telah dibuka kembali.
3: Api sudah padam, asap tidak lagi mengepul dari sejumlah kawasan hutan dan pegunungan di Jawa Timur, termasuk kawasan Gunung Buta, Gunung Bromo, dan sejumlah wilayah konservasi yang sebelumnya sempat dilanda kebakaran. Namun, ketika api berhenti menyala, bukan berarti persoalan ikut selesai. Sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur mencatat sekitar 2.435,65 hektar lahan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Angka yang cukup besar untuk kemudian menyisakan pertanyaan. Ketika api sudah dipadamkan, apa yang terjadi dengan hutan yang terbakar? Dan lebih jauh lagi, apa yang dilakukan agar kebakaran serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau? Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, karhutla di Jawa Timur tidak bisa hanya dilihat sebagai dampak musim kemarau atau kondisi cuaca. Sebab menurutnya banyak lokasi kebakaran justru ada di kawasan hutan yang berada dalam pengelolaan negara, mulai dari perhutani, tahura, hingga taman nasional.
4: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, tahura, taman nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi pecila El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi.
3: Dari pernyataan itu, bukan lagi sekedar bagaimana memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi, tapi bagaimana kawasan hutan dikelola sebelum api muncul. Patroli, sistem peringatan dini, hingga keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan yang semestinya berjalan sebelum keadaan berubah jadi darurat. Pradipta juga mengingatkan potensi kebakaran hutan bukan sesuatu yang baru. Karena itu, pengelola kawasan tidak semestinya hanya bergerak ketika api sudah membesar. Dia mendorong adanya langkah preventif agar karhut tidak terus diperlakukan sebagai bencana tahunan yang hanya ditangani secara reaktif.
4: Negara, baik perhutani, tahura maupun taman nasional wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin saya sebagai catchment area berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
3: Api bisa padam dalam hitungan hari, tapi hutan tidak sembuh secepat itu. Ada tanah yang harus dipulihkan, ada habitat yang harus kembali, dan ada ekosistem yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan keseimbangannya lagi. Maka ketika asap mulai hilang dan kawasan kembali tenang, disitulah pekerjaan berikutnya dimulai. Karena memadamkan api sebagai akhir dari kebakaran, tapi bukan akhir dari bertanggung jawab.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah, kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet, diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
3: Mas, ciloknya 10.000 ya?
2: Oh iya bu, plastik biasa ta?
3: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
2: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
3: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
2: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
3: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
2: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
3: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Di Malang Selatan, tepatnya di lepas pantai Desa Tambak Rejo, ada sebuah pulau kecil yang sering disebut sebagai surga tersembunyi yang nyaris tak tersentuh. Kita akan bicara tentang Pulau Sempu. Bukan sekedar destinasi, tapi bagian penting dari upaya pelestarian alam yang harus kita pahami. Pulau Sempu memiliki luas sekitar 877 hektar, terletak hanya beberapa ratus meter dari pesisir selatan Kabupaten Malang. Topografinya berupa bukit bergelombang dengan tebing-tebing yang menghadap Samudra Hindia. Di dalamnya tumbuh berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan pantai, mangrove, hingga hutan tropis dataran rendah, tempat hidup flora dan fauna yang beragam. Salah satu daya tarik pulau ini adalah Segara Anakan, sebuah laguna yang airnya berasal dari laut yang masuk melalui celah karang, menciptakan danau payau berwarna jernih di tengah pulau. Pulau Sempu bukan kawasan wisata biasa. Sejak masa kolonial Belanda, sejak tahun 1928, pulau ini ditetapkan sebagai cagar alam untuk melindungi kekayaan hayatinya. Karena statusnya itu, kegiatan wisata umum tidak diizinkan di wilayah pulau ini, kecuali untuk keperluan pendidikan atau penelitian ilmiah yang mengantongi izin resmi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur. Artinya kawan, Anda tidak bisa sekedar datang dan liburan di Pulau Sempu seperti tempat wisata pada umumnya, kecuali dengan surat izin masuk kawasan konservasi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang sensitif, termasuk hutan pantai, mangrove, dan kehidupan fauna yang hidup di dalamnya. Walaupun kunjungan wisata umum dilarang, Pulau Sempu tetap memiliki potensi alam yang sangat tinggi dari sudut pandang konservasi dan pendidikan. Hutan, tebing karang, serta Laguna Segara Anakan menjadi laboratorium alam yang luar biasa untuk penelitian biologi, ekologi pantai, dan konservasi laut. Tipe vegetasi yang tumbuh di sini juga sangat bervariasi, mulai dari pohon pantai hingga jenis mangrove yang khas. Fauna seperti lutung jawa, kera, hingga berbagai jenis invertebrata bisa dijumpai di habitat aslinya. Secara administratif, Pulau Sempu berada di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Untuk menuju titik terdekat pulau ini, yaitu Pantai Sendang Biru, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pantai Sendang Biru. Dari sana, secara teknis, Anda bisa menyeberang melalui perairan setempat jika memiliki izin dan pengawasan pengelola kawasan. Jadi ingat kawan, Pulau Sempu adalah salah satu kekayaan alam yang langka dan berharga di Malang. Keindahan dan keasriannya tidak hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana kita menjaga alam itu tetap lestari. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di destinasi berikutnya. Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Yaudah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja. Jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM. Wisdom.
6: Apa yang terjadi di diri saya itu adalah penjelmaan mimpi saya beberapa puluh atau belas tahun sebelumnya. Gak ada yang keluar, gak ada yang keluar jalur. Saya jadi duta besar. Jadi saya itu I'm a dreamer in a good way. Tidak like dreaming. Ketika dream itu sudah saya yakini, maka saya akan kejar mimpi itu sampai itu terjadi. Jadi up until now itu saya masih punya banyak mimpi. Tapi saya nggak pernah share mimpi itu sampai itu udah kejadian. Jadi ketika saya menjadi hotelier, itu mimpi saya. Mimpi saya karena passion saya adalah pariwisata, ya. Tapi passion saya sesungguhnya sebenarnya I want to become a diplomat. Alasannya sederhana, karena saya ingin tinggal di luar negeri. Jadi saya pursue my dreams itu. Kayaknya paling gampang masuk dari industri pariwisata. Kemudian mimpi saya ingin menjadi diplomat, saya jaga terus. Dan kita kalau sudah meyakini mimpi itu, ada mestakung kan ya. Jadi orang yang hidupnya punya mimpi, itu ibarat orang yang ngeluarin mobil, starter, tapi dia udah tahu mau kemana. Maka dia akan jalan, melewati macet, ya, kemudian berusaha sampai tepat waktu, bahkan sebelum waktunya untuk sampai ke tujuan. Bandingkan dengan orang yang keluar dari rumah, keluar dari garasi, nyalain mobil, terus nggak punya tujuan. Dia akan muter-muter aja di situ dan nggak kemana-mana. Nah itulah hidup. Jadi saya itu setiap kali saya bangun tidur kerja ya ke kantor gitu, ada sesuatu yang ingin saya reach. Jadi ketika hal-hal besar menurut orang terjadi, bagi saya itu enggak. Ini penerjemahan mimpi saya. Nah, waktu saya kecil kan suka nulis tuh di buku-buku tuh yang apa data-data pribadi, cita-cita ya teman-teman tuh mau jadi insinyur, mau jadi kiai, mau jadi guru. Saya sederhana, saya pengen beken. Terus teman-teman saya nanya guru saya, beken tuh apa sih? Kan belum terkenal waktu itu. Terkenal Pak, melalui apa? Ya gak tahu. Yang jelas bukan notorious lah. Tapi saya mau harus jadi orang terkenal. Orang terkenal itu punya banyak kemudahan, udah pasti. Sedangkan saya dari keluarga sangat miskin, bukan sangat miskin, dari keluarga miskin. Saya ingin keluar dari situ. Jadi kalau saya bayangkan bahwa saya dikenal orang, itu pasti banyak jalan, pasti banyak orang yang kasih ke saya gitu. Pada akhirnya itu mengangkat saya dari root itu. Semua terjadi, alhamdulillah terjadi.
7: Saya Tanto Wiyahya untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
8: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Mohon ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Woi, maju aye. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
6: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

bagian barat selalu punya cerita berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya Desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, Desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke Desa Banturejo dari Kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui Kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dia lanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Apa yang terjadi di diri saya itu adalah penjelmaan mimpi saya beberapa puluh atau belas tahun sebelumnya. Gak ada yang keluar, gak ada yang keluar jalur. Saya jadi duta besar. Jadi saya itu I'm a dreamer in a good way. Tidak like dreaming. Ketika dream itu sudah saya yakini, maka saya akan kejar mimpi itu sampai itu terjadi. Jadi up until now itu saya masih punya banyak mimpi, tapi saya nggak pernah share mimpi itu sampai itu udah kejadian. Jadi ketika saya menjadi hotelier, itu mimpi saya karena passion saya adalah pariwisata, ya. Tapi passion saya sesungguhnya sebenarnya I want to become a diplomat. Alasannya sederhana, karena saya ingin tinggal di luar negeri. Jadi saya pursue my dreams itu. Kayaknya paling gampang masuk dari industri pariwisata. Kemudian mimpi saya ingin menjadi diplomat, saya jaga terus. Dan kita kalau sudah meyakini mimpi itu, ada mestakung kan ya. Jadi orang yang hidupnya punya mimpi, itu ibarat orang yang ngeluarin mobil, starter, tapi dia udah tahu mau kemana. Maka dia akan jalan, melewati macet, ya. Kemudian berusaha sampai tepat waktu, bahkan sebelum waktunya untuk sampai ke tujuan. Bandingkan dengan orang yang keluar dari rumah, keluar dari garasi, nyalain mobil, terus nggak punya tujuan. Dia akan muter-muter aja di situ, dan nggak kemana-mana. Nah itulah hidup. Jadi saya itu setiap kali saya bangun tidur, kerja, ya, ke kantor gitu, ada sesuatu yang ingin saya reach. Jadi ketika hal-hal besar menurut orang terjadi, bagi saya itu enggak. Ini benternya mimpi saya. Ah, waktu saya kecil, kan suka nulis tuh di buku-buku tuh yang apa data-data pribadi, cita-cita ya. Teman-teman tuh mau jadi insinyur, mau jadi kiai, mau jadi guru. Saya sederhana, saya pengen beken. Terus teman-teman saya nanya guru saya, beken tuh apa sih? Kan belum terkenal waktu itu. Terkenal Pak, melalui apa? Ya nggak tahu. Yang jelas bukan notorious lah. Tapi saya mau harus jadi orang terkenal. Orang terkenal itu punya banyak kemudahan, udah pasti. Sedangkan saya dari keluarga sangat miskin, bukan sangat miskin, dari keluarga miskin. Saya ingin keluar dari situ. Jadi kalau saya bayangkan bahwa saya dikenal orang, itu pasti banyak jalan, pasti banyak orang yang kasih ke saya gitu. Pada akhirnya itu mengangkat saya dari root itu. Semua terjadi, alhamdulillah terjadi.
2: Saya Tanto Wiyahya untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa masih menemani Anda di program Ijen Talk. Dan setelah ini kita juga tentunya sambung bersama dengan para narasumber. Kita mau bicara tentang memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutla. Ini yang menjadi topik bahasan hari ini. Kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada Administrator Perum Perhutani KPH Malang. Kami juga mengundang ada dosen jurusan kehutanan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dan kami juga mengundang satu lagi narasumber kami. Ada Direktur dari Walhi Jawa Timur. Untuk Anda yang mau ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini, boleh kawan, nanti bisa sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Sebelumnya kita jeda dulu. Saya juga kembali mengingatkan untuk Anda yang mau join dalam diskusi pagi hari ini, nanti boleh bergabung bisa lewat voice note maupun juga bisa lewat line telepon. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Kita mau diskusi bicara topik terkait dengan memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutla. Karhutla, kebakaran hutan dan juga lahan ini tentu menjadi satu tantangan kita bersama ya di musim kemarau tahun 2026 ini. Bukan hanya berbagai wilayah yang ada di Indonesia, terkhusus di sekitar Malang Raya, ini juga terjadi karhutla. Mungkin kemarin Anda yang mengikuti, ini ada karhutla di daerahnya Tahura Raden Suryo, termasuk di sekitaran Gunung Welirang dan juga Gunung Arjuna. Kemudian terjadi karhutla juga di wilayahnya Perhutani, ada di Gunung Buta, Gunung Kawinajang, dan berbagai gunung yang ada di sekitarnya. Lalu pasca karhutla mereda, nanti kita juga akan update ya sampai dengan hari ini bagaimana update untuk kejadian karhutla di beberapa gunung yang ada di sekitar wilayah Malang Raya, termasuk yang masuk areanya Perhutani. Nah, pasca karhutla mereda, bagaimana dampaknya? Lalu juga bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk memulihkan dampak dari karhutla yang kemarin terjadi? Kami mengundang ada beberapa narasumber, tapi sebelumnya kawan, saya mau mengingatkan tadi kita dapat informasi dari Pak Aan Eko. Jadi Pak Aan Eko ini telepon ke Radio City Guide tadi menyampaikan menemukan anak. Ada ini sepertinya anak hilang begitu ya. Menemukan anak, anaknya berkebutuhan khusus dan sekarang ini sedang berada di Masjid Al-Hidayah Pandanwangi Malang. Anaknya sulit untuk berkomunikasi. Kalau ditanya itu hanya menjawab Masjid Al-Huda Kendal Sari. Itu saja kata kuncinya. Ini tadi sudah coba menghubungi dari kepengurusan Masjid Al-Hidayah Pandanwangi tapi masih belum ada jawaban. Baru saja teman-teman di newsroom ini dapat telepon dari salah satu pendengar ya. Infonya kemungkinan besar anak yang tadi ditemukan di daerah Al-Hidayah Pandanwangi itu apakah keponakannya atau bukan. Ini tadi sudah coba kita kirimkan fotonya, ternyata bukan ya teman-teman ya. Oh ternyata bukan, baik. Nah barangkali kawan Anda, kalau untuk ciri-ciri anaknya nanti kita bantu juga, barangkali bisa di-share di media sosial kami ya. Saya cek dulu di Pahaan. Ciri-ciri anaknya ini pakai baju muslim warna hijau. Saya kembali tampilkan di visual radio. Jadi anaknya ini berkebutuhan khusus, pakai baju muslim. Untuk sekarang itu kondisinya pakai baju muslim warna hijau, kemudian pakai kopiah atau peci warna hitam dan juga pakai celana warna ungu. Ini saya tampilkan juga di visual radio. Ada tambahan teman-teman di newsroom?
1: Baik Erika, ini tadi kita juga sempat dapat nomor dari salah satu pendengar ya. Tadi Bu Perida menyampaikan kontak dari Puskesmas Tulus Rejo, namanya Bu Sinta. Nah okay, kita sudah ceritakan seperti apa, kemudian Bu Sinta menyampaikan ini kemungkinan anak tetangganya gitu. Nah ini masih mencoba untuk menghubungi tetangga Bu Sinta begitu Erika. Baik.
0: Terima kasih teman-teman di newsroom yang tadi juga terus kita dapat beberapa informasi ya, dapat beberapa telepon, tapi tentunya kan dicocokkan dulu. Tadi ada yang minta kemungkinan ini keponakannya, kemudian setelah kita kirimin fotonya ternyata bukan. Terima kasih teman-teman di newsroom, terus bantu pantau kawan, barangkali

0: Talk pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan saya ada tiga narasumber. Ada administrator Perum Perhutani KPH Malang, Keli Jadmiko. Pak Keli, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, Pak Keli, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ini lagi di lapangan atau masih di kantor ini, Pak Keli? Atau di rumah mungkin?
1: Masih di tempat yang nyaman, Mbak.
0: Baik. Alhamdulillah, Pak, masih memungkinkan untuk sambung bersama dengan kami ya untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak. Selain ada Pak Keli, kami juga mengundang ada dosen jurusan kehutanan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Ada Dr. Tatak Mutakin S.Hut, M.Sc., IPM. Pak Tatak, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Erika. Sehat-sehat?
0: Alhamdulillah, sehat juga, Pak. Pak Tatak, gimana?
2: Sehat, harus sehat selalu.
0: Semoga begitu, Pak Tatak. Terima kasih juga untuk waktunya bersama dengan Radio City Guide hari ini. Satu lagi narasumber kami, kami juga mengundang ada Direktur Eksekutif dari Walhi Jatim, Pradipta Indra Aryono. Mas Indra, selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Erika.
0: Terima kasih kembali, Mas Indra. Kita sambung lagi di program Ijen Talk ya. Ini kayaknya sudah kesekian kalinya kalau sama Mas Indra. Sehat, Mas Indra?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Erika. Semoga Mbak Erika juga sehat.
0: Amin, doanya semoga begitu. Terima kasih juga untuk Anda, kawan pendengar City Guide. Nanti kita sambung bersama dengan tiga narasumber ya. Untuk yang mau bergabung, boleh kawan, Anda bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Sebelum kita bicara bagaimana penanganan pasca karhutla, saya mau update dulu ke Pak Keli. Pak, beberapa wilayah yang masuk ke kawasannya Perhutani yang kemarin sempat terjadi karhutla sampai dengan hari ini, kondisinya bagaimana, Pak Keli?
1: Jadi pendengar setia CTG, kami sampaikan bahwa sampai dengan hari minggu kemarin, sebenarnya api sudah padam. Kemudian hanya ada muncul asap bekas dari sisa-sisa pohon yang terbakar. Dan teman-teman di lapangan tetap memantau kondisinya, perkembangannya seperti apa. Jadi sampai hari ini sudah relatif kondusif, sehingga kebakaran yang di wilayah KPH Malang insya Allah sudah bisa teratasi dengan baik.
0: Baik. Sudah teratasi semuanya, dipastikan sudah padam, Pak ya? Sudah tidak ada titik api begitu, Pak Keli ya?
1: Kalau titik kilatan api sudah tidak ada, Mbak, hanya asap yang dari sisa-sisa pohon-pohon yang terbakar seperti itu.
0: Pak, kalau sampai dengan hari ini, terkhusus untuk kejadian karhutla yang terakhir kemarin, dampaknya seberapa ini, Pak?
1: Ya, jadi kalau dari keluasan, ya 1.530-an hektar, Mbak, itu yang terdampak akibat adanya kebakaran mulai tanggal 1 September sampai dengan hari ini tanggal 22 itu.
0: Walaupun sudah padam, apakah sampai dengan hari ini juga masih ada upaya pemantauan, Pak Keli?
1: Upaya pemantauan tetap dilakukan, Mbak. Jadi dari TNI, Polri, kemudian BPBD, kemudian relawan, masyarakat setempat masih melakukan pemantauan.
0: Nah, Pak Keli, kita masih bicara juga soal kejadian karhutla ya. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, apakah tahun ini dampaknya ini lebih luas, kejadiannya lebih banyak, atau seperti apa?
1: Yang jelas kejadiannya lebih banyak. Tahun kemarin itu hujannya sangat panjang, sehingga potensi kebakaran di tahun kemarin itu sangat minim. Tapi untuk tahun ini memang cuacanya sangat panas, kemudian musim kemarau juga panjang, apalagi tiupan anginnya yang sangat kencang. Ini memicu adanya kebakaran yang rawan terjadi dan perluasannya lebih cepat seperti itu, Mbak Erika.
0: Kalau untuk wilayah terdampak sendiri, Pak, apakah otomatis juga lebih banyak dibandingkan dengan tahun kemarin?
1: Jelas seperti itu.
0: Perbandingannya seperti apa, Pak Keli?
1: Kalau tahun kemarin mungkin sangat-sangat kecil, bahkan hampir kebakaran-kebakaran itu yang terjadi hanya temporer seperti itu, cepat sekali untuk dipadamkan. Tapi tahun ini memang benar-benar luar biasa karena lokasi yang terbaik.

0: masyarakat juga medan yang berat, kemudian tiupan angin yang kencang, itu yang membuat dampaknya lebih besar di tahun ini.
1: Oke, kejadian kebakaran lebih banyak, kemudian dampaknya juga lebih luas. Setelah ini apa, Pak? Upaya yang barangkali direncanakan juga oleh jajaran Perhutani Malang pasca karhutla sudah teratasi?
0: Oke, jadi setelah adanya kebakaran ini, memang kita harus melakukan identifikasi atau inventarisasi terhadap lokasi-lokasi yang terdampak. Situasinya seperti apa di lapangan, karena 1.500-an hektar ini lokasinya berbeda-beda. Ada yang terjal, ada yang miring, ada yang datar seperti itu. Sehingga kita harus bisa memetakan seperti apa kondisi di lapangan. Upaya tersebut mungkin bisa kita lihat melalui drone maupun pengecekan di lapangan, sehingga langkah-langkah selanjutnya akan bisa kita tentukan setelah adanya identifikasi atau inventarisasi maupun observasi langsung di lapangan.
1: Baik, untuk identifikasi inventarisasi ini rencananya kapan akan dilakukan, Pak Keli?
0: Nah, kita lihat situasi kalau sudah kebakaran ini benar-benar dalam kondisi aman terlebih dahulu, sehingga pelaksanaannya tidak membahayakan dan bisa lebih lebih komplit untuk bisa mengidentifikasi lokasi tersebut.
1: Baik, saya ke Pak Tata nih. Pak Tata, kalau kita bicara barangkali secara umum karhutla maupun juga melihat bagaimana kondisi yang ada di sekitar wilayah kita lah ya, di sekitar Malang Raya, secara ekologis biasanya apa saja dampak dari karhutla ini, Pak?
2: Wah, iya, oke. Pertanyaannya bagus sekali. Ya memang melulu kalau kita berbicara karhutla itu, apalagi kalau berbicara masalah pemulihan, ya betul sekali apa yang disampaikan Pak Adian tadi ya. Hal yang pertama ya kita harus melakukan identifikasi dulu kawasan seperti apa. Ya jelasnya adalah karhutla ini kan kerusakan ekosistem gitu ya. Tidak melulu hanya individu-individu atau spesies tentu gitu, tapi ini adalah kerusakan ekosistem. Sehingga yang harus dilakukan itu ya pemulihannya ya secara ekologis. Dasarnya adalah hasil identifikasi atau inventarisasi tadi itu. Gitu, Mbak. Ya karena kerusakannya pasti di kemana-mana itu. Ya, vegetasi, tanah, siklus hidrologi, habitat satwa, macam-macam yang ditimbulkan dari kerusakan akibat karhutla tadi itu. Gitu, Mbak. Sementara ini.
1: Apa dampak paling parah, Pak, dari karhutla? Kalau mungkin kita bicara di Kalimantan dengan di Malang pasti berbeda. Di Kalimantan akan lebih parah. Kalau di Malang dulu, Pak, seberapa ini dampaknya akan dirasakan?
2: Ya, yang jelas dampak hidrologi ya, yang saya kira ya. Karena kalau sudah tutupannya sudah berubah, itu kemudian pasti kondisi hidrologinya pasti akan terganggu yang pertama itu. Yang kedua, kalau sudah berbicara habitat, dampaknya itu pasti mengurangi populasi. Populasi-populasi endemik, misalnya ya flora, fauna, itu pasti juga akan sangat terdampak. Gitu.
1: Nah, itu beberapa dampak yang sekiranya barangkali perlu diantisipasi juga nih, Pak ya. Kalau dari Walhi, ada catatan khusus Mas Indra bicara karhutla, terkhusus yang ada di Jawa Timur dan yang ada di sekitar Malang Raya?
3: Baik, terima kasih Mbak Erika. Jadi menarik gitu ya soal karhutla, bagaimana kemudian Kalimantan, Sumatera, Papua menjadi sorotan utama dalam fenomena ini. Tapi kembali lagi Jawa Timur juga tidak luput dari bencana ini gitu ya. Bagaimana kemudian dalam catatan kami begitu, dari Januari hingga September gitu, itu ada sekitar 15.548 titik hotspot gitu ya. Bahkan kami coba untuk menginventaris dari Agustus gitu ya, kurang lebih ada 10.000 hektar kawasan hutan dan lahan yang terbakar di Jawa Timur gitu ya. Dan dari keseluruhan luas itu gitu, yang jadi menarik adalah hampir 80% lebih berada di kawasan hutan yang dikelola negara gitu ya, baik Taman Nasional, kemudian ada di Tahura, dan juga kemudian di Perhutani. Nah, ini yang kemudian juga menjadi perhatian bersama begitu ya, bagaimana kemudian situasi ini tidak hanya mengancam saudara kita di luar Jawa, tetapi Jawa Timur juga mengalami proses bencana ekologis itu hari ini gitu, dan itu butuh penanganan yang cepat dan kemudian tepat gitu, Mbak.
1: Mas Indra, selain karena faktor alam, ada tidak Mas barangkali catatan dari Walhi bagaimana terkait dengan pengawasan lahan dan juga hutan yang ada di sekitar wilayah kita ya, sampai bisa terjadi karhutlah?
3: Ya, yang membedakan gitu ya, Jawa Timur dengan misalnya bagaimana kemudian di Kalimantan adalah, kalau di Kalimantan ada ekosistem gambut begitu ya, tapi kalau di Jawa Timur kami lebih melihat bagaimana kemudian sistem tata kelola kawasan hutan gitu. Bahkan jauh-jauh hari begitu BMKG sendiri sudah memberikan alarm sebenarnya bagaimana kemudian ancaman potensi Godzilla El Nino ini juga kemudian akan terjadi. Nah, sayangnya gitu ya, kami melihat bahwa alarm dari BMKG ini soal fenomena Godzilla El Nino ini kemudian tidak disambut gitu ya, tidak disambut dengan kebijakan dan mitigasi kebijakan dalam pengawasan kawasan hutan gitu ya, sehingga gitu ya potensi karhutla yang terjadi di kawasan-kawasan hutan gitu ya, di mana kemudian rumput kering atau kemudian ada pohon yang bergesekan gitu ya, ditambah angin dan kemudian cuaca panas yang lebih ekstrim, ini sangat lebih rentan gitu ya terhadap potensi karhutla ini tidak termitigasi gitu. Selalu kami melihatnya bencana ini tuh berulang, Mbak. Setiap tahun terjadi. Pertanyaannya kan bagaimana kemudian ada mitigasi yang lebih tepat dan cepat gitu ya dalam proses ini. Bahkan sudah terdeteksi sejak awal bahwa potensi karhutla ini sebenarnya juga akan terjadi di tahun ini, bahkan ini belum pada momen puncak Godzilla El Nino. Artinya ke depan gitu ya, potensi soal karhutla juga masih sangat tinggi terjadi di wilayah Jawa Timur.
1: Siapa yang paling dirugikan ketika karhutla ini terjadi nih, Mas Indra? Menurut Mas Indra gimana?
3: Ya, siapa yang paling dirugikan gitu ya? Kalau ngomong soal perspektif hak, kita ada tiga hak sebenarnya. Pertama, hak asasi manusia gitu ya. Artinya masyarakat tentu mengalami kerugian, terutama masyarakat yang paling berdekatan dengan kawasan hutan. Mereka harus menanggung resiko dari asap, kemudian belum lagi soal kehilangan debit sumber mata air, bisa jadi itu karena berada di kawasan hutan yang terbakar merupakan catchment area gitu ya. Kemudian ada hak atas lingkungan gitu ya, bagaimana kemudian satwa, bagaimana kemudian kanerkaman hayati gitu ya, vegetasi gitu ya, mereka harus terbakar gitu ya, atau kemudian tergusur oleh fenomena ini gitu ya, bagaimana mereka juga punya hak hidup sebenarnya dalam proses itu. Dan yang terakhir soal hak antar generasi gitu, artinya juga bagaimana kemudian proses pasca penanganan karhutla itu juga kemudian bisa pulih gitu ya, memulihkan suatu kawasan ini bukan hanya soal warisan tapi juga soal titipan untuk generasi yang akan datang gitu sih.
1: Baik, nanti kita akan lanjutkan diskusi bersama dengan para narasumber. Ada Pak Geli, ada Mas Indra, dan juga ada Pak Tata. Saya juga mengundang Anda, boleh kawan yang mau ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Ini tadi ada beberapa catatan juga yang masuk di WhatsApp kami. Saya mau bacakan beberapa informasi. Oh, ini tadi terkait, salah satunya terkait dengan kendala listrik ya, yang tadi dilaporkan oleh Pak Oki Elsandria. Rumahnya kosong sudah 2 bulanan lah kurang lebih ya. Ini cuma nyalakan 3 lampu tapi tagihannya kok relatif besar dibandingkan dengan, tidak sebanding dengan penggunaan yang hanya 3 lampu. Ini tadi kita sudah teruskan ke Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal. Sudah dijawab juga oleh Pak Fandi. Pak Fandi minta nomor pelanggannya ya, nanti coba kita bantu untuk kembali meneruskan ke tadi, ke Pak Oki Elsandria. Ada Pak Anto yang mau ikut on air. Oke Pak Anto, nanti kita fasilitasi setelah ini Pak Anto ya. Untuk informasi lainnya, tadi ada Pak Aan di jam 7.55. Pak Aan ini juga menyampaikan update informasi, ada voice note yang disampaikan. Oh, ini Pak Aan mau Oke, ini belum bisa diputarkan ya dari Pak Aan ya. Nanti kita putarkan barangkali setelah ini Pak Aan tadi ada voice note-nya menanggapi terkait dengan laka yang ada di Jalan Veteran. Mungkin lalu lintas di Veteran itu memang mau masuk ke Gerbang UB, motong jalan. Kalau bisa jalan yang ke arah Gerbang UB itu dilarang langsung nyebrang, muter dulu dan masuk gerbang lewat BNI karena di sana sering terjadi kecelakaan. Kemudian Pak Aan ini juga menanggapi yang anak berkebutuhan khusus tadi di Masjid Al-Huda Kendal Sari, ini masuknya daerah Lawakwaru. Ya, terima kasih banyak Pak Aan sudah bergabung juga bersama dengan kami pagi hari ini. Kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami.

cerita berbeda, lebih tenang, lebih alami, dan masih sangat dekat dengan kehidupan desa yang sesungguhnya. Salah satunya Desa Banturejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang tidak hanya kuat di sektor pertanian, tapi juga menyimpan jejak sejarah dan identitas yang unik. Desa Banturejo merupakan bagian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang. Letaknya berada di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kontur wilayahnya didominasi perbukitan, sawah, dan juga ladang yang membentuk lanskap khas pedesaan Malang yang sejuk dan produktif. Namun yang menarik, nama Banturejo sendiri memiliki cerita, kawan. Dalam sejarah lokal, nama ini berkaitan dengan sebuah kesepakatan bersama pada masa awal penyebaran Islam. Tempat ini disebut sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk menyatukan pemahaman hingga akhirnya dikenal sebagai Banturejo. Sebuah nama yang lahir bukan sekedar dari wilayah, tapi dari proses sosial dan nilai kebersamaan. Selain itu, Desa Banturejo juga memiliki jejak kultural yang cukup kuat. Sebagian masyarakatnya disebut memiliki garis keturunan dari Trah Mataram, bahkan dikaitkan dengan tokoh besar seperti Panembahan Senopati. Ini menunjukkan bahwa desa ini bukan hanya ruang geografis, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Berbicara keunggulan, Banturejo adalah desa agraris. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian dengan potensi utama pada lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Selain itu, potensi peternakan dan aktivitas ekonomi lokal juga berkembang didukung oleh keberadaan toko-toko dan usaha kecil yang menggerakkan ekonomi desa. Yang menarik, pengelolaan sumber air di desa ini juga cukup mandiri, mengandalkan mata air di sekitaran kawasan Gunung Kelut yang dikelola untuk kebutuhan warga. Ini menunjukkan bagaimana desa mampu mengelola sumber dayanya untuk keberlanjutan hidup masyarakat. Secara lokasi, Banturejo juga cukup strategis. Desa ini berada di sekitar jalur menuju kawasan wisata Waduk Selurejo, salah satu destinasi unggulan di Ngantang. Artinya, selain sebagai desa pertanian, Banturejo juga punya peluang untuk berkembang dalam sektor wisata berbasis alam dan desa. Nah, untuk menuju ke Desa Banturejo dari Kota Malang, perjalanan bisa Anda tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat. Rute yang umum adalah melalui Kota Batu lalu menuju ke Pujon. Setelah itu bisa langsung mengarah ke Kecamatan Ngantang, lalu dilanjutkan ke arah Banturejo dengan jalur yang didominasi perbukitan dan pemandangan alam terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup baik, kawan, meskipun di beberapa titik masih berkelok mengikuti kontur wilayah. Desa Banturejo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari nilai kebersamaan, diperkuat oleh sejarah, dan bertahan melalui kekuatan alam serta masyarakatnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: ke kantor ya?
1: Sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide by 11FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani

0: Kawan, kita kembali di program Wijen Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Kita bicara memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutla. Saya bersama dengan Administrator Perum Perhutani KPH Malang, ada Pak Keli Jadmiko. Lalu saya juga bersama dengan dosen jurusan kehutanan dari Universitas Muhammadiyah Malang, ada Pak Tatak Mutakin. Dan Direktur Eksekutif dari Walhi Jatim, Pradipta Indra, ada Mas Indra. Ini tadi ada yang mau gabung juga di line telepon ya. Ada Banto, saya bantu untuk sambungkan kembali. Sebelumnya kawan, tadi kita juga dapat informasi dari beberapa kawan pendengar City Guide. Oh, ini tadi terkait dengan anak yang diduga ini anak hilang begitu ya, tadi ditemukan di daerah Pandanwangi. Kita dapat informasi dari Pak Aan Eko, jadi ada anak hilang, ini anaknya berkebutuhan khusus, kemudian sekarang lokasinya ada di Masjid Al-Hidayah Pandanwangi. Anaknya hanya menyebutkan Masjid Al-Huda Kendal Sari ketika ditanyakan identitasnya. Termasuk ini tadi dibantu oleh teman-teman yang ada di newsroom, menghubungi Puskesos Tulur Serejo tadi dengan Bu Sinta. Dan disampaikan oleh Bu Sinta, ternyata ketika dikonfirmasi oleh Bu Sinta, anak yang tadi dilaporkan ada di daerah Pandanwangi itu anak tetangganya. Ini sudah dikonfirmasi dan akan segera dijemput ke lokasi. Alhamdulillah ya, sudah ketemu dengan keluarganya. Bu Sinta, terima kasih juga untuk respon cepatnya. Tentunya untuk Pak Aan, tadi informasi awal sudah disampaikan ke kami. Terima kasih sudah banyak membantu Pak Aan Eko. Oke kawan, pagi hari ini kita kembali ke Ijen Talk. Ini ada Pak Anto yang juga bergabung di line telepon. Selamat pagi Pak Anto.
1: Selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anto.
1: Selamat pagi Pak Kelik dan yang lain, Pak Walhi dan yang lain. Saya itu dari dulu punya angen-angen ya, cuma nggak ada yang memfasilitasi. Maksudnya memfasilitasi itu tujuan saya untuk penghijauan ya di area lereng Gunung Kawi, cuma caranya itu bagaimana gitu loh.
0: Mau ikut berpartisipasi begitu maksudnya Pak Anto ya?
1: Ah ya benar Mbak, berpartisipasi untuk penghijauan. Dan yang diperbolehkan yang ditanam di area pegunungan itu pohon apa saja dan area mana saja gitu untuk Pak Kle ya. Dan apa bisa pohon-pohon seperti mangga atau pete atau yang lain yang bisa jadi menjadi habitat juga buat binatang-binatang yang selama ini sudah menghilang dari area dekat-dekat rumah saya yang di area Tahu Pak ya. Nah itu karena saya sering main-main di area perhutani sana untuk main motoran lah sambil lihat-lihat habitat yang di sana yang hijau-hijau itu gitu.
0: Baik, gitu Pak Anto anak Pak alam nih Pak ya.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto ini pecinta alam juga nih, luar biasa. Punya niat baik, ikut berpartisipasi melakukan penghijauan. Gimana nih Pak Keli?
2: Yes, yang pertama terima kasih Pak Anton.
0: Pak Anto, dengan
2: punya niat yang baik untuk menghijaukan alam. Ini barangkali sampai saat ini belum kesampaian ya Pak Anton. Jadi memang banyak sekali sekarang orang itu yang dari manapun peduli terhadap lingkungan dan saya sangat menghargai hal itu. Sebenarnya untuk melakukan penghijauan itu tidak mudah Pak. Ya tidak susah. Apalagi pada tempat-tempat yang memang fungsinya sebagai area penghijauan. Jadi memang di perhutani itu ada area hutan yang berupa hutan produksi, ada yang berupa hutan lindung. Kalau wilayah area yang kebakaran ini merupakan hutan lindung dengan vegetasi yang cocok untuk di tempat tersebut, sehingga penanaman di hutan lindung itu jenis-jenisnya kita menyesuaikan dengan vegetasi yang ada di situ, kemudian kecocokan tempat tumbuh. Kalau ditanam seperti mangga, seperti durian, seperti itu, menurut kami pada hutan-hutan lindung tidak cocok. Yang cocok adalah jenis-jenis rimba yang evergreen, hijau sepanjang tahun. Seandainya ada buah pun, barangkali tujuan utamanya adalah untuk penyediaan pakan-pakan satwa, pakan-pakan satwa, bukan dikonsumsi oleh manusia, orang, maksudnya seperti itu. Sehingga untuk wilayah hutan lindung memang kami upayakan jenis-jenis yang sudah ada di situ dan cocok. Saya yakin kalau sudah ada di situ adalah cocok tempat tumbuhnya, sehingga vegetasi akan kembali asli seperti semula. Saya kira mungkin seperti itu Pak Anto. Untuk kegiatan penghijauan sebenarnya kita juga sering melakukan kegiatan penghijauan melibatkan masyarakat setempat dan banyak pihak, dan mungkin informasi tersebut yang perlu kita sampaikan kepada orang banyak.
0: Baik.
2: Mungkin seperti itu Pak Anto.
0: Iya Pak Keli, kita kembali lagi ke topik kita hari ini ya, memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutla. Biasanya ketika terjadi karhutla, ini pemulihan yang memungkinkan dilakukan oleh jajaran dari perhutani, pemulihan seperti apa saja Pak?
2: Oke, jadi memang adanya karhutla ini adalah kejadian yang di luar perencanaan kita Mbak ya, sehingga kita tidak bisa merencanakan lebih awal terkait adanya rehabilitasi ini. Yang kita lakukan itu adalah, ya tadi saya sampaikan, adalah observasi untuk menyusun langkah-langkah. Bisa melalui dari program kerja perhutani sendiri, ataupun kita melibatkan para-para pencinta lingkungan dan para pengelola wisata pendakian yang ada di wilayah Gunung Gunung Kawi, barangkali seperti base camp Pesanggerahan, Jabal, Panderman, Berkusi, Omah Tepus, kemudian Bendosari. Kita sudah membuka donasi berupa bibit maupun benih. Kalau upaya yang bisa kita lakukan saat ini dalam situasi musim kemarau, kita tidak mungkin melakukan penanaman bibit. Yang bisa kita lakukan adalah menebar benih atau biji-bijian yang pada akhirnya akan tumbuh secara alami pada musim penghujan nanti. Sedangkan bibit yang kita dapatkan dari donasi maupun mempersiapkan, nanti baru bisa dilakukan penanaman pada awal musim penghujan, seperti itu Mbak.
0: Baik, jadi bukan setelah karhutlanya padam kemudian langsung ada penanganan secara real begitu berupa penanaman, tapi juga menyesuaikan bagaimana kondisi termasuk juga dukungan dari hujan tadi Pak Geli ya.
2: Jadi kita tidak mungkin melakukan penanaman bibit pada lokasi bekas kebakaran ini, karena satu memang cuaca sangat panas, yang kedua juga ketersediaan air yang tidak memungkinkan, sehingga apa yang kita lakukan menanam bibit pada musim kemarau itu, saya yakin itu tidak akan berhasil. Yang bisa kita lakukan adalah menebar benih, jadi benih-benih berupa biji-bijian dari pohon-pohon jenis-jenis yang ada di sekitar itu, kemudian jenis-jenis yang lain kita sebar menggunakan, barangkali juga banyak relawan, banyak volunteer yang sebenarnya rela untuk ataupun dengan senang hati melakukan upaya pertama menjaga lingkungan ini.
0: Baik, Pak Tata, kalau kita spesifik bicara soal wilayah hutan, ini sebenarnya apalagi hutan-hutan yang terdampak karhutlah ya. Ini sebenarnya apakah bisa pulih sendiri atau mayoritas memang harus ada intervensi manusia, Pak?
3: Ya, ini perlu kita luruskan dulu gitu. Kalau kita bicara apa pemulihan ekosistem pasca kebakaran itu tidak perlu kemudian kita harus menanam pohon gitu ya. Tapi memang itu ya hal penting yang pasti akan kita lakukan tatkala hutan sudah berubah, vegetasinya sudah berubah dan hilang gitu ya. Jadi kerusakan akibat kebakaran itu kan kompleks sekali.
0: Betul.
3: Misalnya ada vegetasi yang hilang, tadi bilang tanah yang terganggu, siklus hidrologi yang berubah gitu ya. Nah, ketika menanam pun itu juga ada pertimbangan dan ada teknisnya. Tidak serta-merta kemudian di musim yang sangat berat ini kemudian kita karena ada intervensi dan tekanan kita harus melakukan tindakan, kita harus menanam, ya malah membanjir dua kali. Jadi malah costly lah istilahnya. Jadi kita sudah terjadi kebakaran, kemudian kita ada program yang serta-merta tidak ada perencanaan yang baik, itu malah nanti kerugiannya malah banyak gitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara suksesi di sini, betul. Jadi kalau secara alamiah, alam itu pasti akan menyembuhkan diri sendiri lah kira-kira seperti itu. Tetapi di sini kita akan berbicara waktu ya. Kalau suksesi alami, atau permudahan alami itu relatif berhasil memang, tetapi prosesnya butuh waktu yang sangat lama sekali, panjang sekali. Nah, berbeda tatkala suatu kawasan yang terdampak akibat lain sudah terbuka dan itu harus segera direvitalisasi ekosistemnya, maka di situ diperlukan intervensi manusia. Nah, intervensi manusia pun juga ada perencanaannya. Kita harus melihat dulu kondisi existing kawasan seperti apa. Ya, mulai dari faktor-faktor pendukung bagaimana nanti kita merevitalisasi itu menjadi bahan pertimbangan. Ya, terutama kalau kita mau menanam jenis-jenis tanaman di situ, ya, tidak serta-merta ada tanaman baru. Kalau ada tanaman baru nanti jadi masalah lagi itu. Ada tanaman invasif datang ke situ, lah itu juga jadi masalah ke depan. Sehingga perencanaan rehabilitasi atau reklam atau apa revitalisasi ekosistem itu pertimbangannya adalah kondisi existingnya seperti apa. Kita harus memahami itu. Kemasalahan air bagaimana? Airnya dapat atau tidak? Kemampuan tanaman ketika nanti kita menanam di situ dia bisa survive atau tidak? Gitu. Kita juga harus ada pertimbangan. Jenis-jenis apa yang nanti tidak expand? Ya, jenis-jenis apa yang memang endemik di situ? Nah, kita merestorasi lagi kondisinya seperti itu Mbak.
0: Baik.
3: Pandang Mbak.
0: Kalau barangkali dari Walhi sendiri, apa masukannya Mas Indra untuk proses pemulihan ini? Tentu kan kita berharap proses pemulihan tidak sekedar bagaimana memulihkan yang hari ini sudah terdampak karhutla, tapi barangkali juga sebagai antisipasi supaya tidak terjadi lagi karhutla, mungkin pemilihan tanaman dan lain sebagainya.
4: Iya, Mbak Rika, jadi kalau kami begitu ya, pasca karhutla kemudian apa yang perlu dipulihkan gitu ya. Kami tidak hanya melihat soal teknis gitu ya, menanam, kemudian reboisasi gitu ya, itu juga memang penting gitu ya. Tapi kami lebih mendorong pada proses tata kelola gitu ya, struktur pengelolaan kawasan hutannya seperti apa. Karena kenapa gitu ya, jangan kemudian melihat bahwa karhutla ini sebagai atau menormalisasi sebagai bencana tahunan gitu ya. Tapi kita harus mulai melihat apa kemudian faktor-faktor penyebabnya, apa yang kemudian bisa dilakukan lintas lembaga, lintas institusi gitu ya. Kemudian kebijakan apa yang kemudian harus muncul dari proses ini untuk meminimalisir kejadian di waktu yang akan datang. Bagaimana kemudian proses kawasan pengelolaan kawasan hutannya seperti apa yang perlu kita evaluasi dan kemudian dimunculkan satu kebijakan yang lebih partisipatif gitu, misalnya melibatkan masyarakat sekitar, masyarakat adat gitu ya, memberi ruang terhadap mereka gitu ya, bahkan juga memperluas soal wilayah kelola rakyat begitu, bagaimana kemudian masyarakat juga dilibatkan secara aktif gitu ya dalam proses pengelolaan kawasan hutan. Tidak hanya soal bagaimana kemudian tanaman dan cocok, musim yang sebagainya gitu ya. Tapi kami juga lebih mendorong soal pemulihan ini harus juga didorong pada konteks struktural, kebijakan, fungsi koordinasi. Ini kemudian harus muncul. Karena kenapa? Kalau ini kemudian tidak muncul dan hanya dianggap sebagai bencana tahunan, maka saya yakin ini akan terus terjadi di setiap tahunnya. Berulang dan berulang, tidak pernah ada mitigasi. Padahal kalau kita mau cross-check sebenarnya, ini juga sudah diberi alarm. Seperti yang saya bilang, Godzilla El Nino itu kondisi yang nyata hari ini, gitu ya. Kita harus belajar dari peristiwa sebelum-sebelumnya, terutama 2023, bagaimana kemudian juga Jawa Timur mengalami persoalan yang sama terhadap fenomena Godzilla. Begitu, Mbak Erika.
0: Ini ada komentar juga yang masuk di kami. Tadi ada Pak Aan ya. Pak Aan tadi kirim voice note di jam... dari Pak Aan di jam 8 lebih 35 menit. Saya coba putarkan dulu dari Pak Aan. Ini komentar terkait dengan Ijen Talk hari ini.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Pagi, Pak Aan.
5: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Berbicara mengenai Karhutlah, Ijen Talk hari ini saya mau ikut nimbrung ini untuk para narasumber hari ini. Saya pernah memvideo kebakaran di Gunung Butak. Posisi saya di Selekta. Jadi pada waktu itu masih kebakarannya masih beberapa titik sedikit. Jadi kemarin saya video itu masih enggak melebar ya, kebakarannya masih enggak meluas gitu. Jadi untuk evaluasi petugas kedinasan yang terkait ya, kalau terjadi kebakaran hutan masih sedikit atau masih apa?
0: Saya percepat Pak ya.
5: Masih beberapa titik. Ya, mbok segera dipadamkan. Segera dipadamkan sebelum apinya itu meluas sampai tadi saya dengar 1,000 lebih hektar gitu ya. Nah, kalau sudah kejadian gini, siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, setelah kebakaran terjadi, pasti nanti akan berdampak kepada ekosistem makhluk hidup yang ada di hutan situ, seperti kera, banyak itu di situ binatang kera-kera di daerah Gunung Butak itu, terus burung dan sebagainya. Nah, terus dampak lagi kepada masyarakat penduduk yang ada di situ. Nanti kalau sampai terjadi musim hujan, musim hujan datang, itu pasti akan terjadi longsor, tanah longsor. Karena hutannya sudah gundul, kebakaran hutan. Ya itu cuma waspada aja ya, semoga aja tidak terjadi apa-apa kalau terjadi hujan deras. Ini hanya informasi saja, semoga untuk bahan evaluasi Dinas Perhutanan ya. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aan tadi sudah ikut berkomentar. Kita simpan dulu, Pak, untuk komentarnya ya. Nanti kita bahas setelah jeda. Ini tadi ada Pak Rafi Udin yang juga mau bergabung di line telepon. Boleh, Pak, nanti kita fasilitasi setelah jeda. Kita jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk.

0: for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih. Bantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini kita bicara tentang memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutla bersama dengan administrator Perum Perhutani Malang ada Pak Keli, lalu dosen jurusan kehutanan dari UMM ada Pak Tatak, dan juga direktur eksekutif dari Walhi Jatim ada Mas Indra. Saya angkat telepon dulu, tadi ada dua yang antri di line telepon ya. Ini ada Pak Raffi Udin, selamat pagi Pak Raffi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Silakan Pak Raffi.
1: Kemudian bisa didengar oleh para narasumber ya.
0: Sangat jelas Pak.
1: Tadi kemarin sudah sempat dibahas juga ini tentang ini, namun sekarang ini sudah mengerucut kepada memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutla kan gitu Mbak ya.
0: Betul.
1: Paling tidak saya mungkin memulainya dari apa sih penyebabnya dulu. Memang kemarin sudah disampaikan ada orang, kemudian ada faktor alam, tapi paling banyak kayaknya kemarin faktor orang. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Keli ini, apa upayanya kalau ini sebelum masuk ke kebakarannya lah, setelah paskanya, apa sekarang upayanya ini Pak Keli ini kalau itu orang? Kemarin disampaikan ada patroli, kayaknya sudah nggak bisa Pak, patroli bisa juga, tapi kan faktornya medannya seperti itu. Yang paling bisa pakai drone memonitornya hutan itu, udah nggak ada lagi alat mungkin ya, bisa juga lah patroli kan Pak gitu. Tapi ada yang lebih juga lebih spesifik bisa masuk ke medan-medan yang tidak mungkin dilewati oleh patroli itu gitu loh. Apa ini sebetulnya yang kita dengar sebetulnya ini, apa programnya Pak Keli ini yang berkaitan dengan pasca setelah ini apa? Kalau tadi juga disinggung tentang sampai ada relawan lah mungkin penelpon tadi itu ingin bantu coba. Itu sudah luar biasa ini. Nah, yang tahu pohon apa yang mau ditanam di situ kan Bapak sendiri. Kalau sudah itu semua direncanakan, nah ini tadi baru ini saya tanya ke Pak Keli ini, setelah ini apa programnya? Mungkin itu loh, ada planning, organizing, actuating dan controlling semuanya itu loh Pak Keli kan gitu kan. Programnya Bapak itu apa sekarang sehingga masyarakat yang ikut berpartisipasi itu coba lah setelah itu di share atau dipublikasi lah melalui CD Guide mungkin kan. Mungkin ada banyak itu relawannya akan ikut membantu. Jangan lagi bantu tenaga aja lah dulu kan gitu. Kalau yang tahu jenis tanaman kan Pak Keli lah itu. Kalau ke Pak Keli kalau yang saya baru kan kerjasama dengan Walhi ini. Walhi juga ikut berpartisipasi aktif. Ya paling tidak juga mencari relawan juga lah kan gitu nih. Leading sektornya ini Pak Keli ini menurut saya ini kan gitu. Kalau saya tolong diluruskan nanti kan gitu. Saya kira itu Mbak Erika, ketahui penyebabnya, apa upayanya Pak Keli untuk satu tahun ke depan lah. Satu tahun katanya itu kan bukan program kebakaran, tapi buktinya ya, tiap tahun kan begitu kemarau banyak kebakaran. Termasuk juga baru sedikit umboyan yang dipadamkan itu gimana juga ini pertanyaan yang sungguh itu sebetulnya sudah penting itu Pak Keli itu. Bagaimana proses protapnya? Ini balik lagi ke protap ini Mbak Erika. Kalau sudah siap, bagaimana protapnya Pak Keli? Jadi ada dua pertanyaan pokok yang saya ingin ketahui Pak Keli ini. Apa programnya satu tahun ke depan pasca karhutla? Kemudian bagaimana SOP pada saat masih titiknya masih kecil, masih satu misalnya. Apa yang SOP yang dimainkan di situ? Walaupun juga ada penyebabnya tadi kan, penyebab orang, bagaimana cara mengatasinya itu. Pakai drone lah Pak, menurut saya tak bisa lagi itu. Teknologi sudah ada. Baik, terima kasih begitu, Pak Erika, ingin respon daripada para narasumber. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, kita kemudian untuk pendengar yang tadi mau bergabung ada Bu Maisaroh, tadi juga mau sambung di line telepon. Oke, saya matikan dulu dari Barafi Udin. Ini tadi ada Bu Maisaroh yang juga mau sambung di line telepon. Kita coba bantu untuk sambungkan. Tadi kita tahan dulu karena masih jeda. Nah, ini sudah sambung di line telepon. Selamat pagi, Bu Maisaroh.
2: Selamat pagi.
0: Oke, silakan.
2: Iya, Bu, silakan. Para narasumber. Iya, Mbak Erika, ini saya mau menyampaikan sedikit.
0: Boleh.
2: Terima kasih kepada Pak ADM. Ini kami dari Hipam Sumber Lancar, Desa Kelampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Di tahun 2026 ini, Februari kemarin, kami sudah menanam 50 pohon beringin di seputaran Budokasu dan mengikuti arahan dari Pak Yopi selaku mantri juga Pak Amin yang mendampingi kami. Untuk musim hujan tahun ini, sudah kami siapkan 50 pohon beringin yang semuanya itu mesti kami selalu bekerja sama dengan Pak Mantri juga Pak Amin atau petugas dari perhutani yang ada di Singosari. Mungkin itu. Dan kalau memang ada benih atau bibit yang sudah disediakan oleh KPH Malang, Pak ADM, kami juga bisa dikontak. Kalau mau menanam, monggo, kami juga mau berpartisipasi. Karena di daerah Arjuna itu salah satu pendukung hutan itu adalah desa Klampok, Dusun Sumbul. Kami ada di sana. Ngoten, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Maisara sudah bergabung. Sebelum saya ke Pak Geli, saya ke Pak Tata dulu. Pak Tata, selain berupa penanaman pohon, upaya pemulihan yang harus dilakukan itu apa saja, Pak? Langkah konkretnya?
3: Oke. Nah, tadi mendengar apa yang statement dari Bapak-bapak dan Ibu tadi itu, ya itu ada harapan lah saya kira, ya Pak Arika, ya. Ya kalau kita melihat selain aktivitas teknis, ya tentu sekali lagi ini kita berbicara tanggung jawab, ya. Kalau sudah berbicara kadulah itu semata-mata tidak boleh atau tidak fair rasanya kalau tanggung jawab ini kita bebankan pada lembaga tertentu. Tapi ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Kita tidak boleh terfragmentasi. Ya, kalau sudah kebakaran itu dampaknya kan ekonomi, sosial, dan lingkungan, gitu ya. Dan tentu saja tadi sampaikan Mas Indra juga, masyarakat khususnya terkait dengan hak. Nah, kalau sudah berbicara hak, tentu ada kewajiban juga yang harusnya kita dorong juga tanggung jawab untuk terlibat, tanggung jawab untuk peduli kepada lingkungan. Itu salah satu hal yang menurut pandangan kami sangat penting juga dilakukan. Saya tahu upaya edukasi sudah seringkali atau sudah masif dilakukan, termasuk melibatkan berbagai macam hal, berbagai macam lembaga, berbagai macam stakeholder, ya, berbagai macam elemen masyarakat. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh kemudian ada rasa pesimistik di situ. Kita tetap harus secara masif melakukan aktivitas-aktivitas bagaimana kita peduli kepada lingkungan. Khususnya kalau sudah berbicara kadutlah, ya sekali lagi SDM yang terbatas di perhutani tentu itu juga jadi masalah. Untuk SDM tentu ini harus diimbangi, harus didorong, harus dibantu oleh masyarakat, gitu ya. Masyarakat dilibatkan, semua elemen dilibatkan. Karena ketika ada yang tahu ada titik api kecil, kita tahu kondisi perhutani yang mungkin SDM-nya kurang, maka kita harus bertindak. Desa misalnya, desa itu kan bagian dari mitra juga, saya kira. Mitra dari perhutani. Ya, desa yang paling dekat kita libatkan. Early warning itu penting sekali. Penguatan elemen lokal terhadap kadutlah itu juga sangat penting. Sehingga sekali lagi, kalau sudah berbicara kadutlah, kita sekali lagi tidak boleh. Saya tidak boleh terfragmentasi dalam menghadapi ini. Kasusnya pasti berulang, tapi apakah kita menjamin ini tidak berulang? Tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Yeah. Yang bisa kita lakukan adalah upaya mitigasi. Upaya penyelidikasi dengan berbagai macam cara. Tidak boleh berhenti. Nah, saya kira gitu, Mbak Erika.
0: Baik. Pak, tadi kan ada beberapa kekhawatiran juga yang disampaikan oleh masyarakat, ya. Salah satunya Pak Aan. Kalau hutannya terbakar, kemudian memang sudah dilakukan pemulihan. Tapi kan ini pemulihan ini akan bisa pulih kembali butuh waktu berapa lama? Takutnya ada dampak longsor dan lain sebagainya juga. Gimana nih, ya, Pak Tatak? Biasanya walaupun pemulihan ini dilakukan sedemikian rupa dengan intervensi manusia, itu biasanya bisa pulih dalam jangka waktu berapa lama, Mbak?
3: Nah, kalau sudah bertanya ini, tentu kita akan melihat jenis misalnya kita akan segera memulihkan dengan menanam pohon. Misalnya kita tahu ada beberapa jenis tanaman yang sudah cepat tumbuh. Paling cepat tumbuh itu, kalau jenis-jenis FGS itu, ya, itu paling 6 tahun sampai 6 sampai 10 tahun, ya, itu waktu yang dibutuhkan. Nah, apalagi kalau tadi berbicara kawasan ini kawasan lindung. Sehingga kalau sudah berbicara kawasan lindung dengan kondisi yang ekstrim, tentu endemik atau tegakan atau tanaman atau vegetasi yang berada di situ, dia memiliki karakteristik yang relatif cukup lama dia bisa tumbuh. Sehingga kalau sudah berbicara waktu, jaminan bisa diberikan ya mungkin bisa 10 sampai 100 tahun ke depan itu baru bisa pulih secara normal saya kira gitu Mbak Eri.
0: Ini yang tentu menjadi keprihatinan kita bersama ya. Kebakaran bisa cepat terjadi, tapi pemulihannya tidak bisa dalam waktu yang cepat, Pak ya. Karena ini berkaitan dengan tanaman itu tadi. Pak Keli, tadi menanggapi beberapa komentar dari masyarakat, kita rangkum saja Pak, karena ada beberapa yang sama ya. Ketika kebakaran masih kecil, itu prosedurnya seperti apa sih, Pak? Kenapa kok sampai bisa meluas? Apakah tidak ada antisipasi sejak dini?
4: Oke, terima kasih Mbak Erika. Pak Raffi Udin, ada
0: Pak Aan sama Bu Maisaroh tadi.
4: Ya, ada Pak Aan, Pak Indra, Bu Maisaroh. Jadi saya memahami gregetannya Pak Raffi Udin ya. Kok nggak ada program sepertinya seperti itu. Sama gregetan yang dirasakan oleh Pak Raffi Udin, sama juga saya rasakan Pak. Sama juga Pak Aan, kenapa kebakaran masih belum besar, kok tidak segera dimatikan, itu gregetnya sama dengan saya. Tapi upaya-upaya yang kami lakukan sebenarnya sudah sangat luar biasa menurut kami ya. Jadi termasuk Pak Indra, keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan itu sudah sangat luar biasa. Dengan petugas kami yang sangat terbatas, pengelolaan hutan tanpa keterlibatan masyarakat itu sangat mustahil untuk bisa kita lakukan. Peran aktif masyarakat itu sangat kami harapkan. Walaupun terkadang juga ada interaksi-interaksi yang sifatnya negatif, tapi sisi positifnya masih sudah sangat luar biasa. Sehingga adanya kebakaran seperti yang disampaikan oleh Pak Aan, mulai dari titik api kecil, tidak segera kita padamkan, itu sebenarnya mungkin pemahaman Pak Aan yang barangkali kami sudah melakukan sangat luar biasa Pak Aan, sehingga sejak awal timbulnya api di Gunung Butak itu mungkin sekitar 80-90 orang setiap hari sampai 4 hari itu berjibaku dengan api, dan pada waktu itu hanya 15 hektar. Kemudian dari Kamis sudah bisa dinyatakan padam, tetapi hari Jumat itu upaya yang kami lakukan pemadaman itu ternyata terkendala oleh medan juga tiupan anginnya kencang, sehingga api menyala di hari Jumat. Kemudian hari Sabtunya sudah kita lakukan komunikasi dengan BPBD untuk melakukan waterbombing, tapi cuaca yang kurang mendukung, angin yang kencang, sehingga tidak bisa kita maksimalkan. Kemudian terkait juga dengan Pak Udin, terkait program pengawasannya seperti apa. Dengan memang kami menyadari bahwa tahun 2026 ini ada cuaca yang sangat panas, yang sangat panjang. Itu kami menyadari dan kami memahami atas risiko adanya kebakaran hutan. Bahkan kami menyatakan bahwa semua wilayah hutan KP yang diolah oleh KPA Malang, kurang lebih 90.000 hektar, semua adalah rawan kebakaran. Intensitas pengawasan kita lakukan. Penggunaan drone barangkali harapan kami juga bisa seperti itu. Namun kejadian kebakaran itu bisa pagi, sore, siang, malam, sehingga tidak bisa kita monitor setiap saat, setiap waktu. Kita berharap peran aktif dari masyarakat juga untuk memberikan informasi. Satu itu, dengan keterbatasan petugas yang ada, kita juga berkomunikasi, berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Seandainya terjadi kebakaran, itu segera bisa kita tangani. Itu adalah produk kami Pak, sehingga tidak butuh waktu lama untuk melakukan pemadaman setiap muncul di TAP. Hanya untuk yang wilayah Buka Panderman ini memang sangat luar biasa, medan yang sangat sulit, tiupan angin yang sangat kencang, itu yang membuat kami kesulitan untuk segera melakukan pemadaman. Ya mohon maaf atas keterbatasan yang ada di kami, sehingga efek dari kebakaran dampak itu sampai 1.500-an hektar. Kemudian terkait dengan ibu yang di
0: Bu Maisaroh tadi ya.
4: Bu Maisaro, ya terima kasih Bu, dengan sangat luar biasa sudah melakukan penanaman, utamanya di sumber-sumber mata air, karena memang itu dari sumber kehidupan di baik untuk anak cucu kita. Dan saya yakin masyarakat sudah banyak yang sadar untuk bisa merawat maupun melestarikan area-area sumber mata air yang memang terkadang ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang baik disengaja maupun tidak disengaja itu bisa menimbulkan kebakaran. Dan saya yakin upaya sosialisasi, upaya dengan pelang larangan pada di pertemuan-pertemuan di masyarakat, di desa, kita sudah sampaikan untuk tidak melakukan kegiatan atau aktivitas yang bisa berpotensi menimbulkan kebakaran hutan. Namun pada kenyataannya juga masih beberapa tempat kita ada kejadian kebakaran. Dan upaya pemadaman, saya yakin teman-teman di lapangan sudah sangat luar biasa, sudah gerak cepat. Selama 21 hari ini mereka sangat luar biasa, tanpa pantang menyerah, tidak kenal capek untuk bisa melaksanakan itu. Kemudian sedikit lagi Mbak, menanam bagi kami itu pekerjaan yang paling mudah dalam menjaga lingkungan. Yang paling mudah dan paling cepat adalah menanam. Yang paling berat adalah merawat dan menjaganya sampai pohon itu memberikan manfaat. Apa yang kita lakukan saat ini menanam bisa menjadi hal yang mubadir kalau masih ada aktivitas-aktivitas yang bisa merusak pohon yang besar. Itu sangat-sangat, apa yang sudah kita lakukan menanam, merawat sampai puluhan tahun ternyata bisa rusak dalam tempo yang singkat-singkatnya. Dan itu

0: karena untuk menjadikan tanaman bisa menjadi penyangga lingkungan itu butuh waktu yang lama, butuh komitmen yang lama, butuh konsistensi yang lumayan, itu yang bisa dilakukan ya orang-orang yang sangat luar biasa seperti itu, Mbak Erika dan pendengar CDKS.
1: Iya. Nah, ini karena waktunya juga terbatas ya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita akomodir. Saya mau minta beberapa catatan dari masing-masing narasumber. Kalau dari Walhi, Mas Indra, apa rekomendasi Mas Indra bicara topik hari ini memulihkan kerusakan ekosistem pasca karhutlah?
2: Ya, baik, Mbak Erika, terima kasih. Jadi saya meng-highlight lagi gitu ya, bahwa pasca karhutlah gitu ya, apa yang kemudian perlu dibenahi gitu ya. Satu, soal tanggung jawab bersama gitu ya, bagaimana kemudian ini tidak hanya soal 1-2 lembaga, tapi bagaimana kemudian gitu ya, leading sector di wilayah karhutlah ini juga kemudian proaktif terhadap koordinasi, memunculkan kebijakan, evaluasi terhadap segala proses persoalan gitu ya, penyebab karhutlahnya apa, jawabannya apa gitu, fenomena seperti apa, bahkan kemudian tidak hanya selesai di pasca soal menanam dan kemudian merawat begitu. Memang penting apa yang dikhawatirkan oleh tadi ya Pak Rafiduddin, bahwa bagaimana kemudian ketika musim hujan gitu ya, ketika jadi musim kemarau jadi karhutlah, ketika musim hujan jadi ancaman banjir dan kemudian tanah longsor. Nah, ini memang bagaimana siklus yang ekosistem yang terganggu, maka memang pilihannya adalah mitigasinya seperti apa, upaya preventifnya seperti apa gitu ya. Kalau memang ini bencana alam gitu ya, dalam konteks gempa itu BBS tadi juga disinggung, early warning system dalam konteks kebakaran hutan seperti apa gitu ya, apa respon cepat dari peristiwa ini, siapa yang kemudian selalu dilibatkan gitu ya, bahkan tidak hanya soal mitra dari kantor desa misalnya, bagaimana dari pemerintahan daerah gitu ya, Pemkab kabupaten kota, bahkan juga pada provinsi, bagaimana dia merespon situasi misalnya di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau, apa respon cepatnya gitu ya. Bahkan kemudian data gitu ya, data karhutlah ini mau jadikan apa, karena setiap tahun ini terjadi. Dan saya pikir titik-titik ini juga kemudian terinventaris gitu ya, sehingga kita bisa evaluasi apa penyebabnya gitu ya, apa kemudian obatnya yang tepat itu apa, sehingga bukan tidak untuk tidak terjadi, tapi meminimalisir. Kalaupun terjadi, kita tahu obatnya seperti apa. Kan itu sebenarnya dari proses yang kita rencanakan dan kita lakukan, sehingga persoalan ini tidak hanya soal teknis gitu ya, tapi juga ngomong soal munculnya kebijakan gitu ya, munculnya perubahan struktural pada wilayah-wilayah yang memang ini menjadi strategis dan menjadi kewenangan dalam proses pengelolaan kawasan hutan gitu.
1: Baik.
2: Nah, mungkin itu, Mbak. Terima kasih.
1: Iya, itu dari Mas Indra. Dari Pak Tatak, Pak, apa barangkali masukan untuk Pak Tata untuk topik bahasan hari ini?
3: Kalau dari saya, data saya sepakat dengan Mas Indra. Sekali lagi, kita base itu penting. Kenapa? Ya, data base ini adalah suatu masukan kebijakan yang nanti akan dilakukan seperti apa. Kita tahu ya, jadi titik-titik kebakaran itu kan sebenarnya kan tidak jauh-jauh tempatnya. Misalnya tahun kemarin dan yang sekarang itu tidak jauh. Ya sekitar-sekitar itu. Artinya ini adalah basis data. Ini penting sekali. Sekali lagi kalau sudah berbicara data, yang kedua kita berbicara penguatan elemen lokal. Penguatan elemen lokal. Berbagai macam cara dilakukan. Pelatihan SDM-nya, ya, tanggap daruratnya, tanggap bencananya, itu tetap harus kita perkuat elemen lokalnya. Nah, inovasi-inovasi seluruh teknologi saya kira memang semuanya sudah dipergunakan. Tapi sekali lagi, karena ini adalah permasalahan manusia, sehingga penguatan pada aspek manusianya saya kira jauh lebih penting. Edukasi, keterampilan teknis, sekali lagi itu adalah hal yang menurut saya urgent segera kita lakukan. Itu Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Tatak. Terakhir, Pak Geli dari Perhutani, barangkali terkait dengan apa yang akan dilakukan setelah ini, Pak? Pemulihan kerusakan pasca karhutlah.
0: Ya, terima kasih. Tadi sudah banyak masukan bagi kami, itu menjadi penyemangat kami untuk evaluasi kami untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kami berharap support dan dukungan dari semuanya untuk bisa mengelola hutan ini dengan

0: lebih baik lagi. Kami saya menyadari masih ada kekurangan, kami belum bisa menjadikan hutan yang terbaik, tapi upaya kami sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menjadikan hutan itu lestari, bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Mungkin itu saja dari kami.
1: Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah bergabung. Pak Kelik, terima kasih banyak. Pak Tata, terima kasih banyak. Mas Indra juga terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi seluruh narasumber, salam sehat selalu. Untuk Anda, baik untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah bergabung bersama dengan kami menyimak program diskusi Ijen Talk, termasuk untuk Anda yang juga tadi sudah ikut bergabung langsung menyampaikan berbagai komentar. Tadi kayaknya ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca ya, salah satunya ada Bu Kurnia, kemudian juga ada Pak Ahmad, ini yang belum kita bacakan, nanti kita bacakan setelah jeda. Setelah ini kita coba untuk akomodir, termasuk ada Pak Yudi, tadi komentarnya belum terbaca juga. Kawan, saya Erika Rosa dari program Ijen Talk, selamat pagi dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Riza. Selamat pagi kawan. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa selawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'an lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Qur'an juz 3 dari studio radio Stiket FM Jalan Baiduri Pandan nomor 16 Tlogomas Malang. Saya Ilham Riza yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menyimak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.
1: Karena kemerdekaan Indonesia itu kita tahu kan 45 ya. Tetapi sebetulnya pengakuan dari Belanda itu baru terjadi 49. Pada tahun yang sama dengan Tiongkok berdiri.
2: Tapi dulu Tiongkok itu dijajah oleh siapa, Pak? Ini saya kalau dulu Tiongkok itu dijajah oleh?
1: Tiongkok nggak dijajah. Tiongkok itu pernah dijajah sebagian. Tapi Tiongkok itu kan kekaisaran. Jadi kerajaan. Oh. Kekaisaran dinasti. Nah, menjadi republik. Sebetulnya kalau dihitung sejak kemerdekaan Tiongkok, sebetulnya bukan 77 tahun. 77 tahun ini pemerintahan Partai Komunis Tiongkok. Begitu. Jadi RRT itu pakai Republik Rakyat. Itu umur 77 tahun karena artinya 49. Tetapi kalau merdekanya Tiongkok dari merdeka itu kan sudah mungkin 105 tahun ya, karena sejak kekaisaran terakhir itu kan ada film yang terkenal sekali, Kaisar Kui itu kan yang terakhir. Nah kemudian setelah merdeka dari kekaisaran, nah kemudian kan terjadi pergolakan dalam pengertian ya kayak kita lah, kita juga setelah merdeka kok begini-begini saja ya. Nggak seperti yang dibayangkan para pemberontak yang minta merdeka dulu. Setelah bebas dari Belanda, maka kita akan menjadi negara yang adil, makmur, begitu. Dan kemerdekaan itu adalah, kalau Bung Karno bilang kan, kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Jembatan emas menuju kemakmuran. Nah, tapi kan banyak juga orang, ternyata enak dijajah Belanda ya. Masih ada orang yang bilang begitu. Nah, Tiongkok juga begitu. Tiongkok itu merdeka dari kekaisaran, itu sudah 105 tahun yang lalu. Nah, itu motifnya juga sama. Nggak mau lagi sistem kekaisaran karena tidak ditentukan oleh rakyat, ditentukan oleh kaisarnya. Nah, setelah itu terjadi pergolakan juga. Ternyata terjadi juga kaisar-kaisar kecil-kecil baru-baru di semua wilayah yang akhirnya itu dianggap tidak memakmurkan rakyat, karena di sana juga terjadi ya, kalau di sini kan disebut apa, raja-raja kecil gitu ya, raja-raja kecil, dinasti-dinasti kecil kan mulai banyak kan sekarang, dinasti-dinasti kecil di Indonesia. Yang
2: apa, gimana itu maksudnya, bah, dinasti-dinasti kecil apalagi di Indonesia ini, tadi Sasa baru ini buat Sasa, maksudnya dinasti kecilnya gimana?
1: Sekarang mulai banyak, nah misalnya kakaknya jadi gubernur, adiknya jadi ketua DPRD, anaknya jadi bupati, kemudian siapa jadi anggota DPR, itu banyak sekali ya. Dan itu terus diturun-temurunkan, artinya menjadi dinasti begitu. Nah, di sana juga terjadi kaisar-kaisar baru. Artinya orang-orang yang disebut orang-orang kaya yang mengeksploit

sana. Nggak mau juga seperti itu. Ini harus rakyat yang pegang kekuasaan dalam pengertian yang sebetulnya. Kemudian terjadi, ya katakanlah perang sipil lah, kalau di Amerika itu disebut perang sipil gitu, atau kalau di kita beberapa pemberontakan begitu. Nah, ya, itu kan tokoh yang memberontak ini namanya Mao Zedong, kemudian tokoh yang establish itu partainya Kuomintang, itu namanya Chiang Kai-shek. Nah, kemudian terjadi perang saudara yang keras sekali, akhirnya Chiang Kai-shek lari ke Shanghai, dikejar lagi pemerintahannya, lari ke Chongqing, dikejar lagi, lari ke Zhengzhou, Sichuan, kejar lagi, akhirnya terbang ke Taiwan dan mendirikan pemerintahan Tiongkok di Taiwan. Dan setelah ke Taiwan nggak bisa dikejar lagi karena melewati laut. Pada zaman itu kan armada laut belum kuat, pesawat juga belum kuat, sehingga ya Chiang Kai-shek mendirikan pemerintahan Tiongkok di Taiwan. Nah, tetapi pemerintahan baru setelah Chiang Kai-shek lari itu menamakan diri Republik Rakyat Tiongkok. Nah, kalau sudah bicara Republik Rakyat, biasanya itu kiri, biasanya itu sosialis ideologinya, dan atau komunis gitu. Nah, dalam hal Tiongkok itu komunis. Jadi yang lari ke Taiwan tadi namanya nasionalis, yang menang di Tiongkok itu komunis. Nah, kemudian yang di Taiwan jatuh ke anaknya, kemudian jadi republik juga. Jadi Republik Taiwan mereka mengaku, tapi Tiongkok mengatakan bahwa Taiwan itu adalah Tiongkok. Karena bahwa dulu dia lari ke Taiwan enggak dikejar, itu karena waktu itu belum bisa mengejar saja. Dan sampai sekarang statusnya itu masih dikejar sampai sekarang. Begitu. Dan tetap Tiongkok menganggap Taiwan itu provinsi. Dan ada konstitusi baru, bukan baru, sudah 10 tahun yang lalu, lebih dikit. Itu bahwa Taiwan harus direbut kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan cara apapun, kalau perlu dengan cara kekerasan, kalau perlu, ada disebut di situ kalau perlu. Nah, itu yang kemudian membuat hubungan Taiwan dan Tiongkok ini kan di satu pihak menganggap saya negara sendiri, di satu pihak menganggap itu provinsinya Tiongkok. Nah, kemudian waktu itu dua-duanya mempunyai wakil di PBB, kemudian banyak negara punya hubungan diplomatik dengan dua-duanya, tapi Tiongkok terus berjuang di internasional bahwa Taiwan adalah provinsi Tiongkok. Karena riwayatnya seperti itu, bahwa waktu itu dia lari ke Taiwan itu karena Taiwan memang salah satu provinsinya yang tidak bisa dikejar. Ketika lari ke Chongqing kan tetap dikejar, lari ke Zhengzhou tetap dikejar. Nah, ini lari ke Taiwan nggak bisa dikejar karena ya ada laut begitu. Nah, kemudian selama kelamaan dunia mengakui dunia membuat sikap One China Policy. Jadi hanya mengakui satu Cina, begitu. Mengakui satu Cina itu berarti Tiongkok, gitu. Kemudian Taiwan dikeluarkan dari PBB dan banyak negara yang kemudian memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan, termasuk Indonesia, itu tidak punya lagi hubungan diplomatik dengan Taiwan karena menganut kebijakan namanya satu Cina, One China Policy. Dan Amerika pun mengakui itu, cuma diam-diam Amerika tetap membackup Taiwan untuk ngusili Tiongkok lah. Dan kian tahun yang punya hubungan diplomatik dengan Taiwan itu kian sedikit, dan mungkin terakhir ini tinggal 12 atau 14 orang, 14 negara. Dan itu negara-negara yang mungkin kalau disebutkan Anda belum tentu tahu di mana letaknya. Terutama di negara-negara di Pasifik Selatan. Jadi hampir tiap tahun ada negara yang
memutuskan diplomatik hubungan.

0: diplomatik dengan Taiwan, kemudian yang mengakui Tiongkok, itu terus berlangsung sampai sekarang. Nah, tadi malam pun dalam pidatonya konsul Tiongkok di Surabaya itu juga menyebutkan bahwa Taiwan harus direbut. Itu supaya kita semua tahu nanti kalau ada konflik fisik itu dalam bukan Tiongkok menyerang Taiwan tapi merebut kembali Taiwan, begitu namanya istilah politiknya. Kenapa lo ulang tahunnya kan 1 Oktober, kenapa tadi malam dirayakan begitu? Nah biasanya yang di luar negeri begitu, yang di luar negeri dirayakan sebelum 1 Oktober. Karena apa? Mungkin karena mereka akan banyak yang pulang ke Tiongkok untuk merayakan di sana. Karena di Tiongkok kalau sudah 1 Oktober itu libur 1 minggu sampai 10 hari. Begitu. Jadi saya 10 pun,
1: hari?
0: Ya, libur. Tapi kan setelah itu nggak ada libur. Atau liburnya apa lagi? Bukan kita sebentar-bentar libur, sebentar-bentar libur, nggak begitu. Nah,
1: sudah berharap.
0: Liburnya dikumpulkan. Oh. Kalau kita kan diajar.
1: Ya. Oh.
0: Tapi belakangan kita juga agak maju karena kalau bukan liburnya dikumpulkan. Kalau liburnya di hari Kamis, Jumatnya sekalian diliburkan.
1: Jadi bersama. Hari kecepet. Kita punya kayak gitu, Pak. Hari kecepet itu ada di kita, Pak. Jadi hari kecepet yang diharapkan jadi
2: kita.
1: Dalam.
2: Apa? Kalaupun usianya lebih muda, tapi kemajuannya lebih pesat ya, Pak. Tiongkok dibandingkan Indonesia. Bahkan Malaysia juga lebih muda dibandingkan Indonesia. Itu pengaruhnya apa, Pak, ya?
0: Jadi kalau kita menghitung seperti itu, jangan dianggap setelah Tiongkok merdeka ya. Tiongkok merdeka itu sudah 105 tahun. Tetapi sejak pemerintahan komunis, begitu, itu lebih muda dari pemerintahan Indonesia. Atau sama, karena itu 49 detik. Nah, itu nggak bisa dijelaskan dalam 30 menit. Nah, tetapi saya sangat mendalami ini. Karena saya sudah nggak bisa kehitung lagi di sana. Sejak masih miskinnya lebih miskin dari kita. Saya sudah ke sana tahun 86. Itu pertama kali saya ke Beijing. Itu jauh-jauh lebih miskin dari kita saat itu. Bukan saat sekarang. Lebih miskin dari kita saat itu. Misalnya yang kapan itu sudah kita sampaikan. Itu yang disebut salon. Salon kecantikan. Itu tempatnya di trotoar. Jadi wanita-wanita pada membawa baskom sama membawa ceret begitu, isi air, kemudian ada dingklik, ada kursi sederhana, bukan kursi, dingklik lah. Dingklik itu kursi yang enggak ada sandarannya. Kursi yang enggak ada sandarannya itu. Nah, kemudian ya perempuan duduk di dingklik itu, kemudian di trotoar ini, ya semua orang lewat, ya kadang-kadang ya di depannya, karena trotoar, ya di depannya itu orang juga lewat juga, agak nyenggol dia, begitu juga namanya trotoar. Nah itu dia cuci rambut di situ, apa istilahnya, apa, cuci rambut itu sekarang?
1: Krimbat.
0: Krimbat di situ, nah, begitu, itu awal-awal ekonomi dibuka. Jadi dulunya di sana sebelum pemerintahan Partai Komunis itu sebelum dibuka itu tahun 75, 71, 72, 73, 74, 75. Tapi begitu merdeka, bukan begitu merdeka, karena merdeka kan sudah lama. Begitu pemerintahan Partai Komunis ternyata juga tidak langsung makmur. Terjadi berbagai pergolakan di dalam, bukan pergolakan, percobaan sistem di dalam negeri. Misalnya ketika kita terjadi revolusi 6 tahun 65, itu di sana ada revolusi juga, namanya revolusi kebudayaan. Itu seluruh intelektual, seluruh orang kaya, seluruh siapapun harus ke desa menjadi petani. Begitu. Karena apa? Karena ternyata yang kaya-kaya ini tetap mengeksploitir yang miskin. Gitu. Maka tidak boleh lagi. Semua dan orang pinter ternyata minteri rakyat. Jadi waktu itu yang orang pinter minteri rakyat, yang orang kaya memeras rakyat, begitu. Padahal pemerintahannya sudah pemerintahan komunis. Karena itu Mao Zedong melakukan, pokoknya sepinter apapun harus jadi petani. Pokoknya sekaya apapun harus jadi petani. Semua dikirim ke desa-desa, ke seluruh Tiongkok. Nah, ternyata eksperimen ini tidak berhasil. Tidak berhasil. Tiongkok justru mengalami kemiskinan yang luar-luar biasa. Dan kematian karena kelaparan bukan lagi ribuan, ratusan ribu, jutaan yang meninggal karena kelaparan.
1: Tahun 65 itu ya?
0: Itu 66, 67, 68. Nah, kemudian tampil yang disebut Deng Xiaoping itu. Artinya Mao Zedong meninggal dunia, kemudian disadari bahwa yang seperti ini rakyat menderita, kemudian tampil Deng Xiaoping. Ya, Deng Xiaoping tampilnya juga tidak mudah karena istrinya Mao Zedong, istri keberapa begitu, itu yang disebut yang namanya Jiang Qing, itu masih berusaha untuk menjadi dinasti dari Mao Zedong dan ingin menjatuhkan Deng Xiaoping, sampai Deng Xiaoping itu semacam dipenjara di luar daerah begitu, di Nanjang, saya pernah ke penjaranya itu. Nah, setelah Deng Xiaoping tampil, baru mulai sistem ini diubah, ekonominya tidak harus komunis, tapi sistem politiknya tetap harus komunis. Kemudian itu bermula dari kata-kata Deng Xiaoping, tidak peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Nah, dari situ, maka sistem itu sebetulnya tidak penting, yang penting itu jalan apa yang bisa membuat rakyat makmur, negara maju. Gitu. Ya, jadi ya, dia nggak mempersoalkan lagi ini komunis atau kapitalis, pokoknya ya, cara ini yang akan membuat ya, tidak peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Nah, setelah itu keluar mantra berikutnya dari Deng Xiaoping, bahwa menjadi kaya itu mulia, begitu. Nah, karena selama ini orang sudah takut menjadi kaya karena nanti akan digilas oleh revolusi, begitu. Nah, salah satu kenapa penyebab kemakmuran itu, salah satu adalah rakyat boleh berusaha. Kalau dulu yang boleh berusaha itu hanya negara, BUMN. Jadi apapun di sana itu BUMN. Sampai toko roti pun BUMN. Bengkel kecil-kecil itu semua BUMN. Jadi semua rakyat itu menjadi pegawai BUMN, digaji, dijamin sekolahnya, dijamin kesehatannya, dijamin dapat roti, tetapi akhirnya ketika negara miskin, rotinya tidak cukup, begitu. Kemudian rakyat miskinnya luar biasa, banyak yang meninggalkan kelaparan. Nah, setelah itu dibuka oleh Deng Xiaoping itu, swasta boleh, tetapi salah satu kunci yang utama adalah berjuta-juta BUMN itu diberikan kepada rakyat. Artinya misalnya begini, selama ini ada BUMN toko roti, itu diberikan kepada yang selama ini menjaga toko roti itu. Sudah, ini milikmu, begitu. Bukan lagi milik negara. Jadi kamu bikin maju, ya, begitu. Kemudian bengkel yang selama ini milik negara, milik BUMN, di situ kan ada penjaganya, ada tukangnya, ada pimpinannya, ini milik kalian semua. Nah, kalian semua itu satu tim yang selama ini menjalankan bengkel, itu menjadi pemiliknya. Sampai ke perusahaan yang lebih besar, semua menjadi milik orang yang selama ini bekerja di situ. Jadi kalau misalnya ada satu pabrik kecil yang karyawannya 50, misalnya di situ kan ada pimpinannya. Ya ini milik pimpinan dan seluruh karyawan, terserah kalian atur bagaimana. Cara kalian memiliki bagaimana, cara kalian maju bagaimana, terserah. Dan itu berjuta-juta BUMN diserahkan kepada pengelola dan karyawan atau buruhnya, begitu. Nah, itu yang membuat mereka gegap gempita seperti itu. Sehingga kalau Pak Prabowo berpidato berkali-kali hebat sekali, akan menjadikan BUMN dan anak cucunya yang sekarang selebih dari 1000 itu hanya akan menjadi 100 atau 150 rasa tidak peduli. Itu caranya bagaimana? Kalau orang seperti saya kan begitu mendengar pidato begitu kan tidak, bagus ya dikejutkan begitu. Kalau saya kan langsung kepikir caranya bagaimana? Apa bisa begitu? Jangan-jangan hanya atas-atasnya di merger, kemudian bawahnya tetap berjalan. Kalau saya bukan begitu. Nah, kalau saya ya sudah, memang kalau negara pengen memperkecil BUMN, ya sudah berikan kepada direksi dan karyawannya di situ. Yang penting kamu jangan membebani negara lagi, itu kayak Deng Xiaoping itu. Jadi nah, misalnya.
1: Ini menarik banget, dan maaf saya potong sedikit. Saya tertarik dengan perkataan apa caranya bagaimana. Nah, ini benar-benar kalau di sosial dimanapun saya sebagai orang awam pun itu saya sampai nggak kepikiran. Oh, emang susah berarti ya merger sebuah BUMN yang sangat besar-besar, karena selama ini kan tidak dibahas itu. Cuma dibahasnya adalah kita akan memerger, kita ini terlalu banyak, kita harus efisiensi. Nah, akhirnya masyarakat cenderung kayak, oh ya terlalu banyak ini anggaran negara, akhirnya ke situ. Tapi perkataan apa tadi bilang, caranya bagaimana? Jadi itu memang sulit ya Pak ya, untuk maksudnya apa efeknya ketika itu nanti di merger?
0: Nah, ini kan caranya adalah dibubarkan. Cara pertama, bubar. Begitu. Cara berarti ini akan menyangkut karyawan dan seluruh sekuran bubar. Asetnya masuk negara. Masuk negara ini kan berarti tidak masuk BUMN. Masuk negara. Masuk. Nah, setelah masuk negara menjadi aset negara, mau diapakan? Kan persoalan juga. Mau dijual? Boleh jual aset negara. Begitu. Nah, pilihan kan artinya pertama dibubarkan. Ya sudah, pokoknya ini dari 1000 lebih BUMN akan tinggal 70 misalnya begitu. Selebihnya apa? Bubarkan. Begitu misalnya ini. Terus setelah dibubarkan kan itu ada aset. Asetnya jatuh kepada siapa? Jatuh kepada negara. Setelah jatuh kepada negara, oleh negara mau diapakan? Kan problem juga. Nah, dan ini akan membebani negara juga memelihara aset dan seterusnya. Pilihan kedua merger. Digabung jadi satu. Nah, setelah digabung kemudian mungkin oleh perusahaan yang digabungkan itu nanti dibubarkan gitu. Itu yang akan saya tempuh ketika saya menjadi sesuatu dulu. Itu yang akan saya tempuh. Jadi waktu saya jadi sesuatu dulu sudah ada kira-kira 27 BUMN yang sebetulnya sudah mati, tidak ada direksinya, tidak ada kegiatannya, tidak ada asetnya, sudah mati. Tetapi statusnya masih perusahaan, terdaftar di BUMN masih perusahaan. Istilah saya waktu itu, saya pengen menguburkan mayat ini. Jadi itu sudah jadi mayat. Tinggal cuma belum dikuburkan begitu saja. Nah, saya pengen menguburkan mayat ini. Nggak bisa. Menguburkan mayat saja tidak bisa. Apalagi membunuh. Begitu. Nah, kenapa nggak bisa? Karena harus izin DPR. Karena ini menyangkut. Nah, rupanya sekarang DPR sudah bisa ditaklukkan. Zaman saya dulu masih agak ruwet. Sehingga mungkin proses itu tidak perlu. Karena presiden di depan. Mungkin proses minta izin DPR itu tidak perlu. Karena sekarang, kalau toh perlu, sekarang satu hari bisa keluarlah izinnya. Dengan undang-undang aja satu hari bisa jadi. Itu sesuatu yang dulu tidak mungkin. Begitu. Nah, sekarang caranya dibubarkan begitu, merger begitu, akuisisi cara yang lain. Artinya perusahaan yang besar yang direncanakan akan dipertahankan tadi, membeli perusahaan-perusahaan itu sehingga perusahaan itu mati. Tapi jangan-jangan nanti itu setelah dibeli jadi anak perusahaan lagi atau jadi unit dari usaha. Meskipun bukan anak perusahaan, dari unit sama saja nanti begitu. Intinya menurut saya memang harus dibubarkan, cuma membubarkannya bagaimana gitu. Nah, kalau di Tiongkok ini kan rakyat ini kan milik negara. Perusahaan ini milik negara. Cara berpikirnya, logika berpikirnya. Dan negara sekarang repot ngurusi begini banyak perusahaan dan sudah terbukti tidak bisa maju, malah hanya membebani. Sudah kita kasihkan rakyat saja, misalnya. Nah, logikanya begitu. Dan itu membuat maju. Jadi mungkin nggak ada eksperimen, ya sudahlah. Karena ada BUMN yang omsetnya itu begitu kecilnya, itu kalah dengan bakso yang laris di Blok M itu. Ya, untuk apa negara punya begitu? Begitu. Nah, tetapi waktu itu nggak bisa. Nah, sekarang kelihatannya bisa. Ya sudah, bagus. Gitu. Jadi berikan kepada itu, tetapi syaratnya misalnya harus membentuk koperasi. Bahkan dulu saya kepikir, tapi sudah tidak cukup waktu lagi, perkebunan-perkebunan negara, terutama yang di Jawa, sudahlah diserahkan kepada rakyat. Caranya begini, misalnya ini perhutani, atau perkebunan PT PN apa, punya lahan misalnya 10 ribu hektar, sudahlah dibagi kepada rakyat. Tetapi ada ikatan antara rakyat di sekitarnya itu dengan perusahaan. Misalnya begini, ini perkebunan coklat. Sudah, serahkan kepada rakyat, satu orang dapat satu hektar. Begitu. Tetapi wajib menjual coklatnya kepada BUMN. Dan wajib menuruti, artinya semacam manajemennya itu di BUMN. Tapi kepemilikannya nggak usah BUMN. Gitu. Karena pemikiran saya itu lahir karena rakyat di sekitar perkebunan itu selalu termiskin gitu. Karena mau berusaha tidak bisa, mau menjarah ditangkap, mau itu nggak bisa. Nah, Jember itu tingkat kemiskinannya tinggi, padahal perkebunannya sangat besar di Jember, tapi milik negara, nggak bisa apa-apa begitu. Trenggalek nggak bisa maju, sulit maju karena mungkin lebih dari sepertiga wilayahnya itu masuk perusahaan BUMN namanya Perhutani atau Inhutani, satu atau Perhutani. Nggak bisa diapa-apakan. Yang begitu sudahlah, serahkan ke rakyat Tenggara. Nah, begitu. Kalau ini mau memakmurkan rakyat. Kan tujuan negara kan memakmurkan rakyat. Betul. Dan rakyat milik negara. Sekarang kalau BUMN ini terlalu punya anak, cucu, cicit, dan seterusnya, ini sama dengan rakyat harus bersaing dengan negara. Pasti negara yang menang. Gitu. Bagaimana pasti rakyat harus bersaing dengan negara? Gitu. Benar. Nah, tapi kita lihatlah nanti caranya bagaimana membuat BUMN dari 1.200 menjadi tinggal 70 atau 100 atau 150 begitu. Tapi caranya Deng Xiaoping seperti itu.
1: Berarti dengan caranya memberikan apa ya, intinya kan rakyat itu diajari dulu begitu kan, ketika ini sudah settle itu diberikan. Nah, dengan cara itulah salah satu cara yang paling mengubah ya RRC ini menjadi negara
0: di sana
1: yang
0: tidak diajari dulu. Di sana tidak diajari dulu. Pokoknya diserahkan mulai itu. Itu kan sama dengan PHK kan? Sama dengan PHK.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya, tapi dikasih PHK, perusahaan ya.
0: Tapi pesangonnya perusahaan itu, jangan menutup pesangon begitu. Ya, gitu.
1: Okay. Dan itu yang bikin maju ya, Bah ya.
0: Salah satu. Mungkin ada 100 ini. Hal yang membuat fungsi kemajuan ini salah satu.
1: Izin pertanyaan terakhir Abah, ini pertanyaan terakhir dari Sasa. Kalau seumpama, nah kan pasti kan ketika rakyat China ini tadi itu jadi maju seperti ini tuh kan, tadi Abah mengatakan bahwa banyak juga yang gagal gitu ya. Ini kan sama nih sama yang Indonesia juga trial error. Nah, apakah di sana itu ada target ketika gagal itu nanti itu nggak diterus-terusin gitu, terus ganti lagi, terus berapa lama? Nah, kalau Indonesia kan juga sama nih, gagal, gagal, gagal. Nah, ini kan sama ya trial error-nya, tapi kok beda hasilnya? Nah, itu bagaimana kalau di sana? Cara menangani trial error itu.
0: Setelah itu yang saya sebut dalam beberapa podcast dengan Sasa sebelumnya, apakah kita ini menunggu yang disebut tipping point? Nah, Tiongkok itu mencapai tipping point-nya pada waktu revolusi kebudayaan. Itu tipping point. Artinya berjuta-juta orang mati, puluhan juta orang, ratusan juta orang kelaparan atau miskin sekali. Sudah tidak ada jalan lain. Nah, itu namanya tipping point. Nah, sayang kita ini kan saya pernah, mungkin kita baru maju nanti setelah kita mencapai tipping point. Nah, tapi apa tipping point-nya ini? Karena sampai sekarang

0: nggak kunjung-kunjung muncul dan menderita sekali kalau mencapai tipping point itu. Apakah kita mau menderita itu? Karena seperti revolusi kebudayaan Tiongkok itu menderita sekali. Tapi itu tipping point begitu. Kemudian dari situ bergerak maju, kemudian membuat repelita di sana, rencana pembangunan 5 tahun seperti Pak Harto dulu. Dan sekarang ini sudah repelita ke 15. Dan itu selalu didengung-dengungkan, rakyat Tiongkok semua tahu. Sekarang ini kita berada di era repelita keberapa? Ke-15, itu semua orang tahu. Jadi capaian itu tiap 5 tahun mencapai apa, tiap 5 tahun mencapai apa, tiap 5 tahun mencapai apa. Dan inti dari repelita ke-15 adalah ilmu pengetahuan, AI, dan value. Begitu. Jadi AI ini pasti akan hebat di Tiongkok karena masuk dalam repelita. Dan repelita itu diperjuangkan benar-benar, yang tidak masuk dalam repelita tidak dikerjakan. Begitu. Meskipun itu ambisinya siapapun tidak boleh dikerjakan karena harus sesuai dengan repelita ini. Dan repelita ini adalah kelanjutan dari repelita-repelita sebelumnya. Dan sekarang ini repelita ke-15.
1: Salah satu repelita. Salah satunya
0: di sana menurut namanya bukan repelita, tapi kalau Pak Harto kan repelita rencana pembangunan 5 tahun. Itu konsisten sampai ke 15. Kita pernah punya repelita tetapi hanya sampai ke 4 atau ke 5, kemudian reformasi itu kemudian bubar. Enggak punya repelita lagi.
1: Ya. Nah, berarti kok di sana ganti presiden repelita tetap ya, Pak ya? Enggak kayak di sini, Pak, ganti tetap presiden, ganti repelita. Ya itu. Oke, Abah. Terima kasih banyak.
0: Harus lari ke bandara, saya harus ke Medan, dan nanti olahraganya di Medan aja. Makasih.
1: Makasih, Abah. Bisa cerita durian Medan ya, Abah. Wah, repelita. Ya, ini jadi salah satu catatan. Jangan lupa teman-teman juga hari ini bisa didengarkan di City Gate 101 FM Malang. Dan ternyata itu tadi kunci sukses. Nah, kalau di apa kelas apa namanya investasi, kunci sukses nih. Kunci sukses itu tidak ada pergantian repelita walaupun presidennya berubah. Nah, itu siapa tahu didengarkan oleh para pemangku kebijakan ya, semoga dicatat ya. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kawan-kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
1: Saya ulang lagi ya, asbabi nuzul itu mengikat sekali, sehingga kalau ada lafadz umum, kok kejadiannya khusus, maka kita anggap khusus dulu. Setelah dianggap khusus, baru ada kemungkinan al-ibratu biumumin lafdi ladu khususis sebab jangan dibalik. Janggang liberal itu kualik, pakai ya kualik. Jadi misalnya kayak gini ya, ada ayat yang asal-usulnya begini, dulu Rasulullah menghadap mana kalau sholat? Baitul Maqdis itu 16 bulan berapa? Kemudian Nabi itu sering melihat Mekah. Dan ketika melihat Mekah, Nabi itu kelihatan ingin sekali kiblatnya dirubah ke Mekah. Setelah itu dituruti sama Allah dengan istilah qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyanaka kiblatan tardu. Kemudian Nabi madhep Ka'bah. Dengerin ya. Tapi uniknya pangeran ketika Nabi madhep Ka'bah diistilahno fa aina ma tuwallu fatam mawajuwa Muhammad ke madhep diwae ning didi konon diwae ana ridane Allah. Itu kalau diartikan secara umum lafzi berarti madhepnya tanoleh ngalor oleh ngidul oleh bebas mergo fa aina ma tuwallu fatam mawajuwa. Maka yang seperti ini mau ndak mau al ibratu bi khususis sabab. Ya, al-ibratu di khususis sabab. Bahwa ayat itu meskipun umum, maknanya tetap khususis sabab. Yaitu dari madhab Baitul Maqdis, hanya madhab Ka'bah. Meskipun ayatnya umum, namun fa'ayina matu walu, fatam mawajuwa. Kapan saja, kemana saja Anda menghadapkan, maka di mana-mana ya dari dani Allah. Sehingga asbabi nuzul ini mengikat dalam ayat seperti ini apa? Al-ibratu di khususis sabab. Ada contoh lagi misalnya satu hal yang ma'ruf. Seperti yang saya katakan tadi, kulo ngaji ini karena ini nopo diperintahi buyut kulo, bahwa buyut kulo tetap ngaos karena memang ini amal beliau. Riyen mbah kulo kandung jadi kabundut itu saya ngangkat kulo sekolah, padahal mohon positif di kulo tetap sekolah. Terus jadi mungkin kita tersambal nopo. Jadi karena yang minta ngaji tadi ini tuh dia. Dengerin lagi ya. Ada kejadian khusus yang selalu dikenal di era itu. Disebut waki atau ainin. Dalam ilmu sulfiqi disebut apa? Waki atau ainin. Ada ulama menyebut hadis atau ainin. Kejadian saat itu. Itu juga mengikat. Sehingga lafad umum itu tidak penting. Yang penting adalah khususis dalam hal ini. Saya akan ngomong begini terus sampai mati. Karena sekarang banyak orang mengartikan Quran pakai terjemah. Senengane berpegangan al-ibratu bi'umumil lafzi la buhi. Itu salah kaprah. Jadi sebetulnya ada posisinya, ada aturannya. Misalnya begini, ini saya beri contoh. Orang Nasrani itu banyak enggak kira-kira yang makan anjing? Kira-kira banyak kan? Yang makan babi banyak enggak? Banyak. Padahal Nasrani ini oleh Allah disebut apa? Ahli kitab. Andaikan ayat itu umum, kemudian ada ayat wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum wa ta'amukum halul lakum. Mungkin enggak anjing ini menjadi halal berdasar ayat itu? Enggak kan? Loh, betul mungkin. Lainak duriyat itu kan makanan yang dimakan ahli kitab. Halul lakum juga halal bagi kalian. Itu memasukkan anjing enggak? Enggak kan? Memasukkan babi enggak? Enggak kan? Memasukkan batang enggak? Enggak. Padahal nak dohiri terjemah sih. Wa ta'amul ladina utul kitab. Hilulaku makanan yang dimakan ahli kitab juga halal bagi kalian. Maka yang seperti ini kita enggak boleh pakai terjemah apa? Al-ibratu bumillah. Itu kecelakaan betul, kriminal betul. Yang seperti ini adalah waqi'atu ainin. Seorang lagi apa? Waqi'atu ainin. Yaitu kejadiannya adalah Nabi dan para sahabat menjumpai komunitas ahli kitab yang masih orisinil. Dan kebetulan hewan yang disembeli adalah hewan yang menurut Islam halal, yaitu misalnya unta dan sapi, seorang lagi ya, misalnya unta dan sapi, kambing. Kemudian unta dan sapi yang menurut kita halal disembeli oleh ahli kitab yang era itu masih warisinya. Nah yang jenis ini masuk ayat wa ta'amul ladina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum khillul. Tidak boleh diterjemah semua yang dimakan ahli kitab makanan halal bagi kalian. Nah, terus gunanya apa ayat innama harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal. Makanya menurut saya asbabun nuzul itu mengikat. Mengikat, kemudian kalau ada bukti bahwa itu tidak hadis satu ainin, tidak satu kejadian spesifik, maka baru al-ibratu biumumil lafzi la bikhusus. Makanya kata Imam Jarkasi yang ngarang kitab Al-Burhan, sebetulnya salah kaprah ketika kaidah al-ibratu biumumil lafzi itu lebih dominan. Sebenarnya harusnya yang dominan itu al-ibratu bikhususis. Sebab baru kalau ada kasus tertentu baru al-ibratu biumumil. Saya beri contoh lagi. Menurut kamu orang kafir itu berapa coba? Orang kafir dalam istilah Quran. Jangan pakai istilah negara. Kalau istilah negara kan enggak boleh ada istilah kafir dan non kafir. Di mari PBNU saya kalau ada istilah kafir dan kafir. Karena kalau dalam konteks negara ya pokoknya warga. Warga Indonesia. Dalam konteks fikih Islam itu kan mau tidak mau ada orang kafir. Dan orang kafir ini terbagi dua. Ada kafir ahli kitab, yaitu kita tahu siapa Yahudi dan Nasrani. Ada kafir non-semitik yang tidak percaya kitab Samawi. Bisa Majusi, bisa kafir Mekah, bisa orang Quraisy, bisa orang ateis. Pokoknya non-ahli kitab. Sekarang tak bedain. Quran sering cerita enggak? Ini kan banyak yang hafal Quran. Quran kan sering cerita. Orang kafir itu adalah orang yang mereka di antaranya mengatakan aida mitna wa kunna turaqa wa idoman a inna lamabudun. Sebagian ayat a inna lamadinun. Orang-orang kafir itu menolak adanya hari kebangkitan. Setuju? Enggak jawab saja, saya latihan pinter. Enggak setuju enggak? Orang kafir itu menolak hari kebangkitan. Pertanyaannya adalah kafir yang mana? Itu adalah kafir ateis, kafir PKI, kafir komunis, kafir-kafir yang non semitik. Karena kafir-kafir yang semitik Yahudi Nasrani justru mengatakan waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Makanya setiap orang Nasrani mati kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Itu artinya percaya hari kebangkitan enggak? Percaya. Maka artinya yang ayat aidza mitna wa kunna turaban adalah cerita tentang kafir non semitik. PKI lah cara Indonesia. Paham ya, yang gak percaya Tuhan, gak percaya kebangkitan. Nanti yang percaya kebangkitan itu kafir ahli kitab. Sing sejenis waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Sehingga dalam surat Bayyinah, dua kafir ini dibedakan dengan ataf. Dalam kaidah nahwu kita tahu al-atfu yaqtadi taghayyur. Kalau ada ataf, pasti orangnya berbeda. Misalnya saya bilang gini, ja'a zaidun wa amrun, Zaid dan Amr itu beda enggak? Beda. Sekarang ada orang mengatakan ja'a zaidun wa zaidun, meskipun kalimatnya sama, orangnya beda enggak? Beda, tetap orang dua. Meskipun namanya sama-sama. Al-atfu yaqtadi taghayyur, ataf itu pasti beda. Sehingga ketika surat Bayyinah menerangkan lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Yang namanya orang kafir kemungkinan pertama berjenis min ahlil kitab, kedua berjenis musyrikin. Karena dipakai ataf. Kalau ataf pasti dua hal yang ber. Nah, jenis ini pula yang terwakili ketika ada yang jenis tadi aida mitna wa kunna turaba wa idoman, berarti tidak percaya hari apa? Kebangkitan. Ada yang terlalu over PD mengatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan al-nasr. Nah, lalu kalau kita disuruh milih-milih yang mana? Ya milih yang ahli kitab. Karena ora pati tukar teman-teman. Nak kon milih kalau enggak ada pilihan. Kalau ada pilihan yang milih santri damar, ini kalau enggak ada pilihan. Karena ahli kitab sudah ada kemiripan, yaitu percaya ba'as. Percaya apa? Percaya adanya surga dan neraka. Bedanya dengan kita kan urusan klaim. 01 dan 02 ini kan urusan klaim. Ya bedanya dengan kita kan urusan klaim. Kira-kira misalnya ada pendeta tanya santri damaran, kamu percaya surga enggak? Oh ya percaya kan. Terus kamu pendeta ya percaya. Berarti Pak Pendeta dan Pak Kiai sama-sama percaya ada hari kebangkitan. Lalu yang menghuni surga siapa? Kata Pak Kiai, ya saya lah. Kata Pendeta, ya saya lah. Itu urusan. Tapi kan kesamaannya banyak, sama-sama yakin ada, sama-sama yakin ada kebangkitan. Nah, karena ada kesian seksamaan ini, ahli kitab dihormati Allah dalam banyak hal, dalam muamalat, yaitu wa tu'amul ladina utul kitaba hilulakum. Paham ya? Makanya ini khusus ahli kitab. Karena tadi ada sisi kesamaan, percaya apa? Percaya apa? Nah, meskipun klaim-klaiman. Mereka yakin ahli surga, tilka amaniyuhum, terus kulha tuburhan. Jika kalau suwon kalau jinan baca Quran ya seperti saya ini, sekarang baca ini. Jadi yang diceritakan di surat Yasin itu kafir Quraisy atau kafir non-Semitik. Sehingga mereka mengatakan, Aiza, apa, nanti gini Yasin, kul yuhyihal ladhi, nil awalam yaral insanu, anna khalaqnahu min nutfatin faidha huwa khosimu mubin. Wa dorobalana masalau wa nasiya khalqah. Dorobalana masalah itu gini, Walid bin Muwira, ini belum ada menurut. Nanti ikut yang menurut aja, jadi kaulan wafidan. Anut ketuanya. Orang kafir, Walid atau ya ada Robi'ah, ada Utbah, banyak kafir. Itu membawa tulang belulang yang sudah membiru. Kemudian diremas. Diremas terus hancur lebur di tangannya si Walid tadi atau orang kafir siapapun. Setelah hancur lebur itu disawurna yang wajah Nabi. Muhammad, apa seperti ini bisa bangkit lagi? Wadurubalana masalah wa nasya khalqah qala mayyuhil idhoma wariyarum. Jadi setelah diremas-remas disawarkan ke Nabi, terus dia bilang, Muhammad masa seperti ini bisa kembali jadi manusia. Bersama Allah dijawab, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun. Terus wadur balana masalah wa nasya khalqah qala mayyuhil idhoma wariyarum. Terus kul yuhyihal ladzi ansha'aha awal amar. Tentu yang diceritakan di Yasin ini gak mungkin dialami oleh Yahudi Nasrani. Karena Yahudi Nasrani percaya ada hari kebangkitan dan mereka mengklaim mereka itu ahli surga. Maka yang di surat Yasin karena ayatnya Makkiyah berarti tentang kafir Quraisy, berarti non-Semitik. Tapi yang di surat Baqarah, layat khulal jannata ilaman kana wikana nasara, Baqarah ayat malah Madaniyah. Kalau Madaniyah, Nabi sudah bersinggungan dengan Yahudi Nasrani. Jadi itu termasuk gunanya mengetahui asbabin nuzul. Sama-sama kafir, ada kafir yang masih apa non apa Semitik, ada yang sudah Semitik. Pasti temanya beda. Nah kita kalau terpaksa, seorang lagi kalau terpaksa, tentu lebih baik berteman sama yang masih Semitik. Ada mirip-mirip samanya, percaya hari akhir, percaya adanya Nabi, bertanya ada kekuatan X. Sehingga kalau menghadapi tema-tema ahli kitab, Allah mengajarkan Rasulnya la tusaddiquhum wa la tukadzdzibuhum. Sing disebut wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Misalnya sampean tak bedeki, sampean ketemu orang Yahudi, terus kamu tanya, nabimu siapa? Musa. Kamu percaya enggak kalau Musa nabi? Percaya. Yahudi ya percaya, kamu ya percaya. Beda kalau kamu tanya PKI, Musa itu siapa? Ya manusia. Pusing kan? Sehingga ketika Rasulullah di Medina, itu orang Yahudi itu puasa hari 10 suro. Nabi karena ummi tanya. Coba tanyakan orang Yahudi, kenapa puasa tanggal 10? Terus mereka jawab, Yaumun najawahu fi Musa, hari di mana Allah menyelamatkan Musa. Terus Rasulullah bilang, nahnu ahaku fi Musa, saya pun paling berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh orang Islam puasa apa? Asyura tanggal 10. Lama-lama Nabi itu kepikiran, ini nak pas tanggal 10 persis, tak mirip Yahudi. Akhirnya disunatkan tanggal berapa? 9. Karena semangatnya itu beda, sehingga yang kadung gak puasa tanggal 9, disunatkan puasa tanggal berapa? 11. Paham ya? Itu artinya apa? Ada tema yang kita kadang sama, Yahudi menghormati 10 surah karena Musa, kita pun menghormati. Sebab itu kalau berdebat dengan ahli kitab, kata Rasulullah, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kowe nak muni ya ternyata mereka bohong, nak muni tidak ternyata mereka benar. Jadi ngeper. Ngeper itu ya boleh. Jadi milih mana agak jelas itu boleh karena ya karena menurut saya pemilu itu berkah. Memilih dengan seleksi begini itu berkah. Jadi bang perang tanding nggak ngetek nanya warga itu saja makanya yang syukur. Soalnya dari ulama fasir mukot bermun ala jalbil. Mungkin pemilu ya banyak curangnya. Tapi misalnya pemilihannya kayak dulu zaman pendekar, zaman gladiator. Wah itu nggak bisa nyawa apa ya? Ini baru kanya pemilu serontok bodoni sidik-sidik sing bodoni maksudnya. Itu kan sementing ada pemimpin yang ya mesti ada sing bodoni wong akeh. Mungkin mau dicucur kafe umrah nabi bapak arani cucur kafe. Bapak arani bodoni kafe umrah setan bapak arani bodoni kafe. Ini kan mabena setan mabena malaikat ya. Ini manusia kan gitu ya. Kadang mental malaikatnya, kadang mental setannya. Ya kita enggak tahu. Tapi yang penting seleksi seperti ini bagus. Gak ngetek no nyawa, rali buat apa? Siap-siap. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Saya di Sidogiri juga ngajar ulumil Quran. Saya di Sarang juga ngajar ulumil Quran. Saya sering bilang, jangan terjebak oleh kaidah yang sering diomongkan beberapa orang yang sidik-sidik muni al-ibratu bi umumil lafzi. Itu tidak sepenuhnya benar. Bagaimana Anda bisa mendalil itu di ayat fa'inama tuwalu bersama wajwa. Coba kalau pakai umumul lafzi, wamu sholat menghadap kemana saja, sah, boleh. Kriminal kira-kira. Oh tak tangkap tenan aliran sesat. Begitu juga menyangkut ahli kitab. Misalnya ada ayat wato'amul ladhina utul kitab bakhilul lakum. Oh nak ngono mangan pakanan sintau dipangan ahli kitab halal. Padahal mereka mangan babi, mau sembrono. Ayat-ayat seperti ini mau tidak mau ada konteks waqi'atu ainin apa? Yaitu ketika perang, ketika dulu Nabi pernah menjampui satu kampung di mana kebetulan makanannya halal, hewannya juga kebetulan halal, cuma disembelih oleh mereka. Mereka lah yang sejenis ini yang dimaksud waqi'atul ladina utul kita. Jangan kayak maling yang madzhab Syafi'i. Saya itu pernah dibetul sama wartawan Republika, ini kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei 9 berapa itu? 8. Itu ada wartawan, wartawan Republika, teman saya satu kantor di Jogja. Pak Bah, hebat betul madhab sapi itu. Kenapa ya? Maling saja punya madhab. Kenapa ya? Itu di Jogja, itu di daerah Serandaan. Itu ada peternak babi, juga ada peternak kambing. Itu yang dicuri mesti kambing. Tak tanya malingnya, kenapa tidak nyuri babi? Haram, Pak, haram. Jadi jangan kira maling itu tidak punya etika, masih punya. Loh, kalau alasannya uang, kan babi bisa dijual juga. Kalau alasannya uang, babi bisa dijual. Bisa. Tapi mereka masih bermadhab. Kata dia ini cerita. Jadi yang kurang ajar wartawannya, bukan saya, kata dia. Saya diam aja. Diam saja itu hebat juga kiai. Sampai maling masih ingat madhab kiainya. Yang kebetulan saya punya teman. Orang Sandaan juga. Iya Pak. Memang belum pernah Pak ada babi hilang. Yang hilang itu ya kambing, ayam. Yang halal-halal lah kira-kira. Ya ternyata maling pun bermadhab. Di sini sama ya. Kalau yang hilang itu yang haram, yang halal. Coba misalnya kamu ngerumat ula piton sama ayam bangkok, kira-kira dicuri mana? Kalau enggak dimasukkan, kira-kira ayam atau milih yang halal? Jenang ngalang budi, kira-kira. Jadi intinya kiai itu sukses tuh, didik madhab itu sampai. Terus ada satu lagi wartawan cerita, iya Bapak, dulu kerusuhan Jakarta itu kan ada pasar ya, kan ada pasar daging babi, daging apa sapi. Itu yang daging babi itu tutup, nggak dijarah. Terus ada temennya orang Madura itu kebetulan keliru ngambil daging babi, itu babi haram, dibuang. Padahal yang sapi juga haram karena hasil apa? Nah, itu makanya kita harus syukur. Jadi madhab kita itu madhab yang sampai orang fasik pun masih ikut. Itu kayak di daerah sana itu ada daerah, itu daerah jaduk. Iu dungane jaduk nganggo jal-jaluk. Dungo ngilang dungo. Asi nganggo sapa malih. Pas sembrono kan. Saya ulang lagi ya, jadi saya mohon sekali ya, jadi kalau ngartikan Quran itu jangan pakai terjemah. Terjemah itu hanya penolong, hanya apa? Saya juga menerjemah Quran di SUII, tapi saya dulu sudah pesan berkali-kali, jangan jadikan terjemah sebagai sumber hukum. Makanya sekarang banyak orang memulang tafsir terus ngalalo, apa? Kodok, ngalalo apa itu? Yang terkenal digos, cindil dari alasannya, ini Quran gak ono cindil haram. Sembrono. Raono apa gak roh? Raono apa gak roh itu beda. Saya pernah lo ketemu yang aliran itu. Bapak yang diharamkan di Quran kan hanya berapa itu? Yang di ayat kula ajitu bima uhiya ilayya muharroman ala ta'imi yat'amuhu illa ayakuna maitatan au damam masfuhan au lahma. Hanya tiga. Cindel gak ada. Tapi dia gak bisa ngutip ayatnya. Ini yang ngutip saya, dia gak bisa nyebutkan ayat itu. Mau cerita aja dia. Yang artinya itu, cara bangun abis itu yang artinya, jadi gak pernah tahu dia. Terus saya bilang gini, sama ya. Tapi kebetulan yang ketemu saya itu tobat. Karena kena batunya dia. Tobat tak tanya begini, memang cindil gak diharamkan Quran itu karena gak disebut dan Anda gak tahu. Sebetulnya aku yakin haram. Kok bisa Bapak? Kan ayatnya gak ada. Ayatnya ada tapi kamu gak tahu, kata saya. Kalau gak percaya gini, silakan istri Anda kasih hiasan cindil tikus. Ya di rumah kalau mau masak ya tumis cindil tikus gitu. Atau apalah pokoknya. Itu tes. Kalau istri kamu gak jijik, saya akan bilang halal. Tapi sarannya istri kamu jenis orang yang gak kelainan ya. Jangan turunannya Rumanto, kata saya. Pokoknya yang orang normal ya. Oke Bapak. Nah cerita tuh, wah kicrat-kicrat Bapak istri saya. Nah itu berarti haram. Karena di antara kriteria hewan haram adalah khobais. Apa? Khobais. Yaitu Nabi disifati Allah adalah diantaranya wa yuhillu, apa itu? Nabil umi ladhi yajidunahu maktubana indung fitarat wa'ani. Terus ya amruhum bil ma'ruf wa yanahum anil mungkar wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khobais. Itu yang mereka tidak baca. Amin dalilnya kula ajidu. Di antara sifatnya Nabi adalah mengharamkan sesuatu yang khobais, yang menjijikkan. Sehingga Imam Syafi'i menambahkan, di antara yang haram adalah kulluma istaghbasatul Arab. Sesuatu yang orang Arab merasa jijik. Terus ditambahin min ahli sarwah, yang orangnya itu normal. Apa? Normal. Jangan orang yang biasa mapala. Wong biasa mapala yang tengah hutan, gak ada yang dipangan, roh cicak tertarik. Wah, wih, orang kena ukuran, orang normal. Kira-kira orang normal melihat apa itu? Cindil itu jijik kan? Jijik, alhamdulillah. Normal semua ini ya. Nah, itu berarti masuk ayat wa yuharrimu alaihimul. Saya pas haji itu kebetulan bersama pengacaranya Sumanto. Keren berarti haji saya kebetulan. Itu cerita, entah bohong, entah enggak. Semoga enggak bohong. Itu cerita. Yang sekamar itu pembunuh. Jadi ada dua orang itu pembunuh, kebetulan sekamar dengan Sumanto. Itu langsung bilang ke ketua LB, Pak saya pindah. Kenapa? Anda kan pembunuh, kenapa? Takutnya saya pas tidur di makam. Ternyata takut juga. Kenapa takut? Itu bangke aja di makam, apalagi masih segar kayak saya. Tapi sekarang dia sudah jadi dai kayaknya, sudah jadi orang baik. Jadi makanya saya mohon ya teman-teman yang di sini yang hafal Quran, nikmati hafal Quran itu. Kalau misalnya Anda tidak sempurna, tidak paham, tetap lumayan bisa hafal. Dan para pengkaji halal haram itu jangan pakai model-model kampus. Model kampus itu kan ada tematik, jadinya tafsir maudhu'i, itu saya tidak sependapat. Itu banyak yang keliru. Karena kalau tematik itu biasanya bab halal haram ya dicari di Google, ya hanya mengeluarkan ayat-ayat yang ada kata halal, kata haram. Sehingga cindil tidak masuk. Padahal kadang halal haram itu dimasukkan di bab lain kayak tadi. Haramnya khobais itu disebut Allah disifatin Nabi. Apa? Itu kan unik, tidak di bab halal haram tapi di bab sifatun Nabi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kawan, telah kita simak bersama tausiah dari para alim ulama Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Live.
1: Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Pemprov Jatim akan kembangkan sapi perah di Kota Batu. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan pihaknya akan mengembangkan peternakan sapi perah di Kota Wisata Batu. Ia menyebut nantinya pengembangan ia akan dilakukan di unit pelaksana teknis pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak milik Dinas Peternakan Provinsi Jatim di Kota Batu. Lebih lanjut, pihak Pemprov akan menyiapkan lebih dari 200 ekor sapi perah untuk mempercepat produksi susu sapi perah. Kawan, DPRD Jatim minta Pemprov bangun sistem ketahanan air. Anggota DPRD Jawa Timur Lilik Hendrawati mengatakan, ancaman kekeringan yang meluas di 24 kabupaten atau kota di Jawa Timur sekaligus menyiapkan langkah mitigasi berkelanjutan agar persoalan krisis air tidak terus berulang setiap musim kemarau. Lilik menambahkan, distribusi air bersih secara darurat dinilai belum cukup untuk mengatasi persoalan mendasar yang dialami warga. Sehingga diperlukan sistem penanganan yang berbasis data terintegrasi, mencakup pemetaan daerah rawan, sumber air, serta titik distribusi. Maka dari itu, penyusunan peta jaring ketahanan air Jawa Timur perlu segera direalisasikan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan BPBD, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Perumda Air Minum, pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat. Kawan, BMKG keluarkan peringatan dini gelombang tinggi di perairan Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan Indonesia yang berlaku hingga Jumat mendatang. BMKG menyampaikan pola angin bertiup hingga kecepatan 25 knot dengan potensi angin kencang dan gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter yang membayangi perairan Barat Sumatera, Selatan Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Jadi BMKG mengimbau para nelayan serta pengelola kapal penyeberangan untuk meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan pelayaran. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
2: 911 Hot News.

Ceriget 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi, kawan semangat pagi. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pagi ini cerah ya. Tadi saya perjalanan dari arah barat itu ke area Tlogomas relatif ramai lancar juga. Ini yang lagi di perjalanan. Tentunya kalau jam segini sudah mulai ada peningkatan volume di sejumlah titik. Antisipasi area ini ya, Sabilillah, itu kawan sudah mulai ramai. Area pasar terutama juga. Biasanya yang paling juga ramai dilaporkan kalau pagi-pagi ke Balen karena aktivitas pasar. Meskipun aturannya sebenarnya jam 6 udah harus clear ya, tapi sampai saat ini setengah 7, jam 7 lewat, hampir jam 8, itu bahkan masih stay di sana pedagangnya. Kita juga masih sering follow up ke pihak terkait, bolak-balik juga sebenarnya, karena kayaknya tidak ada perubahan yang makin kesini, masih banyak yang jualan di pinggir jalan juga. Meskipun ada petugas, kadang petugasnya juga kalah gitu sama pedagangnya sendiri. Jadi dia harus nunggu sampai benar-benar clear baru ikut membersihkan area lokasi begitu kawan. Kalau kata Bu Endah kemarin bergabung, katanya udahlah gak usah lah ada aturan-aturan ini, katanya aturan maksimal pedagang ini memakan badan jalan, toh juga sampai saat ini ketika ada pelanggaran gak ada ini juga, sanksinya juga. Entah itu peringatan kah, himbauan mungkin dilakukan ya, tapi kayaknya untuk tingkat lanjutan, entah itu kaitannya dengan penyitaan barang-barang kah mungkin, atau penertiban paksa dan lain sebagainya untuk menegakkan aturan, itu juga masih belum kelihatan. Nah itu yang masih menjadi koreksi kawan ya, kalau bicara soal pasar Kebalen. Apalagi yang dari arah Muharto,

yang dari arah Kedung Kandang kalau mau berangkat kerja, ya mau nggak mau kadang kalau lokasinya di pusat kota, jalur itulah yang paling dekat. Cuma jalur itu juga yang kadang jadi tantangan. Lagi-lagi karena trafiknya, belum lagi sudahlah jalannya sempit. Kadang kalau antrian di rel ya, di rel area Kota Lama itu, oh sorry, di area Muhartonya, Kebalennya, itu juga semua kendaraan akhirnya maju. Walaupun dia harusnya di lajur sebelah kiri, semuanya maju ke depan, jadi lajur kanannya juga full. Ketika ini palang pintunya diangkat, bingung juga tuh ya, karena semuanya full lajurnya, nggak begitu tertib juga. Tapi tidak cuma di sana sih, nggak cuma di Kebalen sih, kalau laporan soal itu, ya kadang juga di sejumlah perlintasan kereta lainnya hampir-hampir sama ya, entah itu Ela Sucipto, Ciliwung, maupun di sejumlah titik lainnya. Semoga juga pagi hari ini mini-mini pelanggaran juga kawan, dan semoga petugas juga standby ya di beberapa titik simpang, terutama titik yang rawan padat dan juga rawan terjadi pelanggaran, terutama di jalur-jalur yang satu arah. Kalau kemarin itu laporan yang masuk pagi juga banyak di Aris Munandar, lagi-lagi motong jalan ya. Kalau di Muharto itu tantangannya tadi karena pedagang yang makan jalan, kalau di Aris Munandar tantangannya yang melawan arah. Karena kalau mau muter, sebenarnya nggak jauh ya dari pertigaan Aris Munandar itu ke area Trunojoyo, mungkin tantangannya adalah antrian di Bukluduk, di ini, di jembatan saja. Cuma banyak yang nggak sabar akhirnya, daripada muter lewat Trunojoyo katanya, ya udah lewat Aris Munandar aja. Nah, melawan arah itu juga lumayan sering kawan, laporannya masuk di kita, termasuk dokumentasinya juga lumayan banyak ya. Dan sudah kita akomodir juga untuk meneruskan ke Polsek setempat, kemudian juga ke Polresta Malang Kota. Itu kalau pelanggaran-pelanggaran pagi yang ramai ditemui. Belum lagi yang melawan arah itu, dia jalurnya dua arah gitu ya, dua jalur, tapi kadang dia keluar dari marka. Sering kalau terjadinya di traffic light, nggak sabar mau ngantri, ya akhirnya melambung, keluar dari marka begitu. Itu yang harus diantisipasi kalau pagi hari, perilaku-perilaku berkendara ketika berangkatnya udah mepet-mepet, mungkin jam kerja gitu ya, atau mungkin udah ngantar anak, udah hampir telat, nah kadang muncullah perilaku-perilaku berkendara seperti yang tadi saya mention. Anda yang lagi di perjalanan, boleh berbagi kabar juga pagi hari ini, boleh report di sejumlah titik lainnya dengan mention kami di ACT 9911 FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelaho menalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Tukah, yo wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, untuk Anda yang mau bikin strategi marketing yang lebih terarah, kontennya juga makin relevan dan leads yang lebih mudah dikelola, nah ini ada kabar menarik nih untuk Anda, ada Property Growth Workshop 2026 hadir dengan tema optimasi media sosial developer property. Ini merupakan workshop ya yang diselenggarakan oleh Wanara dan Kapten Aratel untuk membantu para developer property mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka. Di sini Anda bakal belajar mulai dari perencanaan konten, kemudian pemanfaatan AI, ada optimasi meta ads sampai pengelolaan leads. Untuk tanggalnya, ini di hari Senin ya, 28 September 2026, pukul 9 pagi sampai 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM-nya cuma Rp100.000, yang mau daftar bisa langsung WhatsApp ke 0813-3115-811. Saya ulangi kembali kawan untuk waktu pelaksanaannya, hari Senin 28 September 2026 pukul 9 pagi sampai 3 sore di Hotel Pelangi Malang. Nah untuk workshop ini HTM-nya cuma Rp100.000, yang mau daftar di 0813-3115-811. Pak Dhani menanggapi apa yang tadi kita bahas ya soal pedagang di area Pasar Kebalen. Kemarin lewat di sana katanya, lewatnya sekitar 8:30, malah mereka baru ringkes-ringkes, kata Pak Dhani. Ini justru ini ya, sudah lewat di traffic hour, lagi rame-ramenya baru mau selesai begitu kawan. Nah itu kemarin ringkes-ringkesnya gimana Pak? Apakah ada petugas juga di sana? Biasanya ada wastip ya dari Diskopindak yang standby begitu, atau mereka ya sendiri aja atau gimana? Tahu saya sih beberapa kali ya sebenarnya wasipnya juga ikut bantu untuk ini, untuk berbenah juga di lokasi. Kemudian untuk update lainnya ada Bu Enda. Bu Enda ini kirim info melalui voice note, katanya ada wisuda hari ini.
1: Selamat pagi Radio City Guest.
0: Selamat pagi
1: kakak. Di Grand Mercure ada wisuda. Sudah terjadi perlambatan. Demikian info yang bisa saya berikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Enda. Sudah ada perlambatan katanya ya. Coba saya cek dulu kawan di aplikasi pemantau traffic untuk Grand Mercure ya, Panji Suroso. Oh iya, dari Plausan. Sebelum Plausan sih udah mulai ngantri juga. Plausan ini pasti antrian traffic light ya, karena di perempatan arah ke selatan. Nah tapi setelah perempatan Plausan itu juga ngantri lagi. Lumayan nih, sampai ke perempatan Ella Sucipto. Hindari dulu ya, yang lagi mobile dari arah utara, mungkin masih di sekitaran Singosari atau di area Karanglo. Antisipasi ketika nanti mau mengarah ke selatan, hindari masuk di Panji Suroso dulu, karena ini semakin mengular antriannya. Tapi biasanya gak bertahan lama sih, kalau wisuda itu dia jam-jam keberangkatan mungkin perkiraan sampai jam 7:30-8 udah clear. Ternyata di Ahmad Yani juga ngantri kawan. Sama dari pertigaan Plausan juga yang arahnya ke ini ya, TLMCC. Kalau yang ke utara tuh masih lancar, arah ke selatan aja nih agak tersendat. Kalau mungkin alternatif ya, alternatif kalau mau masuk harus putar balik juga, masuk ke area ikan-ikan itu. Cuma khawatirnya kalau masuk ke sana kan ada sekolah-sekolah juga ya. Kalau tetap mau bergeser ke arah Suhat, itu nanti pasti akan ketemu kepadatan juga. Jadi tetap disarankan di jalur utama sebenarnya kawan, kalau yang di area Ahmad Yani. Itu sementara untuk beberapa catatan, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Anda juga boleh kabarkan, langsung call in di 0811-3600-911.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Kawan Anda yang pagi hari ini sedang bersiap mobile dan ada rencana mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini masih relatif lancar ketika Anda memulai perjalanan dari Gate Singosari, kemudian mengarah ke ruas Pandan Sidoarjo juga masih terpantau lengang. Dan untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di sekitar satelit Perak juga masih terpantau lancar. Semoga cuaca bersahabat seperti halnya di area Kota Malang. Kawan-kawan City Gate yang ingin berbagi informasi seputar tol bagaimana, boleh nanti Anda sampaikan di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister Impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram at ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
4: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
3: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
4: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
7: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ceritain 101 FM, guidance for your life. Sekarang masuk di 6:30 ya. Semakin rame kawan di beberapa titik. Beberapa laporan juga banyak disampaikan oleh kawan-kawan pendengar yang lagi mobile ya. Antisipasi tentunya di sekitaran Ahmad Yani, saya kembali menyampaikan ya. Karena ada wisuda kawan di Grand Mercure, sehingga ada perlambatan di Panji Suroso. Dan kayaknya juga memang volume lagi tinggi, sehingga yang di sekitaran Ahmad Yani itu juga sama-sama ada perlambatan, antisipasi. Tadi malam kita terima laporan, ini kaitannya dengan perkabelan ya, kabel yang menghalangi CCTV. Saya mau tampilkan dulu, itu lokasinya di Kaliurang. Oh, CCTV-nya agak kotor, kemudian terhalang kabel juga, lalu ada dahan pohon kawan yang menutupi CCTV di Legend Sutoyo sama di area Kaliurang tadi ya, perempatan itu. Nah, ini dikomunikasikan kemarin malam ke Diskominfo Kota Malang, lebih tepatnya ke Kepala Diskominfo Kota Malang, Nur Widianto. Baru pagi ini ya dibalas sama Pak Wit, siap katanya segera diatensi, semoga juga segera ditindaklanjuti. Sebenarnya banyak ya CCTV di Kota Malang ini yang dia itu kalau kita buka justru yang mendominasi adalah kabelnya. Mungkin karena penataan kabel juga lagi-lagi. Kemudian kalau yang tertutup dahan pohon beberapa kali masih ditemui, kadang dia sorotannya itu nggak tepat ke titik yang disasar, misalnya arah ke perempatan, tapi dia agak-agak miring dikit atau dia agak turun dikit. Nah, itu beberapa kali terjadi. Kayaknya 2 bulan lalu kita sempat ngobrol sama Diskominfo Kota Malang juga terkait dengan rencana mereka untuk mereposisi CCTV di Kota Malang. Jadi di sejumlah titik itu ada yang posisinya dirubah, angle-nya dirubah, ini juga karena evaluasi ya, angle-nya dirubah, lalu titik-titik yang sebelumnya tidak ada CCTV nanti akan ditambah juga. Lalu titik yang sudah ada CCTV-nya kalau dilihat ternyata memang pemanfaatannya kurang signifikan dan memang titik tersebut tidak memerlukan terlalu banyak CCTV atau monitor, itu akan digeser ke sejumlah titik yang lebih membutuhkan. Salah satunya kemarin di Kedung Kandang ya katanya, sepanjang Mejen Sungkono itu minim CCTV kawan. Mungkin kalau Anda juga lewat di sana, apakah mungkin sudah terpasang di sejumlah titik, boleh report juga ya. Karena katanya di situ kan juga rawan nih, rawan kejahatan. Beberapa kali kita terima laporan aduan soal begal, kemudian juga beberapa tindak kriminal lainnya itu posisi ada di Kedung Kandang. Kemarin juga sempat terjadi di wilayah Sawo Jajar. Nah, itu diharapkan adanya sejumlah CCTV tambahan, termasuk di program RT Berkelas ya, yang dicanangkan oleh Wali Kota Malang. Itu juga banyak yang menyarankan kalau bisa untuk penambahan CCTV di kawasan lingkungan itu diajukan di program RT Berkelas itu tadi. Selain untuk perbaikan infrastruktur di wilayah RT masing-masing, nah kalau bisa ada penambahan CCTV juga. Karena itu tadi ya, untuk memonitor kawasan sekitar agar nanti juga bisa lebih detail lagi, lebih terarah lagi, mengingat kalau selama ini kan juga CCTV di Kota Malang ini kita fokusnya di jalur-jalur protokol aja ya, di jalur-jalur utama saja, kemudian di area perbatasan seperti itu, nah di situ-situ aja, sementara kalau di sejumlah titik lainnya itu masih minim kawan. Itu mungkin beberapa catatan tadi yang juga dikabarkan kaitannya dengan perlambatan masih di sekitaran area Ahmad Yani, termasuk kalau lewat di ini juga ya, antisipasi. Saya baru juga cek kawan area sekolah, ternyata Jalan Bandung lumayan mengular antriannya. Yang dari arah Ijen maupun juga yang dari arah Veteran, itu sama-sama ngantri. Tuh, untuk beberapa catatan nanti kawan-kawan boleh update kembali di sejumlah titik lainnya, bisa langsung mention kami di @cityguide911FM. Untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita geser dulu ke reporter City3 FM yaitu Heri Prasetyo yang pagi hari ini membawa kabar kebakaran di Kota Malang melonjak 38 kasus dalam 20 hari.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan kasus kebakaran di Kota Malang melonjak sepanjang September 2026. Unit Pelaksana Teknis atau UPT Pemadam Kebakaran atau PMK Kota Malang mencatat 38 kejadian hanya dalam periode 1 hingga 20 September. Angka tersebut sudah melampaui total kebakaran sepanjang Agustus yang tercatat sebanyak 28 kejadian. Kepala UPT PMK Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, bilang peningkatan kasus kebakaran terjadi di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering, disertai angin. Situasi tersebut membuat api lebih mudah menyala dan cepat merambat.
3: Lebih tinggi daripada bulan Agustus, karena bulan Agustus dari tanggal 1 sampai dengan akhir 28 kasus ya. Sementara September dari tanggal 1 sampai tanggal 20 saja sudah 38. Didominasi oleh lahan kosong, borongan sungai, dan juga tumpukan sampah.
2: Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang faktor cuaca menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai dalam meningkatnya potensi kebakaran. Wahyu juga bilang PMK Kota Malang terus melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat, termasuk melalui media sosial. Di tengah meningkatnya kejadian kebakaran, Wahyu mengakui ketersediaan armada pemadam kebakaran di Kota Malang masih belum ideal. Kondisi tersebut menjadi tantangan terutama untuk menjangkau kawasan permukiman dan kampung yang memiliki akses jalan terbatas. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: City Guides Life Hacks.
0: Bayi memang belum bisa memberitahu kita kalau ada sesuatu yang berbeda pada penglihatannya. Karena itu, orang tua perlu lebih peka terhadap perubahan kecil pada cara si kecil menggunakan matanya. Salah satunya ketika kedua mata terlihat tidak sejajar. Salah satu mata bisa tampak mengarah ke dalam, keluar, atau tidak mengikuti arah pandangan mata yang satunya. Kalau kondisi ini sering terjadi atau terlihat menetap, sebaiknya segera diperhatikan. Orang tua juga bisa melihat bagaimana kedua mata bayi mengikuti sesuatu. Misalnya saat mainan atau wajah dikerahkan dari satu sisi ke sisi lainnya. Idealnya, kedua mata mengikuti objek secara bersamaan. Kalau salah satunya terlihat tertinggal, bergerak ke arah berbeda, atau anak sering memiringkan kepala, memutar wajah, bahkan menutup salah satu mata saat mencoba fokus, sebaiknya hal tersebut disampaikan kepada dokter. Tanda-tanda ini tidak otomatis berarti mata juling, tetapi perlu diperiksa jika sering terjadi. Kenapa deteksi dini ini penting? Karena penglihatan anak masih berkembang. Otak perlu belajar menggabungkan informasi dari kedua mata menjadi satu penglihatan yang jelas. Jika mata terus-menerus tidak sejajar, otak dalam kondisi tertentu bisa lebih mengandalkan mata yang penglihatannya lebih baik dan mengabaikan mata lainnya. Kalau berlangsung selama masa perkembangan penglihatan, mata yang jarang digunakan bisa mengalami penurunan kemampuan melihat yang dikenal sebagai ambliopia atau mata malas. Jadi, jangan menunggu anak besar untuk memeriksa masalah kesejajaran mata yang menetap atau sering muncul. Semakin dini diketahui, semakin cepat pula anak bisa mendapatkan penanganan yang sesuai. Karena bayi belum bisa mengatakan, aku sulit melihat, maka perhatian orang tua bisa menjadi langkah awal untuk membantu menjaga penglihatannya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seatbelt lah.
1: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali, udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Awali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City3 FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, kasus kebakaran di Kota Malang mengalami lonjakan signifikan sepanjang bulan September 2026. Kalau mungkin juga kawan-kawan sering memantau ya siaran kita, hampir beberapa hari ini selalu banyak yang nanya, ini ada PMK lewat, katanya papasan sama pemadam kebakaran, ada 2 unit, ada 3 unit, dan seterusnya mobiling di beberapa titik area Kota Malang. Kita beberapa kali konfirmasi, kemudian juga sudah diklarifikasi bahwa beberapa kejadian kebakaran itu mayoritas soal ini ya, menyasar lahan kawan. Ada yang bakar habis bakar sampah, kemudian apinya membesar. Ada juga yang bakar-bakar sisa hasil panen gitu ya. Meskipun di area kota tuh juga cukup membahayakan karena dia sering merambat. Nah itu yang menjadi pemicu juga kemarin dari rekan-rekan damkar minta kita untuk terus menghimbau masyarakat agar tidak membakar sampah ya. Itu juga menjadi salah satu pemicu yang sering ditemui, bakar sampah, kemudian bakar-bakar ya sisa hasil panen gitu, kadangnya rumput-rumputnya. Nah itu juga hindari dulu, mengingat kalau misalnya tidak dengan pengawasan, itu bisa terjadi perluasan ini kawan, perluasan api juga. Dari Kepala UPT PMK Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan juga menyampaikan, kemarin itu ada 4 kejadian kebakaran di beberapa lokasi di wilayah Kota Malang. Ini salah satunya juga ada di Kelurahan Merjosari, itu di jam 2 dini hari. Ada bangunan warung ya, warung makan semi permanen kira-kira 20 meter lah luasnya di Jalan Mertojoyo, itu juga terbakar. Lalu juga ada bangunan penampungan barang bekas atau rongsokan sekitar 80 meteran di Jalan Tawisari, Kelurahan Mulyorejo, Sukun. Nah itu juga ada kebakaran, itu subuh kawan, jam 4 lewat 13 menit. Lalu ini yang besar kemarin, kalau kawan-kawan juga monitor atau ada yang sempat lewat di sana, bahkan sempat terjadi kemacetan juga, ada di Jalan Raya Tidar. Lebih tepatnya masih dekat dengan perempatan Galunggung. Itu toko kelontong 24 jam juga terbakar, bahkan sampai memakan korban jiwa. Satu meninggal dunia, satunya luka berat begitu kawan, dan sekarang masih dirawat intensif. Kemudian ada juga yang keempat, baru selesai penanganan di area Jalan Raya Tidar, itu langsung bergeser lagi ke wilayah Kelurahan Tunggul Wulung. Jadi itu kebakaran lahan ya, rumpun bambu katanya kurang lebih 300 meter akibat pelemparan puntung rokok sembarangan di tumpukan daun kering. Jadi itu ada 4 kejadian kebakaran dalam satu hari. Bahkan kejadiannya ini juga saling sahut menyahut kawannya, dari jam 2 selesai itu jam 4 ada lagi, selesai itu pagi jam 8 juga ada lagi. Setelah selesai yang jam 8 penanganan, dilanjutkan lagi penanganan berikutnya di Kelurahan Tunggul Wulung. Jadi kemarin kita kan juga mau minta konfirmasi cepat ya dari rekan-rekan damkar. Setelah kita follow up, masih belum ada kabar. Ternyata memang hektik sekali kemarin untuk ini penanganan kebakarannya itu sendiri. Jadi yang perlu diwaspadai lagi-lagi kawannya, jangan membakar sampah. Kemudian juga hati-hati kalau buang puntung rokok. Jangan lupa juga bersihkan area sekitar, rutin memotong dan membersihkan rumput atau semak-semak yang sudah mengering karena juga cukup membahayakan. Kalau kita sudah mengantisipasi nggak buang puntung rokok sembarangan, boleh jadi orang lain yang melakukannya. Jadi tetap harus waspada. Dan yang paling penting juga siapkan alat pemadam darurat ya. Apar atau mungkin simpel-simpel aja, ember isi air atau pasir untuk penanganan api cepat. Karena di sejumlah titik yang ditemui kemarin itu tidak ada apar. Kalau kata Pak Pandu ya, selaku kepala unit damkar, aparnya nggak ada. Jadi ketika ada kejadian kebakaran, sudah terlihat ininya ya, percikan api, tidak ada penanganan pertama sehingga menyebabkan perluasan kebakaran itu sendiri. Itu mungkin beberapa catatan, sedikit review juga dengan kejadian kemarin. Yang hari ini lagi ini juga di perjalanan juga, yang saat ini maksudnya ya lagi di perjalanan, antisipasi saya mau kembali menyampaikan untuk menghindari dulu area Panji Suroso kawan, karena semakin mengular antriannya sejak tadi jam 6.30 sebenarnya ya, sampai sekarang di jam 6 lewat 55 menit itu masih ada perlambatan dari Araya sekarang. Kalau tadi kan Pelausan ya, di dua segmen sebelumnya saya sampaikan perempatan Pelausan tuh merambat ke selatan, kalau sekarang itu dari Araya sampai ke perempatan Ela Sucipto. Yang masih di area Karanglo mungkin tetap manfaatkan ini ya, jalur utama ya, tetap di Ahmad Yani saja jauh lebih direkomendasikan. Tapi kalau memang tujuannya juga ada di sekitaran Panji Suroso, ya tetap harus bersabar juga, mau gak mau ya harus ngantri. Karena dari selatan ke utara pun juga sama-sama ngantri kawan, dari Sunandar Prionya. Kalau kita exit tenaga

0: Tenaga Selatan itu, area-area Tenaga, Gotong Royong itu udah mulai ramai juga sampai nanti yang mengarah ke sekitaran Grand Mercure. Anda boleh bagikan juga report di sejumlah titik lainnya. Bisa langsung mention kami di @cityguide911FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Menceritakan tentang Kota Batu, kawan, Kelurahan Sisir Kota Batu menjadi salah satu bagian yang penting. Kelurahan Sisir Kota Batu menjadi kawasan penduduk terbanyak nomor satu di Kota Batu. Tahukah kawan, dulunya pada tahun 1726, Kelurahan Sisir ini masih berupa hutan belantara. Baru kemudian kedatangan salah satu prajurit Pangeran Diponegoro bernama Wiryo Kusumo atau yang biasa dijuluki Mbah Bener. Dalam kedatangannya, Mbah Bener kemudian melakukan pembukaan lahan dengan menebangi hutan dari mulai sebelah timur sekitar Kelurahan Temas. Tepat saat Mbah Bener menebangi pohon di sisi sebelah barat, ternyata di lokasi itu banyak ditumbuhi pohon bernama Putri Malu yang daunnya mirip dengan sisir. Itulah awal mulanya kawasan ini diberi nama Kelurahan Sisir. Seiring waktu, sejak Mbah Bener melakukan pembukaan lahan, bercocok tanam di sini, dan juga mendapat hasil panen yang melimpah, akhirnya banyak orang yang ikut membuka lahan di Kelurahan Sisir. Sampai dengan sekarang, di Kelurahan Sisir menjadi salah satu kawasan teramai di Kota Batu. Di sini banyak dibangun fasilitas penting seperti alun-alun, Stadion Berantas, Gedung Serbaguna Ganesha, termasuk pusat pertokoan yang juga banyak ditemui. Jadi, Anda bisa menikmati wisata dan fasilitas yang ada. Saat Anda berkunjung ke Kelurahan Sisir, kawan, Anda juga bisa menikmati berbagai camilan dan hidangan khas yang lezat. Anda juga bisa berbelanja oleh-oleh khas daerah sebagai kenang-kenangan. Kalau Anda pas jalan-jalan ke Kota Batu, sempatkan juga keliling ke Kelurahan Sisir Kota Batu untuk menikmati berbagai potensi yang ada di sana. Jadi tunggu apa lagi, kawan? Siapkan perjalanan Anda ke Kelurahan Sisir dan nikmati keseruan yang ada di Kelurahan Sisir. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di sini ke media sosial @cityguide911FM.
2: Jalan-Jalan Plus.